0: GRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
2: 2048 digabungi adara SSTHSB
3: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini bidang pencemarannya

0: udah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
1: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
2: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel. Maksudnya apa nih, Pak?
3: Apa produksinya?
2: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
3: Berapa banyak?
2: Kurang lebih sebulannya 40-60.
1: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
5: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
6: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
7: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
6: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit, zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
8: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
6: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
10: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus bapak dan ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
11: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
12: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
13: Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
11: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Mereka sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
16: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
15: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
17: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
18: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
17: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
18: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
17: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman karena begitu lari dari bangunan sudah ada tempat yang kosong di tengah.
8: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menorehkan capaian positif per Juni 2026 dengan berhasil mencapai swasembada pada berbagai komoditas pangan pokok, mulai dari beras, gula, hingga daging ayam, diiringi stok cadangan beras nasional yang aman, yaitu sebesar 5,23 juta ton. Namun tantangan besar membentang di depan mata seiring prediksi BMKG mengenai puncak fenomena El Nino pada Agustus mendatang yang berpotensi akan memberikan ancaman stabilitas tersebut. Bagaimana strategi untuk lintas lembaga dalam mengamankan pasokan pangan agar surplus yang sudah dicapai tidak terganggu oleh perubahan iklim? Itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan di pagi hari ini, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim bersama dengan narasumber kami. Anda pun nanti juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami, memberikan pendapat Anda atau bahkan pertanyaan langsung ke narasumber kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Yes. Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Terkait dengan topik kami, yaitu ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Utama Bappanas, Sarwo Edi.
3: Wawancara Pro3.
0: Pak Sarwo Edi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, tadi kami awali dengan bagaimana capaian swasembada beberapa atau bahkan berbagai komoditi pokok di Indonesia. Sebenarnya, apa yang menjadi kunci utama keberhasilan swasembada pangan kita per Juni 2026 ini, Pak Sarwo Edi?
4: Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kita harus meningkatkan produksi. Di badan pangan ini ada 11 bahan pokok penting yang harus dikawal.
0: Yeah.
4: Di antaranya padi. Padi kita sudah swasembada. Kemudian ada jagung, kedelai, kemudian cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam, beras, telur ayam, daging sapi, gula prosedur,
0: gula juga, Pak,
4: dan
0: ya?
4: Tentunya minyak goreng. Ya.
0: Okay.
4: Minyak goreng memang ada beberapa komoditas yang masih impor. Itu kita punya target nanti semuanya akan mencapai kesuasembada, kira-kira seperti itu.
0: Oke. Ya, dari beberapa komoditi pokok tadi, Pak, yang sudah kita miliki bahkan swasembada di situ, ini bagaimana cara Bappanas memastikan terdistribusi dengan baik, dengan merata tentunya, Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi di badan pangan itu mempunyai peta, namanya peta stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bisa diupdate setiap jam 3 setiap hari atau pukul 15. Itu kita bisa mendeteksi ke wilayah-wilayah yang surplus dan ke wilayah-wilayah yang minus ya, atau yang defisit ya. Untuk komoditas-komoditas yang defisit, kita akan segera melakukan distribusi ke wilayah-wilayah defisit, tentunya berdasarkan usulan dari kepala dinas yang membidangi pangan, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten.
0: Oke, itu juga termasuk beras Pak ya, atau cadangan beras kita yang kini ya, mencapai 5,23 juta ton itu ya Pak ya?
4: Betul, betul. Ya. Jadi itu termasuk beras dan komoditas lainnya.
0: Ya. Komunikasi dengan daerah yang mengusulkan bahwa wilayah mereka mungkin defisit terhadap komoditas tertentu, ini bagaimana sejauh ini Pak Sarwedi?
4: Jadi sejauh ini ada beberapa kepala daerah,
0: ya,
4: gubernur, wali kota mengusulkan bahwa di daerahnya itu, contoh misalnya
0: ya,
4: beberapa waktu yang lalu gubernur Provinsi Jambi itu telepon ke kepala badan bahwa di daerahnya itu cabe mencapai Rp160.000 per kilogram.
0: Oke.
4: Okay. Telepon ke kepala badan untuk dilakukan intervensi. Mohon dikirim 8 ton cabe rawit dari Jawa. Kemudian kami komunikasikan dengan champion-champion yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian terkumpul sebanyak 8 ton, kemudian kita fasilitasi di badan pangan itu ada namanya fasilitasi distribusi pangan untuk membiayai ongkos distribusi dari petani cabai rawit merah di Jawa Tengah ke Provinsi Jambi gitu.
0: Okay.
4: Sehingga harga di tingkat petani di Jawa Tengah itu untung.
0: Yeah.
4: Kemudian langsung di sana ada yang menangkap biasanya perusahaan daerah atau champion-champion yang ada di Provinsi Jambi dan langsung disebarkan ke pasar tradisional.
0: Yeah.
4: Sehingga harganya dari Rp160.000 per kilogram turun, turun menjadi 80 dan harusnya 60. Kira-kira seperti itu.
0: Iya. Tapi Pak Sarwo, bagaimana Pak memvalidasi angka yang diusulkan daerah? Seperti tadi misalnya membutuhkan 8 ton. Apakah betul 8 ton atau jangan-jangan masih kurang sehingga stabilitas harga masih belum dapat terpenuhi itu Pak? Bagaimana Pak?
4: Baik, baik Pak. Jadi kita distribusikan sesuai dengan permintaan daerah 8 ton.
0: Iya.
4: Biasanya daerah kalau misalnya dalam 2-3 hari setelah kita distribusikan komoditas tersebut harganya tidak turun, maka mereka akan meminta lagi ke kita untuk di-drop kembali. Kira-kira seperti itu, Bang.
0: Oke. Okay. Permintaan itu memang disampaikan ketika mereka defisit atau memang seperti sekarang, katakanlah prediksi BMKG Agustus nanti adalah puncak El Nino. Nah, ini apakah daerah juga sudah memitigasi dengan baik, berkoordinasi dengan pusat mengenai hal itu, Pak?
4: Iya. Yeah. Jadi kita setiap setiap hari Jumat itu melakukan koordinasi dengan daerah, dengan dinas-dinas daerah kaitan dengan cadangan pangan pemerintah yang 11 komunitas tersebut. Kemudian nanti ada apa prediksi-prediksi, misalnya ada isu El Nino misalnya, El Nino, musim kering misalnya kan gitu.
0: Yeah.
4: Sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang di defisit itu untuk persiapan, ya, baik dari produksi maupun stok yang ada di daerah masing-masing. Sehingga kita di pusat bisa mengantisipasi daerah-daerah yang memang harus di intervensi oleh pusat kaitan dengan kekurangan tersebut. Begitu.
0: Selain itu, apakah pusat juga memberikan semacam early warning Pak bahwa akan terjadi alam atau cuaca seperti ini sehingga untuk mempersiapkan paling tidak melakukan pencegahan hal yang mungkin nantinya tidak diinginkan. Bagaimana di pasar di daerah sendiri?
4: Ya, jadi kita selalu menginformasikan. Hanya memang kadang-kadang ramalan BMKG juga meleset, Pak.
0: Yeah.
4: Contoh misalnya pada bulan Juni, pada bulan Mei Juni itu akan apa terjadi El Nino Godzilla kadang ini. Misalnya tidak terjadi, kira-kira seperti itu. Sehingga apa namanya, para petani kan menjadi resah mau nanam. Ternyata di sana sini malah banjir, bukan kekeringan kan, gitu ya, kira-kira seperti itu.
0: Nah,
4: namun demikian, setiap ada informasi yang sifatnya kaitan dengan iklim ekstrim gitu ya, selalu kita informasikan ke daerah, karena kita mempunyai grup kepala dinas provinsi dan kabupaten kota yang menangani pangan gitu, seperti itu.
0: Oke, artinya ada langkah yang dilakukan pemerintah pusat berupa peringatan dini juga begitu, atau juga sekaligus ada menginventarisir berapa stok komoditi pangan yang memang menjadi inti itu untuk ketersediaan di daerah, sehingga pusat pun juga bisa menyiapkan hal-hal yang nanti memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu, begitu Pak Sarwo?
4: Betul Pak, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita mempunyai data cadangan, namanya CPP dan CPPD, cadangan pangan pemerintah pusat dan cadangan pemerintah daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten.
0: Oke.
4: Gitu Pak.
0: Ya, baik. Pak Sarwedi, kami izin break sebentar dulu Pak ya, untuk informasi singkat. Nanti kami lanjut lagi Pak, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan terkait dengan ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim bersama dengan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tempat Panas Sarwedi akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
3: Kilas Berita.
5: Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuk Batingkok, 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Ia menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri, karena menurutnya memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim bersama dengan Sekretaris Utama Bappanas Sarwedi. Pak Sarwedi, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
4: Siap, baik. Siap
0: Pak. Iya. Pak, masih terkait dengan peringatan dini tadi dan juga inventaris dari pusat ke daerah tadi Pak. Apakah komunikasi seperti misalnya peringatan dini, walaupun terkadang masih belum bisa diprediksi secara akurat kondisi cuaca, ini cukup berjalan dengan baik selama ini Pak Sarwo?
4: Ya, kaitan dengan cuaca, ya selama ini masih normal saja gitu, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Gitu ya.
0: Artinya produksi tetap dapat, peningkatan produksi tetap dapat tercapai, begitu Pak Sarwo ya?
4: Iya betul Pak. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai.
0: Iya. Nah, kalau begitu strategi Bappanas untuk tetap mempertahankan swasembada komoditas seperti tadi, cabai, kemudian bawang, minyak, daging ayam, terutama beras juga, ini bagaimana?
4: Jadi yang pertama tentunya Badan Pangan Nasional itu selalu berkoordinasi dengan kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.
0: Iya.
4: Kaitan dengan proyeksi produksi bulanan dan tentunya tahunan, kaitan dengan stok dalam negeri. Kemudian kalau misalnya ada komoditas-komoditas yang produksinya minus, maka kita siapkan kekurangannya itu impor Pak. Jadi ada 3 komoditas yang masih impor yaitu kedelai, bawang putih, dan daging sapi kerbau, itu masih ada impor. Jadi inilah yang pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengejar untuk beberapa tahun ke depan itu bisa swasembada gitu, kira-kira seperti itu. Contoh misalnya kedelai itu ditargetkan tahun 2029 itu sudah swasembada. Begitu juga bawang putih gitu.
0: Tadi Bapak katakan bahwa ketika terjadi harga yang fluktuasi, terutama harga yang meningkat di daerah, maka pemerintah pusat akan melakukan dalam hal ini Bappanas intervensi dengan memberikan atau mendistribusikan komoditi tertentu tadi, Pak. Nah, sampai dengan saat ini, Pak, apa langkah konkretnya juga selain memberikan ketersediaan di daerah, tetapi juga sehingga menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi fluktuasi atau bahkan harga yang cukup naik dengan signifikan ini. Bagaimana, Pak Sarwo?
4: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ada beberapa clue atau beberapa program kegiatan pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang pertama, pemerintah atau Badan Pangan Nasional itu mempunyai namanya beras SPHP. SPHP ini dijual dengan harga maksimum di pasar itu Rp12.500. Walaupun harga beras medium itu rata-rata harga eceran tertingginya itu Rp13.500, kita punya beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram. Ketika di pasar tertentu, misal pasar tradisional atau pasar modern, terjadi kenaikan harga beras, maka kita turunkanlah atau kita distribusikan ke pasar-pasar tradisional dan pasar modern beras SPHP yang disalurkan melalui Bulog, Pak. Bulog, Badan Usaha Logistik, ya. Bulog, jadi dengan menggunakan CPP. Pemerintah itu mensubsidi Rp1.000 ke Bulog, kira-kira seperti itu kekurangannya. Misalnya Bulog menjualnya Rp12.000, maka kita subsidi Rp1.500 per kilogramnya, kira-kira seperti itu. Begitu juga jagung, kita punya jagung SPHP, begitu juga kedelai, kira-kira seperti itu, Pak.
0: Artinya stabilitas harga menjadi fokus penting juga ini, Pak Sarwedi, ya, terutama daerah-daerah yang memang defisit. Tetapi hal itu kan juga perlu didukung dengan kelancaran pasokan ke daerah-daerah tertentu. Adakah mitigasi yang sudah dimiliki Bappanas, daerah-daerah mana saja nih, Pak, yang berpotensi sedikit ada kendala bahkan dalam hal pasokan pangannya, Pak, ketika mereka membutuhkan atau mendistribusikannya?
4: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota untuk CPP itu ada di gudang-gudang Bulog yang besarnya itu sudah 3 kali lipat. Tiga kali lipat. Sehingga kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga, misalnya contoh beras, itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID-Food yang ada di daerah masing-masing. Jadi Bulog itu mempunyai gudang sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten. Memang kaitan dengan harga ini yang sering bergejolak itu di Indonesia Timur. Tapi itu pun tidak masalah karena Bulog langsung dapat mengintervensi. Kecuali untuk komoditas-komoditas tertentu gitu.
0: Kalau sejauh ini, Pak Sarwo, masih adakah, Pak, pihak-pihak yang nakal mungkin melakukan penimbunan pangan, produk atau komoditas tertentu sehingga dapat mengganggu stabilisasi harga di daerah, Pak? Gimana, Pak?
4: Iya, baik. Jadi memang Bapak Menteri Pertanian itu melakukan pengawasan secara ketat melalui satuan tugas sapu bersih pelanggaran pangan, untuk menindak oknum-oknum yang mencoba menimbun, oknum-oknum yang mencoba menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi pemerintah, oknum-oknum yang mempersulit kaitan dengan distribusi pangan gitu, sehingga sudah banyak yang dikenakan sanksi oleh pemerintah melalui hasil pemeriksaan atau pengawasan dari satuan tugas sapu bersih pelanggaran pangan itu, Pak.
0: Baik. Pak, ini kan kita bicara tentang ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim ini, Pak. Artinya cuaca juga menjadi faktor penentu produktivitas pangan kita atau pertanian kita. Target jangka panjangnya, Pak Sarwo, agar pangan kita ini tidak lagi tergantung dengan siklus cuaca, Pak. Apa yang sudah di mapping, yang sudah disiapkan ke depannya ini, Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan iklim atau perubahan cuaca. Dan kita juga sudah mensosialisasikan kepada para petani kita untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Itu ya. Hanya kelemahannya adalah ramalan itu tidak selalu terjadi karena sekarang ini banyak anomali iklim gitu ya. Anomali iklim. Jadi kata BMKG nanti bulan Mei Juni itu akan terjadi iklim ekstrim. Nyatanya tidak terjadi. Akan terjadi kekeringan yang panjang. Nyatanya tidak terjadi. Contoh Juni itu akan kekeringan panjang. Mungkinnya di mana-mana banjir gitu. Jadi ini juga mempengaruhi petani untuk menanam.
0: Aktivitas tanamnya.
4: Karena, karena mereka apa prediksinya katanya akan kering, nggak menanam gitu. Sementara di mana-mana banjir ya. Jadi karena oleh karena itu iklim ini saat ini ya Pak ya, saat ini tidak bisa diprediksi dengan baik kira-kira seperti itu.
0: Oke, tetapi tetap memantau terus Pak ya.
4: Yang kita tetap memantau.
0: Pak Sarwedi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat Pak, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak.
0: Sekretaris Utama Bappanas, Sarwedi, kami berbincang mengenai ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Maria Assegaf, mengatakan sebanyak 62% jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air hingga kemarin. Dan Kemenhaj mengingatkan agar menjaga nilai kesabaran, kedisiplinan, kepedulian, dan keikhlasan setelah kembali dari tanah suci. Kemenhaj mengapresiasi kedisiplinan jemaah yang telah mengikuti seluruh ketentuan dalam proses kepulangan, termasuk aturan membawa barang bawaan dan larangan membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin, serta tetap menjaga dokumen perjalanan dan barang berharga lainnya hingga tiba di daerah masing-masing. Secara keseluruhan, sebanyak 329 kloter yang terdiri dari 127.709 jemaah dan 1.316 petugas telah tiba di Indonesia. Dan Kemenhaj juga memastikan proses pemulangan jemaah haji terus berjalan aman, tertib, dan lancar. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI dan pengelola hotel untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan memberikan promo harga kamar hotel serta diskon tiket destinasi wisata agar biaya perjalanan ke Sulawesi Utara lebih terjangkau. Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara, Kartika Devi Thanos, mengatakan kenaikan harga aftur akibat situasi global berdampak pada biaya perjalanan wisatawan, sehingga pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha pariwisata berupaya menjaga daya tarik Sulawesi Utara sebagai tujuan wisata. Berdasarkan data BPS Sulawesi Utara, kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2026 mencapai 11.517 kunjungan atau meningkat 161,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sementara pemerintah daerah terus melakukan revitalisasi destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa Israel akan sangat kesulitan bertahan tanpa dukungan Amerika Serikat karena pihaknya disebut menyediakan persenjataan dan kekuatan militer utama bagi Israel. Trump mengklaim dirinya dapat mempengaruhi langkah militer Israel di Lebanon karena para pemimpin Israel dinilai mengikuti arahannya, sekaligus mengkritik kelompok garis keras yang mendorong perluasan perang. Pernyataan Trump muncul di tengah perpanjangan gencatan senjata Israel Hizbullah meski masih terjadi serangan di Lebanon, sementara Trump mendorong Israel untuk lebih menahan diri dalam operasi militernya. Informasi dari dunia olahraga, Jerman memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Pantai Gading di BMO Field Toronto, meskipun Jerman sempat tertinggal lebih dulu sebelum menyamakan kedudukan melalui Dennis Undav. Gol kemenangan Jerman kembali dicetak oleh Dennis Undav pada menit ke-94 dan membuat Jerman mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan awal fase grup. Dengan hasil tersebut, Jerman menjadi tim ketiga yang lolos babak 32 besar setelah Meksiko dan Amerika Serikat atau unggul dari Pantai Gading serta di atas Ekuador dan Curaçao di grup E.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa

0: bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami masih akan menyoroti ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim, tetapi dari perspektif yang berbeda. Kali ini pemerintah mengendalikan impres irigasi atau instruksi presiden irigasi, di mana hal itu sebagai senjata utama untuk mengembangkan produksi padi di tengah ancaman puncak El Nino yang diprediksi pada Agustus mendatang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan aliran air tetap lancar ke persawahan, melengkapi gerakan pompanisasi dan optimalisasi lahan yang sedang berjalan. Karena dalam perbincangan kami sebelumnya dikatakan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu atau bahkan prediksi BMKG tentang El Nino pada puncaknya Agustus nanti, tetap fokus dalam peningkatan produksi tanam atau produksi pangan tetap menjadi acuan ataupun fokus pemerintah. Dan saat ini pun pemerintah dalam kondisi swasembada beberapa komoditas pangan. Dan inilah yang akan menjadi hal yang menarik untuk kami perbincangkan. Tanpa adanya infrastruktur yang baik, tentu akan dapat memberikan potensi gangguan dalam proses peningkatan produksi pertanian kita. Dan untuk pagi hari ini, kami nanti akan berbincang atau membahas tentang impres irigasi bersama dengan narasumber kami. Anda silakan kami undang di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Tantangan besar tetap ada, walaupun kesiapan fisik saluran air di berbagai daerah yang kerap kali mengalami pendangkalan ataupun kebocoran. Dari sudut pandang teknis dan tata ruang, seberapa siap sih infrastruktur irigasi kita untuk menjadi benteng pertahanan pangan di musim kemarau tahun ini? Itulah yang akan kami coba dalami bersama dengan pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna.

0: Anda juga dapat menghubungi kami saat ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Menurut Anda atau yang Anda ketahui, bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur irigasi di daerah-daerah atau di daerah Anda, terutama di sentra produksi beras yang tentu sangat membutuhkan kelancaran atau optimal dari sistem irigasi yang ada, terutama di saat kemarau yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini, di mana puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus 2026. Kami tunggu telepon Anda ataupun juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa pagi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Kita beralih ke topik perbincangan lain terlebih dahulu. Kali ini dalam menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-459, PT Pembangunan Jaya Ancol TBK kembali memberikan hadiah istimewa berupa tiket masuk gratis bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta. Dan program tahunan ini menjadi bentuk apresiasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kawasan wisata yang ada di Ancol secara cuma-cuma. Dan kapan atau periode tiket gratis ini ataupun dapat menikmati beberapa wahana yang ada di Ancol secara cuma-cuma, kami akan berbincang bersama dengan Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Daniel Windriatmoko.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daniel, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya. Kapan, Pak, periode tanggal berlakunya tiket gratis untuk masuk Ancol ini, Pak?
4: Ya, baik. Dalam rangka HUT Jakarta yang ke-499, Ancol sebagai entitas dari Pemprov DKI Jakarta juga ingin memeriahkan HUT Jakarta ini dengan mengajak seluruh masyarakat warga Jakarta ya, untuk bisa ikut merasakan juga aura untuk kemeriahan dari rangkaian HUT Jakarta dengan menikmati ruang terbuka publik, yaitu di kawasan Pantai Ancol dengan cuma-cuma atau dengan bebas masuk ya, tidak usah membayar. Tapi memang ada ketentuannya karena memang saat ini keseluruhan sistem di Ancol itu adalah digitalisasi. Okay. Jadi memang meskipun gratis, tapi kami tetap memberikan ketentuan ke masyarakat untuk reservasi lebih dulu untuk mendapatkan tiket gratisnya. Okay. Jadi tiket gratis ini sudah bisa diakses dari mulai tanggal 16 yang lalu, bisa menentukan kunjungannya sendiri. Jadi ada 3 hari yang kita berikan free access, yaitu tanggal 22 Juni, bertepatan dengan HUT Jakarta.
3: Besok berarti, Pak,
4: kemudian, besok betul. Kemudian tanggal 27 dan tanggal 28 Juni. Jadi ada 3 hari berturut-turut, memang kita berikan akses bebas masuk untuk masyarakat warga Jakarta. Jadi memang ini hanya khusus untuk warga Jakarta untuk bisa menikmati kemeriahan dari HUT Jakarta, menikmati kawasan pantai, menikmati kawasan terbuka hijau, menikmati kawasan budaya seni di pasar seni dan lain-lainnya. Seperti itu sih, Mas.
3: Baik. Artinya warga Jakarta yang ber-KTP DKI, Pak, atau bagaimana?
4: Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang ketentuannya karena memang ini terkait dengan HUT Jakarta, jadi kami mengajak seluruh warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta atau ber-KIA Jakarta, bisa menikmati kado istimewa ini di Ancol.
3: Ya, tanggal 22, 27, 28 Juni. Tadi dikatakan bahwa reservasinya secara digital, secara online. Bagaimana secara mekanismenya, online, Pak? Dan di mana ini bisa dilakukan reservasinya, Pak?
4: Jadi warga yang ingin mendapatkan tiket gratis ini silakan mengakses di www.ancol.com. Klik gratis HUT Jakarta. Jadi nanti ada di begitu buka ancol.com ada banner untuk gratis HUT Jakarta, silakan diklik, kemudian ikutin saja ketentuannya karena sangat mudah. Begitu mengeklik, memasukkan data sedikit, kemudian menginput nomor KTP atau nomor KIA, kemudian selesaikan reservasinya, terus muncul langsung tiketnya. Juga bagi masyarakat yang mempunyai email aktif juga akses tiket gratisnya bisa diakses di emailnya tersebut. Ya.
3: Ada batasan kuota Pak untuk tiket gratis yang disediakan di 3 hari ini Pak?
4: Kita tidak membatasi batasan kuota keseluruhannya, tapi memang setiap hari kami atur, supaya masyarakat kok hari ini nggak bisa akses, terus nanti di hari-hari kemudian dia juga nggak bisa akses. Nah, ini kita atur setiap harinya kuotanya, itu kita sekitar 30.000. Jadi kita berharap begitu hari ini misalnya tidak bisa akses, besoknya masyarakat juga bisa akses kembali. Jadi kita atur itu supaya tidak ras secara massal begitu. Jadi kita memberikan kesempatan masyarakat warga Jakarta yang lain untuk bisa akses juga.
3: Ya, satu keluarga Pak, cukup dengan satu KTP atau bagaimana ini Pak? Daftarnya.
4: Jadi satu KTP ini bisa diakses untuk satu orang. Jadi kita pasti yakin, kami yakin bahwa warga Jakarta sudah tertib administrasi secara kependudukan. Jadi kita yakin bahwa setiap KTP warga Jakarta bisa mengakses itu. Begitu.
3: Misalnya Pak, satu keluarga ada 6 orang atau 5 orang, bagaimana nih Pak caranya Pak?
4: Nah, itu bisa diakseskan satu atau dua orang dengan pada saat reservasinya, kemudian input KTP-nya bisa dimasukkan semuanya.
3: Jadi sekaligus satu kali reservasi, tetapi input KTP-nya bisa langsung input dimasukkan KTP-nya. Semuanya.
4: Betul.
3: Oke. Sekali. Termasuk anak-anak itu juga bisa di situ, Pak ya?
4: Iya, betul. Ya.
3: Tapi tidak ada batasan, nggak apa-apa begitu. Yang penting satu orang satu KTP, walaupun reservasinya betul. Sekaligus. Oke.
4: Iya.
3: Jadi fasilitasnya nanti bisa dinikmati di pantai, kemudian di mana saja sekali lagi ini Pak? Pak Daniel?
4: Jadi akses untuk masuk ini bisa menikmati kawasan pantai. Kemudian yang kedua area terbuka hijau di Eco Park. Karena di sana juga ada satu kawasan ruang terbuka yang bisa dinikmati oleh keluarga. Kemudian yang ketiga adalah kawasan pasar seni, satu kawasan seni dan budaya. Dan saat ini kami menyelenggarakan Jak Culture, memang selama HUT Jakarta ini kami menyelenggarakan ini, jadi bisa dinikmati sampai tanggal 28 Juni.
3: Itu. Dikatakan tadi 30.000 sekitar ya Pak ya per harinya. Ini kan tentu jumlah manusia yang cukup banyak di sana. Ini bagaimana untuk mencegah antrian panjang di pintu masuknya Pak?
4: Nah, kami menyiagakan yang pertama adalah akses untuk kawasan masuk. Jadi bisa beberapa pintu masuk bisa digunakan. Jadi kalau masyarakat ingin masuk tidak hanya tertuju di satu pintu saja. Jadi kami gunakan di pintu barat, pintu timur, kemudian pintu karnaval, kemudian juga ada pintu marina yang bisa diakses untuk masuk ke area Ancol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manpower atau sumber daya manusia yang bisa membantu melayani kelancaran dari warga masyarakat yang ingin menikmati gratis masuk Ancol ini. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pendukung berupa aksesibilitas, yaitu area parkir dan layanan transportasi publik di inner Ancol. Jadi kami siapkan, kami siagakan juga armada bekerja sama dengan Transjakarta untuk shuttle bus di internal Ancol bagi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Seperti itu.
3: Tahun lalu kan juga melakukan hal yang sama ya Pak ya, memberikan kesempatan warga DKI Jakarta untuk dapat menikmati beberapa fasilitas yang ada di Ancol. Nah, evaluasi dari tahun lalu yang paling diantisipasi untuk tahun ini apa saja nih Pak Daniel?
4: Yang pertama memang akses masuk. Bagaimana bagaimana kita bisa memberikan pelayanan itu yang cepat. Kemudian jadi tidak berdampak terhadap antrian sampai ke jalan raya seperti itu. Jadi kecepatan digitalisasi, kecepatan pelayanan itu juga kami perhatikan dan cukup penting. Kemudian yang kedua adalah informasi kegiatan-kegiatan atau informasi acara-acara yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Memang destinasi favorit dari kita pantau evaluasi dari tahun ke tahun adalah kawasan pantai. Jadi perhatian keamanan, kenyamanan kepada para pengunjung, khususnya anak-anak pada saat bermain di pantai ini sangat-sangat diperhatikan oleh petugas kami.
3: Ya, tapi kalau melihat dari tahun lalu juga jumlah kunjungannya ataupun peminat yang antusias yang mengakses lewat website ancol.com cukup tinggi juga, Pak Daniel?
4: cukup tinggi juga.
3: Cukup tinggi juga.
4: Cukup tinggi juga. Sebetulnya ya, tahun lalu itu biasanya kami lakukan periodenya cukup panjang. Jadi tahun ini juga kami lakukan hal yang sama, hanya kami tambah kado istimewa di 3 hari itu. Tahun lalu itu kami memang sebelum tanggal 22 Juni biasanya memang kami berikan free masuk dari periode awal Juni sampai menjelang HUT Jakartanya. Nah, tahun ini kami juga lakukan yang sama, tanggal 8 sampai tanggal 19 kemarin itu kami juga memberikan akses free masuk kepada masyarakat, tapi di sore hari. Nah, kemudian kita tambah lagi sebagai kado istimewa di tanggal 22, 27, dan 28 itu akses masuknya selama satu harian. Satu hari penuh dari pagi sampai malam itu bisa diakses.
3: Pak, katakanlah begini Pak ya, 30 ribu kapasitas perharinya, kemudian seandainya yang mengakses ancol.com itu satu reservasi untuk 5 orang saja, artinya ada 6 ribu yang akan mengakses ancol.com ini Pak. Nah, ini bagaimana menjaga agar koneksi tidak down atau tidak error ketika masyarakat juga ingin mendapatkan atau melakukan reservasi secara online ini Pak, bagaimana Pak?
4: Betul sekali, jadi kami memang menjaga akses ini tetap selalu siap siaga untuk bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kami selalu berkoordinasi secara internal, terutama dari tim IT kami, bagaimana web ini tetap tetap standby dan tetap bisa dimanfaatkan supaya tidak error lah istilahnya seperti itu. Jadi memang kami selalu jaga terus setiap hari karena memang ini menjadi concern kami untuk bisa kita bersama-sama memberikan kado istimewa ini benar-benar istimewa untuk masyarakat Jakarta.
3: Oke, dan satu lagi, bagaimana menjamin agar tiket gratis ini juga tidak diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang mungkin saja memanfaatkan momen seperti ini, Pak?
4: Nah, betul sekali. Jadi kami ingin menjaga bahwa ini betul-betul berdampak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta. Jadi memang salah satu ketentuan yang kita bisa masukkan adalah bagaimana menginput KTP atau menginput KIA supaya itu memang benar-benar langsung ke tujuan masyarakat, supaya betul-betul beliaulah memang yang ingin menikmati fasilitas gratis ini. Jadi salah satu syaratnya adalah menginput KTP dan KIA, karena memang itu hanya sekali input, begitu diinput lagi tidak bisa. Karena sudah terikot.
3: Imbuan mungkin bagi warga DKI Jakarta yang ingin berkunjung atau sekarang juga baru tahu terus melakukan reservasi agar kunjungannya nanti tetap nyaman seperti apa yang bisa Bapak sampaikan?
4: Ya, baik. Kami berharap kepada masyarakat yang ingin menikmati fasilitas kado istimewa di HUT Jakarta ini, yang pertama adalah pastikan Anda sudah memiliki tiket free lebih dulu dengan mengakses di ancol.com. Jadi supaya tidak kebingungan pada saat ingin menuju ke Ancol, mereka selalu informasinya katanya free tapi kok harus akses tiket begitu. Jadi memang karena memang secara sistem kami harus bisa terrecord, bisa terdata semuanya. Jadi pastikan masyarakat memiliki tiket gratis ini dengan mengakses di ancol.com. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kondisi cuaca juga cukup ekstrim akhir-akhir ini, kami berharap masyarakat yang ingin berkunjung terutama di kawasan pantai bisa membawa peralatan-peralatan yang proper, peralatan yang cukup untuk kondisi rekreasi seperti topi, payung, kacamata, baju ganti, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pada saat sudah berkunjung di area kawasan Ancol, pastikan kenyamanan dan keamanan tetap terjaga, ikutin dan patuhi arahan-arahan dari petugas khususnya di kawasan pantai, arahan-arahan petugas dari lifeguard, jangan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian terakhir adalah kepada para orang tua, pastikan putra-putri Anda tetap aman di area jangkauan pandangan Anda, jadi jangan lepas dari pandangan orang tua. Kurang lebih itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, karena ini juga menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah, karena memang saat ini sudah ada ajakan bahwa memilah sampah dari mulai kita ada di rumah. Jadi di Ancol juga sudah kami, gerakan-gerakan ini juga selalu kami gaungkan, kita pilah-pilah sampah supaya kita bisa menjaga lingkungan kita. Demikian.
3: Baik. Pak Daniel Windriatmoko, terima kasih ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak.
4: Sama-sama. Selamat pagi. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Daniel Windriatmoko.
2: Wawancara Pro 3.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
7: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Beberapa tema perbincangan juga telah kami hadirkan. Di antaranya tadi kami berbincang dengan pihak Ancol, di mana Ancol dalam rangka hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499 kembali membuka atau memberikan kesempatan, memberikan hadiah kepada warga DKI Jakarta untuk dapat menikmati beberapa fasilitas yang dapat diakses secara cuma-cuma, secara gratis oleh masyarakat Jakarta yang ber-KTP DKI Jakarta. Dan tanggal ataupun waktu yang ditentukan adalah 22 Juni, esok hari bertepatan dengan ulang tahun Jakarta, kemudian 27 dan 28 Juni 2026. Masyarakat dapat memperoleh tiketnya melalui reservasi secara online di ancol.com dan diharapkan juga mematuhi dan melihat seperti apakah kondisi ataupun untuk mengantisipasi agar kunjungan Anda tetap nyaman. Dan kini kami akan menuju ke reporter kami dalam rangka Hari Skateboard Sedunia yang jatuh pada hari ini. Para penggemar skateboard menggelar parade di kawasan Car Free Day atau CFD di Jakarta. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
2: Iya, Rudy. Saat ini saya berada di kawasan Duku Atas, tepatnya di kawasan Car Free Day, di mana saat ini ribuan dari penggemar skateboard, terutama kalangan anak-anak muda dan juga tadi ada beberapa orang tua, saat ini mereka melakukan parade terkait dengan peringatan Hari Skateboard Sedunia yang jatuh pada hari ini. Dan dari pantauan kami, ribuan peserta skateboard ini berangkat dari kawasan Duku Atas dan mereka dengan membawa peralatan skateboard masing-masing tadi bergerak menuju ke arah kawasan Senayan dan mereka akan kembali lagi hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dan sejak pagi tadi memang masyarakat yang beraktivitas olahraga sangat antusias mengabadikan para penggemar skateboard ini karena memang salah satu olahraga yang saat ini sangat digemari oleh kalangan anak-anak muda. Dan salah satu dari penggemar skateboard yaitu Bintang kepada RRI menyatakan bahwa ia menyukai olahraga ini sejak kelas 3 SMP dan juga tergabung dalam sejumlah komunitas yang berada di wilayah Jakarta. Berikut Bintang kepada RRI beberapa saat yang lalu.
3: Iya, karena semua punya perasaan ya.
4: Apa ada trik-triknya sulit atau ada apa namanya bagian-bagiannya yang agak kesulitan gitu aja?
3: Kalau untuk trik banyak sih yang sulit.
2: Sementara itu dari pantauan kami, selain acara peringatan Hari Skateboard Sedunia, rencananya juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta akan meresmikan pencanangan pendestrian di kawasan Duku Atas. Dan memang pada pagi hari ini, Rudi dan juga pendengar RRI, suasana Car Free Day sangat dipenuhi oleh ribuan masyarakat karena terkait dengan menjelang hari HUT ulang tahun Jakarta ke-499, di mana berbagai rangkaian acara juga dimeriahkan atau dinantikan oleh masyarakat dan mereka berharap Jakarta lebih baik ke depannya. Dari kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan atau informasi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang bersama ataupun mengisi hari Minggu ini bersama keluarga, berkendara tetap berhati-hati, memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Dan mungkin Anda yang saat ini juga melintas di beberapa ruas tol yang ada juga, tetap berhati-hati, istirahat ketika merasa lelah untuk mengembalikan kebugaran Anda. Dan Anda juga terus dapat memberikan informasi kepada kami bagaimana suasana lalu lintas ataupun kendaraan di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi. Atau memang ada informasi yang perlu Anda sampaikan, mungkin saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara ketika melintas di ruas jalan tertentu. Kami tunggu melalui pesan WhatsApp kami di 081 399-399-888.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata, ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar Pro 3, nanti kami pada pukul 11 juga akan menayangkan kembali atau menyiarkan kembali jalannya pertandingan lanjutan Piala Dunia antara Tunisia menghadapi Jepang. Di mana Jepang pada pertandingan pertama berhasil menahan atau ditahan imbang oleh Belanda ketika itu 1-1. Dan ini pertandingan kedua sangat menentukan, tentu Jepang ingin mendapatkan poin penuh setelah Belanda juga menang telak atas Swedia pada dini hari tadi dengan skor 5-1. Dan menjadi pertarungan yang sengit, nanti rekan-rekan kami juga akan menyampaikan siaran langsung ya antara Tunisia dan Jepang. Dan yang saat ini sedang berlangsung adalah Curaçao menghadapi Ekuador. Sampai dengan menit ke-84, skor masih cukup imbang 0-0, di mana kedua tim juga sangat membutuhkan poin penuh dalam pertandingan kali ini. Dan tentu nanti akan bagaimana, adakah gol yang tercipta di antara pertandingan keduanya. Dan silakan untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Tunisia-Jepang, kalau tadi pagi dalam 5 topik Anda, sebagian dari Anda memang memberikan dukungan atau memprediksi Jepang akan dapat mengungguli Tunisia dalam pertandingan di siang hari nanti. Dan kira-kira apa yang menjadikan kelebihan dari Jepang sehingga tidak sedikit yang memprediksi bahwa Jepang akan memenangkan pertandingan menghadapi Tunisia. Kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Atau juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: Kilas Berita.
7: Kementerian Lingkungan Hidup akan menindak tegas pengelolaan sampah ilegal di Tangerang menyusul banyaknya aduan masyarakat. KLH bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat kini melakukan identifikasi dan penanganan terhadap sejumlah lokasi yang diduga melakukan pembakaran sampah ilegal yang berpotensi mencemari lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kementerian Haji dan Umroh menerima puluhan aduan terkait biro perjalanan umroh yang bermasalah. Sebanyak 19 kasus dari total laporan kini berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid membenarkan data tersebut. Dan pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif untuk mempertemukan jemaah dengan pihak biro travel. Mediasi dilakukan jika pelaku usaha dinilai masih memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban. Salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan penipuan oleh travel Hanania. Dan Harun menerima audiensi dengan para korban biro perjalanan tersebut pada Kamis 18 Juni 2026. Tetapi pihak biro perjalanan tersebut dilaporkan mangkir dari kesepakatan damai sebelumnya dan kasus dugaan tersebut saat ini juga telah masuk ke ranah hukum.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
10: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
11: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, bun, kiri kuat.
12: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
13: Biasalah, mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
12: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
13: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
12: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
14: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
15: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
16: Ada lagi, Kak?
17: Udah cukup, Bang. Itu aja.
16: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
17: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
16: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
17: Ah, inflasi? Apaan tuh?
18: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
17: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah mendatang untuk meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, kebijakan ini diterapkan agar masyarakat lebih mudah berpergian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan kebijakan ini memiliki rentang waktu yang berbeda-beda, dengan potongan yang diberikan antara lain diskon 30% untuk kereta api komersial kelas ekonomi, diskon 30% untuk kapal laut penumpang kelas ekonomi, dan potongan 100% tarif jasa kepelabuhan untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan 2 dan 4A, serta 14 pelabuhan atau 7 lintasan angkutan penyeberangan. Selain itu, untuk pesawat udara berjadwal kelas ekonomi juga diberikan diskon 100% pajak pertambah nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyudina, mengatakan kenaikan harga plastik menjadi salah satu penyebab naiknya harga gula di pasar tradisional dan modern yang mencapai Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogram dari harga normal yaitu Rp17.500 per kilogramnya. Selain gula, harga minyak goreng premium juga mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Namun Dinas Perdagangan memastikan stok gula dan minyak goreng masih tersedia meskipun sempat ada kendala distribusi. Sementara itu Dinas Perdagangan Kota Mataram juga terus memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mencegah lonjakan harga dan mengimbau masyarakat agar membeli kebutuhan secara bijak agar tidak memicu kelangkaan barang. Informasi mancanegara, pembicaraan tingkat teknis antara delegasi Amerika Serikat dan Iran akan diselenggarakan di resort pegunungan mewah Birkenstock, Swiss pada hari ini 21 Juni. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman Islamabad. Perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran bersama para mediator dari Pakistan dan Qatar akan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez memutuskan mundur dari sisa rangkaian Grand Prix Ceko 2026 di sirkuit Brno Ceko untuk fokus memulihkan cedera yang dialaminya sejak GP Catalunya pada Mei lalu setelah berkonsultasi dengan tim dan tim medis MotoGP. Alex Marquez sebelumnya sempat dinyatakan fit dan bahkan mengikuti sesi latihan hingga kualifikasi di Brno. Namun kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya membuat tim medis dan Gresini memutuskan untuk menghentikan keikutsertaannya pada balapan sprint dan balapan utama. Alex mengalami cedera patah tulang selangkang di kanan dan fraktur kecil pada tulang leher C7 akibat kecelakaan di Catalunya, sehingga ia memilih fokus pada proses pemulihannya agar bisa kembali bertanding pada seri MotoGP berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia.

manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
6: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
5: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
6: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
5: Hah? Hacing-hacing?
6: Flu, Res. Flu maksudnya.
5: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami nanti masih akan hadirkan tema perbincangan terkait dengan hydration break yang menjadi salah satu bagian dalam pelaksanaan pertandingan, setiap pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi sebelum itu, reporter kami juga akan memberikan informasi terkini dari beberapa daerah di tanah air yang akan kami hadirkan pula pada kesempatan pagi hari ini. BMKG membantu proses modifikasi cuaca di lokasi rawan karhutla. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan. Edi, silakan. Ya, silakan Edi. Halo, Edi.
9: Ya.
8: Ya, silakan laporan Anda.
9: Ya. BMKG Palangkaraya saat ini mendukung operasi modifikasi cuaca buatan yang ditebar di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, di mana daerah tersebut merupakan daerah rawan karhutla. Di mana BMKG melalui kepalanya Sugiono mengatakan bahwa untuk bulan Juli ini akan terjadi El Nino dan kekeringan, dan Palangkaraya serta daerah-daerah yang tadi ditebarkan modifikasi cuaca merupakan daerah rawan karhutla.
10: Untuk kondisi saat ini memang untuk daerah Palangkaraya memang potensi hujan yang kemarin itu memang betul terjadi hujan. Kita kan operasi OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau. Dan dari hasil laporan teman-teman di lapangan memang juga berhasil di daerah sana. Jadi penerbangan dilakukan dari mana? Palangkaraya. Kemudian pada ketinggian tertentu akan disorti NACL atau garam untuk memancing atau menambah potensi hujan seperti itu.
9: Lebih jauh dikatakan bahwa saat ini BMKG akan bekerjasama lagi dengan Basarnas serta BPBD untuk memperpanjang operasi modifikasi cuaca, karena sebelumnya 3 hari yang lalu sudah berhasil membentuk awan hitam sehingga terjadinya hujan di daerah rawan karhutla dan juga untuk membasahi gambut yang ada di Kabupaten Katingan serta Pulang Pisau. Di mana kita ketahui di dua daerah tersebut merupakan tempat kebakaran hutan parah tahun 2019 dan tahun ini coba akan diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan instansi terkait seperti BMKG, Basarnas dan juga BPBD. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Soso, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Setelah sempat membebani kantong warga akibat dampak naiknya harga BBM, harga sayur mayur di pasar tradisional Sintang hari ini berangsur stabil dan kembali normal. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan.
11: Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat hari ini relatif stabil. Hanya ada beberapa harga komoditi naik seperti bawang merah dan cabai merah. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anak Sintang, Anastia, mengatakan beberapa komoditi yang harganya naik diantaranya bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp56.000 per kilogram. Kemudian cabai merah dalam beberapa hari terakhir juga harga Rp70.000 per kilogram. Hari ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Cabai hijau Rp40.000 per kilogram yang biasanya dengan harga Rp35.000 per kilogram.
12: Tapi bawang merah Rp56 tadi, cabai Rp80. Bawang merah biasa Rp40 lah bawang merah. Bawang merah, cabai Rp80, Rp70, bawang merah, cabai hijau tadi Rp40, naik Rp5.000.
13: Jadi bahan stabil.
11: Sementara itu, untuk sejumlah komoditas sayur mayur seperti kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, dan terong, harga masih bertahan pada kisaran normal. Kondisi ini membuat masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anastia, daya beli masyarakat di Pasar Sungai Anak Sintang masih cukup baik. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditi, pembeli umumnya tetap berbelanja kebutuhan pokok, namun sebagian memilih mengurangi jumlah pembelian cabai dan bawang untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang berharap pasokan dari daerah pemasok kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga harga bawang merah dan cabai dapat berangsur turun. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan usaha di pasar tradisional. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Perhubungan melakukan pengawasan aktivitas transportasi laut menyusul gelombang tinggi di perairan Kepulauan Talaut. Marsuki Mangiro dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Marsuki.
14: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada terkait dengan kondisi cuaca di mana saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara kembali dilanda cuaca ekstrim, angin kencang dan juga mempengaruhi gelombang yang cukup tinggi di perairan Kepulauan Talaut sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap transportasi antar pulau seperti speedboat dan juga perahu motor yang beroperasi di wilayah Kepulauan Talaut karena memang saat ini berdasarkan pantauan kami dari informasi BMKG Sulawesi Utara untuk tinggi gelombang saat ini di perairan Kepulauan Talaut mencapai 1 hingga 2 meter sehingga pemerintah daerah terus melakukan pengawasan aktivitas transportasi di perairan Kepulauan Talaut terutama untuk speedboat dan juga perahu motor. Kepala Dinas Perhubungan Talaut Leida Dahlan beberapa jam yang lalu mengeluarkan pernyataan bahwa jika kondisi cuaca masih seperti ini terus untuk aktivitas transportasi antar pulau dihentikan sementara waktu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pelayaran antar pulau. Demikian pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Talaut Leida Dahlan.
15: Menghubungkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat Badan Bencana Daerah. Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
14: Demikian juga ada beberapa petugas yang sudah ditempatkan di lokasi pelabuhan speedboat, terutama untuk pelabuhan Melongwane dan juga pelabuhan Mengaran yang benar-benar terdampak cuaca ekstrim seperti saat ini, di mana angin selatan bertiup cukup kencang dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Sehingga ada petugas yang ditempatkan di sana mengawasi langsung transportasi antar pulau, terutama melakukan pengecekan perlengkapan keselamatan dan juga mengibarkan bendera hitam tanda tidak boleh dilakukan operasional penyeberangan di beberapa pelabuhan yang terdampak. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lembaga penyiaran TVRI di Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Dari RRI Kupang, Delvin Wandi melaporkan. Delvin.
13: Ya baik pendengar, forum konsultasi publik yang digelar TVRI NTT ini menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Kepala Bagian Tata Usaha TVRI NTT, Eni Yantibowak mengatakan, melalui forum yang digelar ini, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi. Berikutlah kita dengarkan pernyataan dari Kepala Bagian Usaha TVRI NTT, Elmi Antibawa.
16: Permasalahan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan dari kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual dan kemudian terkait dengan permintaan pembawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
13: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roykota, menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert juga mendorong agar TVRI NTT lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif. Ombudsman NTT juga mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Andi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Festival kuliner tradisional menutup peringatan satu abad jam gadang di Kota Bukit Tinggi hari ini. Ada lebih dari 41.000 porsi kuliner diberikan gratis kepada ribuan pengunjung. Dari RRI Bukit Tinggi, Ahmad Iksan melaporkan. Iksan.
17: Baik pendengar, saat ini saya bersama lebih dari 50.000 masyarakat dan pengunjung di Kota Bukit Tinggi untuk memadati kawasan Presiden Jam Gadang, di mana pemerintah Kota Bukit Tinggi memberikan apresiasi dukungan berbagai stakeholder yang telah mendukung pelaksanaan Festival Kuliner Tradisional gratis memaknai momentum peringatan satu abad Jam Gadang yang tengah berlangsung saat ini di kawasan Presiden Jam Gadang. Pelaku UMKM yang tersebar di Kota Bukit Tinggi diakomodir produk olahannya dan diberikan secara cuma-cuma bagi pengunjung dan masyarakat di kawasan ini. 41.000 porsi produk kuliner tradisional ini didukung oleh sponsor dan donatur sehingga rupiah bernilai lebih 322 juta rupiah diterima pelaku UMKM. Ini wujud bukti dukungan terhadap sektor UMKM yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi
18: Haji Muhammad Ramdan Matias menyampaikan hal itu dalam sambutannya beberapa saat lalu. Makna filosofi masyarakat dengan berbagi dan juga antri diharapkan terwujud dalam pelaksanaan festival kuliner tradisional gratis ini. Dan pemerintah tidak menggunakan anggaran dari APBD dalam peringatan atau memaknai peringatan satu pejam gadang tepat di 20 Juni 2006 lalu. Keseluruhannya didukung banyak sponsor, donatur, dan juga bantuan. Berikut pernyataan Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramdan Matias dalam sambutan yang direkam oleh RRI beberapa saat lalu. DPR RI Ade Rizky Pratama untuk membuka seminar internasional juga dalam rangkaian satu jam gadang kepada wartawan mengatakan pemerintah pusat khususnya kementerian ini mendukung program yang bertujuan untuk pewarisan nilai kebudayaan yang dampaknya juga dirasakan oleh para pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah termasuk UMKM di Indonesia dan Sumatera Barat serta Bukit Tinggi. Nah, bagaimana juga rangkaian kegiatan ini memang berakhir hari ini, walaupun momentum hari libur juga menambah keramaian di kawasan Jam Gadang. Tentu Jam Gadang menjadi ikon untuk kunjungan tidak sah ke Sumatera Barat kalau tidak ke Jam Gadang. Langsung dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Ahmad Sampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Potensi hulu minyak dan gas atau migas Indonesia dinilai masih sangat besar baik di wilayah daratan maupun perairan. Pemanfaatannya juga perlu dilakukan secara seimbang agar mampu mendukung kebutuhan energi nasional tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan laut. Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan. Tri, silakan.
19: Baik pendengar, dimanapun berada, potensi hulu minyak dan gas atau migas Indonesia dinilai masih sangat besar baik di wilayah daratan maupun perairan. Pemanfaatannya diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolam Perairan dan Dasar Laut Direktorat Jenderal Penata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Didit Eko Prasetyo kepada RRI mengatakan bahwa penataan ruang laut untuk sektor hulu migas harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem.
20: Kalau potensi kan ini terkait dengan migas, Pak ya. Kalau potensi hulu migas sangat besar. Namun bagaimana hulu migas ini tidak menimbulkan masalah dari keluarnya karbon, bagaimana kita menyimpan, nah ini kita coba diskusikan. Kalau ini kan dari sektor migas kayak energi ya. Saya kira Bapak sudah tahu lah kawan-kawan semua kalau migas itu sangat banyak ya, baik di darat maupun di laut.
19: Dan Didi turut menegaskan pendengar di mana pengelolaan ruang laut ini harus mampu mengakomodasi dari kebutuhan pengembangan sektor energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Dan untuk itu pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan juga pelaku usaha agar pemanfaatan potensi hulu migas ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan dari hulu migas yang ramah lingkungan, pemerintah mulai mengembangkan penerapan teknologi carbon capture storage atau CCS untuk menyimpan emisi karbon di bawah dasar laut. Dan menurut Didi, teknologi tersebut masih terbatas penerapannya di wilayah laut, namun diharapkan dapat menjadi bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Sementara demikian, dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Memori kolektif bangsa.
22: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein sejarawan.
23: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya. walaupun dia juga orang yang santun.
0: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan Van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
2: Selamat olahraga, Bung Rudy, selamat pagi.
1: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
1: panas.
2: Bisa dikatakan cuaca panas ya. Karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya? Bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi yang seperti di awal dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini. Karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya Bung Rudy ya.
1: Ritmenya
2: ada
1: juga,
2: momen
1: ya.
2: Saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia setelah Belanda begitu terus menekan ada momen jeda hydration break akhirnya Swedia bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih kepada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit.
1: Iya.
2: 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi. Untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ. Tapi ya bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
1: Oke. Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya. Artinya ritme mereka terganggu. Tapi
2: betul.
1: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang adil bagi semuanya, gimana ini?
2: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu.
1: Iya.
2: Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
1: dihentikan.
2: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu lah, mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
1: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
2: Ya betul.
1: Ya, gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
2: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini momen buat pelatih kan, terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga. Akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break, mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
1: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
2: Iya betul itu Bung Rudy, artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
1: Iya.
2: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah, itu permainan juga melelahkan juga. Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya, itu tadi. Recovery artinya dengan waktu jeda 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, main enak, kemudian disuruh istirahat ini kan.
1: Tapi ini bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi. Nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
2: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya. Artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa yaitu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara di Amerika, tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya, Bung. Tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
1: di Eropa.
2: Di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
1: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
2: Oke, Bung Aldi.
1: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
0: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
2: Ya, Bung.
1: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
2: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
1: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
2: Ya ada, enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah ini saya kira ya jeda seperti ini memberikan keuntungan lah.
1: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Di Indonesia misalnya Super League gitu kan?
2: Ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira juga yang harus dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
1: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
2: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini, buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
1: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru, sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
2: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
1: Oke. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
2: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga, Bung Zain.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Jupriyanto Alexander, pemerhati sepak bola yang juga tentu seringkali membantu atau menemani Anda dalam menyiarkan langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan nanti pukul 11 juga kami akan menyiarkan secara langsung Tunisia menghadapi Jepang. Dan ini adalah pertandingan yang cukup menarik, cukup seru. Tentu Jepang akan termotivasi, akan betul-betul bermain optimal untuk dapat meraih poin penuh. Karena di pertandingan pertama Jepang hanya meraih poin satu setelah bermain imbang dengan Belanda. Sementara Belanda dini hari tadi justru menang telak atas Swedia dengan skor yang cukup mencolok, yaitu 5-1.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berikan sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya, Safira Amali, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen undur diri. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong Papua Pegunungan menjadi pelindung hutan tropis Indonesia dan dunia dalam upaya menyerap emisi gas karbon. Menurut staf ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Profesor Haruni Krisnawati, lebih dari 80% hutan Papua Pegunungan kondisinya masih sangat baik. Ia berharap setiap pembangunan di Papua Pegunungan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial agar hutan di daerah tersebut tetap terjaga dengan baik. Berita dalam negeri lainnya, Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Moh Rizal Inchenai, memerintahkan seluruh kepala desa dan camat segera mengumpulkan data kerusakan akibat gempa bumi di daerah tersebut. Pengumpulan data tersebut akan ditutup hari ini pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah dan dilakukan di Kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo. Seluruh kepala desa diharapkan aktif melaporkan kondisi warganya, terutama dari daerah terdampak dan belum menerima bantuan, karena mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara bertahap.

Beralih ke berita internasional, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance telah berangkat menuju Swiss untuk menghadiri pembicaraan dengan Iran. Kabar tersebut dikeluarkan oleh Lux Schroeder selaku sekretaris pers untuk Vance melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Schroeder juga melampirkan sebuah video yang memperlihatkan Vance menaiki pesawat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Swiss telah mengumumkan kedatangan delegasi Iran pada hari Sabtu kemarin dan kantor Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga mengabarkan keberangkatan Sharif yang didampingi delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri pembicaraan tersebut. Berita olahraga, atlet Muay Thai Indonesia Elijah William Hinsman meraih medali perak dalam kejuaraan dunia Muay Thai IFMA atau IFMA World Championship 2026 yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 26 Juni mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan kemenangan Elijah merupakan prestasi terbaik Indonesia dalam ajang tersebut sekaligus bukti nyata potensi besar Muay Thai Indonesia. Marciano berharap momentum kemenangan tersebut dapat dijaga dengan baik serta menjadi motivasi bagi atlet-atlet Muay Thai lainnya untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di panggung dunia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harakiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper,

0: Bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, selamat berakhir pekan. Bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Sabtu 21 Juni 2026, sejumlah informasi kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga perbincangan-perbincangan menarik yang tentunya Anda nantikan. Dan pastinya kita juga akan menghadirkan informasi dan juga pertandingan jalannya laga Jepang versus Tunisia ya siang ini. Di Pro 3 RRI akan kami siarkan di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dalam setiap perbincangan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan-tanggapan. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Pendengar pagi ini kami juga akan menyoroti tentang ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim di mana produksi pangan nasional menunjukkan tren yang cukup positif dalam beberapa waktu terakhir. Sejak 2025, sektor pertanian terus mencatatkan pertumbuhan. Hal ini didukung oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola makroekonomi pertanian. Dan hasilnya, sejumlah komoditas strategis berhasil mencapai swasembada. Di mana hingga Juni 2026, Indonesia tercatat telah mampu memenuhi kebutuhan beras, gula konsumsi, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, hingga daging ayam secara mandiri. Bahkan stok cadangan beras nasional saat ini mencapai 5,23 juta ton, dan ini menjadi indikator kuat bahwa produksi pangan nasional kita dalam kondisi terjaga. Dan lalu bagaimana kesiapan dari infrastruktur dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman El Nino juga perubahan iklim, ini juga kita akan soroti seperti apa langkah strategis yang perlu diperkuat sehingga ketahanan pangan tetap terjaga ke depannya bersama dengan pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Bapak Yayat Supriyatna.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Yayat, salam sehat.
3: Salam sehat.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yayat?
3: Hari ini saya habis jalan pagi.
1: Waduh, habis jalan pagi ya. Hari Minggu pagi-pagi minggu, olahraga.
3: Habis olahraga cari sarapan pagi.
1: Iya. Luar biasa. Kita ganggu nih waktunya untuk ngomongin pangan juga nih Pak di hari Minggu ini. Baik, ya. Kalau Anda melihat perkembangan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dari sisi pemerataan dan juga dampaknya terhadap ekonomi, seperti apa Pak di pangan ini?
3: Begini, kalau di sektor pangan, kita harus akui infrastruktur itu adalah pilar utama
1: mengikuti
3: sektor kegiatannya. Jadi kita punya sawah, kita punya apa, punya waduk, bendungan dan sebagainya. Tanpa ada dukungan infrastruktur misalnya terkait adanya inlet irigasi yang maksimal, itu tidak akan bisa bermanfaat secara maksimal. Kedua, punya potensi untuk melakukan apa pengembangan lebih luas lagi areal pertanian atau perkebunan atau apapun tanpa adanya infrastruktur yang terkait dengan dukungan peningkatan produksi pangan, itu juga tidak akan maksimal. Bukan hanya persoalan drainase, jaringan jalan juga dibutuhkan ya, untuk persoalan distribusi, logistik, pengairan, dan sebagainya. Infrastruktur yang juga terkait dengan saprodinya juga perlu dipersiapkan. Infrastruktur untuk distribusinya juga harus dipersiapkan. Dan juga termasuk infrastruktur untuk daya dukung energinya ya, supaya produktivitas itu bisa berjalan karena ada sinergi. Jadi penanganan-penanganan itu misalnya pangan, itu bukan urusan satu kementerian, tapi juga tanggung jawab antara misalnya Menteri Infrastruktur Pembangunan Wilayah, bagaimana koordinasinya nanti dengan Menteri Pangan.
1: Okay.
3: Ini kan juga harus jelas. Itu kira-kira seperti itulah bahwa infrastruktur ada pilar bagi tumbuh kembangnya suatu target swasembada pangan ataupun kekuatan dasar dari sebuah pembangunan di sektor pertanian.
1: Baik, kalau yang dimiliki Indonesia saat ini seperti apa Pak Yayat? Apakah masih membutuhkan infrastruktur lainnya juga untuk memperkuat pangan kita juga?
3: Ya, kalau misalnya di Pulau Jawa, memang Jawa itu misalnya bisa dikatakan punya tingkat kesuburan 3 kali, 4 kali dibandingkan daerah lain. Pulau Jawa sudah dikenal sejak zaman dulu sampai sekarang adalah sentra produksi pangan Indonesia yang diandalkan seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan infrastrukturnya juga cukup bagus, artinya dari sistem irigasi, pembangunan waduk juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah infrastrukturnya dalam konteks dukungan sumber daya manusianya.
1: Betul.
3: Jadi bagaimanapun pengembangan areal persawahan di luar Pulau Jawa itu memang tantangannya lebih berat. Contohnya misalnya estate food yang dibangun di Papua Selatan ya, di Merauke itu memang membuka areal yang baru, misalnya rawa-rawa itu dikembangkan menjadi areal pertanian, itu membutuhkan pengolahan tanah yang maksimal.
1: Yeah.
3: Kalau pendekatannya dengan sistem food estate, itu memang alat-alat berat perlu, berarti jaringan jalannya juga perlu dibangun dan dikembangkan. Demikian juga kalau kita ingin mengembangkan di luar itu, misalnya contoh Kementerian Pertanian itu sebelumnya menggarap wilayah di Sumatera Selatan itu. Itu bagaimana mengubah areal rawa itu yang ada potensi air yang cukup, diolah dan kembangkan. Tapi kan untuk membuka, mengolah dan memanfaatkannya dari awal sampai akhir, daya dukung infrastruktur adalah kata kunci. Yeah. Karena bagaimanapun kalau kita ketahui peran infrastruktur itu sangat punya pengaruh besar terkait pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap ada satu peningkatan 1% jaringan infrastruktur, potensi peningkatan dari PDRB-nya pun juga bisa bergerak naik, bisa 1 ataupun 2% di dalamnya.
1: Oke, jadi meskipun lahannya ada, hasilnya ada, tapi kalau infrastrukturnya tidak mendukung juga, ini kurang sinkron juga ya Pak Yayat?
3: Iya, ya, contohnya contoh satu ya, kita punya sentra produksi pangan yang luas, tapi ternyata jalannya rusak.
1: Dan jalan tidak rusak, mendukung ya untuk mendukung bagaimana
3: biaya transport, biaya transportasinya tinggi, yeah, biaya subsidi pendukungnya misalnya untuk pupuk ya, untuk obat-obatan, untuk lainnya juga menjadi masalah juga bagaimana misalnya untuk distribusinya, penjualan dan pengolahan. Jadi daya dukungnya itu bukan hanya pada infrastruktur di pertaniannya, tapi pada daya dukung dari infrastruktur wilayahnya.
1: Yeah.
3: Seperti contoh ya, kalau pengembangan wilayah food estate yang ada di wilayah Papua Selatan, itu kan menjadi masalah ketika akan membawa peralatan, pertanyaannya ada pelabuhannya nggak yang memang bisa di apa untuk memasukkan peralatan.
1: Yeah.
3: Ketika nanti ada kelebihan produksi mau dikirim keluar atau mau diekspor, keluar pun juga harus ada pelabuhannya untuk mengirim produksi tersebut. Jadi memang pengalaman kita ya, mohon maaf, misalnya contoh ketika wilayah Pulau Kalimantan itu dikembangkan dari hutan kemudian menjadi areal kebun sawit, yang dikeluhkan oleh para pengusaha pada waktu itu adalah kebunnya ada tapi pelabuhannya nggak ada.
1: Jadi percuma juga ya.
3: Nggak bisa dikirim ya.
1: Sayang
3: kan?
1: Juga ya, hasil produksinya sudah baik tapi tidak bisa didistribusikan ya Pak Yayat.
3: Betul. Kira-kira memang sekali lagi bahwa infrastruktur adalah pilarnya untuk membackup sistem produksi yang ada gitu.
1: Okay.
3: Di lain sektor lainnya begitu.
1: Baik. Nah, sekarang kita bicara soal tantangan iklim ke depan. Ada El Nino kemudian kekeringan. El Nino diprediksi ada terjadi pada Agustus mendatang. Seberapa besar kemudian potensi gangguan iklim ini terhadap infrastruktur pertanian? Bicara misalnya saja seperti di irigasi ataupun distribusi air tadi ya Pak Yayat.
3: Ini kan yang menjadi masalah adalah kita kehilangan mata air kemudian menghasilkan air mata. Ini kan jangan sampai begitu. Ketika kita mata airnya itu semakin, sumber daya air itu semakin kering, ini perlu kita baca bagaimana menyikapinya. Yang pertama satu, kita mungkin perlu pemetaan misalnya dari BMKG ya, potensi kekeringan yang paling panjang itu di mana? Wilayah mana yang paling terkena? Kedua, di wilayah yang paling kering itu, ada nggak sentra-sentra kawasan produksi pangan yang terganggu? Ya kan? Jadi ketika ada pemetaan dalam konteks potensi El Nino yang cukup panjang, wilayah mana yang akan terganggu? Nah, jika sudah diketahui bahwa ada potensi kemungkinan gangguan musim kering yang panjang terkait dengan produksi pangannya, maka harus ada backup system kan, bukan berarti menyerah.
1: Okay.
3: Nah, di sini sebetulnya dalam konteks bencana kekeringan juga harus disikapi dengan adanya backup dalam konteks infrastruktur pendukungnya, seperti contoh misalnya.
1: Contohnya apa, Pak?
3: Contohnya gini. Apakah kita masih mempunyai potensi cadangan air yang bersumber dari waduk atau bendungan atau embung atau dari sumber air lainnya gitu kan. Nah, itu perlu juga kita sikapi. Kalau ada yang perlu dipetakan bagaimana irigasinya. Berapa besar potensi yang ada di backup oleh irigasi yang terawat. Nah, kemudian juga dipetakan berapa besar sumber potensi itu bertahan ketika curah hujan tidak turun-turun misalnya. Atau pada wilayah yang memang sangat rawan tapi punya potensi air tanah yang cukup, seperti kasus di Majalengka atau di mana itu, petani dibantu dengan mesin pompa gitu. Yeah. Nah, untuk menyedot air dan sebagainya. Itu kan perlu juga ada teknis supaya kekeringan itu tidak panjang. Karena yang paling menderita itu kan nanti para petani juga.
1: Kembali lagi ke mereka juga ya, kalau tidak menyiapkan ya untuk menghadapi krisis iklim.
3: Penghasilan mereka bisa drop, ya kan? Ketika kemampuan itu tidak ada, selain masalah di bulog atau potensi pangan kita masih ada cadangan ini, mungkin secara mekanisme pasar nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kan para petani kita tuh apakah harus menganggur selama musim kemarau? Nah, itu kan kalau misalnya mereka tidak menganggur, ada nggak aktivitas lain yang perlu dilakukan supaya mereka bisa
1: tetap
3: selama kemarin itu
1: ya,
3: bekerja, tetap melakukan hal yang lainnya begitu.
1: Baik. Nah, kalau dari sisi kesiapan, kemudian infrastruktur, apakah ada kesenjangan menurut Pak Yayat antara kita katakan wilayah barat di Pulau Jawa dan juga di timur Indonesia ini, sehingga ini mempengaruhi ketahanan pangan juga?
3: Ya, jelas dong. Pasti wilayah yang paling rentan itu wilayah yang ketika musim kemarau terjadi, infrastrukturnya tidak mendukung potensi untuk bisa katakanlah mengatasi tingkat risiko bencana yang terjadi. Misalnya contoh ya, saya ingat dulu di zamannya Pak Basuki Menteri PU itu banyak banget membangun apa bendungan-bendungan.
1: Waduk-waduk ya.
3: Waduk-waduk dan bendungan cukup banyak. Sekarang pertanyaannya, di wilayah-wilayah yang kira-kira yang sudah dibangun itu kan kita lihat daya tahannya selama musim kemarau itu berapa besar, gitu kan? Nah, itu kan dipetakan dulu. Pulau Jawa, Sumatera, bagaimana dengan di Sulawesi? Kan sentra-sentra pangan kita itu dalam konteks untuk pangan itu bisa dikatakan Jawa menjadi sentra utama karena daya dukung yang mendukung, wilayah Sumatera sebagian, kemudian wilayah di sekitar Pulau Sulawesi, ya kan? Nah, sementara pengembangan untuk food estate di Papua juga sedang dikembangkan.
1: Betul.
3: Di wilayah selatnya. Nah, jadi pertanyaannya kan pada tingkat kesenjangannya bagaimana? Kadang-kadang ya memang ada wilayah yang memang sangat terbatas karena daya dukungnya terbatas, itu mungkin kita perlu sikapi itu. Tapi pada wilayah yang paling strategis dan penyumbang utama dari produksi pangan nasional seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, kemudian ada juga di wilayah Sumatera Selatan, sebagian dan sebagainya, itulah yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemarau ini tidak mengganggu stabilitas harga, tidak mengganggu stabilitas ketersediaan pangan dan sebagainya. Dan yang paling penting kan dampak dari ini bukan pada infrastrukturnya, tapi dampak ini pada masalah produktivitas di tingkat petani gitu kan. Karena bagaimanapun ketika mereka musim kemarau tidak mampu memproduksi, penghasilan dapat dari
1: mana?
3: Ya, jadi ketika mereka akan masuk musim penghujan pun, itu dari mana mereka mendapatkan modal gitu. Ketika selama musim kemarau, income mereka mungkin habis untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, jadi yang perlu kita petakan adalah jika kemarau ini panjang, apa dampaknya kepada petani, dan kemudian ketika musim kemarau-nya lewat, ketika musim tanam masuk, bagaimana kapasitas kemampuan modal mereka ketika selama musim kemarau mereka kehilangan pendapatan cukup besar gitu.
1: Jadi apa yang paling mendesak nih Pak Yayat untuk segera diperkuat oleh pemerintah, baik pusat dan juga daerah ya?
3: Ya, kan sekarang kita ada Kementerian Menko ya, Menko Pangan. Misalnya. Pangan dulu yang harus bertanggung jawab untuk memetakan masalah ini. Selama krisis musim kemarau itu, bagaimana kondisi cadangan pangan kita? Kedua, bagaimana kondisi daya dukung dari petani-petani itu? Bagaimana terdampaknya? Bagaimana kemampuan mereka? Sementara dari Kementerian Infrastruktur tentu harus membaca gitu. Di mana wilayah-wilayah yang kira-kira potensi cadangan air, misalnya dengan adanya bendungan atau waduk itu yang mengalami kekeringan. Okay. Jangan-jangan dia kekeringan makin kritis karena dasnya rusak, hutannya udah hilang, wilayah resapannya sudah. Nah, ada kesempatan nggak untuk dilakukan perbaikan, rehabilitasi, sehingga cadangan air itu selama musim kemarau masih bisa bertahan? Karena terus terang aja, kalau sumber utama kita dari air permukaan itu misalnya dari wilayah bendungan atau sungai, tentu ada penurunan sangat tinggi ketika musim kemarau yang cukup panjang dan cukup terik ini mempengaruhi muka air yang levelnya makin turun. Nah, selama masih ada potensi air yang bisa dimanfaatkan, disitulah sebetulnya diperlukan strategi. Nah, yang pertama, satu, harus ada strategi jangka pendeknya terlebih dahulu. Apakah potensi kemarau saat sekarang ini punya potensi yang bisa diprediksikan atau tidak? Kalau misalnya gangguan ini cukup panjang, apa dampaknya kepada stabilitas harga, stabilitas
1: penyediaan? Merembet kemana-mana juga ya akhirnya.
3: Jadi kantor Menko Infrastruktur harus bertanggung jawab untuk semua mengkoordinasikan kementerian teknisnya. Kantor Menko Pangan mempersiapkan bagaimana skenario-skenario mempertahankan stabilitas ketersediaan pangannya.
1: Baik, kalau begitu bagaimana rekomendasi dari Pak Yayat ke pemerintah ya terkait dengan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim ini?
3: Wah, ini harus saja di penasihat ahli.
1: Pandangan Pak Yayat aja nih.
3: Enggak, saya kan sudut pandang saya.
1: Iya.
3: Ini kan kita sudah sering mengalami peristiwa seperti ini. Tentu pertama satu langkah, satu antisipasi kekeringan ini pasti menimbulkan dampak yang sangat parah. Pertama satu, ada kemungkinan potensi konflik dua ini. Air untuk kebutuhan manusia dan air untuk kebutuhan pangan gitu.
1: Oke.
3: Nah, ini kan jangan sampai kekeringan ini juga menjadi problema. Jadi untuk ini backup utama yang harus kita lakukan yang berpotensi mengalami kekeringan yang pada tingkat kritis terlebih dahulu. Nah, kemudian dipetakan dulu ya backup untuk penanggulangannya bagaimana, potensi yang ada bagaimana, apakah nanti perlu intervensi yang harus turun, karena bagaimanapun di tengah efisiensi anggaran seperti ini banyak daerah nanti ya kami nggak bisa apa-apa, anggaran kami terbatas, nah itu sejauh mana misalnya apakah nanti ada kembali pola-pola model satgas, satgas kebencanaan,
1: akhirnya dibentuk satgas lagi ya khusus untuk perubahan iklim ya.
3: Betul. Jadi itu yang perlu diantisipasi sejak awal. Terus yang kedua, bagaimana selama kemarau itu stabilitas harga, ya karena suplai mungkin berkurang, kemudian ada gejolak ini, jangan sampai yang terkena petani lagi, yang punya sawah tak bisa beli beras misalnya kan, atau tidak punya apa-apa, atau tidak mampu membelikan subprodinya ya kan, untuk produktivitas mereka, itu juga harus di backup dengan kemungkinan masa pemulihan itu karena perubahan iklim ini bisa kita atasi gitu. Baru yang terakhir ini kan kita sekarang pemerintah sedang bangga-bangganya gitu, sedang senang-senangnya. Kita mampu mempunyai stok cadangan pangan yang berlimpah.
1: Betul.
3: Pertanyaannya kan jangan sampai euforia ini membuat satu masalah baru ketika masalah ini nanti berdampak kenaikan harga gitu. Yang saya khawatirkan ada yang bermain di sini. Atas nama kekeringan kemarau orang membuat hoax atau apa ini pangan, kemudian harga beras naik di mana-mana. Kalau udah harga beras naik otomatis inflasi juga akan meningkat.
1: Padahal bicara stoknya juga cukup melimpah ya, Pak Yaya.
3: Iya, cukup melimpah, maka saya mengatakan antisipasi apa yang dilakukan ketika musim kemarau ini kan kadang-kadang ada gejala yang orang bisa saja membuat situasi tidak nyaman ketika beras meningkat gitu kan. Otomatis ini akan menimbulkan keresahan pada kelompok yang paling mendasar gitu.
1: Ya, baik. Baik, kalau begitu kita nantikan perkembangan terkini ya bagaimana pemerintah menyikapi adanya perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Terima kasih Pak Yayat atas waktunya pagi ini di Minggu Pagi atas pandangannya dari Pro 3. Selamat pagi Pak Yayat.
3: Pagi.
1: Demikian pendengar pengamat infrastruktur Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna.
2: Wawancara Pro 3.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
3: Selamat pagi pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dengan rangkaian informasi. Kali ini kita juga akan menyoroti jelang pertandingan Timnas Tunisia versus Jepang dalam Piala Dunia 2026 di Grup F. Hari ini kita kembali akan mengikuti laga menarik dari Grup F Piala Dunia 2026 di mana Jepang akan menghadapi Tunisia. Dan pertandingan ini menjadi spesial bukan hanya soal perebutan poin tapi juga karena tercatat sebagai laga ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Dan kita akan membahas preview jelang Tunisia versus Jepang bersama dengan pengamat sepak bola Juprianto Alexander.

0: Dan telah hadir di studio Pro 3 RRI, Bung Jupri, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jelang Jepang versus Tunisia, ini bagaimana Anda melihat laga yang bisa dikatakan cukup panas ya, cukup dinantikan ya, juga di hari ini. Silakan Bung Jupri.
1: Ya, tadi yang seperti sudah dikatakan ya di awal bahwa ini kan pertandingan ke-1000 ya.
0: Iya.
1: Pertandingan ke-1000 artinya ini bukan hanya sekedar pertandingan. Selain ini memang pertandingan Piala Dunia ya, tapi ini ada pertandingan ke-1000. Kita tahu Piala Dunia kan di pertama kali dimainkan di tahun 1930 ya, 1930. Kemudian kalau kita lihat dulu pesertanya hanya 13 tim.
0: Iya.
1: Tapi sekarang sudah jauh berkembang, sudah menjadi 48 tim, sudah jauh berbeda.
0: Iya.
1: Dan kalau kita lihat juga ini menjadi menarik karena di pertandingan ke-1000 ini bukan pertemuan antara tim Eropa dan juga tim Amerika Selatan, karena yang kita tahu Eropa dan Amerika Selatan ini kan dua penguasa nih di pentas Piala Dunia. Tapi kali ini adalah perwakilannya adalah dari Asia dan juga dari Afrika. Jadi kalau kita lihat ini menjadi momen yang menarik juga, bahwa membuktikan bahwa Asia dan juga benua Afrika mencoba untuk membuktikan diri mereka di Piala Dunia karena ini. Karena kalau kita bicara soal, pertama soal Jepang ya, Jepang ini sebenarnya di Asia ini kan sudah bisa dikatakan menjadi kekuatan utama lah gitu. Artinya kalau kita bicara mereka sudah jadi yang terkuat di Asia, bahkan ranking mereka terbaik untuk perwakilan dari Asia. Tapi kalau kita bicara Piala Dunia sejauh ini, catatan terbaiknya hanya lolos sampai babak 16 besar. Artinya mereka ingin melakukan pencapaian yang jauh lebih baik tentunya di Piala Dunia kali ini. Dan kalau kita lihat kemarin mereka mampu menahan imbang Belanda 2-2. Jadi saya kira peluangnya untuk nanti pertandingan ini melawan Tunisia, mereka tentunya ingin memburu 3 poin dan secepat mungkin melolos ke babak 3 besar, Mbak.
0: Menarik ya, kemarin imbang melawan Belanda, Jepang dengan skor 2-2 ya. Betul. Bung Jupri. Nah, menurut Anda apa yang paling menonjol dari karakter permainan Jepang di laga sebelumnya ini?
1: Ya, yang pasti kalau kita lihat kan mereka dua kali tertinggal. Dua kali tertinggal artinya bisa menyamakan kedudukan, menunjukkan bagaimana mentalitas ya. Mentalitas artinya kemauan untuk bekerja keras. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau kita bicara soal kerja keras, kita garis bawahi kerja keras, ini kan sebenarnya sudah menjadi hal yang normal lah di Jepang gitu. Semua orangnya memang, kalau kita bicara kultur ya,
0: ya kultur dan juga karakter dari orang-orang Jepang ya.
1: Iya betul, mereka kan terkenal pekerja keras ya. Dan itu tergambar di pertandingan, bahwa mereka punya kemauan untuk bertarung di lapangan. Itu saya kira memang menonjol. Kemudian juga secara pendekatan taktikal, tentunya kalau kita lihat pelatih Hajime Moriyasu ya, formasi 3-5-2 yang dia bangun, 3-4-1-2 kalau saya salah, juga berjalan dengan baik juga. Artinya kalau kita lihat ini juga akan menjadi senjata nanti di pertandingan melawan Tunisia, yang kita tahu juga di pertandingan pertama kan meraih hasil sangat-sangat mengecewakan.
0: Oke, bisa dikatakan ini lebih matang melawan Tunisia ya?
1: Ya, kalau kita bicara head to head juga memang Jepang jauh lebih unggul ya. 6 pertemuan seingat saya ada 5 kemenangan, 1 kekalahan. Jadi kalau kita lihat secara head to head Jepang unggul ya, tapi lagi-lagi kan ini soal masa lalu ya, masa lalu. Dan kemudian mungkin itu akan memberikan tambahan motivasi ya, tapi lagi pertandingannya berbeda, apalagi kita tahu juga Tunisia kan baru berganti pelatih nih. Kemarin kan habis kalah telak
0: 1-5 lagi ya,
1: dari 1-5 Swedia. Langsung dipecat pelatihnya Sabri Lamouchi dan digantikan oleh pelatih asal Prancis Hervé Renard gitu.
0: Jadi kalau melihat dari Tunisia yang kemarin telak kalah dari Swedia, dalam situasi seperti ini apa yang biasanya terjadi di antara mereka, apa yang perlu diubah dari tim Tunisia?
1: Ya, yang pasti ini pertandingan yang tidak mudah karena ya tadi pelatihnya kan pelatih baru. Dan hanya hitungan hari mereka harus persiapan menghadapi lawan yang juga sangat-sangat berat, Jepang. Bukan berarti tim Asia tidak bisa dengan mudah dikalahkan ya, karena track recordnya juga mereka tidak
0: bisa diremehkan juga ya.
1: Bagus melawan Jepang. Jadi PR-nya adalah kalau kita lihat di pertandingan kemarin melawan Swedia ya. Mereka terlalu banyak melakukan kesalahan. Itu yang jelas-jelas terlihat, sehingga memang mereka kebobolan 5 gol. Kemudian juga kita lihat koordinasi ya, koordinasi di pertahanan, kemudian juga bagaimana kemampuan serangan mereka juga tidak begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi PR ya, PR buat Tunisia. Apakah mampu Hervé Renard dalam waktu hitungan hari mengubah semua situasi yang bisa dibilang tidak mendukung Tunisia untuk meraih hasil yang baik? Apakah itu bisa disulap secepat mungkin menghadapi Jepang yang kita tahu memang bersama Hajime Moriyasu sudah jauh-jauh lebih matang untuk pertandingan kali ini?
0: Tapi optimis tidak Tunisia bisa bangkit di perlawanan melawan Jepang kali ini? Atau justru ini menjadi tekanan tersendiri bagi mereka?
1: Ya pastilah tekanan, karena mereka kan berangkat dari hasil yang mengecewakan 1-5. Dan sebenarnya kalau kita angkat profil dari Hervé Renard ini pelatih yang bisa dikatakan memang sangat-sangat berpengalaman. Jadi dia ini adalah Piala Dunia ketiga dia. Di 2018 dia melatih Maroko, kemudian di 2022 melatih Arab Saudi. Dan yang kita tahu di saat melatih Arab Saudi mereka berhasil mengalahkan Argentina ketika itu. Oh. Tapi memang kejutannya tidak berlanjut. Tapi kalau lebih dalam lagi kita ingat, Hevenard ini pernah melatih Arab Saudi saat menghadapi kita di timnas Indonesia di GBK di tahun 2024. Hmm. Dan Indonesia menang saat itu dengan skor 2-0 lewat gol dari Marcelino Ferdinand. Jadi ada pertalian menarik lah antara Indonesia dengan juga Hevenard. Jadi
0: ada kaitan dan juga hubungannya juga ya,
1: betul, dengan Indonesia, betul. Ya. Meskipun memang pada akhirnya kita tidak berhasil lolos ya. Dan Hevenard bersama Arab Saudi berhasil mengantarkan Arab Saudi lolos, tapi yang disayangkan memang Hevenard tidak berlanjut karena memang akhirnya digantikan oleh pelatih asal apa ya, atau pelatih asal Yunani, Georgios Donis. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah kesempatan ya buat Hevenard yang saya kira memang sangat-sangat berpengalaman, dan kalau kita lihat di line up kemungkinan memang mereka akan mungkin akan main memang main tiga, dengan 3 pemain belakang, tapi saya kira saat bertahan mungkin sampai akan ada 5 pemain yang akan menunggu di area pertahanan.
0: Nah, kalau bicara soal karakter permainan dari Tunisia sendiri, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan utama mereka yang bisa mungkin merepotkan Jepang ya di pertandingan kali ini?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat mereka punya pemain yang kreatif ya. Ada Hannibal Mejri, pemain Burnley di Liga Inggris yang sebenarnya punya talenta yang luar biasa, artinya butuh support juga tentunya buat Hannibal Mejri untuk bisa memberikan apa ya, memberikan dampak yang positif di dalam lapangan. Jadi bukan hanya seorang pemain yang bisa mengubah hasil pertandingan, artinya dia butuh support juga dari teman-temannya untuk bagaimana juga tim ini bisa jauh lebih berkembang gitu. Karena buat Tunisia sekarang pilihannya adalah mereka harus meraih poin gitu.
0: Iya, mau tidak mau harus bekerja keras di pertandingan
1: pasti,
0: ini ya.
1: Pasti. Okay. Artinya kalau mereka sampai gagal meraih poin ya artinya mereka keluar dari turnamen ini gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Pendekatannya tentu ya bagaimana caranya mereka bisa meraih poin, satu poin atau bahkan luar biasanya 3 poin akan sangat-sangat menolong dari Tunisia. Tapi yang jadi problem adalah yaitu tadi dengan waktu yang sedikit dan juga pelatih yang baru menghadapi Jepang yang kita tahu sudah sangat solid, kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga mereka tampil sangat luar biasa, hanya menelan satu kekalahan. Jadi Jepang ini saya kira memang sudah menjadi tim yang sangat-sangat solid gitu.
0: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bagaimana melihat pertandingan jelang Tunisia versus juga Jepang di siang ini. Silakan Anda pendengar bisa bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 021

0: frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
0: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
2: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
0: Dirut PLN menyebut, penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Hari ini adalah pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Berikut laporan yang disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di sektor 4 di mana berada di Hotel 420 dan ini merupakan kloter terakhir sebelum besok yang mungkin akan berada kloter pendorongan yang terakhir pada hari Senin pada pukul 8. Dan di sini saya pantau bahwasanya jemaah haji telah bersiap-siap. Di sini terlihat bahwasanya koper jemaah haji yang akan dilakukan pendorongan dari Makkah ke Madinah itu telah bersiap-siap, di mana mereka adalah embarkasi SUB 113 dan hari ini merupakan pendorongan bagi para jemaah haji SUB 113, di mana para jemaah haji SUB 113 sebelumnya adalah mereka berasal dari Ngajuk, Tumanggung dan juga dari Sidoarjo. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya nanti pada pukul 11 waktu Arab Saudi dan juga 14 waktu Arab Saudi akan mulai diberangkatkan para jamaah haji dari SUB 113. Dan juga dapat kami informasikan bahwasanya untuk berselawat pada tanggal 21 Juni ini akan berakhir beroperasi di daerah kerja Makkah. Dan nanti pada pukul 23.59 waktu Arab Saudi, operasional berselawat akan dihentikan. Dan ini merupakan jamaah terakhir. Dan ketika dihentikan berarti tidak ada lagi mobilitas bus yang dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya dari Masjidil Haram ke hotel. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya ini sebelum para jemaah haji dilakukan pendorongan dari Makkah ke Madinah, sejumlah jemaah haji yang tadi baru saja saya lihat yang akan berangkat pada pukul 14 waktu Arab Saudi, mereka baru melakukan menyelesaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan dan mereka melakukan

0: mentawaf mau mengitari Ka'bah selama 7 kali dan mereka melakukan perpisahan kepada di Ka'bah tersebut. Dan dapat kami informasikan pendengar, dan di sini memang sejumlah petugas PPIH Arab Saudi telah bersiap-siap, dan juga tadi juga terpantau bahwasanya sejumlah jemaah haji telah bersiap-siap untuk dilakukan pendorongan pada pukul 11 waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi akan menerima kepulangan kloter 17 asal jemaah haji dari Kota Bekasi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
2: Ya, hari ini kloter 17 asal jemaah haji dari Kota Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu pukul 12.50 beberapa saat lalu. Sebanyak 442 jemaah dan petugas saat ini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk proses kesehatan dan keimigrasian. Setelah itu diberangkatkan ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.20 sore nanti untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Berbeda dengan kepulangan jemaah haji dari kabupaten kota lainnya, proses kepulangan jemaah haji asal Kota Bekasi ini langsung dijemput oleh keluarga jemaah di Asrama Haji Bekasi. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Hadiras, kepada RRI mengatakan, dalam pelayanan kepulangan jemaah haji tidak ada acara seremonial, tetapi fokus kepada pelayanan agar jemaah cepat pulang dan berkumpul dengan keluarga. Namun demikian, ada beberapa poin dalam proses pemulangan jemaah haji yang perlu dievaluasi.
3: Secara keseluruhan, proses penerimaan dan pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Yang mungkin dalam hal alur yang penerimaan jemaah ini perlu ada evaluasi-evaluasi yang nanti bisa prosesnya bisa lebih cepat dari sebelum-sebelumnya.
2: Sementara itu, pendengar, hingga kloter 15 jemaah haji Jawa Barat yang telah tiba di daerah asalnya melalui Debarkasi Jakarta Bekasi tercatat sekitar 6.653 jemaah dan petugas, dan sisanya sebanyak 13 kloter lagi dengan jumlah jemaah 5.428 akan dipulangkan secara bertahap hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita beralih ke Batam. Debarkasi Batam menerima kedatangan 351 jemaah haji dari Tanah Suci. Kloter 18 yang dijuluki Kloter Nusantara tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Sabtu siang. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Debarkasi Batam kembali menyambut kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci. Pada Sabtu 20 Juni 2026, Kloter 18 tiba di Bandara Hang Nadim Batam setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Jamaah haji Kloter 18 mendarat di Bandara Hang Nadim pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Kloter ini dikenal sebagai Kloter Nusantara karena merupakan gabungan jamaah dari berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Sebanyak 351 jamaah dalam kloter ini berasal dari Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singgi, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, serta sejumlah daerah di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Mempawah, Sekadau, dan Sintang. Dalam seremoni penyambutan, Ketua Kloter secara resmi menyerahkan jamaah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Media Yanwar Abdullah. Kepada RRI Batam, media menjelaskan bahwa Kalimantan Barat tidak menjadi embarkasi antara. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik jemaah saat berangkat dan kembali ke daerah masing-masing.
5: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dari kloter 14 sampai hari ini kloter 18. Dari Kalbar sendiri ada 83 jemaah. Dulu pernah kita lakukan seperti itu di Jambi, tapi memang kita nanti pertimbangkannya jamaahnya akan terlalu capek. Pertama, landasan pacunya kan tidak bisa didarati oleh pesawat besar. Kemudian kontur tanah kita ini masih perlu rekayasa teknologi konstruksi infrastruktur lah, mempersiapkan itu.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Holik, mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah asal Sintang dapat berangkat dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
6: Saya dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, jemaah haji saya ada 33 orang, satu kloter semuanya. Alhamdulillah untuk jemaah Kabupaten Sintang, dari berangkat sampai pulang, alhamdulillah sehat semuanya. Tidak ada laporan sakit sampai di imbas sampai di rapat, tidak ada. Semua sehat walafiat, walaupun lansia, separuh lansia, separuh non-lansia, aman semuanya. Pelayanan alhamdulillah ya, luar biasa sudah.
4: Hingga 20 Juni 2026, Debarkasi Batam telah memulangkan sebanyak 7.869 jamaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 884 jamaah asal Kepulauan Riau, 1.853 jamaah asal Kalimantan Barat, 4.684 jamaah asal Riau, dan 448 jamaah asal Jambi. Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kepulangan jamaah haji kloter 19 yang berasal dari Jambi, dan mereka akan tiba dari Madinah pada 22 Juni mendatang. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Swiss menyambut kedatangan delegasi Iran di Birkenstock untuk membahas nota kesepahaman yang disebut sebagai perjanjian Islamabad yang telah disepakati Iran dan Amerika Serikat sebagai langkah penyelesaian konflik melalui dialog. Perundingan teknis yang dimediasi Pakistan itu akan membahas berbagai isu, termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi, penghentian perang, dan upaya menjaga stabilitas kawasan. Beralih ke informasi olahraga. Jepang meraih kemenangan telak 4-0 atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Meksiko, Minggu siang waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Tunisia dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun. Samurai Biru langsung unggul cepat melalui gol Daichi Kamada pada menit keempat. Ayase Ueda kemudian menggandakan keunggulan Jepang pada menit ke-31 untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Jepang tetap tampil dominan dan sulit dibendung Tunisia. Junya Ito menambah keunggulan pada menit ke-69 sebelum Ueda mencetak gol keduanya pada menit ke-83. Kemenangan ini menjaga peluang Jepang untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Sementara Tunisia harus mengakhiri perjuangan lebih cepat setelah gagal meraih poin di grup F. Sementara itu, pendengar, Jerman memastikan tiket kedua ke babak 32 besar sekaligus mengukuhkan posisi di puncak grup E usai menang dramatis 2-1 atas Pantai Gading pada laga kedua Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
8: Jerman semakin kukuh di puncak klasemen grup E Piala Dunia 2026. Die Mannschaft mengalahkan Pantai Gading 2-1 di Stadion Toronto dini hari waktu Indonesia Barat. Jerman sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Frank Kessie pada menit ke-30. Pantai Gading mempertahankan keunggulan 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, pelatih Jerman Julian Nagelsmann melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Keputusan itu terbukti menjadi titik balik kemenangan Jerman. Usai pertandingan, Nagelsmann mengatakan seluruh pemain menunjukkan kontribusi penting dalam kemenangan ini.
9: Ya, ich freue mich, dass wir...
8: Akhirnya kami memenangkan pertandingan. Para pemain telah berinvestasi begitu banyak. Saya sangat senang untuk seluruh tim, karena kami, atau lebih tepatnya semua orang, menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari tim ini. Dennis Undav menyamakan kedudukan pada menit ke-68 memanfaatkan umpan Nadim Amiri. Undaf kemudian mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Gelandang Jerman Nadim Amiri menilai tim ini memperlihatkan mentalitas dan kekompakan yang kuat sepanjang pertandingan.
10: Ya, Wahnsinn Spiel.
8: Ini pertandingan yang luar biasa. Para pemain menunjukkan mentalitas yang fantastis. Banyak orang selalu mengatakan bahwa kami tidak memiliki mentalitas itu, kekompakan itu. Dan saya pikir 90 menit hari ini menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang berbeda, yang bermain di sini sekarang. Tim yang tetap bersatu, dan kami sangat bangga.
10: Ya, viele Emotionen. Und wir sind einfach nur happy. Wir können stolz auf uns sein.
8: Ball into a tap. Kemenangan dramatis ini memastikan Jerman lolos ke babak 32 besar. Sebelumnya, Jerman membuka turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao. Hingga laga kedua, Jerman memimpin klasemen grup E dengan 6 poin sempurna. Sementara itu, Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin. Ekuador dan Curaçao berada di peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing 1 poin. Persaingan memperebutkan satu tiket tersisa ke babak berikutnya masih terbuka. Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao masih memiliki peluang lolos dari grup E. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR yang diduga mengalami penyekapan selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menilai kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak dapat ditoleransi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak perempuan Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Menteri Kebudayaan Fadlizon meneladani pemikiran dan perjuangan Bung Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Menurutnya, Bung Hatta merupakan pemikir besar sekaligus salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dan pendengar, 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Selamat siang mendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Siang dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan siang ini kami akan hadirkan kembali video potensi daerah dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air. Kita mulai video potensi daerah hari ini dari wilayah Jakarta. Festival Kuliner Mustika Rasa, ajang memperkenalkan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah yang perlu dilestarikan. Informasinya selengkapnya disampaikan oleh Jalia Winarti.

0: sebagai ajang promosi kuliner daerah Kabupaten Lebak. Kita ikuti potensi daerah.
1: Festival Kuliner Mustika Rasa yang digelar dalam rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 16 hingga 20 Juni 2026 ini menarik banyak pengunjung, termasuk dari luar Kabupaten Lebak. Berbagai kuliner dan hasil pertanian khas Lebak dipamerkan dan dijual dalam festival tersebut. Di antaranya, jojorong, katimus, bajigur, opak, papais, hingga es kelapa muda. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Lebak Pandeglang, Boni Triana, sebagai salah seorang pemerakasa Festival Kuliner Mustika Rasa mengatakan, Festival Mustika Rasa tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Bulan Bung Karno dan mengenang perjalanan Bung Karno di Lebak pada tahun 1930-an, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah kepada generasi muda.
2: Di dalam buku Mustika Rasa sendiri, kue jojorong itu masuk ke dalam list sebagai Mustika Rasa, sebagai kekayaan kuliner di Banten, khususnya di Lebak. Jadi ada jojorong, maka di sini ada kue jojorong. Yang kita promosikan adalah produk lokal, produk rakyat, masyarakat yang termasuk di dalam Mustika Rasa itu.
1: Sementara itu, Asep, warga Bogor yang bekerja di Kabupaten Lebak, mengaku baru mengetahui beragam kuliner tradisional Lebak setelah mengunjungi festival tersebut. Ia berharap Festival Mustika Rasa dapat menjadi agenda tahunan dan menampilkan lebih banyak kuliner asli Lebak.
3: Festival yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini mengeluarkan hasil-hasil dari asli Lebak sendiri. Opak, misalkan opak, lalu ada hasil-hasil bumi juga dari Kabupaten Lebak. Gitu. Jadi ini apa ya? Bagus untuk memperkenalkan pada masyarakat luar bahwasanya inilah dari Lebak.
1: Festival Kuliner Mustika Rasa diharapkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan kuliner tradisional Lebak sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya daerah kepada generasi mendatang.
0: Demikian potensi daerah dari Kabupaten Lebak, RRI Banten. Sampai berjumpa lagi dalam potensi daerah lainnya.
4: Ya, dari Banten kita akan menuju ke Palembang ya. Pedagang kerupuk Kota Prabu Muli ini terkenal hingga luar daerah. Seperti apa penjualan dari kerupuk dari wilayah Prabu Muli? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aditya Abrianto.
5: Berada di kawasan terpencil pinggir Kota Prabu Muli, kawasan yang tak banyak dilewati oleh masyarakat umum, lahir usaha kerupuk yang hingga saat ini telah menghidupi banyak rumah tangga. Dari dapur kecil ini terciptalah kerupuk-kerupuk khas Kota Prabu Muli yang sudah berdiri sejak tahun 1923 dan sudah menjadi makanan khas daerah setempat hingga wilayah lainnya di Sumatera Selatan, bahkan wilayah Sumatera Selatan. Deka, sang pemilik usaha kerupuk, mengatakan jika usahanya merupakan usaha yang bisa dikatakan cukup cepat tumbuh di antara usaha kerupuk lainnya. Dirinya juga menceritakan jika pembuatan kerupuknya sangatlah mudah, hanya menggunakan bahan baku makanan pada umumnya, seperti terigu dan sejumlah bahan lainnya yang sangat mudah didapat. Namun, yang uniknya, kerupuk ini menggunakan bahan baku utama tulang ikan yang memberikan selera berbeda dari kerupuk-kerupuk lainnya.
6: Bahan baku untuk usaha sudah berapa lama berdirinya, Mbak? Pada tahun 1923. Bahan baku yang dibuat apa aja, Mbak?
7: Kita ada tulang ikan, tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, telur dan garam.
6: Untuk proses pembuatannya sekitar berapa lama, Mbak?
7: Kalau dari tahap awal sampai sudah dikemas itu kurang lebih 2 hari.
6: Oh, ada berapa banyak, Mbak?
5: dijual di kalangan warung di sekitar rumahnya. Kerupuk-kerupuk yang ia produksi juga dapat terlihat di warung-warung di kota Prabu Muli. Bahkan dirinya sangat aktif menjual barang dagangannya ini melalui media sosial atau online hingga menarik semua peminat tidak hanya dari dalam kota Prabu Muli saja.
7: Untuk penjualannya selain Prabu Muli kemana aja Pak? Itu ada di kalangan-kalangan sekitar kota Prabu Muli Mbak. Nah untuk kalau ingin beli untuk daerah, nama daerahnya daerah apa? Kita ada di kota Prabu Muli, Jalan Kelekar nomor 22, Majasari Bakaran.
5: Dirinya juga mengatakan, jika saat ini kerupuk yang ia jual sering menjadi oleh-oleh masyarakat saat berkunjung ke kota Prabu Muli. Bahkan tak jarang dirinya juga mendapat pesanan yang cukup banyak atau besar dari wilayah luar. Di mana pesanan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Sumatera Selatan, melainkan daerah-daerah lain di luar Pulau Sumatera seperti Jawa, Kalimantan maupun Batam. Deka juga menceritakan saat berdirinya kerupuk ini sendiri sudah menjanjikan bahwasannya akan mendorong atau membantu wilayah sekitar khususnya warga sekitar untuk bisa dipekerjakan menjadi tenaga pembuat kerupuk di dapurnya. Tak hanya itu, Deka juga berharap ke depan bahwasannya pemerintah terus mendorong pelaku UMKM seperti dirinya, hingga kerupuk nanti bisa masuk ke rumah-rumah warga atau rumah-rumah masyarakat yang ada tidak hanya di kota Prabu Muli.

0: Demikian fitur produksi RRI Palembang, Sumatera Selatan. Semoga fitur ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kecil atau UMKM lainnya untuk bisa tumbuh berkembang dan mendapat dukungan dari semua pihak.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Natuna yang meningkatkan promosi produk UMKM serta memperkuat daya saing. Selengkapnya bersama dengan Yus Vianti.
2: Pemirsa RRI di seluruh Nusantara, kali ini saya berada di Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Natuna. Satu bangunan yang memberikan akses kemudahan bagi pelaku UMKM di daerah untuk mengembangkan usahanya. Seperti apa layanan yang diberikan? Berikut kita ikuti potensi daerah untuk kali ini. Pemirsa RRI seluruh Nusantara, saat ini bersama saya ada Mas Alex Komang. Beliau adalah penyuluh dan juga pembimbing UMKM di daerah yang bertugas untuk memberikan layanan ya kepada para UMKM yang ingin mendapatkan akses kemudahan di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Iya, Mas Alek bisa dijelaskan nggak di Pusat Layanan Usaha Terpadu ini apa saja nih layanan yang diberikan untuk UMKM di Natuna?
3: Natuna, baik ya. Di PLUT ini kan kami ada 5 pendamping ya, ada pendamping bagian SDM, bidang SDM, ada pendamping bidang pembiayaan, ada pemasaran, dan ada keuangan pembiayaan. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya adalah bidang penyuluh pendamping bidang SDM gitu. Jadi untuk pelayanan yang kami berikan di sini itu ada diantaranya terkait SDM ya, kita ada pengembangan potensi untuk UMKM-nya. Itu ada seperti yang kita lihatnya ada desain kemasan. Jadi di sini kita juga memberikan pelayanan untuk mendesain kemasan yang menarik, yang bagus gitu. Ya kalau di sini sudah pasti UMKM-nya udah berjalan ya, mereka udah produksi, udah ada produknya dan udah ada pemasarannya. Kemudian kita desainkan kemasannya gitu. Dari mulai kita desainnya itu dari mulai legalitasnya kita tampilkan, kalau misalkan mereka sudah memiliki sertifikat halal, kita masukkan.
2: Produk apa saja sih yang bisa dibantu untuk UMKM dalam memberikan label atau pemasarannya nih Mas?
3: Sebetulnya sih semua produk bisa masuk ya, kalau mereka tuh ada pengolahan, yang penting produk mereka ada pengolahan, terus ada penjualannya, kita bisa bantu mereka semua.
2: Tips terakhir nih, apa nih harus diperhatikan oleh para UMKM agar mungkin labelnya menarik dan juga produknya bisa laku di pasaran nih?
3: Ya, untuk para UMKM ya, kalau mau meningkatkan omsetnya, datang aja ke PLUT. Nanti kita bantu semuanya.
2: Pemirsa RRI, di mana saja berada. Nah, untuk Anda yang ingin mungkin mendapatkan akses kemudahan, terutama para pelaku usaha, baik itu usaha muda atau juga mungkin yang sudah lama ya, silahkan nih, kunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu. Barangkali di sinilah tempat Anda memerlukan beragam upaya untuk mempromosikan produk agar lebih laku di pasaran. Saya Yuspianti pamit undur diri dari Ranai Kabupaten Natuna. Demikian potensi daerah untuk kali ini.

0: Kementerian Haji dan Umroh telah menerima 72 aduan terkait Biro Perjalanan Umroh bermasalah, dengan 19 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid mengatakan, pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif dengan mempertemukan jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan umroh untuk mencari solusi yang adil. Langkah mediasi dilakukan terhadap Biro Travel yang masih dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada jemaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Usaha kuliner tradisional, maksud kami usaha kuliner tradisional Lemang di Kota Medan terus bertahan dan juga berkembang. Salah satunya melalui UD Lemang Jaya yang telah beroperasi sejak 2007 dengan cita rasa khas dan produksi yang konsisten. Selengkapnya bersama dengan Mutiara Hairunisa Lubis.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di UD Lomang Panas Jaya, Jalan Pamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai UD Lomang Panas Jaya ini, mari ikuti liputan satu ini.
3: Di pinggiran Kota Medan, tepatnya di Jalan Flamboyan Raya nomor 5, Kecamatan Medan Tuntungan, aroma khas bambu terbakar dan pulut hangat sudah tercium sejak dini hari. Disinilah salah satu UMKM kuliner tradisional, UD Lemang Panas Jaya, bertahan dan berkembang selama hampir 2 dekade. Usaha ini dirintis sejak tahun 2007 oleh Muhammad Nur Salim Lubis. Nur Salim mengatakan, berawal dari tradisi keluarga saat hari raya, lemang yang dibakar di depan rumah justru menarik perhatian masyarakat sekitar.
4: Pertama sih cuman iseng-iseng aja sih, orang tua dulu ya, iseng. Buat lebaran, kita bakar di depan, tahu-tahu ada yang bilang dijual enggak, lama gitu aja sih. Orang lewat-lewat, jadi keterusan jualan.
3: Nur Salim mengatakan, dengan jam operasional mulai pukul 4 hingga 20 waktu Indonesia Barat, UD Lemang Panas Jaya memproduksi rata-rata 250 batang lemang per hari. Ciri khasnya terletak pada kesegaran produk serta tambahan selai srikaya yang menjadi pembeda di pasaran. Nur Salim mengatakan, saat Ramadan dan Idul Fitri, produksi lemangnya meningkat secara signifikan. Permintaan dapat melonjak hingga 10 kali lipat, mencapai 1.500 batang dalam satu hari.
4: Kalau kita hitung-hitung rata, sekitar 250 lah. Puasa, lebaran, tahun baru, tergantung ada yang 10, 50, ada juga yang 100, tergantung acara. Bisa sampai kalau hari biasa, bisa sampai 10 kali lipat dia kalau hari lebarannya ya. Dia biasa hari biasa 250, lebaran itu sampai 1.500.
3: Nur Salim menjelaskan, proses pembuatan tetap mempertahankan cara tradisional, yaitu menggunakan pulut, santan kelapa, dan pembakaran dalam bambu. Selain varian original dengan selai srikaya, tersedia pula pilihan selai durian serta lemang kuning khas Karo berdasarkan pesanan. Dalam menghadapi dinamika harga bahan baku, Nur Salim mengatakan usaha ini tetap menjaga stabilitas harga sebagai bentuk komitmen terhadap pelanggan. Ia mengatakan, terakhir kali mereka menaikkan harga yaitu 2 tahun yang lalu dari Rp35.000 per porsi menjadi Rp40.000 per porsi.
2: Demikian peliputan saya di UD Lomang Panas Jaya. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan dengan demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini, sedikit terlambat karena adanya siaran bola Piala Dunia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kini kita ikuti informasi dari reporter kami. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH tengah membidik 6 perusahaan yang melakukan pencemaran multidimensi secara nasional. Laporannya bersama dengan Sa'adatul Ryan. Ayan.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bilangan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, Rizal Irawan menyatakan sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap 6 perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan secara multidimensi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi perusahaan mayoritas berada di wilayah Tangerang. Rizal membeberkan untuk perusahaan yang sudah ditindak jumlahnya cukup banyak sekali. dan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Bahkan yang dipidanakan juga jumlahnya puluhan. Namun untuk angka yang pasti Rizal enggan mengungkapkannya. Dan ada pula lokasi perusahaan yang berada di luar Pulau Jawa. Namun menurut Rizal, mayoritas memang berada di Tangerang. Karena memang Provinsi Banten cukup banyak pabrik-pabrik ataupun industri-industri. Oleh sebab itu memang perlu penertiban yang insentif.
6: Sudah banyak sekali ya, Pak. Sekarang aja ada yang dipidana yang sudah hampir
7: tahun lalu ya mungkin sudah.
6: Yang dipidanakan ada puluhan, saya lupa ya, angkanya lupa. Tapi setiap pasti, yang pasti sekarang tuh ada 6 yang sedang dilidik maupun sidik. Begitupun juga yang ditindak secara sengketa lingkungan hidup. Sanksi administrasi juga banyak.
5: Ya. Lokasi di mana aja? Dari 6
6: lokasi itu sebagian besar di Tangerang ini. Sebagian besar di Tangerang. Sebagian besar. Ya. Karena ada yang di luar Jawa juga gitu ya. Gitu aja.
5: Diketahui Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Demikian langsung dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke sejumlah destinasi wisata dan juga mengulik kuliner Nusantara. Setelah kita jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Abalia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan peran ulama, habaib, dan tokoh agama tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa, khususnya untuk membangun karakter dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Haul Ulama dan Habaib Betawi 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, tradisi haul memiliki makna penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kebudayaan yang menjadi kekuatan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Betawi, sebagai salah satu pilar sejarah Jakarta. Kita ke informasi lainnya, pemerintah mulai mempercepat revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang telah berusia lebih dari 2 dekade agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan oleh Aditya Prabowo. Adit?
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah mulai mempercepat revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang telah berusia lebih dari 2 dekade agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengatakan, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2026. Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan agar sejalan dengan kemajuan norma hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berikut keterangannya.
2: Yang pertama, kemudian yang kedua, yang kita bahas ini regulasi yang sangat penting, ya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia itu jantung dari peradaban. Hak Asasi Manusia itu tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi dia harus ada di jantung, ya, jantung dari semuanya, termasuk tata kelola pemerintahan juga dasarnya harus hak asasi manusia.
1: Mugianto juga mengatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai focal point revisi undang-undang tersebut juga menargetkan draft perubahan dapat segera diselesaikan dan diserahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus mendatang. Meski demikian, ia juga memastikan proses penyusunan tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah akan mengakomodasikan berbagai masukan yang selama ini telah disusun oleh akademis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, bertemu dengan Menlu Arab Saudi dan Turki, serta seorang pejabat senior Amerika Serikat di Kairo pada Sabtu waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalam pertemuan itu para pejabat meninjau perkembangan regional menyusul penandatanganan MOU antara Iran dan Amerika Serikat sebelumnya pada pekan ini. Seraya menekankan pentingnya mengembangkan kesepakatan tersebut untuk meredakan ketegangan regional serta mendorong perdamaian dan stabilitas. Dalam pertemuan yang sama, para delegasi juga akan membahas perkembangan di Libya, isu Palestina, serta Afrika. Berita olahraga, petenis nomor 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengatasi rintangan besar dalam upayanya meraih gelar WTA 500 Berlin kedua dengan mengalahkan petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka pada semifinal Berlin Tennis Open 2026. Kesuksesan itu menandai kemenangan keempat Pegula asal Sabalenka dalam 13 pertemuan di tur WTA. Meskipun catatan itu tidak menggambarkan intensitas persaingan mereka. Selanjutnya pada babak final, Pegula akan menghadapi unggulan ke-8 Linda Noskova yang berhasil mengalahkan petenis Filipina Alexandra Ayala.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
1: Merah putih di darah kita. Duh, lagi nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Badan Narkotika Nasional BNN menyoroti penyalahgunaan rokok elektrik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Kepala BNN Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyita 41 aset terkait kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS GP di Medan terkait dengan penegakan hukum dan juga pemulihan kerugian bank. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Ia juga menilai Bukit Tinggi telah melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi pusat perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, di hari Minggu ini kembali kami akan hadirkan inspirasi destinasi wisata untuk Anda, bagaimana menghabiskan akhir pekan ataupun libur panjang ya, jelang libur sekolah, yang kami kemas dalam program Jelajah Wisata Nusantara.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Pendengar pada jelajah wisata Nusantara kali ini, kami ajak Anda untuk menuju destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga pengalaman edukatif yang menarik bagi seluruh keluarga. Melalui koleksi beragam spesies burung dari Nusantara maupun mancanegara, suasana yang menyerupai habitat aslinya, serta berbagai aktivitas interaktif, destinasi wisata ini menghadirkan pengalaman yang berbeda, sekaligus mengenalkan pentingnya pelestarian satwa kepada generasi muda. Lalu apa yang menjadi daya tarik wisata berbasis konservasi ini di tengah meningkatnya kunjungan selama libur sekolah, dan bagaimana upaya pengelola menghadirkan pengalaman yang edukatif dan berkesan bagi para pengunjung? Kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Mark

0: Marketing Manager Aviary Park Indonesia Tangerang, Fajar Muharram, dan juga Acting General Manager Bali Bird Park, Igede Fendi Antara. Selamat siang Pak Fajar dan juga Pak Fendi, apa kabarnya hari ini?
1: Selamat siang, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Di akhir pekan bagaimana? Masih sibuk dengan destinasi wisata masing-masing tidak?
1: Untuk ya, saat ini ya.
2: Silakan Mas Fajar duluan.
0: Saling ini ya, punya kesibukan masing-masing. Baik, kita coba dari Pak Fajar dulu ya. Di Aviary Park seperti apa pantauannya di hari Minggu ini?
1: Oke, terima kasih sebelumnya. Salam kenal ya untuk semuanya. Terkait dengan aktivitas di akhir pekan ini, memang cukup terjadi peningkatan yang signifikan ya, karena memang sudah masuk ke area ataupun ke waktu liburan sekolah. Yeah. Di mana cukup meningkat trafiknya mungkin sekitar 10-20%, karena memang ada beberapa sekolah yang sudah libur dan ada yang belum, seperti itu. Dan terpantau ramai, lancar, aman, terkendali.
0: Aman, terkendali, baik. Kalau di Aviary Park ini apa sih Pak yang menjadi keunggulan dari destinasi wisata di sana dibandingkan dengan wisata lainnya?
1: Oke, jika kita berbicara keunggulan dengan beberapa destinasi wisata lainnya ya, yang pertama salah satunya itu adalah Aviary Park Indonesia ini sendiri kan memang secara posisi itu berada di tengah kota.
0: Yeah.
1: Memang kita terletak di Tangerang, Bintaro tepatnya. Jadi ketika memang ingin berlibur gitu ya, tidak perlu jauh-jauh keluar Jakarta. Karena di Bintaro ini sudah ada dekat dan anti macet, serta keluar dari tol itu enak.
0: What?
1: Dan dari transportasi juga ini di seberangnya sudah ada stasiun kereta untuk Ranji Extension. Jadi bagi pengguna KRL tinggal turun, seberang sampai. Nah, lalu kalau dari sisi pengalamannya sendiri, memang kita menghadirkan 5 ekosistem berbeda. Mm-hmm. Jadi di Aviary Park Indonesia ini sendiri kita punya 5 ekosistem, mulai dari area desert, lalu ada area savana, area rainforest, area swam, dan lake. Jadi dari 5 ekosistem tersebut, masing-masing terdapat satwa-satuannya tersendiri sesuai dengan habitat aslinya.
0: Wah, luar biasa ya, strategis dan juga lengkap dengan berbagai satwa yang dihadirkan di Aviary Park ini. Baik, Pak Fajar dan juga Pak Fendi, kita akan lanjutkan tentang jelajah wisata Nusantara kali ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, jangan ditutup karena ada informasi yang akan kami hadirkan sekilas berikut ini.
3: Peristiwa. Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbabagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Kami lanjutkan kembali jelajah wisata Nusantara masih bersama dengan Marketing Manager Aviary Park Indonesia Tangerang, Fajar Muharram, dan juga Acting General Manager Bali Park Bali, ada Igede Fendi Antara. Sebelum kami lanjutkan tentang ekosistem yang ada di wilayah Aviary Park di wisata sana, saya juga ingin coba cari tahu bagaimana dengan aktivitas Bali Bird Park di akhir pekan ini, Pak Fendi, silakan.
2: Sebelumnya terima kasih Mbak Safira dan pendengar RRI. Jadi kalau untuk Bali Bird Park, semenjak awal Juni sudah ada peningkatan kalau dibanding dengan Mei ya, itu 30% meningkatnya. karena itu bertepatan dengan jadwal outing sekolah-sekolah di Bali. Kemudian berlanjut dengan liburan sekolah.
0: Baik.
2: Dan bertepatan juga dengan karena kita di Bali banyak wisatawan mancanegara. Jadi di pertengahan Juni ini wisatawan mancanegara juga terlihat meningkat. Seperti itu.
0: Mulai ada peningkatan ya di akhir-akhir pekan ini.
2: Baik. Betul sekali.
0: Kalau keunggulannya sendiri apa nih dari Bali Bird Park? Apa yang ditawarkan dari wisata ini?
2: Ya, kalau berbicara tentang destinasi wisata, kita letaknya sangat strategis ya. Kalau mungkin para wisatawan sudah tahu Ubud itu di mana ya. Jadi Bali Bird Park itu lokasinya benar-benar sebelum Ubud. Jadi 15 menit sebelum sampai Ubud pasti melewati Bali Bird Park. Jadi untuk wisatawan yang pengen ke Ubud, itu tidak harus ke Ubud saja, jadi bisa mampir di Bali Bird Park dulu, nanti melanjutkan perjalanan ke Ubud. Jadi dalam satu hari mereka bisa menikmati banyak tempat gitu.
0: Okay.
2: Kalian tour jalan ke Bali Bird Park dulu, lanjut ke Ubud, atau ke Ubud dulu lanjut ke Bali Bird Park. Itu kalau secara lokasi. Tapi hal lain yang kita tawarkan, orang-orang mungkin mengenal tujuan Bali Bird Park sebagai destinasi wisata, tapi yang paling penting dari itu adalah kita sangat fokus dengan konservasi dan edukasi. Banyak effort-effort yang kita tawarkan, yang kita jalankan untuk memperkenalkan program konservasi yang kita sudah lakukan selama ini. Karena Bali Bird Park sudah berdiri dari tahun 95, sekarang umurnya sudah 30 tahun. Bagaimana kita melakukan program breeding, rencana program pelepasliaran dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu yang kita coba kenalkan untuk ke wisatawan. Jadi ketika berkunjung ke Bali Bird Park, bukan hanya berwisata, tapi akan mendapat tambahan benefit edukasi dan konservasi itu sendiri.
0: Baik.
2: Seperti itu, Mas.
0: Ada banyak experience ya yang ditawarkan oleh Bali Bird Park dalam wisata di Bali. Baik. Kalau begitu, Bali Bird Park ini kan identik dengan burung ya. Kita bisa melihat berbagai jenis burung di sana. Ada berapa banyak koleksi spesies yang dimiliki oleh Bali Bird Park?
2: Kita memiliki 1.300 burung.
0: 1.300.
2: Dari 250 spesies.
0: Asalnya dari mana saja ini, Pak Fendi?
2: Kebanyakan dari daerah-daerah tropis di seluruh dunia, terutama Indonesia, ada dari Afrika, ada dari Amerika bagian selatan juga. Sebagian besar di daerah-daerah tropis. Seperti itu, Mbak Kavira.
0: Jadi ada banyak sekali ya macam-macam burung yang bisa dilihat oleh pengunjung yang mungkin belum bisa ditemukan di luar Bali Bird Park. Ini Bali Bird Park punya ya untuk koleksi-koleksinya.
2: Betul, ya, lupa juga kita banyak ada aktivitas well encounter seperti pertunjukan atau show. Kita juga ada feeding beberapa burung yang bisa dilakukan oleh para wisatawan, termasuk berfoto dengan burung secara gratis. Gitu. Jadi tinggal bayar tiket masuk, langsung mendapatkan show secara gratis, feeding gratis, dan foto-foto gratis.
0: Baik, menarik sekali ya di Bali Bird Park. Saya bergeser lagi ke Aviara Park di Tangerang ya. Pak Fajar, kalau di sana ada berapa banyak koleksi hewan-hewan yang ditampilkan atau ada di sana?
1: Oke, terkait dengan jumlahnya yang pasti memang kita dari spesies memang lebih ya dari 200 spesies.
0: Wah.
1: Untuk jumlahnya mungkin dari sekitar ribuan, dan salah satu yang paling unik adalah kita itu punya butterfly dome.
0: Seperti apa tuh?
1: Butterfly dome itu adalah kita punya area itu sekitar 1000 meter persegi lebih gitu ya. Jadi memang kita siapkan outdoor, ada paranet itu. Mungkin kalau pernah nonton Jurassic Park gitu ya, kita masuk itu ada seperti itu tertutup dengan kawat-kawat wire mesh. Nah itu kita mengembangbiakan 3.000 sampai 5.000 ekor kupu-kupu setiap bulannya. Nah di situ menjadi daya tarik sendiri gitu ya, di mana pengunjung itu bisa melepas kupu-kupu yang baru menetas. Itu
0: jadi,
1: salah satu keunggulan kami juga.
0: Ada experience yang bisa dirasakan oleh pengunjung ketika mengunjungi butterfly dome di sana. Ada ribuan spesies
1: kupu-kupu.
0: Dari kupu-kupu yang ini lumayan menarik juga ya, karena cantik-cantik sekali dari spesies-spesies kupu-kupu yang dimiliki. Baik. Kalau begitu, selain dari yang ditawarkan tadi, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung selain melihat-melihat dari ekosistem yang ditawarkan?
1: Oke. terkait dengan kita sebagai lembaga konservasi juga, memang kita memberikan beberapa edukasi kepada pengunjung, di mana setiap area itu kita pasti ada keepernya ataupun penjaganya, di mana dia akan memberikan edukasi secara langsung. Jadi bukan hanya dari melihat signage ataupun tanda pengunjung membaca. Nah, kita memberikan edukasi melalui keeper-keeper di sana, memberikan edukasi secara langsung live seperti guru dalam tanda kutip. Dan selain itu juga kita coba memaksimalkan bagaimana agar anak-anak, karena memang mayoritas anak-anak hadir di sana, supaya mereka lebih gembira lagi, kita tambahkan beberapa wahana yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Seperti kita ada mini Vespa, lalu ada perahu karena kita punya danau yang cukup luas, lalu ada juga mainan mini off-road ya, ataupun mini ATV serta kereta train. Jadi kita bisa naik kereta sambil mengelilingi beberapa kandang dari satwa-satwa yang ada di sana. Seperti itu.
0: Kalau khusus di libur sekolah kali ini, ada tidak inovasi yang dikeluarkan oleh pihak Aviary Park untuk lebih menarik banyak pengunjung?
1: Oke, terkait dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk menyambut dengan liburan sekolah ini, ada beberapa. Yang pertama pastinya adalah kita berikan special discount ya untuk liburan sekolah ini. Kita kerjasama dengan salah satu bank swasta. Dan yang selanjutnya adalah kita punya pertunjukan burung itu satu hari 4 kali. Nah, di mana setiap pertunjukan burung itu kita tambahkan gimmick-gimmick baru. Mungkin biasanya di pertunjukan itu kita hanya menonton, selesai gimmick-gimmicknya hanya dapat pin gitu ya. Nah, untuk di liburan sekolah ini kita spesialkan dengan gimmicknya adalah pemberian tiket gratis lagi kepada para pengunjung yang beruntung. Betul. Dan selain itu, karena kita bekerja sama dengan beberapa brand, untuk anak-anak gitu ya, jadi kita berikan free product untuk anak-anak ataupun pengunjung yang ada di sana, seperti itu.
0: Oke, sehingga pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih menarik lagi ya, mendapatkan free gift, kemudian juga pengalaman baru terkait dengan bagaimana edukasi tentang satwa-satwa di sana juga ya, Pak Fajar. Baik. Ya,
1: betul.
0: Kalau di Bali Bird Park seperti apa nih, Pak Fendi? Program edukasi apa yang bisa disuguhkan kepada pengunjung? Apakah ada feeding, kemudian bird show dan juga lain-lainnya?
2: Iya. Kalau untuk bird show, feeding dan foto-foto itu sudah menjadi program reguler untuk Bali Bird Park. Tapi untuk spesial di liburan sekolah ini, per tanggal 20 kemarin, kita melaunch satu aktiviti tambahan. Jadi kita membuat challenge. Jadi kita memberikan lembar kerja ke 100 anak pertama setiap harinya. Dari tanggal 20 Juni 2026 sampai 12 Juli 2026, kita memberikan lembar kerja untuk memberi challenge kepada 100 anak pertama untuk mencari burung yang sudah kita tentukan. Jadi mereka mendapatkan lembar kerja, jadi mereka harus pick burung-burung yang sudah menjadi challenge-nya kita. Nanti setelah selesai, semuanya setelah komplit, nanti dikumpulkan di gift shop kami. Nanti ya, itu akan mendapatkan souvenir dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan grand prize. Nanti akan diundi di tanggal 15 Juli 2026. Itu grand prize-nya satu TV 32 inch.
0: Okay. Gitu. Jadi ada challenge juga ya. Challenge bagi pengunjung challenge agar tertantang. Betul. Mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik sekali ditawarkan oleh Bali Bird Park. Baik.
2: Betul. Sekaligus mendapatkan edukasinya juga.
0: Nah, itu seperti tadi ya. Kembali lagi ke edukasi dan, karena ini wisata edukasi juga ya, Pak Fendi.
2: Betul. Dan jangan lupa juga untuk tamu domestik, kita ada promo 30% di periode tersebut. Gitu.
0: Baik. Baik. Nah, kalau terkait dengan berbagai program yang tadi disampaikan, ini mana yang paling banyak menarik minat pengunjung?
2: Kebetulan aktivitas ini, challenge kita namakan ya? Bird Venture. Ya, Bird Venture, jadi banyak anak-anak yang tertarik karena mereka curious kan, diberikan challenge free itu. Mungkin tujuan awalnya cuma ingin berwisata, melihat burung, tapi ketika mendapatkan challenge, jadi anak-anak menjadi tertantang dan merasa penuh semangat menjalani aktivitasnya di Bali Bird Park.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Ini kan tren pengunjung bisa dikatakan meningkat ya di libur akhir pekan dan juga libur panjang sekolah. Bagaimana kemudian pengelola mengatur ya adanya lonjakan pengunjung sehingga kita tetap nyaman berkunjung ke sana, Pak Fendi?
2: Ya, kita bekerja sama dengan Banjar, kalau di Bali sebutnya Banjar. Kita ada pecalang dan bekerja sama dengan kepolisian setempat juga jika ada pembeludakan. Tapi sejauh ini fasilitas parkir yang kita miliki itu sudah cukup menampung lonjakan dari pengunjung begitu. Okay. Karena di Bali Bird Park itu mereka tidak harus berlama-lama untuk beraktivitas. 2 jam, 3 jam sudah cukup. Jadi ada tamu yang datang pagi, ada datang agak siang, ada yang datang after lunch juga, ada datang lebih sore. Jadi semua bisa terakomodir dan mereka bisa berwisata dengan nyaman.
0: Ya, untuk kapasitasnya satu hari bisa menampung berapa banyak pengunjung, Pak Fendi?
2: Satu hari kita bisa menampung 1,000 pax.
0: 1,000 pax ya? Itu di peak season atau di hari biasa?
2: Itu di peak season.
0: Peak season.
2: Kalau hari biasa 400.
0: Oke, baik. Lebih. Nah, kalau Pak Fajar seperti apa nih tren yang paling banyak diminati oleh pengunjung di sana? Kegiatan apa yang paling banyak menarik perhatian?
1: Oke. So far ada beberapa memang kegiatan yang sangat menarik para pengunjung ya di Aviary Park. Tapi ada satu yang memang cukup ikonik ya di Aviary Park itu, di mana kita memang memiliki sebuah danau buatan yang cukup luas. Nah, pengunjung di sana itu bisa naik perahu itu sambil feeding bebek. Sambil feeding pelikan. Dan uniknya di sana ketika kita naik perahu, itu bebek dan pelikan itu mengikuti.
0: Oh, jadi mengikuti ya, karena diberikan makanan, kemudian mereka mengikuti dari apa?
1: Dari belakang, makanan. Samping. Ya, kadangkala itu mereka mengelilingi perahu kita. Jadi, secara experience itu pengunjung merasa dekat dengan satwa, seperti itu.
0: Baik, apalagi untuk keluarga ya, mengajak anak-anak untuk berkunjung ke sana, lebih mengenal satwa ya, hewan, edukasi hewan juga ya, Pak Fajar ya.
1: Ya, betul sekali, karena pada saat naik perahu pun itu untuk operatornya pun sambil menerangkan terkait dengan ini jenis bebek ini, satwa ini, makanan seperti ini dan lain-lain, sehingga liburannya dapat, edukasinya dapat, experience-nya juga dapat.
0: Luar biasa, semuanya dapat ya. Baik, nah kalau di musim liburan menjelang libur sekolah juga kan, bagaimana pengelola untuk mengatur agar pengunjung yang berdatangan ini bisa tetap nyaman ya di tengah banyaknya wisatawan juga yang hadir di sana?
1: Oke. Terkait dengan bagaimana kita melakukan tindakan preventif ya liburan ini. Yang pertama adalah kita persiapan dari sisi parkiran dulu, penyediaan lahan parkir ya. Memang di Aviary Park ini sendiri kita punya lahan parkir yang cukup luas ya. Kita bisa menampung sekitar 500 mobil. Tapi di sekitar area Aviary Park juga terdapat sebuah mall, Plaza Bintaro, lalu ada juga dari stasiun, itu berdekatan. Jadi kalaupun memang itu penuh, kita bisa alihkan ke sekitar sana. Dan dari sisi parknya untuk experience pengunjung juga, kita memang menambahkan personil lapangan, mulai dari penambahan keamanan supaya bisa aman dan nyaman di sana. Lalu kita juga menambahkan beberapa keeper gitu ya, supaya bisa terakomodir edukasinya untuk bagi setiap para pengunjung, seperti itu.
0: Baik, kalau misalnya pendengar mau berkunjung ke sana, tiket yang disediakan harganya berapa nih Pak Fajar?
1: Oke, untuk tiket sendiri kita ada 2 macam ya. Yang pertama adalah tiket reguler, dan yang kedua itu adalah tiket premium. Untuk tiket reguler sendiri itu dimulai dari Rp98.000 sampai dengan Rp138.000. Itu pembedanya adalah weekday ataupun weekend dan juga anak ataupun dewasa. Satu lagi adalah tiket premium. Untuk tiket premium itu startnya dari Rp128.000 sampai Rp158.000. Nah, di sini yang mungkin bisa menjadi catatan adalah apa sih bedanya tiket premium dan tiket reguler? Untuk tiket reguler itu adalah di mana pengunjung bisa mengakses seluruh area park, bisa menonton bersiw ataupun pertunjukan burung selama 1 harian full gitu. Lalu bisa melepas kupu-kupu secara free. Nah, untuk tiket premium ini sendiri sama seperti reguler, namun pembedanya adalah pengunjung itu diberikan experience lebih. Yang pertama itu adalah pengunjung bisa memberikan free feeding 1 kali, lalu juga bisa naik mini Vespa, bisa naik mini offroad ataupun ATV, bisa naik kereta-keretaan, lalu bisa naik perahu sambil feeding bebek ataupun ikan. Hey. Seperti itu bedanya. Hey.
0: Mungkin ajakannya untuk pendengar yang mau datang ke sana, silakan bisa kemana, lokasinya di mana, singkat saja mungkin Pak Fajar.
1: Oke, untuk seluruh pendengar tercinta dari RRI ini, jika ingin berkunjung ke Aviary Park Indonesia, bisa klik di Google Aviary Park Indonesia, itu lokasinya ada di Bintaro Creative District. Patokannya ketika ingin naik kereta bisa turun di stasiun Pondok Ranji. Jika ingin naik mobil bisa keluar di tol Pondok Aren. seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau Pak Fendi, bagaimana di Bali Bird Park? Berapa harga tiket yang ditawarkan ke wisatawan?
2: Kalau untuk wisatawan domestik, kita berikan harga 40.000 dewasa dan 95.000 anak. Tapi kita lagi ada diskon. Mm-hmm. Untuk pembelian melalui website, itu kita kasih diskon 30% batasnya. Yeah. Jadi, 98.000 dan 66.500 untuk anak. Mm-hmm. Begitu. Untuk kategori anak itu umur 2 sampai 2 tahun.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik.
2: Dan itu sudah masuk untuk menonton semua show, termasuk feeding juga.
0: Sudah all in ya?
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Ya, ajakannya mungkin Pak Fendi silakan untuk masyarakat yang ataupun wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali untuk mampir ke Bali Bird Park, harus datang ke mana?
2: Kalau di Google Maps tinggal search Bali Bird Park atau kunjungi website kami www.birdpark.com untuk mendapatkan harga terbaik. Seperti itu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Fajar dan juga Pak Fendi atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Semoga sukses terus untuk wisata edukasi ya di Indonesia. Semoga makin banyak pengunjung yang juga datang ke sana. Terima kasih Pak Fajar dan juga Pak Fendi.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pendengar, baru saja kami berbincang dalam Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Marketing Manager Aviary Park Indonesia Tangerang, Fajar Muharam, dan juga Acting General Manager Bali Bird Park, Igede Fendiantara.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami juga akan hadirkan informasi seputar wisata di berbagai daerah lainnya. Melalui reporter kami akan melaporkan ya, di antaranya Dinas Pariwisata Kota Sabang yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru di kawasan tengah kota. Selengkapnya bersama dengan Razi Arda dari Sabang. Razi.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar, dapat kami informasikan bahwasannya pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Tapak Gajah dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari daratan Aceh. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susetia saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Sabang dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke kota ini. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota yang memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai.
3: Dan spot wisata di kota Sabang, kota yang sampai sekali dikunjungi wisatawan, terutama di sore hari, yaitu cantik, barat itu, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari lokasi tersebut, diantaranya yang pertama, kalau yang pantai kaki itu, pantainya luar biasa, bersih, kemudian para itu ya sebenarnya singkatan atau pelesetan dari paradise yang artinya surga, dan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan kompleks tempat berdirinya jumlah dari kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
2: Adapun Pantai Tapak Gajah dan Pantai Kasih berada di wilayah Gampung ataupun Desa Kuta Atas, sedangkan kawasan Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung Kuta Barat dan Gampung Kuta Atas. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang. Khususnya di kawasan Pantai Paradiso dan Alun-Alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dan dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat, dan lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Heri menambahkan juga bahwasanya saat ini arena Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisatawan. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah ini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sabang kita ke Aceh Utara. Dua objek wisata andalan di wilayah Aceh Utara saat ini terpantau dipadati pengunjung dan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Selengkapnya dilaporkan oleh Saifullah Nurdin. Saifullah.
4: Ya, pendengar, sektor pariwisata mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni objek wisata di Pantai Bahagia di Gampung Blang Pantai, Kecamatan Paya Bagong, dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Semudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Pantai Bahagia yang terletak di Gampung Blang Pantai ini menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih ini di dekat kawasan proyek strategis nasional PSN 2 Teluk Kerto ini menjadi magnet kuat bagi wisatawan keluarga yang ingin melepaskan penat. Sementara objek wisata di pesisir Aceh Utara yaitu di Gampung Bantayan, Kecamatan Semudun menyajikan berbagai panorama pantai dengan berduburan ombak Selat Malaka yang eksotis. Wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lintas wilayah, mulai dari masyarakat lokal maupun luar daerah. Pengelola Pantai Bahagia ataupun objek wisata Sudirman mengatakan tingginya antusias warga ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM setempat sekaligus memberi peluang pendapatan asli kampung di desa setempat dan sekitarnya.
5: Kalau dari Komodo ini adalah semuanya dari wisata lokal. KKMU ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur, dan mayoritas banyak dari lokal juga sekitar Losuko dan sekitarnya. UMKM di sekitar pantai ini tidak punya kerjaan yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa meraih rezeki.
4: Pendengar, sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Gampung Pantaian Kecamatan Sunudun, Edi Amri, menyebutkan kehadiran destinasi wisata yang modern ataupun istilah objek wisata bersyariah dapat meningkatkan pendapatan UMKM seperti pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Apalagi selama ini banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah lintas kabupaten, kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Teluk Semawai, Biren hingga ibu kota provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan ataupun Sumatera Utara. Dari Teluk Semawai, provinsi Aceh, Presiden Nurdin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda Novalia Haikal Safar menilai, Ibu Kota Nusantara memiliki potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN menjadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Novalia berharap pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara, sehingga pengusaha dapat menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, kembali kami juga akan hadirkan program Ragam Kuliner Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Pendengar, di tengah menjamurnya aneka makanan kekinian, kudapan khas dengan cita rasa otentik tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, bahkan mampu membangkitkan kenangan masa kecil bagi banyak orang. Salah satunya adalah kue putu yang dikenal dengan aroma pandan yang khas, kemudian isian gula merah yang manis. Tidak hanya mempertahankan resep turun-temurun, pelaku usaha juga terus berinovasi agar jajanan tradisional ini tetap diminati oleh berbagai kalangan. Lalu bagaimana menjaga eksistensi jajanan tradisional di tengah persaingan kuliner yang semakin beragam? Dan apa saja yang menjadi kunci untuk mempertahankan cita rasa yang khas? Kami akan perbincangannya bersama dengan pemilik kue putu Ayu Bona di Banjarmasin dengan Mbak Tri Yulina Madianti. Selamat siang, Mbak Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Saya sapanya Mbak Yanti betul ya?
1: Iya benar, Mbak Yanti. Yanti
0: sapaan. Oke, boleh cerita dulu dong. Sejak kapan usaha kue putu Ayu Bona ini berdiri dan apa yang mendorong akhirnya memilih kue putu untuk menjadi produk utamanya nih yang dijualkan? Silakan.
1: Iya. Sebenarnya berawal dari hobi saya yang suka bikin kue ya, Mbak ya. Yang biasanya sering membawa kue sebagai buah tangan untuk teman atau tetangga gitu. Dan ternyata respon mereka sangat positif. Dari situlah saya yakin mau mengubah hobi ini menjadi usaha kecil ini.
0: Sudah dari kapan usahanya?
1: Seriusnya ini kurang lebih baru 1 tahun.
0: Oh, baru 1 tahun ya. Okay. Gitu. Jadi awalnya dari iseng-iseng, kemudian akhirnya diseriusin ya Mbak Yanti.
1: Iya. Benar.
0: Kue putu ini kan kalau tidak salah dari Jawa ya asalnya. Tapi kenapa tiba-tiba ada di Banjarmasin? Ini resepnya dari mana tiba-tiba membuat kue putu nih Mbak Yanti?
1: Ya resep sih dari itu Mbak, coba-coba dari Insta sosial media gitu. Yeah. Tapi dengan modifikasi juga yang saya sesuaikan dengan
0: selera sendiri. Oke. Ya, ini kan dari Jawa. Kenapa akhirnya ada di Banjarmasin? Berarti karena memang butuh cemilan ya, atau seperti apa?
1: Butuh, iya, benar. Kebetulan memang sudah banyak juga sih Mbak putu ayu ini di Banjarmasin kayak gitu.
0: Oke. Jadi apa yang membedakan antara putu ayu ini dengan yang lainnya juga?
1: Kalau itu isian gula merah, kalau di sini agak kurang sih yang pakai isian gula merah.
0: Jadi apa isinya?
1: Ya dengan isian gula merah yang memang gula merahnya khas bikinan sini.
0: Oh, dari gula merahnya ya?
1: Dari gula
0: itu
1: merahnya.
0: Itu yang membedakan dengan yang lainnya.
1: Gula merah yang memang dari bikinan daerah sini.
0: Nah, Mbak Yanti sendiri bagaimana strateginya untuk menjaga konsistensi rasa ya? Karena kan terkadang kalau adonannya kurang lembut atau kurang agak keras, itu bagaimana menjaganya?
1: Gimana ya Mbak ya?
0: Ada teknik-teknik tersendiri tidak?
1: Yang jelas pasti harus selalu memakai bahan yang premium lah. Kalau menurut saya itu.
0: Okay.
1: Dan memang testimoni dari kerabat dan tetangga-tetangga yang pernah saya kasih itu kayak gitu, pada suka. Itu aja yang buat saya percaya diri. Untuk
0: karena banyak testimoni yang akhirnya jadi pede nih untuk membuat lagi ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, ini kan salah satu jajanan tradisional. Sekarang kita tahu banyak sekali jajanan-jajanan modern yang muncul ya. Ini bagaimana untuk agar tetap laris di masyarakat dan juga tetap pede juga untuk menjualnya nih, Mbak Yanti?
1: Memang kue-kue tradisional ini kayak punya pasar sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi saya menyajikannya dalam bentuk yang lain lah, ibaratnya yang lebih estetik kayak gitu. Jadi tersedia dalam berbagai macam ukuran gitu. Dari mulai ukuran personal sampai ukuran buat family lah ibaratnya.
0: Jadi ukurannya beda-beda nih, ada yang kecil, beda-beda, ada yang besar, dan juga bisa apa, ada paket-paket yang ditawarkan juga ya?
1: Iya, mulai ukuran yang personal isi 9 piece per box sampai yang besar.
0: Kalau yang besar bisa berapa banyak tuh?
1: Kalau yang cake pada umumnya lah 24 cm gitu kan Mbak ya, besar. Yeah.
0: Oke. Okay. Mbak Yanti, ini kan masuknya ke kue basah ya? Ada ya, tidak benar. Tantangan tersendiri untuk menjaga kualitas ya, sehingga ini masih bisa diterima dengan baik oleh yang memesan gitu?
1: Kan pasti toppingnya tuh dari kelapa parut kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi ibaratnya tuh ya perlu apa ya, memasak yang benar-benar higienis lah ibaratnya. Jadi kurang lebih kalau kue saya ini 24 jam masih bertahan di suhu ruang.
0: Okay. Dan tidak pakai pengawet juga ya? Itu juga
1: iya, benar,
0: menjadi pengaruh juga ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Kalau untuk menghadapi persaingan nih dengan kuliner-kuliner lainnya seperti apa?
1: Menghadapi persaingan ya. Kalau saya sih ya tetap menjaga kualitas lah.
0: Iya. Tadi kan disampaikan ada banyak sekali yang jual putu juga di sana di Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Tetap dengan menjaga kualitas menggunakan bahan-bahan premium tadi. Iya.
0: Mempertahankan itu kualitas bahan baku, kemudian prosesnya juga diperhatikan. Sehingga
1: iya,
0: nanti
1: bener.
0: Sampai di pelanggan akhirnya masih dalam keadaan enak, fresh seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Fresh, benar.
0: Oke, okay. Kalau harganya berapa sih Mbak Yanti?
1: Kalau harganya itu mulai dari 35.000 untuk loyang mini.
0: Loyang mini isi berapa? 9 atau berapa?
1: Loyang mini itu ukuran bulat diameter 15 cm.
0: Okay.
1: Nah, sampai dengan yang paling besar Rp115.000.
0: Rp115.000. Kalau dari penjualan sampai saat ini paling banyak yang diminati yang mana?
1: Yang best seller itu yang box isi 9 piece sama yang mini itu.
0: Oh, oke, okay, baik. Tapi ini bisa antar keluar kota tidak?
1: Antar keluar kota paling daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
0: Baru di Banjarmasin ya, karena
1: iya.
0: Balik lagi ini kue basah tidak bisa
1: kue
0: nanti
1: basah,
0: menjamin
1: iya,
0: kualitasnya yang ketika keluar pulau ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay, tapi ya tadi 24 jam aja berani menjamin.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya pendengar nih ada yang di wilayah Banjarmasin, kalau mau mencoba dari Putu Ayubona nih harus kemana nih?
1: Ya. Kayaknya belum bisa deh Mbak kalau dikirim keluar pulau ya.
0: Iya, kalau untuk di Banjarmasin, kalau misalnya mereka mau coba, mereka harus apa? Ada offline store-nya kah atau bisa online-nya?
1: Online store aja, online store lewat Instagram.
0: Oke, okay. Lewat Instagram-nya apa iya. Mbak Yanti boleh disebutkan?
1: Putu Ayubona.
0: Putu Ayubona, nanti bisa dicari iya. Ya oleh pendengar. Mungkin
1: iya,
0: yang ada di wilayah Banjarmasin penasaran dengan kue Putu Ayubona, silakan dicoba dikulik-kulik ya. Nanti
1: iya.
0: Bisa pesan lewat DM ya Mbak Yanti.
1: Iya bisa banget.
0: Oke, okay. Mungkin harapannya ke depan apa nih? Apakah menambah karyawan ataupun menambah jumlah dari pesanannya semakin meningkat seperti apa?
1: Iya tentulah Mbak, pastilah harapannya itu usaha ini semakin berkembang lah pastinya maunya.
0: Oke, okay. Harapannya seperti itu ya. Dan kita doakan semoga semakin banyak yang suka juga dengan kue Putu Ayubona. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Yanti atas ceritanya di siang ini di RRI Pro 3. Sukses selalu ya untuk usaha kue Putu Ayubona.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, demikian tadi pendengar, owner kue Putu Ayubona di Banjarmasin, Tri Yulina Madianti yang sudah berbincang dalam ragam kuliner Nusantara hari ini. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan kita akan jelang dinamika warga sore bersama rekan saya, Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 21 Juni 2026. Spanyol dan Arab Saudi berebut 3 poin sempurna pertama. Bogor Hornbill siapkan game kedua lawan Pelita Jaya. Ganda putra Raihan Wahyudi runner-up Macau Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol dan Arab Saudi saling rebut di laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 malam nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Laga krusial Grup H Piala Dunia 2026 akan tersaji di Mercedes-Benz Stadium Minggu malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Spanyol awali Piala Dunia dengan hasil mengecewakan dan harus berhadapan dengan Arab Saudi yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hasil imbang 0-0 melawan tim debutan Tanjung Verde di laga pembuka menjadi tamparan keras bagi La Roja. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepas 23 tembakan, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Masalah ini bukan baru. Sebelum turnamen, Spanyol juga ditahan 0-0 oleh Mesir dan 1-1 kontra Irak. Pelatih Luis de la Fuente menolak panik dan tetap optimis dalam perjalanannya di laga besar ini.
1: Saya menerima banyak pesan setiap hari. Itu karena antusiasme di Spanyol masih sangat tinggi. Bahwa orang-orang berkomitmen dan saya percaya bahwa tim ini pantas mendapatkannya karena dengan kerja keras. Jadi saya menghormati semua orang, pendapat, dan rasa hormat. Tidak ada rasa putus asa dari kami, justru sebaliknya. Karena kami seorang atlet, termotivasi Anda ingin berkompetisi sekali lagi dan itulah yang sedang kita hadapi.
2: Motivación, quieres estar ya enseguida compitiendo de nuevo y es lo que estamos con ansiosos ya de mañana.
0: Kabar baik datang dari Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang pulih dari cedera hamstring diprediksi turun sebagai starter setelah tampil 19 menit di laga pertama. Nico Williams cukup berpeluang masuk tim inti untuk menambah kreativitas di sisi sayap. Namun pelatih menghadapi dilema, turunkan mereka sejak awal atau tetap sebagai pemain pengganti. Di sisi lain, Arab Saudi membuka langkah dengan hasil mengejutkan, The Green Falcons menahan Uruguay 1-1 dan bahkan sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri. Tim Aswan Georgios Donis tampil disiplin, kompak dan mampu bertahan dari tekanan besar sepanjang babak kedua. Pelatih asal Yunani itu menegaskan timnya siap mengerahkan seluruh kemampuan.
1: Dan kita melihat bahwa kita masih punya sesuatu untuk diperjuangkan melawan salah satu tim terbaik di dunia. Itu sangat penting. Ketika Anda tiba di organisasi dan Anda memiliki kegembiraan ini dengan lawan-lawan seperti itu, maka kita akan menikmati ini dan Anda harus menghormati lawan Anda.
0: Karakter permainan seperti itu bisa kembali merepotkan Spanyol. Arab Saudi diperkirakan akan bermain dengan blok rendah yang rapat, memaksa lawan mencari celah sempit. Salem Al-Dawsari tetap menjadi ancaman utama, sementara Firas Al-Buraikan akan menjadi tumpuan di lini depan. Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir terjadi pada September 2012 saat Spanyol menang telak 5-0 dan satu-satunya pertemuan di Piala Dunia pada 2006 dimenangkan Spanyol 1-0. Spanyol diprediksi menggunakan format 4-3-3, sedangkan Arab Saudi diperkirakan akan menggunakan pola yang sama 4-3-3. Kemenangan menjadi harga mati bagi Spanyol untuk menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Arab Saudi siap menghadirkan kejutan lain. Sementara di laga lainnya juga akan memainkan Belgia melawan Iran pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Uruguay menghadapi Tanjung Verde di pukul 5 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan Selandia Baru menghadapi Mesir di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu, Jepang menang telak 4-0 atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026. Daichi Kamada membuka keunggulan pada menit keempat disusul gol Ayase Ueda di menit 31 dan 68, serta Junya Ito di menit 58. Kemenangan ini membawa Jepang selangkah lebih dekat ke babak sistem gugur sekaligus mengakhiri perjalanan Tunisia di kompetisi ini. Tunisia yang sebelumnya hanya kebobolan 1 gol dalam 10 pertandingan kualifikasi, kesulitan menghadapi serangan Jepang. Kekalahan memastikan Tunisia tersingkir lebih awal, sementara Jepang memperkuat posisi di grup F.

0: Kabar sepak bola lainnya. Marc Cucurella menegaskan tidak ragu meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Real Madrid, menyebut kepindahan ini sebagai langkah besar yang dibutuhkannya. Bek kiri Spanyol berusia 27 tahun resmi direkrut dengan kontrak 6 tahun. Ia mengakui tidak mudah meninggalkan Chelsea, namun kesempatan bergabung dengan Real Madrid terlalu besar untuk dilewatkan.
1: Few months ago, probably I said that I don't expect.
2: Kami saya tidak berharap meninggalkan Chelsea karena saya sangat bahagia di sana. Keluarga saya sangat bahagia, tapi dalam kehidupan sepak bola, terkadang Anda perlu berubah dan terkadang Anda memulai babak baru yang tidak Anda duga. Dan tidak mudah meninggalkan Chelsea karena saya tinggal di sana 4 tahun.
0: Proses transfer berlangsung cepat dalam 1,5 hari sehingga ia dapat fokus penuh pada Piala Dunia 2026 bersama Spanyol.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap. Pembalap Jepang Ai Ogura akan memulai balapan MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno nanti malam dari posisi terdepan. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: maksimal pada balapan utama malam ini.
1: About the start, the pure start.
2: Soal start, start saya sebenarnya tidak terlalu bagus. Peko melakukan pekerjaan luar biasa dan start saya tidak terlalu baik. Tetapi saya masih bisa berada di posisi kedua. Setelah itu, sejujurnya saya tidak menyangka Peko tampil sekuat ini. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih kali ini. Tentu start menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Tetapi masih banyak hal lain yang harus kami benahi untuk balapan besok. Kami akan terus bekerja untuk itu.
0: Sementara itu, Marc Marquez kembali menunjukkan konsistensinya di barisan depan. Pembalap Ducati itu finish ketiga setelah terus menekan Bagnaia sepanjang balapan sprint. Marquez sebelumnya hampir merebut pole pada sesi kualifikasi sebelum digagalkan catatan waktu Ogura. Sang juara dunia bertahan harus puas memulai balapan dari posisi kelima, dan meski belum sempat meraih kemenangan pada balapan sprint, Marquez menilai hasil yang diraihnya melampaui ekspektasinya.
3: No, never frustration because I'm doing better.
2: Saya sama sekali tidak frustasi karena performa saya sebenarnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Memang benar, perasaan saya saat latihan bebas akhir pekan ini luar biasa. Namun setelah itu performa saya justru semakin menurun sepanjang akhir pekan. Jadi ini hanya soal waktu. Dan sekarang kami akan melihat apa yang kami bisa lakukan selanjutnya.
3: And then let's see what we can do.
0: Balapan untuk MotoGP Ceko akan berlangsung malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ayo Ogura kembali memimpin start dari pole position, diikuti Fabio Di Giannantonio di urutan kedua, dan Francesco Bagnaia di tempat ketiga. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini ada. Dari kabar sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong telah merancang program pemusatan latihan training center di luar negeri sebagai persiapan menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027 yang akan bergulir pada September mendatang. Skuad Macan Kemayoran akan memulai latihan perdana mereka pada 14 Juli.
1: Latihan Persija akan dimulai pada 14 Juli dan bisa dibilang rencana untuk tampil di luar negeri sudah dipersiapkan.
0: Program training center di luar negeri ini sedang disusun manajemen dan tim pelatih, namun lokasi dan waktu pastinya masih belum diumumkan secara resmi. Diperkirakan training center akan berlangsung selama 1 hingga 2 pekan. Persiapan dilakukan untuk mematangkan skuad Persija jelang bergulirnya musim baru.

0: kabar lainnya. Manajemen Persib Bandung dipimpin Aditya Putra Herawan mempersiapkan skuad yang lebih dalam menghadapi 4 kompetisi besar, BRI Super League, Piala Indonesia, ACL2, dan Shopee Cup. Mereka fokus pada peningkatan kualitas lapis kedua, memaksimalkan kuota pemain asing, dan menambah pemain lokal grade A.
1: Grupnya juga grup yang berat, kayaknya semua juara liga ada di situ kecuali Porto, kalau nggak salah. Kira sih antusias menghadapin itu, dan kita pengen lihat sejauh mana tim kita berkembang lah. Karena untuk bisa berprestasi kita mesti ngelawan tim-tim yang memang secara kualitas juga kompetitif dan bagus. Sebenarnya tanpa ada 4 kompetisi ini pun kita memang sudah ada niatan untuk strengthen our team. Tapi dengan adanya 4 kompetisi ini dan hasil draw tadi, kayaknya kita akan lebih fokus lagi untuk jadi pemain-pemain yang bakal sangat memperkuat tim kita musim depannya.
0: Skuad dijadwalkan mengikuti lebih dari 50 pertandingan dalam semusim, sehingga rotasi menjadi kunci. Di grup B Shopee Cup, Persib akan menghadapi tim jawara dari Liga Domestik masing-masing. Manajemen menyebut ini ujian bagus untuk membentuk chemistry.

dan kesiapan di ACL 2. Target utama adalah melangkah sejauh mungkin tanpa rasa gentar. Beberapa kejutan di bursa transfer juga disiapkan untuk memperkuat komposisi tim.

0: Selain itu, Semen Padang FC mempersiapkan tim untuk Liga 2 Championship 2026-2027 dengan persiapan mencapai 90%, termasuk 3 pemain asing dan 2 pemain naturalisasi. Pelatih Neil Maizar optimistis dengan materi pemain, namun masih merahasiakan identitas kedua pemain naturalisasi yang dikabarkan sudah lama bermain di Indonesia, seperti Ezra Walian atau Ilya Spasojevic. Tim akan memulai latihan 26 Juni dengan home base di Stadion Patriot Bekasi.
1: Persiapannya saya pikir dalam pencarian pemain udah sampai 90% ya. 3 pemain asing, 2 pemain naturalisasi, dan ada beberapa pemain senior tim nasional. Tapi mulai hari ini sebenarnya udah ada di spill ya. Satu pemain satu-satu menjelang hari H-nya. Terus yang kedua, kita hadir di mes itu tanggal 25 Juni dan latihan pertama tanggal 26 Juni. Mes kita itu di Countrywood ya, di Ciputat, dan home base kita untuk pertandingan home Liga 2 di Patriot.

klub berjuluk Kabau Sirah ini menargetkan promosi ke Liga 1 meski persaingan Liga 2 cukup sengit dan kehadiran Persis Solo, PSBS Biak dan tim lainnya. Semen Padang telah mengumumkan sejumlah pemain baru Ikram Al-Ghifari, kiper Septian David Maulana, Dikri Yusron, Erwin Gutawa, M. Rahmat penyerang dan Ahmad Iqbal Bakhtiar. Neil Baizer menyatakan tim siap menghadapi pertempuran luar biasa di Liga 2.

Kita beralih ke Arena Net. Ganda putra Ali Raihan Wahyudi Devin menyerah di Macau Open saat menghadapi pasangan Korea Selatan Jin Yong Lee Jong lewat rubber game 21-18, 19-21, 10-21. Atas hasil ini, wakil Indonesia satu-satunya di final, Raihan Wahyudi harus puas menjadi runner-up di turnamen Macau Open 2026.

ready. Yes, I am ready.

0: Kabar dari Liga Basket Indonesia. Yes, I am ready. Bogor Hornbills bersiap menghadapi game kedua final IBL 2026 setelah kalah dramatis 87-90 melalui overtime di game pertama. Untuk membalas ketertinggalan dalam seri best of five, Hornbills fokus membedahi pertahanan dan mengasah akurasi tembakan 3 angka. Small forward Firdan Guntara menyatakan strategi akan berbeda tergantung komposisi pelatih.
1: Beda, jadi emang dengan komposisi pelatih, strategi pelatih pasti menyesuaikan lah. Kita belajar dari 2 game kekalahan. Waktu di away sama di home di sini dengan PJ 2-0. Coach Cesar adjust banget. Adjust game plan-nya seperti apa. Kalau untuk ngomong backup tuh emang role player-nya cukup ya agak susah rotasinya. Cuman tetap sedalam itu squad Hornbills 12-12-nya pasti ready to play gitu.
0: Game kedua akan berlangsung malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat di GMSB PJ Arena Jakarta. Untuk mencuri kemenangan di kandang Pelita Jaya, Hornbills harus tampil lebih solid dan memperkecil ruang gerak pemain asing kunci lawan seperti Perrin Bufford. Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Sepuluh hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak tiga negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Tiga negara tersebut yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman. Mimpi timnas Turki di Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat dari yang diharapkan setelah kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua Grup D. Putra Tri Ramadhani kembali berhasil masuk babak final Elite World Climbing Series Innsbruck, Austria setelah menduduki peringkat 7 di kualifikasi dengan skor 7,5. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi di daerah Anda seperti apa, terlebih di akhir pekan ini. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik terkait prediksi Spanyol versus Arab Saudi. Spanyol diprediksi menang mutlak atas Arab Saudi pada laga kedua grup H Piala Dunia 2026 yang digelar malam ini Minggu 21 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Lalu juga berdasarkan data dari berbagai sumber, ini peluang kemenangan Spanyol mencapai 89,5%. Sedangkan hasil imbang berada di angka 7,6% dan peluang Arab Saudi ini membuat kejutan hanya sebesar 2,9%. Dan bagaimana menurut Anda pendengar terkait analisis dan prediksi Anda juga? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan perbincangkan hal ini. Telah tersambung bersama kami pengamat sepak bola Wahyan Bisma. Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
1: Jaya, selamat sore Kak Ana.
0: Bung Wahyan, di laga pertama Spanyol ini tampil kurang tajam ya Bung Wahyan saat ditahan imbang Tanjung Verde. Perubahan taktis seperti apa ini yang harus dilakukan pelatih Louis de la Fuente agar lini serang mereka lebih efektif saat menghadapi pertahanan Arab Saudi yang disiplin nanti nih, Bung Wahyan?
1: Ya, biasa tim kalau main di laga pertama apalagi kompetisi Piala Dunia mungkin agak canggung, tapi ketika menghadapi Cape Verde yang kemarin memang cukup beruntung lah begitu. Artinya bahwa Spanyol ketika nanti menghadapi Arab Saudi memang harus melakukan sebuah perubahan-perubahan, terutama dari sisi motivasi saya rasa. Kalau secara game plan, Spanyol yang lebih dari 30 pertandingan tidak terkalahkan itu, saya rasa jelas di atas kertas dari harapan pendukungnya untuk bisa menang, memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena memang apabila bisa menang, maka memudahkan langkah Spanyol untuk ke babak ke 32 besar dengan posisi juara grup begitu, sehingga menghindari peluang-peluang menghadapi lawan-lawan berat dari runner-up ataupun yang lain begitu.
0: Baik, nah Bung Wahyan, Arab Saudi ini memiliki sejarah juga menciptakan kejutan melawan tim besar di Piala Dunia. Secara mental, bagaimana ini pengaruh hasil imbang melawan Uruguay di laga pertama terhadap kepercayaan diri pemain Arab Saudi saat menghadapi tim sekelas Spanyol ini, Bung Wahyan?
1: Ya, kalau bicara tentang motivasi, jelas Arab akan menjadi duta Asia lah, istilahnya seperti itu. Karena kita tahu bahwa wajah-wajah Asia saat ini yang sudah hampir pasti lolos kan Jepang kan, seperti itu. Yang lainnya masih menunggu pertandingan terakhir, tapi kalau kita melihat hasil 1-1 dengan Uruguay, kansnya untuk bisa mencuri poin ada. Cuman walaupun porsinya di bawah 10%. Karena kita tahu bahwa Spanyol dengan kombinasi lini tengah yang sangat kuat, dominasinya yang sangat kuat, kemudian pulihnya Lamine Yamal dan sebagainya, ini memberikan sebuah tekanan buat Arab Saudi. Jadi pasti sejak menit pertama mungkin akan bermain low block dengan defense, dengan counter attack dan sebagainya, memanfaatkan kesalahan-kesalahan lini belakang Spanyol. Ini menjadi salah satu cara yang paling efektif karena Arab Saudi punya kecepatan. Ada Salim Aldosari, kemudian pencetak gol kemarin Abdullah Al-Amri, begitu Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, berarti kalau untuk peluang ke 32 besar sendiri, nah kalau Spanyol ini diprediksi menang begitu ya Bung Wahyan ya, berarti nanti langkahnya ini juga akan terhindar dari peluang beratnya kah? Harus mengejar selisih gol berapa ini nanti Bung Wahyan?
1: Ya setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Oke, Bung Wahyan, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif, boleh bergabung bersama kami ya, Bung Wahyan ya.
1: Siap, Pak.
0: Oke, kita ke Bogor ini, Bung Wahyan, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Dinda, salam olahraga.
2: Selamat sore, Mbak Hana, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bu Dinda.
2: Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, Bu Dinda.
2: Keren nih, ininya apa, ulasannya.
0: Terima kasih Bu Dinda, makanya selalu nantikan ulasannya Bu Dinda ya. Di dialog 15.30 waktu Indonesia Barat ini Bu Dinda.
2: Pasti itu. Jadi Bung Wahyan, berat nih lawan apa perjuangan Arab Saudi. Lawannya berat karena lawannya punya nama besar selain memang tadi sudah dalam ulasan Bung Wahyan ya. Jadi kalau prediksi skor sepertinya nggak berani, tapi yang pasti Spanyol lah yang unggul begitu, Bung Wahyan.
0: Oke, baik. Terima kasih nih, Bu Dinda di Bogor. Sore, jaya. Nah, Bung Wahyan, sebelum ditanggapi, kita akan ke Kupang dahulu ya, Bung Wahyan. Kita ya. Karena ada Pak Herman yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Herman. Salam olahraga.
3: Selamat sore, Mbak Ana. Salam olahraga, jaya.
0: Silakan, Pak Herman di Kupang.
3: Ya ini sebentar Spanyolnya lawan Arab.
0: Iya.
3: Ya memang, halo?
0: Iya, halo, silakan Pak Herman. Nah,
3: memang kalau di atas kertas Spanyol pasti sangat luar biasa, jauh sekali ya dari dari Arab ya. Nah, memang Spanyol harus pada malam hari ini dia harus menang karena kalau dia tidak menang, dia akan mengalami apa pertandingan terakhir melawan Uruguay. Karena itu pertandingan yang cukup berat sekali untuk dia. Dan apalagi kalau pada malam hari ini itu apa Layamal itu sudah main ya.
0: Ya.
3: Dan ini pasti akan membuat Spanyol lebih baik lagi dari hari dan kemarin. Dan kami yakin bahwa tim-tim besar seperti Spanyol ketika semakin apa hari dia apa semakin lebih bagus lagi
0: baik.
3: Cara bermainnya.
0: Terima kasih
3: dan
0: Pak Herman.
3: Spanyol akan menang.
0: Oke, dia baik. Kosong, optimis Spanyol menang. Terima kasih Pak Herman di Kupang.
3: Oke.
0: Kita ke Klaten terlebih dahulu ya, Bung Wahyan. Ada Pak Tunggal yang telah bergabung bersama kami. Pak Tunggal, selamat sore. Salam olahraga.
4: Selamat sore. Salam olahraga, Mbak Ana Pratiwi.
0: Ya, betul Pak Tunggal.
4: Ini saya pendengar setia loh, Mbak. Ini tim-tim yang sudah main itu saya catat itu nggak satu Mbak yang belum ketemu siapa ya? Tolong dikasih tahu grupnya Ustarik, grupnya Ustarik kayak satu lagi siapa ya? Semuanya udah catat, yang bukan satu yang grupnya Ustarik ini apanya siapa antar gitu?
0: Grup yang mana itu? Pak Tunggal.
4: Ustarik itu grupnya siapa ya? Aku kurang tahu ya. Aku tinggal satu, yang lainnya sudah ketemu semuanya.
0: Oke, baik Pak Tunggal.
4: Kalau saya jago, ya mau saya itu ya Arab Saudi tapi ya kayaknya kok ya susah gitu ya.
0: Oke, baik. Tapi tetap menjagokan Arab Saudi begitu ya Pak Tunggal ya?
4: Iya, mau saya gitu, menang Arab Saudi tapi kok ya susah gitu kayaknya.
0: Oke, baik gitu. Pak Tunggal.
4: Gitu, makasih.
0: Terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Nah, kita juga akan ke pendengar lainnya terlebih dahulu, Bung Wahyan. Ini sudah banyak yang bergabung, ya, begitu ya. Bung Wahyan. Tadi juga sudah ada yang memberikan untuk dukungan ke Spanyol. Kita ke Yogyakarta, ada Ibu Gebi yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Gebi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, Mbak Hana. Salam olahraga aja ya.
0: Silakan, Ibu Gebi.
5: Ini tentang Arab dan Spanyol ya.
0: Iya, betul, Bu Gebi.
5: Aku berharap bahwa Spanyol mainnya jangan ketika berhadapan dengan Tanjung Verde ya, supaya kita yang dukung itu juga nggak kecewa-kecewa amat gitu loh. Masa sama Tanjung Verde aja satu-satu.
0: Oke.
5: Okay. Kalau dengan Arab Saudi, saya berharap bahwa Spanyol lebih bagus dan bisa meraih angka supaya bisa maju ke babak 32 besar. Tapi Spanyol juga harus hati-hati ketika berhadapan dengan Arab Saudi, soalnya beberapa pemain Arab Saudi itu ada yang suka bikin gara-gara gitu loh. Juga main pura-pura jatuh lah, lalu kemudian tackle-nya juga keras. Itu supaya mereka hati-hati. Ya, moga-moga nanti berjalan lancar dan sukses.
0: Baik, gitu aja, terima kasih Bu Gaby di Yogyakarta. Selamat sore, salam olahraga. Baik, Bung Wahyan, silakan ditanggapi. Ini beberapa pendengar condong ke Spanyol ya, Bung Wahyan ya, karena memang secara di atas kertas tadi sesuai prediksi Bung Wahyan juga.
1: Ya, kalau kita lihat tadi dari Bu Devi, Pak Herman, Pak Tunggal, sama Bu Devi, artinya bahwa memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan, tapi kita bisa melihat bagaimana sejak ditangani oleh Georgios Donis, yang notabene paham betul tentang karakter pemain Arab Saudi karena sudah 5 tahun lebih di Saudi Pro League begitu, bagaimana menangani Salim Andosai dan kawan-kawan ini. Jadi memang polanya low block, defense, counter attack, dan kalau bicara tentang intrik, ya itulah Arab Saudi. Sejak hadirnya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dan sebagainya, artinya bahwa grade Saudi Pro League ini meningkat sehingga secara kualitas, cara bermain gameplaynya Arab Saudi juga meningkat. Buktinya ketika melawan Uruguay juga bisa mencuri gol lebih dahulu sebelum akhirnya bisa makan begitu. Nah, tapi yang lawan dihadapi saat ini kan beda, Spanyol. Spanyol ini punya kolektivitas, punya skill individu yang mumpuni semuanya di semua lini begitu. Semua agresivitas, kemudian rakus golnya semua baik di lini tengahnya maupun penyerangnya sangat sulit dibendung begitu. Artinya apa? Bahwa nanti malam akan menjadi pembuktian apakah Spanyol dengan superioritasnya, dengan track record yang semegian glamornya untuk bisa mengalahkan Arab Saudi yang notabene menjadi wajah Asia, yang kita harapkan juga akan menyusul tim-tim Asia lain untuk minimal bertahan dan masuk ke 32 besar. Walaupun itu cukup berat begitu Mbak ini, Tana.
0: Baik, kalau untuk yang menjagokan Arab Saudi tadi ada Pak Tunggal di Klaten, seperti apa ini keoptimisannya dari Bung Wahyan sendiri?
1: Ya, saya rasa kualitas materi pemain Arab Saudi saat ini, walaupun semuanya adalah materi-materi pemain domestik Saudi Pro League, artinya mereka kompetitif, mereka punya daya juang yang sangat luar biasa. Mereka sempat juga mengejutkan Argentina di Piala Dunia sebelumnya seperti itu. Terus bagaimana kita bisa melihat bahwa Arab Saudi ini tim yang susah ditebak. Kadang-kadang bisa main buruk, kadang-kadang bisa main yang sangat-sangat luar biasa, disiplin, effortnya luar biasa dan sebagainya. Artinya apa? Spanyol tidak bisa meremehkan Arab Saudi seperti ketika menghadapi Tanjung Verde. Artinya bahwa Spanyol harus sejak menit awal melakukan serangan-serangan dan mencetak gol di menit-menit awal. Kalau kita bicara tentang peluang mencetak gol, saya rasa akan muncul banyak hujan gol kalau saya prediksi saya seperti itu.
0: Oke, baik, akan muncul hujan gol begitu ya Bung Wahyan ya. Bung Wahyan, namun apakah ada duel individu nantinya yang menarik untuk diperhatikan ini? Prediksi dari Bung Wahyan.
1: Ya, saya rasa kalau duel individu jelas dominasi, pasti tekanan akan lebih banyak di Arab Saudi ya. Artinya bahwa bola setengah lapangan mungkin akan banyak didominasi oleh Spanyol. Kalau bicara individu, individunya lebih dominan ke pemain-pemain Spanyol ya. Karena di situ ada Pedri, di situ ada Lamine Yamal, ada Dani Olmo, ada Mikel Oyarzabal dan sebagainya. Artinya apa? Hadir-hadirnya pemain-pemain yang sudah memiliki jam terbang yang sangat luar biasa, yang diharapkan oleh De La Fuente untuk bisa menghasilkan 3 poin pertama di Amerika Piala Dunia kali ini harus dicapai begitu. Karena inilah menjadi sasaran yang paling ideal sebelum nanti ketemu dengan Uruguay begitu kan.
0: Oke, baik Bung Wahyan, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini ya Bung Wahyan, tapi setelah jeda yang satu ini Bung Wahyan.

0: Kilas Berita.
1: Tim Nasional Selandia Baru akan menghadapi Tim Nasional Mesir pada pertandingan kedua Grup G Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di BC Place Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim karena hingga saat ini mereka sama-sama baru mengoleksi satu poin dan belum memastikan tempat di babak gugur. Kemenangan akan membuka peluang lebih besar bagi Selandia Baru maupun Mesir untuk melangkah ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, kedua tim diperkirakan akan tampil maksimal dan mengusung strategi menyerang demi meraih 3 poin yang sangat berharga dalam upaya menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Kami masih menghadirkan topik terkait prediksi Spanyol versus Arab Saudi. Dan kami saat ini masih bersama pengamat sepak bola Wahyan Bisma. Bung Wahyan, ini sebelum ke Bung Wahyan, sudah ada pendengar kami yang bergabung, Bung Wahyan ya. Kami akan sapa terlebih dahulu kita ke Boyolali, Bung Wahyan, ada Pak Udin. Selamat sore, Pak Udin di Boyolali, salam olahraga.
1: Ya.
0: Silakan, Pak Udin di Boyolali.
1: Milih Arab saya.
0: Oh, Pak Udin sama seperti tadi Pak Tunggal di Klaten ya.
1: Optimis Arab dengan Arab. Islam gitu.
0: Oke, baik Pak Udin di Boyolali. Jangan lupa nanti nonton juga ya Pak Udin ya, dengar bareng di Pro 3 RRI. Dengar
1: kabar dari radio aja.
0: Oke, baik. Nanti jangan lupa Pak Udin di jam 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih nih Pak Udin.
1: Tidur.
0: Oke, baik. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
2: Selamat sore Pak Hana, salam olahraga. Salam olahraga Bung Wahyan.
3: Salam olahraga.
2: Saya kalau prediksi saya skornya seperti Tanjung Verde lagi nih, karena Luis de la Puente itu tidak kaya taktik ya. Dia nanti seperti kemarin juga menaruh Oyan Zabal di tengah, Yamin Lamalnya nanti enggak bakal ditaruh dimainkan awal bro. Jadi dia pakum dia kan udah apa, jadi dia satu yang saya kesalkan gak ada pemain Real Madrid, padahal ada Jan Beksen di situ kan. Jadi kalau prediksi saya kembali draw-nya 0-0 juga, gak ada cetak gol dia. Itu
0: baik.
2: Saja Mbak Ana.
0: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Sore. Baik, Bung Wahyan silakan ditanggapi nih Bung Wahyan. Yang satu optimis dengan Arab Saudi, yang satu juga tidak mencetak gol ini katanya 0-0 begitu. Karena Luis de la Fuente tidak kalah taktik begitu. Lamine Yamal tidak dimainkan di awal. Menurut Bung Wahyan seperti apa ini Bung?
3: Ya semua menjadi bagian sebuah strategi lah seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimanapun Spanyol punya kekuatan di lini tengah. Jadi penguasaan bolanya akan lebih dominan. Soal nanti nasib mencetak gol dan sebagainya tergantung kreativitas dari pemain-pemain lini depan Spanyol yang akan dimainkan oleh De La Fuente seperti itu. Tapi kalau kita melihat chance-nya kan, kita melihat bahwa 3 kali pertemuan Arab Saudi dengan Spanyol itu tidak ada pernah ada yang menang Arab Saudi. Semuanya dimenangkan oleh Spanyol. Ini juga menjadi sebuah sejarah bahwa bukan hal yang mudah untuk bisa menahan Spanyol. Pun demikian kalau kita melihat Arab Saudi memang tidak jelek-jelek amat begitu. Karena memang dari sisi kualitas memang sejak digulirkannya Srodi Pro League kemudian menghadirkan pemain-pemain elit dunia bermain di Arab Saudi, kualitasnya meningkat, klub-klub di kompetitifnya Arab Saudi juga meningkat, mereka juga dominan di Liga Champions Asia sehingga menjadi sebuah modal mereka untuk bisa tampil mengejutkan. Tapi Piala Dunia ini punya sejarah yang lain begitu. Spanyol ketika sebelumnya sempat di pertandingan pertama kalah di eranya David Villa, akhirnya justru menjadi juara seperti itu. Artinya apa? Spanyol ini juga kadang-kadang bisa meledak setiap saat. Spanyol ini juga bisa tampil impresif begitu kalau memang mendapatkan sebuah tekanan-tekanan, terutama setelah kemarin gagal mendapatkan poin penuh melawan Tanjung Verde. Saya rasa Spanyol akan all out, semacam akan melakukan mengerahkan segala kekuatannya. Karena di pertandingan terakhir melawan Uruguay bukan persoalan yang mudah. Gaya Latin ini nggak cocok juga mungkin buat Spanyol, mungkin seperti itu. Mereka cenderung keras, mereka cenderung defensif, mereka cenderung counter attack, dan ini memang harus butuh perhatian. Dan kesempatan yang diambil adalah menghadapi Arab Saudi. Tapi Arab Saudi pasti tidak akan dengan demikian hanya menyerahkan begitu. Apalagi di pertandingan pertama sempat menahan Uruguay, motivasinya juga cukup bagus. Kalaupun nanti pun kalah, Arab Saudi juga tidak ingin terlalu banyak hujan gol karena berharap pada saat pertandingan terakhir melawan Tanjung Verde, Arab bisa mencuri karena secara kualitas cukup berimbang, bahkan Arab Saudi lebih diunggulkan kalau ketemu dengan Tanjung Verde begitu, Pak.
0: Baik. Nah, Bung Wahyan, nanti untuk prediksi skornya sendiri menurut Bung Wahyan seperti apa ini? Spanyol versus Arab Saudi?
3: Yang jelas pasti di atas 2-0 begitu.
0: Oh, di atas 2-0 begitu ya. 2 untuk Spanyol begitu ya, Bung Wahyan ya.
3: Betul
0: ya. Baik, Bung Wahyan. Nanti juga kami akan ajak pendengar untuk interaktif kembali bagaimana prediksi skor menurut Anda Spanyol versus Arab Saudi. Baik Bung Wahyan, ini terima kasih telah memberikan analisisnya dan juga tadi prediksi skornya ya Bung Wahyan ya. Semoga saja memang sesuai begitu, karena juga tadi banyak yang mengunggulkan Spanyol ini begitu ya Bung Wahyan ya, dengan analisis dari Bung Wahyan tadi. Terima kasih Bung Wahyan telah bersama Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
3: Saya selamat sore Kak Hana.
0: Pengamat sepak bola Wahyan Bisma berbicara terkait prediksi Spanyol versus Arab Saudi. Jadi menurutnya memang secara game plan, Spanyol itu jelas di atas kertas dari harapan pendukung. Jadi Spanyol ini bisa menang. Memudahkan langkah Spanyol juga ke 32 besar sehingga menghindari peluang berat. Bagaimana menurut Anda pendengar prediksi skor nanti Spanyol versus Arab Saudi? Kami masih menunggu Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana menurut Pak Cedar di Aceh Utara saat ini? Pak Cedar, selamat sore, salam olahraga.
4: Selamat sore Mbak Ana, salam olahraga, jaya.
0: Baik, bagaimana ini prediksi dari Pak Cedar, Spanyol versus Arab Saudi?
4: Oke lah, nanti Spanyol versus Arab Saudi ya. Secara emosional, kita memang secara bangsa ini benua Asia, ya kita harus ke Arab Saudi dong. Ya, Jepang, Arab Saudi, Korea, memang itu harus kita loloskan secara emosional, secara kebangsaan benua Asia ya.
0: Baik. Ya. Berarti jadi, optimis ya dengan Arab Saudi ya, Pak Cedar ya?
4: Optimis. Setidaknya bisa menahan Spanyol, walaupun enggak kemenangan, tapi setidaknya bisa menahan dia.
0: Oke, baik. Ya,
4: okelah. Itu secara emosional. Kita harus emosional ini secara ini.
0: Baik.
4: Supaya
0: terima kasih, Pak Cedar. Oke, terima kasih. Utara. Selamat sore, salam olahraga.
4: Arab Saudi.
0: Jadi beberapa pendengar memang ini ada yang condong ke Spanyol, lalu juga Arab Saudi ternyata memiliki pendukung dari pendengar Pro 3 RRI. Dan pastinya Anda para pendengar Pro 3 RRI dapat mendengarkan secara langsung, dengar bareng Arab Saudi versus Spanyol di jam 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan sampai terlewat, Anda juga harus menyaksikan nantinya, mendengarkan program Dengar Bareng di siaran Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya pendekatan stick and carrot, hukuman dan penghargaan sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menko Zulhas mengingatkan sampah yang menumpuk memberikan dampak yang luar biasa, diantaranya dapat merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara hingga kandungan mikroplastiknya dapat menyebabkan kanker. Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengungkapkan beberapa daerah di Indonesia telah meluncurkan mesin insinerator sampah yang ditargetkan diimplementasikan di perkantoran dan rumah tangga. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan batubara ke PT PLN dalam keadaan aman, dan pemadaman listrik yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional, serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Bahlil menyebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Minerba telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional. Bahlil menambahkan ia telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Bahlil meminta PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang. Kita ke berita mancanegara, Otoritas Kesehatan Republik Demokratik Kongo menyebut jumlah kasus terkonfirmasi Ebola telah meningkat menjadi 956, termasuk 247 kematian. Menteri Kesehatan Kongo, Roger Kamba, mengatakan wabah tersebut masih berada dalam fase peningkatan dengan lebih banyak kasus terkonfirmasi diperkirakan akan muncul. Seiring tim respons darurat memperluas upaya pencarian kasus aktif dan masuk lebih dalam ke komunitas-komunitas yang terdampak. Kamba menambahkan pihak berwenang baru dapat menyatakan wabah telah mencapai puncaknya, memasuki masa stabil atau mulai menurun setelah angka mingguan stabil atau mulai turun. Kita ke berita olahraga, Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI menargetkan atlet-atlet selancar dapat berprestasi di panggung Olimpiade. Dengan adanya dukungan anggaran untuk pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang dari pemerintah, Ketua Umum PSOI Pandu Syahrir mengatakan PSOI akan memfokuskan persiapan atlet untuk menghadapi sejumlah agenda penting, termasuk Asian Games 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Dia merasa optimistis dukungan pemerintah melalui skema anggaran multi-years akan memberikan kepastian program pembinaan sehingga atlet dapat menjalani persiapan secara lebih terukur dan berkesinambungan dalam menghadapi kompetisi internasional.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait kesiapan armada transportasi menghadapi libur sekolah. PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan 629.649 kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh, serta memberikan diskon tiket sebesar 30% guna menghadapi masa liburan sekolah yang berlangsung dari 20 Juni hingga 5 Juli. Ada penambahan kapasitas. Selain perjalanan reguler, KAI mengoperasikan kereta tambahan seperti kereta api relasi Gambir Yogyakarta, Gambir Cirebon, dan Gambir Surabaya Pasar Turi. Lantas seperti apa terkait juga kesiapan dari Daop 6 dan bagaimana proyeksi jumlah penumpang kereta api di Daop 6 Yogyakarta? Saat ini kami telah bersama manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ibu Feni, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana.
0: Ibu Feni, bagaimana proyeksi jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta selama masa libur sekolah?
2: Ya, baik. Dapat kami sampaikan untuk masa liburan sekolah memang menjadi salah satu momen yang akan ramai di wilayah Daop 6 Yogyakarta karena kota Yogyakarta dan Solo merupakan destinasi wisata favorit ya untuk di tanah air seperti itu. Daop 6 Yogyakarta sendiri memprediksi akan ada peningkatan sekitar 5-8% untuk penumpang kereta api di masa liburan sekolah ini. Dibandingkan dengan momen-momen libur weekend pada biasanya. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan penumpang di masa liburan sekolah ini, Daop 6 Yogyakarta sudah menyiagakan banyak pesawat kereta api tambahan. 3 diantaranya dari stasiun Yogyakarta menuju Gambir dan juga 1 menuju Surabaya Gubeng dan 1 lagi kereta tambahan dari Solo Balapan ke Gambir. Jadi ada 4 kereta tambahan yang akan disiapkan untuk membantu mobilisasi masyarakat selama masa liburan sekolah ini bahannya.
0: Baik, berarti tadi 3 ini menuju stasiun Gambir begitu ya, Yogyakarta, Jakarta begitu relasinya ya, Bu Feni ya?
2: Betul sekali. Dua dari Yogyakarta ke Gambir, 1 dari Solo Balapan ke Gambir. Jadi 3 ke Gambir dan 1 ke Surabaya Gubeng. Karena memang Surabaya juga menjadi salah satu tujuan favorit kalau dari Daop 6 Yogyakarta.
0: Oke, baik. Lalu tingkat kesiapan armadanya seperti apa ini, Bu Feni?
2: Ya, untuk kesiapan kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik kereta yang akan running operasi, sudah siap operasi, dan juga kereta cadangan seperti itu. Nah, untuk petugas-petugas juga kita sudah siagakan, kita sudah menyiagakan personil pengamanan tentunya karena memang arus kunjungan akan lebih padat dibandingkan weekend biasanya. Dan fasilitas-fasilitas pun sudah kita siapkan ya, di stasiun-stasiun besar kita sudah siapkan playground untuk penumpang anak-anak agar saat menunggu kereta api berangkat mereka tidak bosan menunggu di stasiun seperti itu ya. Jadi nanti juga di momen-momen tertentu di stasiun besar seperti stasiun Yogyakarta dan Kuyangan kita akan ada kids activity selama masa liburan sekolah ini untuk memberikan experience yang menyenangkan bagi anak-anak.
0: Baik, kids activity-nya ini dapat seperti apa, Bu Feni, kalau di stasiun?
2: Ya, kids activity yang biasa kita lakukan di masa liburan sekolah, seperti misalnya nanti akan ada fun games, seperti magician, sulap, seperti itu. Kita juga akan mengajak anak-anak lomba mewarnai, dan kita juga nanti akan menghadirkan liburan musik, liburan sekolah di stasiun. Itu beberapa hal yang biasa atau rutin yang kita lakukan di masa liburan sekolah.
0: Baik, jadi belum sampai ke tempat tujuan, ini baru di stasiunnya saja. Sudah merasakan liburan ya Bu Feni ya?
2: Betul.
0: Baik, Bu Feni, nanti kami akan tanyakan langkah yang dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta selama masa angkutan libur sekolah ini. Tapi setelah jeda berikut ya Bu Feni ya.
2: Baik, Mbak Hana.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Bu Feni, tadi dari Daop 6 sendiri memprediksi ada kenaikan 5-8%. Untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta selama masa angkutan libur sekolah, seperti apa ini, Bu Feni, langkahnya?
2: Ya, salah satu yang menjadi concern utama KAI adalah keselamatan tentunya. Khususnya keselamatan di perlintasan sebidang ya, karena memang ini masih menjadi perhatian kita bersama. Beberapa hal yang sudah kita siapkan adalah KAI Daop 6 sudah memberikan pembinaan kepada para petugas penjaga perlintasan ya, baik itu petugas penjaga yang di bawah KAI maupun yang di bawah Dishub seperti itu. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan ke pos-pos PJL memastikan semua peralatan, semua fasilitas untuk menjaga keselamatan sudah ready dan sudah berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, kita juga sudah memastikan para SDM seperti penjaga pintu perlintasan sudah dalam kondisi prima, sudah tersertifikasi juga. Selain itu, kita juga punya tim pengamanan yang akan bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan patroli ataupun pengamanan di jalur-jalur yang kita petakan butuh perhatian khusus seperti itu. Selain itu, kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, seperti dinas perhubungan, kepolisian, dan juga TNI untuk keamanan di sekitar stasiun-stasiun, khususnya stasiun-stasiun besar agar semua berjalan dengan aman dan lancar.
1: Baik. Nah, Bu Feni, terkait juga jalur atau mungkin titik rawan ini yang menjadi perhatian khusus Daop 6 ini ada di mana saja, Bu Feni, titik-titiknya?
2: Ya, untuk keselamatan dari aspek perlintasan sebidang, sebenarnya kita memetakan dari pengalaman adanya kejadian tamparan ya. Jadi ada beberapa titik seperti di Rubulu dan juga ada di sekitar Klaten. Ya, ini dua titik yang memang kita mapping sudah menjadi perhatian dan kita juga sudah lakukan patroli di sana.
1: Baik, berarti itu terkait juga perlintasan sebidang tadi ya, Bu Feni ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Baik, nah Bu Feni, kalau untuk tren pemesanan tiketnya seperti apa ini? Apakah masih ada begitu untuk tanggal-tanggal puncak liburan nanti, Bu Feni?
2: Ya, untuk ketersediaan tiket masih tersedia. Masyarakat kita himbau juga untuk merencanakan perjalanannya dari jauh-jauh hari ya. Jadi untuk tiket masih tersedia dari Daop 6 sendiri untuk keberangkatan juga masih di 60%. Jadi masih ada dan masyarakat kita himbau untuk segera melakukan pemesanan dapat dipesan melalui aplikasi Aset BKI ataupun website kai.id atau mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan KAI. Jadi jangan khawatir, masih ada tiketnya, tapi jangan terlena juga. Karena itu kita himbau untuk segera mempersiapkan perjalanan baik untuk berangkatannya maupun untuk baliknya nanti agar tidak war dan kehabisan tiket.
1: Baik. Nah, Bu Feni, kalau terkait harganya ini seperti apa, Bu Feni? Masih samakah atau mungkin ada pengurangan atau ada penambahan harganya?
2: Nah, terkait tarif sendiri kan tarif sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan ya. Jadi bukan KAI yang menentukan. Jadi tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah ditentukan range-nya oleh Kementerian Perhubungan dan KAI akan menyesuaikan dengan SOP itu seperti itu. Tapi memang karena ini masuk dalam masa peak season tentunya akan menggunakan tarif batas atas dan itu masih dalam range yang sudah disetujui dan sudah disesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan.
1: Baik, Bu Feni. Berarti kalau untuk terkait promo ini belum ada ya, Bu Feni ya, kalau di Daop 6 sendiri ya?
2: Nah, untuk promo sendiri dari pemerintah kan sudah mengeluarkan ada namanya program diskon 30% ya untuk kereta ekonomi komersial. Nah, untuk tiket yang masuk dalam masa promo ini sudah bisa dipesan oleh masyarakat sejak 5 Juni kemarin. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk yang ingin bepergian boleh tuh bisa memanfaatkan adanya program diskon 30% dari pemerintah ini. Ada 30 kereta api yang mendapatkan diskon 30% dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Jadi lumayan banget.
1: Baik, lumayan banget. Jadi untuk ekonomi komersial memang harusnya dimanfaatkan begitu 30% begitu Bu Feni untuk liburan ya?
2: Betul, ya betul sekali.
1: Nah Bu Feni, terkait juga petugasnya, apakah ini nanti akan ada penambahan Bu Feni karena peak season dan juga peningkatan hingga 8% tadi?
2: Ya, untuk penambahan personil pengamanan kita tidak ada penambahan yang khusus ya seperti itu. Karena kita juga berkolaborasi dengan Dishub, TNI, Polri, jadi kita sudah ada kolaborasi tanpa kita menambah personil pun tingkat pengamanannya sudah ditingkatkan juga.
1: Baik. Bu Feni, mungkin adakah tantangan yang biasanya dihadapi KAI Daop 6 ini saat musim libur sekolah?
2: Untuk tantangan tersendiri sebenarnya tidak ada, cuman kita tetap menghimbau kepada para penumpang untuk mengatur waktu perjalanan dari rumah atau penginapan menuju stasiun, karena kota Yogyakarta sendiri kan memang saat liburan panjang itu cukup padat ya arus lalu lintasnya kayak gitu, karena memang banyak masyarakat pada berbondong-bondong datang ke Yogyakarta. Jadi kita menghimbau masyarakat agar tetap memanfaatkan waktu liburan dengan baik, jangan terlalu mepet datang ke stasiun agar tidak terjebak macet misalnya di jalan hingga ketinggalan kereta. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk secara bijak mengatur waktu perjalanan dari rumah atau penginapan menuju stasiun. Itu aja sih.
1: Baik. Nah, Bu Feni, selain tadi juga menyelenggarakan adanya playground kids activity begitu ya di stasiun Yogyakarta maupun stasiun Lempuyangan sendiri begitu ya, Bu Feni. Apakah nanti petugasnya ini juga ada nuansa-nuansa ornamen yang berbau anak-anak begitu, mengingat liburan sekolah kan ini banyak anak-anak juga begitu nantinya?
2: Untuk jauh ini sih kita belum belum ada ya Mbak, tapi nanti tentu kalau memang akan ada kita akan informasikan kepada publik.
1: Oke, baik Bu Feni. Bu Feni, terima kasih ini telah berbincang dan menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI ya Bu Feni ya.
2: Terima kasih Mbak Hana.
1: Semoga dapat memberikan selalu pelayanan prima ke masyarakat ini KAI Daop 6. Selamat sore Bu Feni.
2: Amin, selamat sore Mbak Hana, terima kasih.
1: Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, berbicara terkait kesiapan armada transportasi menghadapi libur sekolah.
0: Wawancara Pro 3. Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
1: Kami menghadirkan topik terkait kesiapan armada transportasi menghadapi libur sekolah. Tadi manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta telah menyatakan siap untuk menyambut masa libur sekolah ini. Sehingga diprediksi nanti Daop 6 ini ada 5-8% kenaikan tingkat penumpangnya. Dan juga nantinya di Daop 6 juga telah menyediakan adanya playground di stasiun Yogyakarta dan juga Lempuyangan. Lalu akan ada kids activity di masa liburan sekolah. Yakni seperti sulap, lomba mewarnai, lalu juga merasakan anak-anak nuansa liburan sekolah di stasiun. Lantas seperti apa terkait tips perjalanan selama masa libur sekolah? Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, yang akan memberitahukan informasinya. Ade, seperti apa jika ingin melakukan perjalanan selama libur sekolah ini, Ade?
3: Iya, Hana. Seiring dengan dimulainya masa libur sekolah, aktivitas perjalanan masyarakat diperkirakan akan meningkat cukup signifikan, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Momen ini biasanya dimanfaatkan oleh keluarga untuk berlibur, pulang kampung, atau sekedar menghabiskan waktu bersama setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar di sekolah. Berdasarkan pola pada tahun-tahun sebelumnya, puncak arus perjalanan biasa terjadi pada dua periode. Yang pertama adalah pada awal masa liburan, sekitar 1-2 hari setelah sekolah resmi diliburkan. Di periode ini, banyak keluarga yang langsung memulai perjalanan menuju destinasi wisata maupun kampung halaman. Sementara itu, puncak kedua umumnya terjadi menjelang berakhirnya masa libur sekolah, saat masyarakat mulai kembali ke kota asal untuk bersiap menjalani aktivitas seperti biasa. Pada dua periode tersebut, kepadatan biasanya terjadi di bandara, stasiun, terminal, hingga ruas jalan utama antar kota. Oleh karena itu pendengar, ada baiknya perjalanan direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dengan persiapan yang matang, perjalanan bisa menjadi lebih nyaman dan terhindar dari berbagai kendala akibat padatnya arus penumpang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memesan tiket lebih awal. Selain memastikan ketersediaan kursi, pemesanan sejak awal hari juga memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan membantu menghindari lonjakan harga ketika permintaan sedang tinggi. Datang lebih awal ke bandara, stasiun, atau terminal juga menjadi hal yang penting. Sebab selama masa liburan, biasanya terjadi peningkatan antrian, mulai dari proses check-in, pemeriksaan tiket, hingga pemeriksaan keamanan. Seperti kata narasumber kita tadi, bagi Anda pengguna transportasi udara, sebaiknya tiba setidaknya 2-3 jam sebelum keberangkatan domestik, dan lebih awal lagi untuk penerbangan internasional. Sedangkan bagi Anda pengguna kereta api dan bus antar kota, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta posisi tempat duduk dapat membantu perjalanan Anda berjalan lebih lancar. Tidak kalah penting, untuk memastikan seluruh dokumen perjalanan seperti kartu identitas dan tiket Anda sudah disiapkan dengan baik. Barang bawaan pun sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan masing-masing transportasi agar tidak menimbulkan kendala saat keberangkatan. Bagi Anda pendengar yang akan bepergian bersama anak-anak, faktor keamanan dan kenyamanan tentu perlu mendapat perhatian lebih, karena area transportasi biasanya lebih padat dari hari biasa. Orang tua perlu memastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan. Siapkan juga kebutuhan mereka selama perjalanan seperti makanan ringan, minuman, obat-obatan pribadi, pakaian ganti, hingga mainan atau buku yang dapat membuat anak tetap nyaman dan tidak mudah bosan. Selain itu, penggunaan transportasi resmi juga penting untuk menjaga keamanan Anda selama perjalanan. Bila membutuhkan bantuan informasi atau layanan kesehatan ringan, Anda dapat memanfaatkan posko pelayanan atau pos kesehatan yang biasanya tersedia di sejumlah titik transportasi. Dengan persiapan yang baik dan tetap mengutamakan keselamatan, diharapkan perjalanan Anda selama libur sekolah dapat berlangsung lancar dan menyenangkan. Karena pada akhirnya, libur sekolah bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan bersama keluarga dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Kembali ke Anahanda.
1: Baik Ade, terima kasih telah memberikan juga tips apa saja selama perjalanan ini saat libur sekolah nanti. Jadi pastikan Anda juga mengikuti dan menjalankan tips tersebut yang telah dibacakan oleh Pro 3 RRI tadi. Nanti kami akan hadirkan informasi update dari para reporter kami di berbagai daerah di tanah air, tapi setelah jeda berikut.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan
0: komentator idola. Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan informasi dari para reporter kami di berbagai daerah. Kementerian Lingkungan Hidup KLH akan menindak tegas pengelola sampah dan pembakaran sampah ilegal karena banyaknya aduan dari masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarayan. Ain, silakan dengan informasinya.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bilangan Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat, khususnya di wilayah Tangerang terkait pengelolaan dan pembakaran sampah ilegal. Lembaga yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat ini berjanji bakal menindak tegas para pelakunya. Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rijal Irawan, mengaku sedang mengidentifikasi ada di beberapa lokasi. Tentunya Kementerian Lingkungan Hidup akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Namun, sambung Rijal, ketika pemerintah daerah tidak bergerak ataupun ada kendala meminta bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjalankan fungsi second line. Tujuannya untuk segera menindaklanjuti hal aduan terkait dengan apakah masyarakat atau dari pemerintah daerah, sebab hal tersebut sangat berbahaya dan juga melanggar aturan dari pencemaran lingkungan.
9: Kita sedang mengidentifikasi ada di beberapa lokasi, termasuk salah satunya di orang ya. Kita akan melakukan penindakan, tentunya ini tidak akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ya. Jadi sebetulnya untuk pengelolaan sampah ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah sih. Kita second line sebetulnya. Ya. Tapi ketika pemerintah daerah tidak bergerak ataupun ada kendala meminta bantuan ke kita, kita menjalankan fungsi second line itu untuk segera menindaklanjuti terkait dengan apakah itu pengaduan masyarakat ataupun permintaan bantuan dari daerah setempat.
10: Tapi so far udah ada permintaan bantuan dari
9: sudah. Kita akan melakukan tindakan. Ya.
8: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan dari hasil identifikasi sementara pengelolaan sampah ilegal itu terkait pembakaran. Kemudian memang ada pihak pemilik lahan juga sudah berkeberatan terkait adanya aktivitas tersebut. Pemerintah daerah juga harus melibatkan dinas-dinas, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Karena hal ini adalah pelapak-pelapak yang menggantungkan hidup mereka di lokasi tersebut. Dan diketahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menerima 51 aduan terkait dugaan pencemaran dan juga pembakaran lingkungan hidup. Terus kami pembakaran sampah sepanjang 2026 ini. Demikian dari Tangerang, saat udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan perlengkapan sekolah di Pasar Raya Padang saat ini terpantau masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya bersama reporter Sali Della Putri. Sali Della.
11: Ya, pendengar, memasuki libur panjang sekolah di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, aktivitas belanja perlengkapan sekolah di Pasar Raya Padang masih terpantau normal. Nah, kondisi ini terlihat dari jumlah pengunjung yang belum mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Rahmadini, karyawan salah satu toko seragam sekolah di Pasar Raya Padang, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pembelian seragam sekolah masih relatif sepi. Dikarenakan siswa masih menikmati masa liburan bersama keluarga sehingga belum memprioritaskan belanja kebutuhan sekolah. Rahmadini menyebutkan peningkatan penjualan mulai terlihat pada awal Juli nanti. Pada periode tersebut, para orang tua mulai mempersiapkan kebutuhan anak menjelang hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Mulai dari seragam, sepatu, tas hingga perlengkapan alat tulis. Untuk harga, seragam sekolah dijual bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp160.000 per setel, tergantung ukuran dan jenjang pendidikan. Harga tersebut berlaku untuk seragam siswa tingkat SD, SMP hingga SMA.
12: Kalau untuk sekarang ini belum ada lagi peningkatan gitu. Perkiraannya awal Juli orang mulai belanja. Pokoknya seragam sekolah gitu. Kalau untuk sekarang ini, kalau untuk baju SDK, satu setelnya 120, tapi perkiraan 2 hari atau 3 hari lagi naik dari 130. Kalau SMP sekarang ini 150, tapi kalau 2 atau 3 hari lagi naik menjadi 170 atau 160. SMA 160 untuk saat sekarang ini, kalau untuk kedepannya naik menjadi 160.
11: Kita... Pendengar, sementara itu Siti, salah seorang warga Padang, mengaku belum membeli perlengkapan sekolah untuk ketiga anaknya yang akan menempuh pendidikan di tingkat TK, SD, dan SMP. Ia mengatakan pembelian kebutuhan sekolah masih menunggu gaji suaminya cair saat awal bulan. Siti mengaku lebih selektif dalam berbelanja dengan harga membeli perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan, seperti alat tulis dan seragam sekolah. Sebagai keluarga dengan berpenghasilan terbatas, ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi masyarakat kurang mampu, mengingat harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan saat ini terus meningkat di pasaran. Dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri menyampaikan sebanyak 1.384 petugas diterjunkan untuk mendata seluruh rumah di sekitar 7.500 satuan lingkungan setempat SLS wilayah Wonogiri. Selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
13: Baik rekan Nana dan pendengar, memasuki hari ke-6 pelaksanaan sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri memastikan proses pendataan berjalan sesuai dengan rencana. Petugas kini mulai menyelesaikan pendataan pada satuan lingkungan setempat atau SLS pertama di wilayah tugas masing-masing. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, ini mengatakan sensus perdana telah dimulai pada Senin lalu. Hingga saat ini sebagian besar tugas telah bekerja melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Setiap petugas memiliki tanggung jawab mendata sekitar 5 hingga 10 SLS bergantung pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 7.500 SLS atau satuan lingkungan setempat yang menjadi sasaran pendataan di Kabupaten Wonogiri. Metode pendataan dilakukan secara door-to-door. Seluruh rumah ini akan didatangi petugas untuk mendata berbagai informasi mulai dari kegiatan ekonomi, usaha pertanian, hingga profil penduduk. Menurut Rahmat, hingga saat ini belum ada hambatan berarti selama pelaksanaan sensus. Hal itu didukung oleh sosialisasi yang telah dilakukan sebelum pendataan dimulai, termasuk melalui Ketua RT dan grup WhatsApp warga.
14: Di sekarang sudah praktis, sudah hampir rata-rata petugas sudah melakukan pendataan di SLS pertama yang menjadi wilayah tugasnya. Jadi setiap petugas itu rata-rata mempunyai beban tugas untuk melakukan pendataan di sekitar 5 sampai dengan sekitar 10. SLS itu mendata sekitar ada 7.500-an SLS di Wonogiri yang nanti pendataannya door-to-door, jadi semua rumah akan didata, baik itu untuk mendata kegiatan ekonomi, mendata usaha pertanian, dan juga profil penduduk juga didata juga.
13: Rahmat juga mengakui masih ada sebagian kecil masyarakat yang sempat ragu terhadap petugas sensus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh petugas dibekali atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan surat tugas. Ia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang akurat. Dalam pelaksanaan sensus kali ini, BPS Kabupaten Wonogiri mengerahkan 1.384 petugas. Jumlah tersebut terdiri atas 1.219 petugas pendata dan 165 pengawas lapangan yang bertugas memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda mengungkapkan sebanyak 635 petugas diterjunkan mendata seluruh pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter Deni Kartikasari. Deni Kartika.
15: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda saat ini melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Samarinda menerjunkan sebanyak 635 petugas termasuk pengawas lapangan. Mereka bertugas melakukan pendataan langsung terhadap seluruh lini usaha masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Samarinda. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, mengatakan sensus ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar yang beroperasi di kota tepian.
16: Soalnya kan ada petugas yang namanya petugas UB, usaha besar dan petugas UKM dan UMKM. Nah, totalnya itu 651 dengan rincian petugas UB-nya itu ada 8 dan petugas UMKM-nya itu ada sekitar 643. Namun karena ada kebijakan bahwa UB-nya harus kita kawal secara organik, sehingga yang 8 orang itu kita kerjakan melalui pegawai, dan akhirnya petugas itu tersisa sekitar 643 saja.
15: Menurut Suprianto, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar serta lengkap kepada petugas di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, salah seorang pelaku usaha di Samarinda, Mulyani, berharap hasil sensus mampu menggambarkan kondisi real dunia usaha, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha saat ini.
17: Ya, saya berharap sensus ekonomi ini dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi usaha yang ada di kota Samarinda dan memberikan gambaran nyata mengenai usaha serta aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk menyediakan data ekonomi yang berkualitas dan terpercaya. Dengan dukungan ratusan petugas lapangan serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan hasil sensus dapat menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Kota Samarinda yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan pihaknya segera membuat saluran air pada kubangan di hulu sungai Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pasca gempa bumi di daerah tersebut. Dodi mengatakan pembuatan saluran ini dikarenakan terdapat sejumlah kubangan di wilayah tersebut yang berpotensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Bersama reporter Siti Triani.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, sensus ekonomi kali ini dilaksanakan secara lengkap tanpa membedakan skala usaha. Pendataan mencakup pelaku usaha besar, usaha mikro, hingga usaha yang dijalankan di lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan seluruh sektor usaha akan menjadi sasaran pendataan, termasuk sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi di Lampung. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi real aktivitas ekonomi di daerah. Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah.
5: Jadi pada saat bicara pelaku usaha, ada pelaku usaha yang terlihat, ada yang ada di rumah tangga, itu kita akan lakukan pendataan. Jadi istilahnya sensus ekonomi kali ini adalah sensus ekonomi lengkap. Jadi semua pelaku usaha termasuk sektor pertanian juga didata, sehingga kita mengetahui kondisi real ekonomi di Lampung.
4: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diminta memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara akurat.
6: Saya Gubernur Lampung mengajak seluruh pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Jangan ragu, seluruh data Anda dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
4: Mirza berharap seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun usaha rumah tangga, dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 bersama reporter Rizky Amalia.
7: Suksesnya sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, tidak terkecuali kepada Gubernur Jambi Al-Haris Nur berikan teladan dengan berpartisipasi langsung sebagai responden sensus ekonomi 2026. Pendataan dilakukan oleh petugas BPS di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi mengajak seluruh pelaku usaha masyarakat di Provinsi Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sukseskan sensus ekonomi dengan menerima kedatangan petugas BPS serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
8: Mengajak semua warga Provinsi Jambi untuk proaktif dan kooperatif melayani tugas kita. Bahwa ingat bahwa mereka bekerja untuk Indonesia. Terciptanya data yang valid, yang tunggal, sehingga ini jadi panduan kita semuanya, khususnya pemerintah di semua kalangan tentunya nanti. Datanya penting untuk melihat kondisi ekonomi kita dan ini kebutuhan kita di masa-masa mendatang.
7: Pendataan secara door-to-door sendiri sudah dilakukan BPS sejak 15 Juni hingga Agustus mendatang. Dan malam ini para petugas akan dilengkapi dengan atribut resmi berupa rompi, kartu identitas, surat tugas, dan aplikasi pendataan resmi BPS. Terkait hal ini, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan mengatakan, perkembangan usaha berbasis digital membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terdeteksi secara langsung di lapangan, antara lain usaha invisible atau usaha yang tidak tampak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka BPS merekrut petugas yang berdomisili di sekitar wilayah pendataan agar lebih memahami kondisi lapangan dan aktivitas warga setempat.
9: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu, masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh. Dan terakhir ada invisible namanya. Usaha-usaha yang nggak nampak nanti gimana seperti apa, itu yang perlu kita cermati untuk di Kota Jambi.
7: Kuswan mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan, RT hingga pemerintah daerah agar proses pendataan berjalan lancar. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan informasi haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah selama musim haji. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Daerah Kerja Mekah, Tugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan pada acara tahkas syukuran Dakar Mekah di Ajiziyah. Maka Ihsan mengatakan keberhasilan layanan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIHI dan kantor kesehatan Haji Indonesia dan juga beberapa sektor. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal.
11: Yang telah kita semua laksanakan dari hari pertama kita kedatangan sampai mungkin nanti besok lusa kita akan kembali ke tanah air. Alhamdulillah seluruh prosesnya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang pertama sebagai bentuk laporan kami dari pelayanan kepulangan ataupun keberangkatan jemaah terutama di fase atau gelombang 2 ini yang sudah kita laksanakan pendorongan ke Bandara Jeddah dan ke Tanah Air sudah berakhir di tanggal 16 Juli. Ya. Waktu itu yang terakhir di sektor 3, ya. Saya hafal betul. Kemudian pergeseran jemaah dari Makkah ke Madinah per hari ini sudah nyampe jumlah sekitar 86.592, ini per tadi sore.
10: Yang pendengar, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap para petugas yang telah melayani jamaah dengan penuh dedikasi dapat kembali mendapatkan kesempatan bertugas pada musim haji mendatang. Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2006 secara umum berjalan lancar, hingga kemarin lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah. Sementara layanan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan baik berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.300 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menyampaikan data pemulangan tersebut di Jakarta, data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah terdiri atas 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan petugas. Lalu juga pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Petugas memastikan setiap jemaah dapat pulang dengan aman dan tertib. Pemulangan jemaah haji khusus juga tercatat mencapai 15.802 orang. Kementerian Haji berkomitmen mengawal proses ini hingga seluruh jemaah tiba.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf menyebutkan ekosistem ekonomi kreatif di subsektor kuliner, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di bidang bakery dan cake, saat ini terus tumbuh dan membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat. Kepala Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Arsitektur dan Desain Kementerian Ekraf, Linda Emilda mengatakan, subsektor kuliner bidang bakery dan cake dapat menumbuhkan berbagai kegiatan kolaboratif yang mampu mendorong kreativitas dan meningkatkan daya saing. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong dan mendukung UMKM bidang bakery dan cake dapat terus berkembang. Apalagi banyak ragam makanan yang dapat diolah dan bermacam-macam hasilnya. Berita dalam negeri lainnya, PT PLN memastikan pemulihan jaringan listrik akibat dampak gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah sudah tertangani 100%. Vice Presiden Pengendalian Distribusi Sulmapana PLN Eko Prihandana menyebut, jaringan terdampak berupa 3 unit penyulang telah pulih, 15 unit jaringan section telah pulih, 651 gardu sudah pulih, dan 68.459 pelanggan PLN telah menikmati listrik pasca gempa. Lebih lanjut, Eko mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga keandalan pasokan di masa tanggap darurat, agar masyarakat tetap dapat menikmati energi listrik secara optimal. Berita mancanegara, Komando Pusat Central Command, CENTCOM, Amerika Serikat mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka dengan lalu lintas kapal komersial melalui jalur perairan tersebut yang terus meningkat. CENTCOM mengatakan pelayaran yang aman melalui jalur perairan internasional tetap terjaga hingga hari ini. Dengan 55 kapal dagang melintas mengangkut sejumlah besar kargo dan lebih dari 17 juta barel minyak ke pasar global. Sebelumnya, Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Komando Militer Utama Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Dengan alasan pelanggaran Amerika Serikat terhadap Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding MOU Perdamaian yang baru ditandatangani, serta pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di Lebanon Selatan. Kita ke berita olahraga, petinju Ryan Jenner melanjutkan perburuan juara dunia kelas bulu 58,9 kg. World Boxing Council WBC dengan mengalahkan Michael Magnesi untuk menjadi juara sementara interim di Stadion St. Mary's Southampton, Inggris. Petinju Inggris itu beberapa kali berhasil melepaskan kombinasi pukulan ke arah kepala dan badan lawannya, memanfaatkan kecepatan tangan serta akurasi yang menjadi salah satu keunggulannya. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karir Jenner menuju gelar juara dunia penuh WBC. Gelar interim yang kini berada di tangannya membuka peluang lebih besar untuk menghadapi juara dunia WBC kelas super bulu pada masa mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Lavuria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bantoni powering through his Kempen. Oh, Young was saved it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, salah lagi.
4: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
4: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
4: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
5: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersama dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Bareskrim Polri mengamankan Frans Antoni, DPO prioritas jaringan narkotika internasional Freddy Pratama di Malaysia. Tersangka diduga mengendalikan keuangan sekaligus menghubungkan operasional sindikat lintas negara. Kementerian UMKM mengajak masyarakat untuk semakin bangga menggunakan produk olahraga buatan dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run bertema Satu Langkah Terkoneksi UMKM Tumbuh Berinovasi. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Kita ke Makassar untuk melihat teknologi hasil hilirisasi riset pengolahan sampah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selengkapnya bersama reporter Aan Ariska. Aan.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Prof. Hasan

0: kampus dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi berbasis riset.
1: Saat ini memang sedang menjadi perhatian Presiden, dan kita hanya di Indonesia. Sebagai tempat orang-orang pintar dan ada riset di sana, diharapkan ikut juga berkontribusi terhadap menanggulangi persoalan-persoalan sampah. Salah satunya adalah mekanisme rumah dasar Sumatera sudah develop dan terjadi menjadi satu apa namanya usaha pengolahan sampah, dan kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas bagaimana memanfaatkan sampah karena sampah tapi menjadi barang-barang yang lebih.
0: Selain meresmikan hilirisasi riset, Prof. Hasan juga memberikan pembekalan kepada para wisudawan. Ia mengingatkan bahwa setelah menyelesaikan proses pendidikan formal, para lulusan akan memasuki fase kehidupan yang lebih kompleks dan penuh tantangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPJS Kesehatan Tarakan menegaskan program jaminan kesehatan daerah tetap berjalan normal walaupun adanya penunggakan sebesar Rp41 miliar di Tarakan. Bersama reporter Setia Widadi. Setia.
3: Program jaminan kesehatan daerah di Provinsi Kalimantan Utara dipastikan tetap berjalan normal. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Tarakan Yusef Eka dalam rapat pembahasan rencana penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBP UPEMDA Provinsi Kalimantan Utara, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan daerah dan Universal Health Coverage atau UHC. Berikut pernyataan dari Kepala BPJS Tarakan Yusef Eka.
4: Bisnis UPEMDA menggunakan BPJS. Jadi ramah dengan PBUPK. Jadi kan memang nggak nyambung. Karena mereka mengusulkan masalah desa-desa. Sedangkan PBUPMDA, konsep konstruksi ofisnya, yang penting dia penduduk kata, mau kelas 3, tambah melihat, alhamdulillah ini sudah persenakan, sudah kelanjutan, kenapa ada prioritas lah tidak siap.
3: Yusuf juga menegaskan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBP UPEMDA murni ditujukan bagi seluruh warga lokal kelas 3 yang didanai anggaran daerah tanpa harus melihat data Kemensos. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Tarakan mendesak surat edaran penonaktifan segera dibatalkan agar sekitar 17.000 jiwa tetap terakomodasi. Saat ini BPJS Kesehatan juga tengah meminta pendapat formal ke BPKP guna memperkuat payung hukum bagi jalur anggaran Pemda. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno

0: sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
1: Warta Nusantara.

0: Pertamina melakukan penambahan stok Pertalite di daerah istimewa Yogyakarta. Selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto. Dian Parwanto.
1: Menghadapi masa libur sekolah yang berlangsung sebagian mulai akhir bulan ini hingga bulan depan, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di seluruh SPBU di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Area Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan penambahan stok pada momen ini antara 10% hingga 18%. Langkah ini didasarkan pada tren konsumsi BBM yang mengalami kenaikan pada periode libur sekolah tahun lalu, termasuk Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat libur sekolah. Selain mempertebal stok Pertalite, pelayanan tambahan juga disiapkan, diantaranya pengiriman BBM pada dini hari, penambahan volume distribusi Pertalite, penempatan petugas pengatur antrian di SPBU, hingga pembagian air minum kemasan gratis bagi konsumen, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna menjaga kelancaran distribusi BBM, serta mengantisipasi antrian kendaraan di SPBU selama periode libur sekolah.
2: Hari ini sebagai tindak lanjut, yang pertama antisipasi libur sekolah, di mana data tahun lalu itu peningkatan untuk BBM di Jawa Tengah itu 1,7% konsumsinya, kemudian di DIY itu naik lumayan signifikan, yaitu 7% secara total keseluruhan program. Nah, sehingga ini kita top up 10% hingga 18% di atas dari konsumsi yang ada tahun lalu, ditambah juga dengan menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini di mana demand Pertalite ini meningkat, yang ditunjukkan dengan antrian.
1: Pertamina terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM di setiap SPBU pada momen liburan ini, termasuk yang berada di kawasan wisata dan jalur utama perjalanan masyarakat, sehingga diharapkan kebutuhan energi masyarakat selama musim liburan sekolah dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Lampung menyampaikan sepanjang Februari hingga Juni, pihaknya mengungkap kasus peredaran narkotika dengan nilai 235 miliar. Bersama reporter Dwi Pranyoto. Dwi Pranyoto.
3: Ya, baik, pendengar. Polda Lampung mengungkap kasus peredaran narkotika sepanjang Februari hingga Juni 2026. Pengungkapan tersebut menyita berbagai jenis narkotika dan obat terlarang dalam jumlah signifikan, mulai dari ratusan kilogram sabu hingga puluhan ribu butir ekstasi. Barang bukti yang diamankan antara lain 179,5 kilogram sabu, 58 kilogram ganja, 44.128 butir pil ekstasi, 11,4 kg ketamin, 3.148 ketret etomidet, 5 liter liquid etomidet, serta 20.000 butir happy five. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyebut pengungkapan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 948.628 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Angka itu dihitung berdasarkan estimasi dampak konsumsi dari barang bukti yang berhasil diamankan. Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Lampung yang berada di jalur strategis distribusi, terutama melalui jalur pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan menjadi salah satu titik strategis yang kerap digunakan sebagai pintu masuk narkotika menuju Pulau Jawa. Dari hasil pengungkapan petugas menangkap 24 tersangka dalam 17 laporan polisi dan nilai barang bukti yang disita tersebut diperkirakan mencapai 235 miliar 130 juta rupiah.
4: Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 24 orang. Nilai ekonomis dari barang tersebut kurang lebih 235 miliar 134 juta 910 ribu rupiah. Sabu seberat 109,5 kg. Selanjutnya ganja 58 kg. Ekstasi 44.128 butir, ketamin 11,4
3: Dalam pengungkapan narkotika itu, Polda Lampung menjerat 24 pelaku dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 6 hingga 20 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta pemerintah Provinsi DKI lebih memprioritaskan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky Basuki.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperluas jangkauan perhatian dan pelindungan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sebab keterbatasan kuota dan ketatnya persaingan dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih kerap mengeliminasi kelompok rentan tersebut untuk mengakses sekolah negeri. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengingatkan ketidakmampuan menembus seleksi sekolah negeri berpotensi meningkatkan angka putus sekolah di ibu kota. Menurut Subki, kelompok masyarakat prasejahtera memiliki keterbatasan finansial untuk mengakses pendidikan di sektor swasta. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: Kalau musim SPMB, penerimaan murid baru, kan ini kan saingan-saingan ya. Kita sering mendapatkan pengaduan, laporan tentang masyarakat yang tidak mendapatkan akses, nggak diterima di sekolah negeri dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah warga yang sangat membutuhkan. Maka tadi saya sampaikan, keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus memang menjadi prioritas. Kalau yang masyarakat kelas atas kan kita juga paham, mereka punya jalan keluar banyak ya. Nah, orang yang lemah ini yang kurang mendapatkan jalan keluar.
5: Lebih lanjut, Subki mendesak pihak eksekutif atau Pemprov DKI Jakarta agar segera merumuskan solusi konkret. Beberapa di antaranya meliputi optimalisasi bantuan sosial pendidikan, perluasan daya tampung jalur afirmasi, hingga penambahan kemitraan pembiayaan dengan sekolah swasta agar dapat lebih banyak menampung siswa prasejahtera secara gratis. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung mematangkan persiapan haji tahun 2027 dengan memberikan edukasi dalam sekolah haji. Bersama reporter Farin Regi.
7: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, Kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
8: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jamaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai pembimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
7: Olong Ketua Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan, selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arbusna juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil namun memberikan dampak baik dan berkesan.
9: Untuk KBHU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
7: Abdul Ghafur berharap, melalui program sekolah haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji 2026. Bersama reporter Anne Kusuma.
10: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190.000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
11: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya kita bagi 150 orang jamaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada pedagang kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, yang benar-benar memerlukan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hingga akhir proses pemulangan, tercatat 4 jemaah haji asal Kabupaten Jombang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
12: Keluarga Arab Saudi, satu jemaah yang mendadak serangan stroke kedua dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang dari Desa Tanjung Gunung di Kecamatan Mekarangan. Kalau yang meninggal sejumlah 4 jemaah haji. Kalau jemaah haji ini yang meninggal di Arab Saudi, semuanya mendapatkan asuransi sesuai dengan DP yang dibayarkan.
10: Dari total 1.263 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, sebanyak 1.259 orang telah kembali ke daerah asal. Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Dari Jombang, Anna Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
14: Warta Nusantara.
0: Penanganan anak tidak sekolah ATS di Banyumas terus menunjukkan hasil positif. Sebanyak lebih dari 1.000 anak akhirnya bersedia kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah. Selengkapnya bersama reporter Faisal Raihan.
15: Upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menekan angka anak tidak sekolah atau ATS terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun di Banyumas telah berhasil ditangani. Dari hasil tersebut, sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan penanganan ATS dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi hingga intervensi yang melibatkan berbagai pihak. Meski demikian, masih terdapat ribuan data memerlukan verifikasi lebih lanjut dan sejumlah anak masih menjalani proses pendampingan. Oleh karena itu, menurut Bupati, penanganan tidak cukup dilakukan melalui pendataan semata, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia meminta camat dan pemerintah desa secara rutin memantau perkembangan ATS di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
14: Kita perlu memastikan bahwa setiap data yang telah teridentifikasi benar-benar ditindaklanjuti, setiap kendala yang muncul di lapangan dapat dicarikan solusi bersama, dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk kembali mendapatkan haknya atas pendidikan. Saya mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk semakin aktif dalam mendukung program ini. Desa merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan keterlibatan pemerintah desa, proses identifikasi, pendampingan, hingga pengembalian anak ke dunia pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
15: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengatakan, pihaknya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara terintegrasi. Widodo menambahkan, survei lapangan dan proses verifikasi masih terus berjalan sehingga data ATS akan terus diperbarui. Ia juga berharap dukungan seluruh pihak termasuk para camat untuk mengawal percepatan penanganan anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
16: Kami menyadari bahwa hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
15: Hingga saat ini, Pemkab Banyumas masih melanjutkan proses verifikasi data dan pendampingan terhadap anak tidak sekolah yang belum tertangani. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak kembali melanjutkan pendidikan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengoptimalkan program pemagangan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
17: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung terus memperkuat berbagai program penyerapan tenaga kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran. Selain memperbanyak pelaksanaan job fair, di Senaker juga mengoptimalkan program pemagangan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kepala di Senaker Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan program pemagangan menjadi salah satu strategi efektif untuk menjabatani kebutuhan industri dengan kompetensi para pencari kerja. Menurutnya, perkembangan dunia industri yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perubahan. Ia menjelaskan, di Senaker Kota Bandung terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor industri, termasuk perhotelan dan restoran, guna memperluas cakupan program pemagangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Selain program pemagangan, Disnaker juga mengintensifkan sosialisasi program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang yang hingga kini masih membutuhkan tenaga kerja di Indonesia dalam jumlah besar. Yayan menyebutkan peluang kerja di Jepang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Ciamis, Tasikmalaya, Bandung Barat, Indramayu, dan Cirebon. Karena itu pihaknya mendorong warga Kota Bandung untuk lebih berani memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyediakan subsidi pelatihan yang cukup besar bagi calon pekerja migran. Pelatihan tersebut meliputi pembelajaran bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, hingga peningkatan keterampilan teknis yang dibutuhkan perusahaan di negara tujuan.
18: Perlu upaya untuk mensosialisasikan. Ayo kita keluar negeri, cari pengalaman, cari ilmu, cari budaya kerja, cari penghasilan. Gitu. karena lowongan kerja di luar negeri cukup banyak, terutama di Jepang. Ada caregiver, ada mekanik, ada konstruksi, dan lain sebagainya.
17: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap program ketenagakerjaan yang didukung pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah job fair tidak hanya diukur dari sejumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan.
19: Supaya program-program yang kita support ini harus punya dampak. Yang paling penting sebetulnya bukan sekedar acara ini, tapi pengukuran hasil acara ini sejauh mana menyerap tenaga kerja.
17: Asep menambahkan, DPRD Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program vokasi, pemagangan hingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebagai bagian dari strategi menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk mengurangi masyarakat miskin ekstrim. Bersama reporter Bisara Sianipar.
20: Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Despen Amril mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk hadir dalam menangani berbagai persoalan sosial, terutama dalam mengentaskan keluarga miskin ekstrim serta membantu anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan. Menurutnya berbagai program bantuan dan pendampingan yang terus dilakukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Despen menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak-anak yang turut membantu pekerjaan orang tua, baik sebagai petani, pedagang maupun dalam usaha keluarga lainnya, selama keterlibatan anak tersebut masih batas pembelajaran dan bertujuan mendidik mereka untuk memahami tanggung jawab serta membantu orang tua. Hal tersebut dinilai masih wajar dan dapat diterima, selama tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang layak.
21: Kalau dalam sebuah keluarga itu ada anak ikut membantu mengaktivitaskan diri dalam kegiatan orang tuanya, apapun itu, entahkah petani ataupun pedagang ataupun yang lainnya, selagi itu konsepnya dalam rangka untuk pembelajaran atau mendidik anak itu sah-sah saja.
20: Untuk mengatasi persoalan anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program Sekolah Rakyat. Tujuannya untuk menjangkau anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan biaya maupun faktor lainnya. Bisara Syadipar melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat di Kota Sabulusalam telah menyelesaikan tahapan pendidikan di semester 2 tahun ini bersama reporter Juprianto.
22: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
23: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sabulusalam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sabulusalam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
24: Alhamdulillah kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing, dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
23: Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat.
22: Demikian Juprianto dari Kota Sebelum Salam Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menekan angka kekerasan perempuan dan anak, UPTD PPA Kabupaten Kaur menggandeng Women Crisis Center Bengkulu. Selengkapnya bersama reporter Danu.
1: Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi komitmen serius pemerintah daerah. Di Kabupaten Kaur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur resmi menggandeng lembaga eksternal demi memperkuat sistem perlindungan dan advokasi korban. Upaya nyata terus digalakan oleh UPTD PPA Kabupaten Kaur dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan, UPTD PPA Kaur kini resmi menjalin kerjasama strategis dengan Women Crisis Center atau WCC yang berbasis di Kota Bengkulu. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini merupakan langkah krusial. Kehadiran WCC Bengkulu diharapkan mampu membawa angin segar, khususnya dalam mentransfer ilmu dan pengalaman terkait penanganan kasus kekerasan yang kerap kali kompleks.
2: Aduh, ke ini, Women Crisis Center, cahaya perempuan yang di Bengkulu. Aduh, yang namanya kalau tidak misalnya peningkatan kapasitas SDM bisa. Rombong tuh di situ ada juga untuk advokasinya, kalau memang kita butuh advokasi orang tuh aduh gitu. Bisa kolaborasi di situ, pelatihan misalnya yang peningkat kapasitas SDM, cak menunangani kasus ini, rombong tuh lah bisa.
1: Sementara itu, Yora dari WCC Cahaya Perempuan Bengkulu mengatakan siap membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan pendampingan. Selain itu, juga siap memberikan bantuan hukum secara gratis karena Cahaya Perempuan Bengkulu memiliki advokat.
3: Kami dari WCC Cahaya Perempuan Bengkulu siap membantu korban kekerasan perempuan dan anak dengan mendengarkan cerita kasus yang dialami agar korban dapat menghadapi masalahnya. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan kepada para korban kekerasan untuk membantu korban dari masa pemulihan seperti mendampingi ke rumah sakit, kantor polisi maupun di persidangan. Tidak hanya itu, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu juga siap memberikan bantuan hukum jika kasusnya hendak diselesaikan secara hukum. Bantuan yang diberikan kepada korban bersifat gratis sebab Cahaya Perempuan memiliki tenaga ahli yaitu advokat.
1: Ervan mengungkapkan melalui kemitraan ini kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam hal peningkatan kompetensi petugas, pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis korban. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman yang lebih responsif bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kaur, sekaligus menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kota tersebut layak dikenal sebagai kota perjuangan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka seminar internasional merajut tenun diplomasi antara Indonesia dan Belanda di Bukit Tinggi. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Info Haji.
11: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
12: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
13: Memastikan ya bahwa semua layanan
14: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menyebutkan pihaknya segera membuat saluran air pada kubangan di hulu sungai, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pasca gempa bumi di daerah tersebut. Ia menuturkan saat ini titik-titik bencana di Kabupaten Sigi sudah ditangani dengan cepat sehingga Kementerian Pekerjaan Umum terus memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, perbaikan jembatan yang rusak akibat gempa bumi juga menjadi prioritas Kementerian PU. Informasi lainnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan penanganan stunting harus dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kota, dunia usaha, lembaga sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Fatmawati Rusdi mengatakan edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Ia menegaskan stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Kita ke berita mancanegara, pemerintah Australia mengonfirmasi kasus fatal pertama flu burung strain H5 di negaranya. Menteri Pertanian Julie Collins mengungkapkan flu burung H5 terdeteksi pada burung migran yang terdampar di pantai terpencil di Western Australia, sekitar 700 km tenggara Perth. Collins mengatakan upaya ekstensif sedang dilakukan untuk melindungi industri unggas dari potensi penyebaran virus dengan mengandalkan protokol dan pelatihan yang sudah ada. Berita olahraga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fathir Raihan harus puas sebagai runner-up Macau Open 2026 setelah takluk dari pasangan Korea Selatan Jin Yong dan Lee Chong Min dalam partai final ajang BWF Super 300 yang berlangsung Macau East Asian Games Dome, Macau, China. Devin dan Fathir harus mengakui ketangguhan Jin dan Lee dengan skor 21-18, 19-21, dan 10-21. Meskipun gagal meraih gelar juara, capaian runner-up menjadi hasil positif untuk Devin dan Fathir yang melaju ke final BWF Super 300 untuk pertama kalinya.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan hadiah spesial bagi warga pada peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Dalam momentum tersebut, akses menuju Tugu Monas hingga Puncak akan dibuka secara gratis pada tanggal tertentu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino. Penegasan disampaikan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal mengatakan tidak terobsesi dengan jumlah gol yang dicetak selama Piala Dunia. Pemain berusia 18 tahun itu menyatakan target utamanya adalah membantu Spanyol meraih kemenangan dan melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut. Tiga informasi tersebut dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari para reporter kami di berbagai daerah terlebih dahulu sebelum kami memasuki segmen kentongan. Kita ke Ranai, Bulog Natuna tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026. Ditargetkan selesai Juli hingga Agustus tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya bersama reporter Analia Widi.
2: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna,

0: Nah, gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di lanai maupun yang di sedanau.
1: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
2: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
1: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa terus mendorong penguatan bank sampah sebagai solusi mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Maulana.
4: Pemerintah daerah terus mendorong penguatan bank sampah sebagai solusi mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sedikitnya 15 bank sampah telah terbentuk. 5 di antaranya sudah mulai beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Talang Kelapa, Hairul Zenlana, mengatakan, keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan semua pihak. Menurutnya, pemerintah kelurahan, pengurus lingkungan, hingga masyarakat perlu bekerja sama agar bank sampah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat. Saat ini, pengolahan bank sampah di Talang Kelapa dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Sampah Indonesia. Setiap bank sampah di tingkat lingkungan berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang telah dipilah sebelum diproses lebih lanjut oleh pengelola utama.
5: Intinya, kerjasama mungkin antara dari kelurahan ke RT. Nah, dari kalau memang sinkron antara dari kelurahan ke RT, insya Allah bank sampah ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.
4: Melalui sistem tersebut, masyarakat didorong untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Plastik, kertas, kain bekas, dan berbagai jenis limbah yang masih memiliki nilai guna dapat dikumpulkan untuk didaur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Hairul menilai, manfaat bank sampah tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, program ini juga membuka peluang ekonomi karena berbagai jenis limbah dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai jual. Hairul berharap seluruh bank sampah yang telah dibentuk segera aktif beroperasi dan melibatkan warga secara luas. Menurutnya, keberlanjutan program jauh lebih penting daripada sekedar pembentukan organisasi.
5: Harapan kita semua, mintalah setelah terbentuk bank sampah ini, jangan cuma buat SK, jangan SK-nya baik dibuat, tapi dilaksanakan memang dari kelurahan, RT, RW, terlaksana dengan benar, insya Allah sampah bisa berkurang. Jangan buat SK, tapi tidak dilaksanakan.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Ali, menyambut baik program tersebut. Ia berharap pengelolaan bank sampah tidak hanya menjadi program di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi juga diterapkan hingga ke tingkat RT dan RW melalui sosialisasi yang lebih masif serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan.
6: Untuk program bank sampah ini dari pemerintah tidak hanya sampai ke tingkat kecamatan atau kelurahan saja, tapi lebih ke masyarakat bawah dari sampai ke tingkat RW ataupun yang lebih bawahnya ke RT. Supaya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
4: Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa optimis bank sampah dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain mengurangi pencemaran, program ini juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan limbah yang sebelumnya terbuang begitu saja. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Indonesia menyapa sore.
1: BMKG Raden Inten 2 Lampung menginformasikan memasuki pertengahan tahun, masyarakat Lampung diimbau mulai mewaspadai dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi berpotensi mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah apabila tidak diantisipasi.

0: antisipasi sejak dini. Bersama reporter Nuriyah Novasari.
1: BMKG menyebut secara umum musim kemarau tahun ini masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi iklim dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, intensitas hujan diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu sehingga masyarakat perlu mulai menyesuaikan aktivitas dan penggunaan sumber daya air. Sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Lampung diperkirakan mengalami kondisi kemarau yang relatif rata. Namun terdapat beberapa wilayah yang berpotensi tetap menerima hujan lokal meski telah memasuki musim kemarau, terutama daerah yang berada di kawasan barat Lampung dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah seperti Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat dipengaruhi faktor atmosfer dari Samudra Hindia yang dapat memicu pembentukan hujan meskipun sedang berlangsung musim kemarau. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2, Rudi Haryanto mengatakan, secara klimatologis, musim kemarau tahun ini masih tergolong normal, namun diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kalau secara signifikan apa enggaknya, ya hampir merata sih, Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan seperti kalau di Lampung ini, wilayah Lampung bagian barat, mulai dari Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra Hindia yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan.
1: Rudi Haryanto menjelaskan, masyarakat perlu mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air dan meningkatnya suhu udara pada siang hari. Warga Bandar Lampung Rizky menilai informasi cuaca yang disampaikan BMKG dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan berbagai aktivitas selama musim kemarau berlangsung.
3: Informasi seperti ini sangat membantu masyarakat untuk lebih waspada ya Mbak. Harapannya sih selain memberikan informasi cuaca, pemerintah juga bisa terus ingetin warga langkah-langkah yang perlu dilakukan agar musim kemarau ini bisa diminimalkan.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca panas, warga juga diharapkan mulai menerapkan langkah-langkah penghematan air untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim yang disampaikan secara resmi guna mendukung aktivitas sehari-hari selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurdin Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Animal Voice Indonesia bersama 21 Hari Vegan mengkampanyekan pola hidup sehat dan gaya hidup berbasis nabati melalui gelaran Medan Vegan Event 2026. Selengkapnya bersama reporter Raihan Putri.
4: Animal Voice Indonesia AVI bersama 21 Hari Vegan gelar Medan Vegan Event 2026 di Plaza Millennium Sabtu 20 Juni 2026. Inisiator Medan Vegan Event Daniel Halim menjelaskan, acara ini bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sebagai seorang vegan dan menyuarakan untuk tidak mengeksploitasi terhadap hewan. Ia menyebut Medan Vegan Event 2026 melibatkan banyak pihak, diantaranya masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Rumah Sakit, Sekolah, dan UMKM. Adapun kegiatan ini menghadirkan lomba memasak, seminar kesehatan, dan tenan UMKM yang menjual produk makanan vegan.
5: Tujuan terbesarnya adalah bahwa kami untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mengkampanyekan tentang vegan. Bahwa kenapa kami harus menjadi vegan? Karena banyak sangat terjadi kekejaman, eksploitasi terhadap hewan.
4: Sementara narasumber seminar publik Dr. Willy Elliot mengatakan, pola hidup vegan saat ini tidak lagi identik dengan kalangan lanjut usia seperti anggapan masyarakat pada masa lalu. Kini, generasi muda justru didorong untuk mulai menerapkan pola makan berbasis nabati sebagai langkah menjaga kesehatan sejak dini. Ia menilai, tren penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, hingga jantung koroner kini semakin banyak menyerang usia muda. Kondisi itu menjadi alasan penting untuk mulai memperhatikan pola konsumsi sehari-hari. Dalam diskusi tersebut, Dr. Willy membagikan materi seputar pola makan vegan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Ia menegaskan bahwa anggapan vegan identik dengan kekurangan gizi tidak benar, sebab banyak sumber protein nabati yang bisa menjadi pengganti daging.
6: Nah, kalau dulu kan image-nya kalau orang bervegetarian atau bervegan itu identik dengan orang tua. Justru era sekarang ini kita mengajak anak-anak muda untuk langsung bervegan. Karena kita ingin menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Seperti kita ketahui, sekarang makin muda penyakit-penyakit seperti degeneratif, seperti hipertensi, ya, diabetes, sama jantung koroner itu sudah menyerang di usia muda.
4: Lebih lanjut, Dr. Willy berharap semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan usia mulai menerapkan pola hidup vegan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan segmen Kentongan.
7: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
8: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yusuf, selamat sore.
9: Selamat malam.
0: Oh, baik.
9: Selamat sore.
0: Ya, Dokter Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja resiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dokter Yusuf?
9: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka resikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, head stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup gitu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit, terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa beresiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
0: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya, Dr. Yusuf ya?
9: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya, jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya, karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Mm-hmm. Nah, kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Mm-hmm. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan, risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
0: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
9: Jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Karena lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, nah disitulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, ISPA, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, nah, panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah, sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya. Dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
0: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
9: Nah, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Meskipun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah, kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika resiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah, tadi yang Mbak sebutkan, Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
0: Iya. Baik. Nah, Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi resiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
9: Ya, kalau saya selalu mengedukasi di mic di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya, tapi jangan nakut-nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Ya, nanti ini kita bisa kena penyakit ini nih, waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya, berarti mesti pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Nanti jangan bilang, oh, ini masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi resiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman. Karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. yang seperti kita bilang. Jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti resiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali gitu.
0: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah? Terkait hal ini mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini.
9: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS.
0: Yeah.
9: Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi pasti debu sangat tinggi ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
0: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya. Debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul. Di rumahnya betul. Maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya, peningkatan polutan ya, Dr. Yusuf. Baik, Dr. Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi. Menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
9: Betul, betul.
0: Baik, setuju. Terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Selamat sore Dr. Yusuf.
9: Selamat sore, salam sehat selalu Mbak Dina.
0: Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
10: Wawancara Pro 3.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Moutong terdampak banjir. BPBD mengatakan sekitar 145 kepala keluarga di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdampak bencana banjir pada Sabtu 20 Juni malam. Dijelaskan 4 desa di Parigi Moutong yang terdampak banjir yakni Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi dengan 25 KK atau 110 jiwa terdampak, di mana 100 jiwa diantaranya mengungsi di rumah ibadah karena rumah mereka terendam air. Kemudian Desa Masari sebanyak 70 KK terdampak. 10 KK diantaranya mengungsi, 2 rumah rusak ringan, 70 hektar sawah dan 2 kebun terendam banjir. Lalu Desa Dolago Padang di Kecamatan Parigi Selatan dengan 50 KK terdampak dan 100 hektar sawah terendam. Disebutkan khusus di Desa Pombalowo, 14 jiwa bayi dan balita, 11 orang lansia dan 2 ibu hamil mengungsi. Sebagian dari mereka sedang membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Diperkirakan sudah kembali ke rumah masing-masing untuk sore ini. Nanti kami akan tanyakan langsung bagaimana update terkininya. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan narasumber kami, Kepala BPBD Parigi Moutong. Nanti kami akan tanyakan bagaimana situasi terkininya di sana setelah jeda berikut.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Dan untuk membahas terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Mautong terdampak banjir, kami telah bersama PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Trifai.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Rifai, selamat sore.
8: Selamat. Di sini sudah malam.
7: Oh baik, malam. Pak Rifai, selamat malam. Pak Rifai, saat ini warga yang terdampak banjir seperti apa kondisinya, Pak Rifai?
8: Ya, sementara ini masih bertahan di pengungsian, ada sekitar 110 jiwa. Mereka kami di rumah ibadah di masjid di desa tersebut.
7: Baik. 110 jiwa, dari awalnya berapa ini total warga yang ada di pengungsian, Pak?
8: Masih tetap, karena ini banyak warga itu masih, ini kan cuacanya masih hujan begitu. Jadi warga masih takut untuk kembali ke rumahnya. Tapi secara umum sebenarnya banjirnya sudah surut. Cuma karena cuacanya juga di sini masih mendung, itu masih warga masih takut untuk kembali ke rumah.
7: Baik. Nah, Pak Rifai, kalau untuk banjirnya sendiri saat ini masih ada begitu. Ketinggiannya berapa, Pak? Apakah sudah mulai
8: kalau
7: surut?
8: Kalau banjir sudah surut, sudah surut semua. Cuman memang ada beberapa yang tetap, kan ini kan kami dilanda pada 10 desa, 5 kecamatan. Jadi untuk pengungsi saja cuma berada pada 2 desa. Desa yang lain itu banyak yang dampaknya itu ke perkebunan warga, persawahan, kemudian dengan empang, dengan perikanan. Jadi memang banyak sawah yang masih berumur 2 bulan, dua minggu itu sudah tergenang air dengan lumpur.
7: Ya, seperti itu. Baik, ini dampaknya berarti lebih ke hasil warga begitu ya, sawah dan juga empang begitu.
8: Iya, termasuk dengan jembatan. Di jembatan di sini ada total itu 4 jembatan, 2 yang rusak berat, kemudian 1 itu oprit jembatannya sudah putus, 1 yang abutmennya sudah patah. Jadi total 4 jembatan yang rusak kali.
7: Baik, total 4 jembatan rusak. Itu menghubungi desa-desa tersebut atau seperti apa ini, Pak?
8: Ya, ini karena dia letaknya tidak satu lokasi, jadi agak berpencar-pencar. Jadi memang jembatannya tidak di satu lokasi. Ya, berpencak-pencak.
7: Baik, lalu kalau untuk penyaluran bantuan seperti apa Pak? Mengingat juga ada kondisi jembatan yang putus ya, rusak ya?
8: Ini kan kalau yang di lokasi yang pengungsi itu jembatannya desanya tidak mengalami jembatan putus. Jadi jembatan yang putus itu pada desa yang lain, di desa Lobu Mandiri. Sedangkan desa yang ada pengungsinya itu dia di desa Pombolo. Jadi untuk desa Lobu Mandiri sendiri yang letak jembatannya putus itu tidak ada pengungsi. Yang ada pengungsi itu di desa yang lain.
7: Pak Rifai, saat ini warga yang korban banjir yang ada di pengungsian apakah juga merupakan yang korban gempa pada saat kemarin? Begitu Pak Rifai?
8: Oh iya, kalau gempa tidak. Mereka dirasakan tapi tidak, rumahnya mereka tidak masalah, tidak ada kerusakan.
7: Oh, berarti beda lokasinya begitu ya Pak Rifai?
8: Iya, tapi ya beda lokasi yang kemarin.
7: Baik. Sejauh ini bantuan dari BPBD seperti apa Pak yang sudah didistribusikan?
8: Ya, kami menyiapkan makanan siap saji dari pagi, siang dan malam. Kemudian kami juga bagikan selimut, matras. Kemudian dari tenaga kesehatan juga menurunkan timnya untuk memeriksa kesehatan warga karena ini kebanyakan ada beberapa, dua ibu hamil, ada anak, banyak anak-anak. Jadi itu yang tadi ada beberapa yang sudah sakit, nah ini sudah diobati tadi.
7: Oh baik, nah Pak Rifai, nanti kami akan tanyakan juga bagaimana kondisi warga yang saat ini ada di pengungsian ya Pak Rifai lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut Pak Rifai, jadi jangan diputus dulu teleponnya.
8: Oh ya, oke.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Memasuki pertengahan Juni, sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah mulai menghadapi ancaman kekeringan seiring datangnya awal musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat dua daerah yang sudah terdampak yakni Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Fenomena ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa kekeringan tersebut mulai dirasakan sejak awal musim kemarau yang terjadi pada pertengahan Juni. Menurutnya, kondisi ini menuntut respon cepat dari pemerintahan daerah agar dampaknya tidak meluas. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional, Indonesia Menyapa Sore.
7: Pak Rifai, tadi disebutkan kalau warga ada yang sakit begitu ya, sakit apa yang dikeluhkan ini Pak Rifai?
8: Iya, biasa yang flu, sakit-sakit ringan saja. Jadi ada yang itu aja sebenarnya. Tapi sudah alhamdulillah sudah ada dinas kesehatan kami sudah menurunkan timnya untuk melakukan pengobatan.
7: Baik, ada dokter yang standby tidak Pak Rifai?
8: Iya, kami maksimalkan puskesmas terdekat karena memang penyakitnya kan cuma ringan saja. Jadi karena letaknya juga dekat dengan puskesmas, jadi kami maksimalkan dengan puskesmas.
7: Baik.
8: Standby sih ya.
7: Oke. Lalu kalau untuk pengungsiannya sendiri berarti di rumah ibadah tadi ya Pak Rifai ya?
8: Iya, di
7: rumah ibadah. Apakah tidak mengganggu peribadatan begitu di sana Pak Rifai? Atau seperti apa?
8: Iya. Sebenarnya mereka ini sampai tadi bisa untuk beribadah bisa karena rata-rata ini nanti malam yang ibu-ibunya mengungsi ke situ. Jadi tadi pagi itu sebenarnya sudah surut airnya, jadi mereka membersihkan rumah juga. Cuman karena masih takutnya itu, jadi sesudah ini datang lagi di tempat pengungsian untuk menginap di lokasi pengungsian. Untuk anak-anak yang balita semuanya di tempat pengungsian. Untuk tempat ibadahnya kan lumayan besar, jadi bisa dipisahkan gitu.
7: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan bayi begitu Pak atau juga anak-anak seperti apa? Sudah tercukupi kah?
8: Iya, ini dari BNP juga, BNPB, kemudian dari BNPB ini kan turun juga tadi. Jadi mereka juga memberikan bantuan.
7: Nah Pak Rifai, apakah daerah ini memang rawan banjir?
8: Iya, karena kami Kabupaten Parimotong ini kan semua kecamatan itu pasti, semua daerah kecamatan itu pasti ada sungainya. Jadi memang kami saja tahun ini sudah tiga kali menetapkan status darurat bencana banjir. Jadi memang ke apa namanya kondisinya memang rawan banjir karena banyak sungai yang melalui kami.
7: Baik, berarti karena sungai meluap begitu ya di sana ya Pak ya?
8: Iya, sedimennya sudah tinggi juga, jadi tidak bisa menampung.
7: Baik. Lalu kalau untuk terkait masyarakatnya sendiri dan banjirnya, berarti ini belum surut sama sekali ya Pak ya? Masih ketinggiannya sama
8: sudah.
7: Ya?
8: Kalau surut sudah surut. Cuman masyarakat ini kan masih takut dengan kondisi alam juga, ini kan masih mendung. Makanya seperti itu. Kalau yang lain juga surut, cuman ada beberapa macam tadi, ada tanggul yang jebol juga kan. Jadi masih tergenang di ini.
7: Tanggul jebol itu di mana Pak? Lokasinya Pak?
8: Di Pagi Selatan, di Dolago.
7: Saat ini ditanggulangi dengan cara seperti apa itu Pak?
8: Ya, kami sudah menyiapkan ekavator untuk melakukan, untuk menambah jebol-jebolan itu. Cuma kan arus airnya ini, debit air itu masih tinggi, kemudian masih, jadi kami masih menunggu dulu sampai normal dulu, hingga kami akan tutup dengan eksap atau yang ada.
7: Baik. Nah, Pak Rifai, apakah alat untuk evakuasi di sana sudah mencukupi?
8: Sudah, cukup mencukupi.
7: Oh, baik. Memiliki eksavator begitu ya, Pak ya? Satu unit ya, Pak ya?
8: Kalau eksavator itu kami cuma pinjam dari BPBD Provinsi.
7: Tapi langsung cepat ya, Pak ya, diresponnya ya?
8: Iya, sudah langsung. Kebetulan sudah ada memang disiapkan untuk di kabupaten kami dari BPBD Provinsi. Jadi itu yang kami lakukan yang langsung ke lokasi.
7: Baik, Pak Rifai dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat yang masih berada di daerah rawan banjir.
8: Ya, ini karena kita masyarakat kita ini daerahnya rawan banjir. Jadi untuk masyarakat yang mempunyai wilayah-wilayah seperti sempadan sungai, tetap waspada apabila cuaca itu turun hujan yang lebat. Kemudian tetap perhatikan juga instruksi dari pemerintah desa maupun dari channel-channel resmi seperti BPBD maupun BMKG.
7: Baik, Pak Rifai, terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga masyarakat cepat kembali ke rumahnya masing-masing ini ya Pak ya, dan juga melakukan pembersihan. Terima kasih Pak Rifai, selamat malam.
8: Malam.
7: PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai berbicara terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Mautong terdampak banjir. Saat ini para warga masih berada di pengungsian karena cuacanya masih mendung dan masyarakat takut untuk kembali ke rumahnya masing-masing karena ada banjir susulan.
6: Wawancara Pro 3.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
11: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangiang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangiang Dedari, ada Sangiang Wonare, dan ada Sangiang-Sangiang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
12: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
13: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 21 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara Rp20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering, Kasih Pidu.

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi

0: dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
3: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
2: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
5: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
4: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
6: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
4: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
8: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling ujung
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 akan menghadirkan beragam informasi diantara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog tersebut Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia menyerukan pentingnya akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Seruan ini disampaikan Indonesia dalam pernyataan bersama pada sesi ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Dalam dialog interaktif dengan pelaporan khusus PBB untuk hak atas kesehatan pada Rabu kemarin tanggal 17 Juni. Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari berbagai negara di Afrika, Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan dukungan lintas kawasan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan dari gizi anak merupakan kepentingan bersama yang melampaui batas geografis maupun perbedaan pandangan politik. Dan untuk membahas hal tersebut, pada malam hari ini kami telah terhubung dengan ahli gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswanti.
1: Wawancara Pro
0: 3. Prof. Tri, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam. Apa kabar, Mas Fajar?
0: Baik, alhamdulillah. Prof. Tri, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, ya baik.
0: Iya, ini Indonesia kan memang jadi Ketua Dewan Keamanan PBB dan ketika ya pertemuan ke-62-nya ini respon dari apa yang disampaikan Indonesia cukup baik soal hak asasi manusia, salah satu diantaranya pemenuhan gizi bagi anak dan didukung oleh berbagai negara. Tanggapannya gimana nih, Prof. Tri?
2: Memang ya salah satu hak asasi adalah akses terhadap pangan, apalagi untuk anak-anak yang sangat rentan begitu ya, termasuk balita dan lansia mungkin ya di dalamnya. Nah, malnutrisi ini memang perlu dan penting disoroti di sidang PBB. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah global. Dan diperkirakan jutaan anak di dunia masih mengalami stunting, wasting, dan kekurangan mikronutrien. Jadi dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan produktivitas negara di masa yang akan datang.
0: Ya, Prof. Tri, sebenarnya konsep untuk memberikan hak kepada anak makan bergizi itu, yang idealnya itu gimana konsepnya, Prof? Indonesia punya MBG kan, lalu Indonesia juga masih ada anak yang malnutrisi atau stunting gitu ya, Prof. Nah, ini bagaimana efektivitas dari program sehingga bisa menjawab permasalahan ataupun tantangan tersebut, Prof?
2: Untuk sasarannya tentu sasaran yang paling membutuhkan ya. Saat ini program pemerintah makan bergizi gratis itu sangat betul sekali. Namun mungkin perlu direvitalisasi khususnya penerima sasaran. Sehingga anggaran negara yang bertriliunan itu tidak terbuang sia-sia karena di beberapa evaluasi sepertinya ada yang tidak mau menerima begitu ya, Mas Fajar ya. Kan sayang.
0: Revitalisasi itu apa yang harus direvitalisasi dari hal tersebut, Prof?
2: Ya, mungkin dari tata kelolanya, mungkin perencanaannya, pelaksanaannya sampai dengan penerimaannya
0: dan monitoring. Tadi Profesor tadi menekankan soal penerimaannya. Apa dengan penerimaan MBG ini, Prof?
2: Beberapa waktu yang lalu kan semua sasaran menerima MBG. Ini bagus, tetapi juga perlu dievaluasi. Nah, setelah berjalan beberapa waktu dan menjadi key point bagi semua stakeholder, barangkali perlu reevaluasi kembali. Kira-kira sasarannya apakah perlu semuanya atau pada segmen-segmen khusus yang memang memerlukan. Di dalam aspek lain, food waste, sisa makanan, itu menjadi sorotan karena ternyata food waste itu sendiri sebenarnya bisa mengcover untuk anak-anak yang malnutrisi sehingga mendapatkan gizi yang berkelanjutan begitu.
0: Oke, jadi dari mungkin konsep pemetaan daerah mana yang persentase stuntingnya tinggi, lalu diberikan secara spesifik porsi atau apa namanya persentase lebih besar di sana begitu, Prof.
2: Ya, salah satunya begitu, Mas Fajar.
0: Iya, negara-negara lain juga punya sebenarnya konsep untuk memenuhi hak gizi kepada anak. Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Sebenarnya bisa diadopsi letter luck atau memang setiap negara punya punya tantangan yang berbeda sehingga tidak bisa langsung copy paste aja gitu, Prof.
2: Ya. Belajar dari keberhasilan negara-negara lain dan tentu juga ada challenge-nya ya. Perlu kita sisir mana yang praktis baik, yang kemudian bisa dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Jadi salah satu contohnya Jepang waktu itu namanya ada school meal school feeding. Itu pada awalnya orang-orang yang diberikan meal itu obesitas begitu. Oh. Lalu diberikan suatu ya diberikan evaluasi sehingga disesuaikan kembali dengan menunya, dengan jumlahnya, kualitasnya dan sebagainya. Termasuk itu adalah satu aspek monitoring begitu ya untuk keberhasilan program yang sesungguhnya.
0: Ya, tapi sebenarnya kalau bicara soal Jepang sih sudah lama ya. Sejak ratusan tahun 1800 artinya program ini sudah lama lah dari di Jepang ya. Sehingga ada proses revitalisasi, reevaluasi dan lain sebagainya sehingga bentuknya jadi seperti sekarang ini yang sustain gitu ya, Prof. Indonesia juga harus melalui proses itu kah memang seperti itu, Prof.
2: Ya, evaluasi kan bisa di tengah-tengah ya, evaluasi proses namanya. Nah, pada saat awal program di pilot project itu, bagaimana responnya, bagaimana menunya. Saya pikir kalau menu semakin hari semakin bagus ya, tapi memang ada beberapa isu di daerah tertentu yang memang perlu diperhatikan. Jadi tentu monitoring evaluasi itu harus keseluruhan aspek, sehingga sesuai dengan apa yang dituju di awal mula begitu.
0: Sebagai ahli gizi, Prof, sebenarnya setiap individu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan gizi yang sama atau tidak?
2: Tentu tidak ya. Untuk sasaran dulu misalnya kelompok usia anak, kemudian
0: ibu hamil menyusui,
2: remaja,
0: gitu.
2: Ibu hamil menyusui, dewasa lansia itu sangat berbeda. Terlebih dengan kekhususan misalnya ada keperluan fungsional tertentu, misalnya growth atau pertumbuhan, hamil menyusui, sakit, dan sebagainya. Tentu itu memberikan variabel sehingga jumlah asupan dan kualitasnya juga berbeda.
0: Kalau begitu akan lebih kompleks kalau setiap individu itu membutuhkan porsi gizi yang berbeda-beda kalau begitu, Prof. Bagaimana ya untuk bisa apa namanya? Memenuhi gizi, terutama kita bicara soal anak ya, bukan ibu hamil dan menyusui, soal anak ya, ini. Ya. Setiap daerah mungkin berbeda-beda, mereka mempunyai budaya pangan khas daerah masing-masing yang sudah lidahnya sudah terbiasa. Banyak lagi hal lain, atau ada anak yang memang sudah sehat, ada yang obesitas, ada yang malnutrisi, ada yang stunting. Nah, itu kan akhirnya tidak bisa menyediakan itu diproduksi secara massal seragam gitu, Prof. Kalau begitu.
2: Begini, Indonesia itu punya namanya angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, ya. Di dalam angka kecukupan gizi yang dianjurkan itu bicara tentang kecukupan populasi untuk sehat. Okay. Jadi ada variabel berat badan, usia yang perlu dipertimbangkan sehingga dia memenuhi kecukupan itu.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Nah, sekarang jika dalam kondisi sakit atau pertumbuhan, tentu ada sedikit penambahan dibanding jumlahnya, misalnya kurang gizi begitu ya, infeksi, ada ISPA, ada TB, itu kebutuhannya di atas dari kebutuhan populasi di usianya begitu.
0: Oh, ya. Butuh lebih ya kalau gitu ya?
2: Ya, ada patternnya namanya angka kecukupan gizi yang dianjurkan diatur oleh Permenkes tahun 2014. atau 2019 saya lupa ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini Indonesia menyuarakan hak untuk anak, terutama untuk hak mendapatkan makanan bergizi. Tidak hanya sekedar makanan, dalam forum PBB itu Indonesia menyuarakan soal makanan yang bergizi. Artinya pada konteks ini yang diberikan itulah yang matters. Yang pentingnya itu apa yang diberikan, bukan hanya sekedar makan aja gitu, Prof. Bagaimana catatannya, betul, Profesor?
2: Betul. Ya, makanan itu bukan hanya kenyang ya, tetapi juga
0: saya dong ini kalau gitu. Saya mah kalau makan yang penting kenyang, Prof.
2: Jika dia mempunyai fungsi-fungsi khusus ya, zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur gitu ya. Jadi kalau karbohidrat saja misalnya yang masih banyak kita temui, nasi dengan mie, kerupuk, kemudian apalagi dengan tepung, itu kan masih karbohidrat aja.
0: Oh kenyang, iya, iya. Kenyang, betul. Tetapi mie instan pakai nasi itu sebenarnya kenyang loh, Prof. Cukup loh.
2: Ya kenyang, itu double karbo namanya. tapi tidak memenuhi kebutuhan untuk unsur pengatur dan pembangun gitu.
0: Oke. Jadi perlu ahlinya ya, Profesor. Profesor juga mungkin menyoroti juga tentang kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak ini dalam konteks kita bicara sekarang. Gimana nih sekarang ini perjalanannya, lalu dari kacamata Profesor evaluasinya dari waktu ke waktu soal program yang memang menyasar anak-anak, program yang disuarakan Indonesia di forum PBB yang difokuskan kepada anak-anak dan juga ibu hamil dan menyusui ini, Prof.
2: Ya, penting sekali ya bahwa kita berbicara dari outcome dulu. Outcome-nya adalah status gizi. Saat ini stunting itu sudah turun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2007 prevalensi stunting itu sekitar 35%.
0: Waduh, tinggi banget.
2: Saat ini ya hampir dua kali lipatnya dari kondisi sekarang. Saat ini 19,8% ya.
0: Alhamdulillah.
2: Artinya dalam perjalanan panjang hampir 11 tahun, 10 tahun, itu ada percepatan penurunan stunting yang bermakna.
0: Yeah.
2: Demikian juga dengan wasting atau kurus dan underweight. Namun demikian, itu adalah suatu keberhasilan ya. Namun demikian ada hal yang perlu diingat lagi bahwa keberhasilan di situ masih bersifat kuantitatif, masih bersifat angka-angka. Kalau kita telisih lebih jauh, itu kan ada ukuran-ukuran kesehatan ya, namanya Z-score, itu masih di borderline, masih banyak di borderline di stunting begitu. Artinya balita-balita yang normal kalau stunting itu di minus 2, dia ada di sekitar minus 1,8, minus 1,7.
0: Apa, artinya angka untuk itu bisa dielaborasikan, minus 2 dan minus 1,8 itu bisa dielaborasikan, Prof?
2: Iya, jadi ada ketentuan di WHO ya, namanya Z-score. Namanya Z-score, memang ini agak teknis.
0: Gak apa-apa, biar masyarakat, biar pendengar Pro 3 juga paham nih gitu.
2: Ya betul. Jadi untuk bicara bahwa bayi atau balita itu normal, tinggi badan atau panjang
0: badan
2: ya, umur utamanya ini minus 2 sampai 2 Z-score.
0: Itu normalnya?
2: Itu normalnya.
0: Minus 2 sampai 2? Oke.
2: Okay. Ya, minus 2 sampai 2. Itu untuk kita bicara tentang dalam konteks stunting ya.
0: Yeah.
2: Kalau kurang dari minus 2, itu stunting. Nah,
0: kalau lebih dari 2?
2: Lebih dari 2 tinggi.
0: Itu
2: normal ya.
0: Itu bagus, normal itu tinggi. Bagus.
2: Bagus, bagus.
0: Oke, okay, jadi semakin turun di angka minus itu stunting gitu?
2: Iya, semakin jelek. Di bawah minus 2.
0: Okay.
2: Di bawah minus 3 itu severe stunting. Stunting parah lah begitu.
0: Okay.
2: Nah, saat ini kalau dibicara tentang kualitas ya, kualitas anak-anak yang stunting atau yang normal, itu ada di minus 1,8 atau minus 1,7. Artinya sehat, tetapi dia mengarah kepada
0: stunting.
2: Iya, gitu kira-kira.
0: Berarti harus minimal 0 dulu, 1 gitu ya, Prof?
2: Di atas minus 2, minus 1,9, minus 1,8, itu tidak stunting. Tidak stunting.
0: Untuk ketika menyelamatkan supaya tidak rentan stunting, akhirnya kalau kurang di gizi sedikit, bisa minusnya bisa nambah tuh, Prof.
2: Apalagi kalau stunting biasanya kan diikuti dengan penyakit infeksi ya, batuk, pilek, diare.
0: Oh gitu.
2: Nah itu lebih, ya dia akan lebih jauh lagi mudah terkena sakit dan kemudian menderita stunting. Berat badannya turun dulu, baru kemudian stunting begitu.
0: Oke, kita pada di angka 1,7-1,8. Nyaris.
2: Minus.
0: Oh, minus. Iya, ya, minus. Ya. Ditekankan tuh minus. Jadi kurang gizi sedikit ya. Aja kalau misalkan ada sesuatu, misalkan ya. Anaknya itu akhirnya sakit dan tidak mau makan dan akhirnya itu bisa ya. Mengarah ke stunting gitu ya, Prof.
2: Betul, gagal tumbuh linier namanya.
0: Prof, sebenarnya kalau bicara soal stunting yang kita hadapi di Indonesia ataupun negara-negara lain, faktor utamanya itu apa sih?
2: Ya, root cause-nya adalah malnutrisi kronis yang dialami sejak masa kandungan. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, tetapi itu kan tidak sesuatu yang mudah ya. Pada saat ibu hamil itu banyak faktor, determinan faktornya banyak sekali, termasuk sosial, ekonomi, pengetahuan, dan sebagainya.
0: Termasuk apa? Sosial? Termasuk sosial?
2: Ya, sosial.
0: Gimana tuh?
2: Sosial determinan, ya. Sosial determinan itu termasuk pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, begitu ya. Akses,
0: Ya. Itu faktor. Jadi sebenarnya kalau mau mengatasi stunting supaya lebih cepat, fokus utamanya kepada ibu hamil,
2: Prof. Betul, betul. Karena blueprint balita dan sampai dengan usia dewasa kelak itu dibangun sejak kehamilan, di masa janin dia.
0: Oke, kita pada angka 17%-an untuk stunting, sudah turun dari 30%.
2: 19,8% sekarang ini.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk pemenuhan gizi anak, kalau konteks pada pembicaraan kita kan hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi dan juga untuk secara kuantitas dan kualitas penurunan angka stunting. Jadi kalau bicara soal stunting sebenarnya arahnya bukan ke anak tapi lebih kepada ibu hamil ya dan menyusui. Lalu sebenarnya untuk kalau di Jepang itu kan sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan makanan bergizi bagi anak sekolah. Di situ ada konsep melibatkan anak untuk mereka untuk membagikan makanan kepada teman-temannya, berdoa sebelum makan dan lain sebagainya sehingga anak itu paham, oh makan bergizi itu bentuknya seperti ini di piring saya gitu ya. Artinya bahwa ada edukasi kepada si anak. Dan terutama sekarang ini yang dibutuhkan edukasi juga kepada orang tua mungkin, Prof, kalau gitu, tentang makan bergizi. Apa sih yang harus diberikan kepada si ibu maupun si anaknya gitu, Prof?
2: Iya, ada triangle namanya ya, antara sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Semua bergerak bersama. Jadi ketika edukasi atau program misalnya di Indonesia itu makan bergizi gratis, sebenarnya ada subjek yang berperan di situ, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah penyedia MBG, kemudian sekolah, termasuk siswanya, orang tua yang meneruskan dan menyerap edukasi MBG itu ke dalam praktik menu harian, dan juga masyarakat begitu. Masyarakat juga mengawasi, kemudian memberikan.
0: Poin keempatnya sudah ada nih, masyarakat sering mengawasi juga program MBG ini. Tapi poin ketiganya ini menarik nih, apa sudah terlaksana belum ya? Untuk mengimplementasi makanan yang diberikan dari si anak di sekolah dan diimplementasikan di rumah nih, Profesor.
2: Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara menu itu kan dalam sehari itu 3 kali makan begitu kan ya. Nah di sekolah
0: saya
2: itu
0: 2
2: kan
0: Prof, nggak apa-apa ya. Oh, harusnya 3 ya. Oke.
2: Ada tujuan khusus nih.
0: Ya. Oke, 3 ya.
2: Jadi yang satu itu, yang satu diberikan di sekolah itu sebenarnya merupakan bahan edukasi yang diteruskan ke harian gitu.
0: Ya.
2: Ya. Dalam hal ini adalah orang tua.
0: Iya, kan untuk supaya program sustain, iya, gitu. Kalau program MBG ini kan sekali, tapi kan kalau makan untuk anak-anak itu mungkin 3 kali sehari sehingga 2 kali makannya lagi harapannya itu senada dengan kandungan gizi yang diterima si anak di dalam program makan bergizi ini ya, Profesor.
2: Iya, betul begitu.
0: Tapi belum. Jadi ya sepertinya bisa. Kalau angka itu di poin ketiga ini untuk orang tua.
2: Ya, mungkin di beberapa daerah sudah ya. Artinya orang tua itu tuh ikut mengawasi anaknya di sekolah dapat apa. Ya, kalau orang tua yang care mungkin akan seperti itu dan setidaknya punya inisiatif untuk mencontoh begitu.
0: Ya. Oke, nah sekarang ini untuk pembicaraan kita kan di forum PBB itu kan secara global, secara dunia. Itu berat banget mungkin, tapi saya kerucutkan ke fokusnya ke Indonesia. Apakah anak-anak Indonesia sudah mendapatkan haknya untuk makanan bergizi, Profesor?
2: Nah, pertanyaannya susah ini, Mas. Kalau tadi tentang Indonesia di PBB, setuju sekali bahwa itu menunjukkan komitmen bangsa Indonesia ya, bahwa derajat kesehatan, kemudian dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak anak dalam bidang makanan, itu adalah komitmen yang bagus sekali. Tetapi kemudian ada pertanyaan, apakah sudah terpenuhi? Ya, tentu tidak bisa dijawab secara seragam ya. Buktinya bahwa meskipun prevalensi stunting itu menurun, namun diversitinya masih lebar dari satu daerah ke daerah lain. Artinya begini, di pulau atau provinsi tertentu yang maju, itu prevalensi stuntingnya di bawah 10%.
0: Okay.
2: Sementara yang lain mendekati 40%, atau 4 dari 10 anak itu penderita stunting. Ya, artinya apa?
0: Okay.
2: Di suatu daerah prevalensi stuntingnya tinggi, berarti itu sebenarnya ada persoalan yang sifatnya fundamental, ekonomi, akses kesehatan, pendidikan orang tua, pekerjaan dan sebagainya. Karena gizi itu kan outcome ya, sementara faktor yang fundamentalnya adalah faktor-faktor yang sesungguhnya di luar gizi begitu.
0: Faktor fundamental di luar gizi seperti akses kesehatan, seperti puskesmas untuk sang ibu hamil itu bisa konsultasi, cek dan lain sebagainya gitu ya.
2: Betul, ya.
0: Oh, iya.
2: Ekonomi, pekerjaan, lingkungan, iya. Akses air bersih dan sebagainya.
0: Jadi PR Indonesia untuk bisa menurunkan stunting, ya pertama tadi fokusnya ke ibu hamil dan menyusui, lalu dicek lagi faktor yang dominan di daerah tersebut dengan tingginya kasus stunting itu apa, apakah akses kesehatan, apakah pekerjaan atau ya masalah sosial lainnya gitu ya, perlu dibedah lagi tuh ya. Jadi ini angkanya memang menurun persentasenya, tapi disparitas ataupun kesenjangannya itu nampak ya. Yang maju di Jakarta mungkin stuntingnya persentasenya kecil, tapi untuk di daerah lain, termasuk Bali.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Yang tertinggi di mana, Prof? Ada datanya nggak, Prof?
2: Yang tertinggi itu di Indonesia Timur.
0: Oh, di Indonesia Timur.
2: Nusa Tenggara barangkali.
0: Oh gitu, baik, itulah PR-nya. Terima kasih banyak analisisnya, Prof. Bincang-bincangnya malam hari ini, mungkin dalam waktu kita.
2: Kalau ya Jakarta, Bali itu udah langganan tuh. Bertahun-tahun selalunya muncul dua negara itu. Kalau yang tertinggi ya
0: dua daerah, Bu, Prof.
2: Ya, ya Jogja pernah terendah ya, tetapi sekarang bukan lagi terendah.
0: Karena profesornya di Yogyakarta kali ini, Prof. Profesor, terima kasih ya atas bincang-bincang ya. Selamat malam, Profesor.
2: Selamat malam, Mas Ujar, sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Demikian mendengar pembicaraan kami dengan ahli gizi Botekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan produksi beras daerah. Upaya itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasuk berbagai wilayah di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan petani di daerah tersebut mampu mendukung produksi beras nasional melalui pola tanam dua kali dalam setahun. Pemerintah Kabupaten Lebak mengapresiasi kerja keras para petani dan menjadikan daerah tersebut masuk ke dalam kategori lumbung pangan di Provinsi Banten. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendukung langkah pemerintah memperkuat energi baru dan terbarukan, termasuk wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 100 GW untuk diversifikasi energi. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan kebijakan itu harus dipandang sebagai upaya strategis menyediakan energi alternatif bagi konsumen agar masyarakat memilih pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan listrik nasional saja. Menurutnya, diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi sejumlah negara menjadi salah satu perkembangan geopolitik paling penting pada pertengahan 2026 ini. Setelah berbulan-bulan konflik yang mengguncang kawasan, kedua negara akhirnya mencapai kerangka perdamaian yang membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut mengenai program nuklir Iran dan sanksi ekonomi hingga stabilitas kawasan Teluk. Namun implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat konflik yang masih berlangsung di Lebanon dan ketegangan antara Israel dan kelompok Hezbollah. Dari berita olahraga, timnas Jerman memastikan diri lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 yang dimulai dari 32 besar setelah kemenangan kedua yang mereka raih menyusul Meksiko dan Amerika Serikat. Dengan koleksi 6 poin, Jerman juga dipastikan lolos ke babak gugur sebagai juara grup A setelah total poin mereka sudah tidak mampu dikejar 3 tim lainnya, termasuk Pantai Gading yang memiliki 3 poin di posisi kedua karena mereka sudah kalah secara head-to-head. Peringkat ketiga ditempati Ekuador, sementara peringkat keempat dihuni Curaçao dengan sama-sama memiliki 1 poin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X. Di RRI Program 3.

0: Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
7: Dalam kegiatan Wirausaha Nasional PWN 2026 yang digelar Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA di Penari Hall Jakarta International Convention Center pada Sabtu tanggal 20 Juni kemarin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap UMKM dan dukungan dan komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM menjelang batas akhir kewajiban sertifikasi halal pada bulan Oktober mendatang. Di sisi lain muncul berbagai pertanyaan dari pelaku usaha karena pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemungutan pajak bagi transaksi marketplace sementara fasilitas pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi sebagian UMKM resmi diteken. Lalu bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dengan upaya mencetak lebih banyak wirausaha baru di Indonesia? Kita akan berbincang bersama staf ahli Menteri UMKM bidang hukum dan kebijakan publik, Regi Perdana.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Regi, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Fajar.
7: Kabar baik, Pak Regi.
8: Alhamdulillah baik, semoga Mas Fajar dan seluruh pendengar RRI juga dalam keadaan yang baik ya.
7: Ya, terutama yang mendengarkan Pro 3 RRI malam hari ini kebetulan sebagai pelaku usaha UMKM nih, Pak Regi. Kemarin sempat datang juga di Plenary Hall Jakarta di pengusaha tangan di atas ini, kegiatan itu Pak Regi.
8: Kebetulan saya mendapatkan tugas lain dari Pak Menteri, sehingga saya tidak mendampingi beliau.
7: Baik, Pak Regi, ini bicara soal UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia dewasa ini bagaimana dan tantangannya apa sebenarnya?
8: Ya, terkait dengan pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini, itu sangat ini ya, sangat-sangat berkembang gitu ya, karena memang berbagai hal ya yang dihadapi oleh masyarakat ya, salah satunya adalah karena memang kesempatan kerja yang terbatas begitu, sehingga kemudian beberapa teman kita begitu ya, akhirnya mereka berusaha dengan upayanya sendiri untuk menghidupi kehidupannya sendiri, itu salah satunya menjadi pengusaha UMKM, kira-kira begitu Mas.
7: Berarti UMKM tumbuh karena kondisi keadaan lapangan pekerjaan yang sulit, survival mode berarti nih Pak Regi.
8: Iya. Ya memang ada yang memang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh ya, yang memang mereka bercita-cita untuk menjadi seorang wirausaha begitu, yang kemudian dia berkembang ya, dari kecil menjadi besar begitu ya. Tetapi memang faktanya tidak semua teman-teman pengusaha UMKM itu seperti Hairul Tanjung tuh yang kepengen menjadi besar gitu ya, atau tidak seperti Sugianto ya kalau tidak salah ya, pemilik Alfamart begitu.

0: yang memang mereka itu tadi gitu ya, mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus bertahan begitu ya di tengah berbagai tantangan yang ada gitu, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendorong mereka. Ayo gitu ya, kita sama-sama gitu ya, tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup menjadi pengusaha, tetapi kemudian bisa menjadi seorang pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh lah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu maka berbagai fasilitas diberikan oleh pemerintah begitu ya, agar teman-teman ini bisa nyaman dalam berusaha dan kemudian menikmati sebagai seorang pengusaha, kira-kira itu.
1: Kalau begitu, bantuan, fasilitas dan lain sebagainya dari pemerintah untuk para pelaku UMKM itu apa aja, Pak Riki?
0: Iya, nah terkait dengan bantuan ini sesungguhnya banyak banget begitu ya, karena memang juga PP 7 tahun 2021 itu tidak hanya memandatkan atau mengamanahkan kepada pemerintah pusat saja ya untuk melakukan pemberdayaan dan pelindungan UMKM, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi ya, seluruh komponen masyarakat itu juga diharapkan partisipasi aktifnya untuk membantu teman-teman kita gitu ya, para pengusaha-pengusaha UMKM. Bantuan yang diberikan itu banyak, dari mulai pembiayaan ya, akses pembiayaan, kemudian juga pendampingan dan pelatihan ya, kemudian legalisasinya terkait dengan NIB, standarisasi yang diperlukan misalnya
1: gratis ya,
0: PYRT-nya, sertifikasi halal. Nah, memang pada beberapa sisi itu ada afirmasi dari pemerintah untuk memberikan gratis lah kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Seperti misalnya...
1: Oh, nggak semua ya?
0: Iya, ada 65 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia begitu ya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama lah untuk membantu teman-teman untuk bisa berdaya. Tetapi yang pasti, Kementerian UMKM ini di tengah keterbatasan itu memiliki anggaran atau bermitra dengan beberapa stakeholders begitu ya, untuk kemudian sama-sama memberikan fasilitasi kepada teman-teman UMKM.
1: Oke, saya pada malam hari ini terima pendengar, boleh ya Pak Regi?
0: Oh boleh, silahkan.
1: Pendengar pertiga, kita bicara soal UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia seperti apa, terutama bagi Anda yang selaku pelaku usaha atau UMKM ya. Anda mungkin bisa ngobrol langsung nih. Kebetulan pada malam hari ini saya ngobrol dengan staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Regi Perdana, Pak Regi di line telepon. Dan ada Pak Udin di Boyolali. Halo Pak Udin.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Apakah pelaku UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu benar-benar bisa memanfaatkannya?
1: Oke, satu.
2: Tidak kebingungan.
1: Tidak gitu. Kebingungan. Oke, itu aja?
2: Iya, itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih. Fasilitasnya banyak tadi, NIB, lalu juga sertifikasi halal dan lain sebagainya. Tahu nggak sebenarnya pelaku UMKM ini tentang fasilitas tersebut? Bagaimana cara untuk mendapatkannya dan lain sebagainya itu? Jangan-jangan pada banyak yang nggak tahu juga nih Pak Regi, sosialisasinya Pak Regi.
0: Iya. Makasih Pak Udin di Boyolali ya. Tadi kan pertanyaannya apakah pengusaha UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas itu bisa mendapatkan fasilitas lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Secara prinsip bisa Pak, misalnya saja kredit usaha rakyat kan, kalau dulu ya itu sebelumnya kan dibatasi tuh hanya 4 kali saja begitu ya, setelah itu dianggap udah juasi gitu kan, untuk ke arah yang non-kur gitu, tetapi sekarang kan tidak dibatasi, artinya bisa berkali-kali begitu ya. Itu adalah bagian dari afirmasi pemerintah pun untuk pendampingan pelatihan. Itu kan jenisnya banyak gitu kan. Kalau sekarang misalnya sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pembukuan, besok mau dapat pelatihan terkait dengan AI begitu, digitalisasi, itu sangat dimungkinkan gitu ya. Artinya kesempatan itu ada gitu. Dan Kementerian UMKM saat ini mengembangkan Sapa UMKM, sebuah big apps ya, aplikasi yang terintegrasi begitu ya, yang kemudian itu nanti dapat dijadikan sarana atau instrumen atau tools ya bagi teman-teman UMKM untuk mendapatkan pertama untuk mengetahui ya berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dan kemudian untuk mendapatkan berbagai pelatihan pendampingan atau program-program lainnya yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi saya mendorong nih teman-teman untuk tergabung di dalam Sapa UMKM.
1: Jadi ini adalah platform atau aplikasi di handphone. Sapa UMKM.
0: Ya, bisa di-download di Play Store maupun di App Store begitu.
1: Bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Sapa UMKM, isinya itu apa yang bisa di-

0: dapat oleh pelaku usaha UMKM ini, Pak Regi tadi?
1: Iya, berbagai informasi pelatihan, ya. Kemudian juga pelatihannya itu sendiri, kemudian juga terkait dengan akses pembiayaan, ya. Jadi ini adalah full menu lah begitu ya, yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman UMKM begitu.
0: Perlu ada syaratnya nggak, Pak Regi? Atau semua pelaku UMKM bisa download? Misalkan saya nih, saya baru mulai usaha, saya download gitu. Atau harus ada daftar dulu, ada NIB-nya dulu, ada sertifikasi halalnya dulu, baru bisa masuk login, bisa ke Sapa UMKM.
1: Iya, syarat pertama tentu punya handphone gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau sudah download, itu bisa register. Nggak punya NIB dulu nggak apa-apa gitu. Karena nanti di dalam Sapa UMKM itu ada fasilitasi untuk pengurusan NIB gitu. Belum punya halal nggak apa-apa gitu kan. Nanti di dalam Sapa UMKM itu ada informasi terkait dengan fasilitasi penerbitan sertifikasi halal begitu, dan program-program afirmasi lainnya lah tentunya.
0: Oke. Okay. Saya sekarang menyinggung soal banyak yang dikeluhkan UMKM, Pak Regi, selaku staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik. Pajak UMKM 0% kan sudah diteken tuh.
1: Iya.
0: Itu mengkhawatirkan. Bank Indonesia harus terpaksa menaikkan suku bunga untuk bisa menarik investor ataupun dolar lah ke Indonesia. Basis poinnya cukup tinggi, dan itu akhirnya juga menjadi tantangan UMKM ketika bayar cicilan dan lain sebagainya. Itu dua itu dulu deh, Pak Regi.
1: Iya. Terkait dengan PP 20 2026 yang baru diterbitkan ya, perubahan PP 5 2022 begitu ya. Yang ingin kami sampaikan bahwa kebijakan tersebut ya itu tidak ujuk-ujuk begitu ya, dan tidak serta-merta gitu kan. Itu ada sebuah proses yang panjang dengan kajian yang cukup valid lah begitu ya. Sebetulnya begitu ya, tanpa adanya PP 20 tahun 2026, fasilitasi perpajakan 0,5% apakah itu untuk wajib pajak perorangan maupun berbentuk badan, itu dibatasi masa berlakunya gitu ya. Jadi kalau PT itu WP ya, wajib pribadi itu 7 tahun kalau nggak salah ya. PT itu 4 tahun, CV itu 3 tahun. Kalau saya salah, saya nanti mau dikoreksi. Tetapi itulah kira-kira yang ingin kami sampaikan, bahwa ada batasan waktu begitu ya. Nah, dengan terbitnya PP 20 2026 gitu ya, wajib pajak yang perorangan gitu ya, UMKM ya, apakah itu perorangan atau berbentuk perseorangan perorangan, itu nggak ada lagi batasan 7 tahun tuh gitu kan.
0: Seterusnya. Jadi,
1: sampai seterusnya begitu kan. Artinya itu bentuk afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk teman-teman UMKM begitu. Kira-kira itu.
0: Iya. Kan ini ya, sedang rame di sosial media juga. Aturan tersebut menuliskan juga memfasilitasi wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar. 4,8 miliar rupiah per tahun. Artinya untuk untuk mikro yang di bawah juga tentunya 4,8 itu kan kena juga nih 0,5% ini.
1: Kalau yang bentuknya perorangan dan PT perseorangan itu dia dapat fasilitas 0,5% gitu.
0: Oh.
1: Tetap dapat gitu.
0: Terus kalau yang pajak omset di bawah 500 itu, yang bebas pajak itu masih, Pak Regi?
1: Masih itu, masih. Itu masih ada, itu nggak hilang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang omsetnya di bawah 500 itu masih
0: nol. Oh, ini masih perlu clear ya. Nih, clear ya. Jadinya 500 juta, omset di bawah 500 juta itu bebas pajak, itu masih berlaku.
1: Masih ada, masih hidup itu.
0: Soalnya 4,8 miliar di bawah 4,8 miliar kan termasuk yang 500 juta kalau gitu kan.
1: 0,500 4,8 lah kira-kira seperti itu.
0: Oke, itu untuk pajak. Untuk suku bunga nih, untuk bayar cicilan dan sebagainya juga yang enggak flat tuh kan lumayan, artinya untuk yang mau mengembangkan usaha, naik kelas dari mikro ke menengah untuk pinjam cicilan, jadi takut nih Pak Regi.
1: Iya kan, kalau KUR 6% gitu kan.
0: Flat.
1: Selisihnya ya, selisihnya kemudian kan di cover oleh pemerintah, subsidi dari pemerintah, jadi nggak perlu khawatir, fasilitas KUR itu masih ada gitu kan, dan masih banyak ininya, space-nya gitu kan kira-kira.
0: Okay. Jadi bisa memanfaatkan KUR ya, pinjaman, daripada untuk pinjaman online yang ilegal nanti bunganya.
1: Kira-kira itu.
0: Iya,
1: Karena
0: naik
1: pemerintah itu
0: terus.
1: di 2026 ini kan mengalokasikan 295 triliun.
0: Untuk
1: Gitu ya. Untuk kur, gitu ya.
0: Berapa tepatnya, Pak Regi?
1: 295 triliun.
0: 295
1: triliun. Iya.
0: Oh, itu harus dimanfaatkan tuh bagi UMKM,
1: betul,
0: terutama
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: mikro untuk naik kelas ke menengah, terus seterusnya lah ya
1: Ya.
0: ke UMKM. Pak Regi, ada lagi yang dikeluhkan di sosial media untuk para UMKM. Saya pantau beberapa hari kemarin itu kekhawatiran soal pasokan listrik yang Pak Bahlil kan juga nyebut bahwa kita shortage kekurangan batu bara nih gitu. Ada pemadaman di kemarin tuh di Pulau Sumatera, terus di Jawa. Nah, ini merugikan UMKM terutama yang memang apa namanya basis basis bisnisnya itu pakai listrik kayak laundry dan lain sebagainya gitu, Pak Regi.
1: Ya, saya pikir memang dunia ini penuh dengan challenge gitu ya, tantangan ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama, dan tentu kami Kementerian UMKM itu juga akan terus bersama-sama gitu ya, dengan teman-teman UMKM untuk menghadapi tantangan tersebut ya. Terkait dengan listrik, tentu bagian dari upaya kita untuk melakukan koordinasi lah ya dengan kementerian-kementerian terkait ya, yang memang memiliki tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penyediaan energi lah, kira-kira seperti itu. Dan tentu kami terus akan melakukan pemantauan begitu ya. Kalau memang di sebuah daerah itu nanti ada sebuah kesulitan ya, kami mohon diinformasikan saja itu pada daerah mana, di titik mana, nanti kemudian kita coba cari solusi bersama begitu ya.
0: Ya.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Kabar baiknya momentum Piala Dunia ini seperti panennya bagi UMKM, apalagi banyak yang melaksanakan nobar, Pak Regi. Mungkin
1: Betul.
0: Mungkin ada yang disampaikan ya, Pak Regi, soal soal momentum bagi UMKM untuk apa namanya meraih omset ya ataupun panennya mereka dalam tanda kutip begitu, Pak Regi.
1: Nah, ini menarik nih terkait dengan Piala Dunia begitu ya. Kebetulan saya sedang melakukan coret-coretan kecil gitu, maksudnya. Jadi
0: nih coret-coretan kecilnya untuk ini prediksi skor apa gimana nih, Pak Regi?
1: Bukan prediksi. Oh,
0: kan. Okay.
1: Jadi berdasarkan data gitu ya, 77% penduduk Indonesia itu menyukai sepak bola, Mas.
0: Yeah.
1: Ini datanya data dari Nielsen Fan Insight begitu ya,
0: yeah,
1: dari Jepang.
0: Saya berarti termasuk ya, yang 77% itu berarti, Pak Regi.
1: Tetapi yang menarik ya, dari 77% itu ya, ini berdasarkan data dari Statista ya 2026, itu jumlah penggemar sepak bola yang aktif berbelanja gitu ya, itu ada 16,9 juta orang. Dengan pengeluaran rata-rata itu 200 ribuan. Gitu ya.
0: Okay,
1: nah, jadi okay, ini kami mencoba untuk mengkalkulasikan secara sederhana begitu ya, dengan Keynesian multiplier ininya, komponennya itu total dampak ekonomi langsungnya begitu 4,27 triliun dari penyelenggaraan.
0: Wow.
1: Apa namanya, penyelenggaraan Piala Dunia yang ada di Amerika sana gitu.
0: Iya. Nah, wah, itu luar biasa itu ya.
1: Iya.
0: Itu apalagi perputaran keuangan. Oh iya, belum lagi kalau Indonesia kapan-kapan nih jadi tuan rumah ya, gimana tuh multiplier efeknya? Ini model yang di angka yang disebut Pak Regi tadi pakai model apa penghitungannya, Pak Regi? Itu dampaknya itu ke yang diterima atau di apa namanya panennya UMKM itu, Pak Regi? Khusus UMKM aja.
1: Ya itu artinya belanja yang dilakukan oleh 16,9 juta orang gitu ya. Nah, tentu dari belanja itu ada yang lari ke UMKM. Kan nggak semua nonton sepak bola itu di kafe mewah kan?
0: Iya, benar. Di warung-warung ya.
1: Banyak tuh, iya kan? Di kafe-kafe sederhana.
0: Terutama gitu kan? Terutama di daerah apa misalkan Bandung ya, distro-distro jersey negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia itu panen, lalu kemudian makanan minuman itu banyak. Kalau saya lihat di platform itu di apa namanya online shop itu banyak yang menawarkan menu nobar gitu, menu nobar. Jadi ada diskon dan lain sebagainya sedemikian rupa sehingga apa namanya konsumen itu tertarik untuk membelinya ya, gitu, Pak Regi.
1: Kira-kira seperti itu. Luar biasa dampaknya.
0: Luar biasa ya. Wah, kapan lagi nih kalau ada momentum seperti ini? Harusnya tuh dimanfaatkan oleh UMKM juga nih, Pak Regi, oleh Kementerian UMKM termasuk Pak Regi nih dari momentum Piala Dunia ini.
1: Oh iya pasti, makanya kan kita bikin hitung-hitungan tadi tuh kan.
0: Oh.
1: Karena melihat begitu dampaknya tentu kita akan
0: disuruh Pak Menteri ya. Oke, baik-baik. Baik, jadi untuk pesan terakhir nih untuk para pelaku usaha UMKM ini di Indonesia yang mendengarkan siaran bertiga hari Pak Regi, apa yang ingin disampaikan Pak?
1: Iya, yang tentu yang ingin kami sampaikan bahwa kami pemerintah begitu ya terus berupaya untuk bersama-sama teman-teman UMKM ya ini untuk tumbuh dan berkembang begitu ya. Berbagai fasilitas ini kami berikan ya, kami siapkan ya, tinggal kemudian bagaimana semangat teman-teman UMKM ini untuk bisa menjadi seorang wirausaha entrepreneur begitu ya. Yang kemudian dari bisnisnya itu bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, Pak Regi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar. Sehat selalu untuk Mas Fajar dan tentu para pendengar Radio RRI di seluruh Indonesia.
0: Baik, sama-sama. Sehat selalu, Pak Regi. Dan demikian berkat perbincangan kami dengan staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Regi Perdana.
2: Peristiwa.
3: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Indonesia menyapa malam.
0: Masih dalam segmen To The Point, pendengar, ya kita masih bicara soal UMKM. Jadi dalam pertemuan antara pengusaha tangan di atas atau PTA ya yang melakukan kegiatan di Jakarta tanggal 20 kemarin, berfokus kepada UMKM, bagaimana mengembangkan UMKM di Indonesia. Menteri Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem wirausaha nasional untuk menghadapi bonus demografi. Langkah ini dilakukan melalui penguatan platform Sapa UMKM, pengembangan inkubator bisnis, hingga program sertifikasi halal gratis bagi ratusan ribu pelaku usaha. Nah, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Research, Dr. Arya Irawan Putra Palguna.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Arya, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak Arya.
7: Selamat malam, Pak Sajer.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Arya ya.
7: Kabar baik.
0: Tadi saya sempat ngobrol sama staf ahli Menteri UMKM, Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, mengenai bagaimana sih kabar UMKM kita di Indonesia saat ini di tengah ketidakpastian global. Ternyata ada pertumbuhan UMKM, tapi menyinggung juga dari Pak Regi tadi, dari staf ahli Menteri UMKM, banyaknya tumbuhnya UMKM itu, terutama yang mikro, karena sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka untuk survive gitu akhirnya berusaha. Tumbuhnya banyak, tapi tantangannya luar biasa. Pasokan listrik, lalu perpajakan, lalu juga legalitas seperti sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan sekarang ini suku bunga acuan Bank Indonesia naik. Jadi untuk mengekspansi itu, untuk ngambil kredit, takut-takut juga nih para pengusaha. Pak Arya, silakan.
7: Betul. Baik, Pak Sajer dan para pendengar setia TVRI.
0: RRI,
7: Pak. RRI.
0: Gak apa-apa, silakan Pak Arya.
7: Jadi memang kalau kita melihat apa sih perannya, Sebelum saya jelaskan dulu perannya. Apa sih perannya UMKM di Indonesia dalam situasi seperti sekarang ini menghadapi shock eksternal, yaitu tekanan eksternal akibat eskalasi politik gitu ya di Timur Tengah, kemudian kenaikan dolar, barang impor dan lain-lain gitu. Kita berpengalaman dari tahun 98 lalu dalam 20 tahun terakhir, itu UMKM itu menjadi buffer ekonomi. Jadi dia meredam terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, UMKM ini memiliki nilai yang sangat strategis di dalam ekonomi nasional kita. Sehingga pemerintah harus memberikan atensi yang lebih besar. Jadi peluangnya besar, tapi juga menghadapi tantangan besar. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ajar terkait dengan tingkat kenaikan suku bunga, kemudian aksesibilitas kepada permodalan, dampaknya, kemudian bagaimana
0: pasokan listrik yang sekarang masih kurang juga nih, batu bara.
7: Betul, termasuk power supply dan seterusnya itu, maka yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah yang pertama melakukan pendampingan terhadap UMKM. Dalam arti begini, pendampingan dilakukan itu adalah satu, bagaimana UMKM ini mampu tumbuh dengan memberikan fasilitas, misalkan yaitu relaksasi terhadap pembiayaan pembiayaan biaya produksi sehingga UMKM memiliki daya saing. Kemudian yang kedua, terhadap perbankan, UMKM juga diberikan insentif oleh pemerintah supaya dia bisa bertumbuh, dia tumbuh bersama dengan negara. Kira-kira demikian. Nah, kalau ini tidak dilakukan berdampingan, maka agak sulit dia UMKM tumbuh. Tapi di sisi lain, dengan terjadinya transformasi digital saat ini, UMKM juga diberikan. Diberikan juga transformasi digital, pelatihan, termasuk di dalamnya, yang paling penting adalah mengenai manajemen keuangan. Karena kita melihat di Indonesia ini begini, Mas Ajar dan para pendengar setia RRI, terkadang UMKM itu tidak mampu memisahkan keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya, tidak mampu memanage cash flow-nya dengan baik. sehingga peran pemerintah melalui perguruan tinggi membangun ekosistem yang baik sehingga UMKM memiliki daya saing. Kira-kira demikian.
0: Oke, okay. Dari BPS dan juga dari Data Kadin Indonesia, ada 65,5 juta unit usaha UMKM di tahun 2025 kemarin. 2026 masih dalam progres penghitungannya. 65,5 juta untuk memberikan pendampingan kepada segitu banyaknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, digital, era digital ini justru ada yang merasa ada yang berkah, memang mempermudah ya. Jadi pasar-pasarnya bisa dilihat oleh siapa saja, di mana saja, dari Sabang sampai Merauke ataupun dunia. Itu mudah. Tapi di sisi lain ada apa namanya, tantangan juga, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bersaing juga dengan produk-produk luar yang harganya lebih miring dengan barang atau produk yang sama gitu, Pak Ria.
7: Betul. Jadi begini, Mas, kita ini kan harus memulai. Jadi nggak boleh juga melihat sebuah tantangan yang begitu besar sehingga tidak bergerak, kan gitu. Nah, oleh karena itu, dengan yang tadi disampaikan itu terkait sekarang digitalisasi yang harus mulai UMKM adaptif, itu kira-kira. Nah, ini harus didorong edukasi-edukasi kepada UMKM secara bertahap, tapi memiliki multiplier. Jadi dia reguler, sehingga secara regularity, tetapi spillover gitu kepada UKM yang lain. Dia tumbuh dengan cepat tentang edukasi mengenai pemanfaatan digitalisasi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Acil terkait dengan
0: produk lain ya, produk dari luar misalkan yang lebih murah tuh.
7: Di luar. Nah, peran negara, pemerintah melalui pemerintah harus memberikan proteksi terhadap UMKM. Salah satu bentuk proteksinya adalah melindungi produk dalam negeri. Maka secara masif pemerintah harus melakukan promosi, misalkan promosi terhadap buatan produk buatan Indonesia. Terus kemudian yang kedua, anti dumping. Kalau sekarang ada produk yang sejenis dihasilkan oleh dari luar masuk ke dalam negeri kita, itu harus ada yang disebut dengan safeguard strategik melalui anti dumping, biaya impornya dinaikkan sehingga mereka tidak kompetitif di dalam negeri untuk mendorong produk-produk kita di dalam negeri. Kira-kira demikian, Mas Aceh.
0: Iya, dan itu masih belum dilakukan, Pak Arya.
7: Harus dilakukan itu oleh pemerintah. Karena begini, tadi disaingkan 65, juta sekian dicatat. Tapi ingat bahwa UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB kita. Saya melihat pemerintah hari ini itu sudah men-spin off. Ini konteksnya UMKM ya. Di spin off dengan koperasi menjadi UMKM sendiri, itu diharapkan ini memiliki otorisasi lebih otoritatif sehingga mampu memberikan atensi yang besar terhadap UMKM kita dengan jumlah 6,5 juta. Di sisi lain yang harus kita ingat lagi bahwa dari 65,5 juta itu mampu menyerap tenaga kerja itu kurang lebih di atas 95% dari angkatan kerja yang ada. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi atensi oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM dan harus didukung juga oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, bahwa negara hadir di dalam ekonomi Pancasila ini yang berkeadilan sosial, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi di dalam aktivitas ekonomi melalui usaha kecil menengah itu. Kira-kira demikian, Mas Ajar.
0: Iya, dari catatannya BPS juga kontribusi PDB dari UMKM itu menyumbang 61% dari PDB Indonesia, artinya setengahnya ya, lebih lah. Serapan tenaga kerja cukup besar juga. Tapi itu lagi-lagi tadi yang disampaikan Pak Regi, Staf Ahli Menteri UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu beberapa tahun belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini bahkan itu cukup signifikan kenaikannya. Tetapi salah satu faktornya adalah sulitnya mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang sempit sehingga mereka survival mode lah. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, wirausaha. wirausaha. Tapi ya, dalam 65,5 juta ini yang disebut oleh Pak Arya yang mempunyai pembukuan yang bagus, yang bisa membedakan mana keuangan pribadi, mana keuangan untuk bisnis, itu ternyata masih belum di breakdown dari 65,5. Karena masih, saya yakin masih belum semuanya juga. Artinya ada yang berusaha hanya sekedar jual beli, entah itu barang maupun jasa. Jual beli selesai itu, setelah itu selesai. Untungnya berapa ya udah diputerin. Ada yang sebagai pengusaha, bukan UMKM, bukan jual beli aja, bukan penjual aja, tapi pengusaha dengan pembukaan yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini gimana caranya untuk semuanya bisa naik kelas ini nih, Pak Arya nih? Nggak hanya jual beli aja gitu.
7: Baik, Mas. Nah, sebelum ke sana, maka pemerintah sebagai regulator harus mampu memetakan dari 65 juta itu. Apa yang dipetakan? Satu, tidak hanya omsetnya saja. Tidak hanya terbatas omset. Yang kedua, dipetakan juga jenis usahanya apa. Yang paling penting misalnya. Kemudian yang ketiga, teritorinya juga harus dipetakan. Di mana jumlah besarnya. Itu mulai dipetakan secara rigid. Hasil pemetaan itu menjadi dasar dari pemerintah untuk melakukan strategik pengembangan UMKM. Itu yang paling penting. Yang paling penting di sana, kalau database-nya sudah benar, jenis usahanya sudah diketahui, peta wilayahnya sudah diketahui, omsetnya sudah diketahui, mappingnya oleh pemerintah yang sebagai fasilitator, maka lebih mudah mengambil keputusan mau ke arah mana kita bawa UMKM ini. Dia bisa naik kelas yang tadinya yang baru merintis, dia naik, yang paling tidak naik dia, mulai dia growth, mulai dia stabil, mulai dia visible, dan akhirnya dia mulai bankable. Terus begitu. Nah, disitulah peran pemerintah melakukan pemetaan database yang benar gitu ya kira-kira, sehingga strateginya tepat di dalam pengembangan UMKM kita ke depan.
0: Okay.
7: Itu tantangan besar memang kira-kira, Mas.
0: Tadi Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Regi Perdana juga mengatakan salah satu cara untuk memetakannya adalah merangkul semua UMKM itu untuk bisa mendownload aplikasi Sapa UMKM yang dilaunching oleh Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Jadi ketika semuanya sudah masuk ke dalam sistem aplikasi baik di handphone maupun di PC ya, di komputer Sapa UMKM, setidaknya pemerintah memiliki data secara real time, berapa sih UMKM yang ada di Indonesia, berapa sih yang aktif, jenis usahanya apa aja sih, dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya untuk pemetaan yang disebutkan tadi oleh Pak Arya. Tapi di sisi lain, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 secara resmi menghapus fasilitas tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% bagi badan usaha tertentu seperti CV, firma, PT, BUMDES dan lain sebagainya. Sehingga banyak pelaku usaha mikro kecil untuk khawatir untuk melegalisasi bisnis mereka masuk ke dalam sektor formal atau masuk daftar di aplikasi Sapa UMKM tersebut. Takut terdeteksi, takut terdata dan lain sebagainya, nanti kena pajak dan banyak lagi halnya gitu Pak Arya. Ada kekhawatiran ke sana gitu Pak Arya.
7: Begini, makanya UMKM tumbuh itu bersama juga negara tumbuh, kan gitu kan? Tagline-nya harus tepat. Kalau nggak mungkin itu negara tumbuh tanpa UMKM juga yang tumbuh, dan nggak mungkin juga sebuah negara yang tumbuh tidak didasarkan kepada pertumbuhan pajak dan pajak digunakan untuk pembangunan yang terarah, terukur, yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas. Karena demikian secara prinsip, maka yang harus dilakukan sekarang adalah edukasi terhadap pelaku usaha. Itu yang paling penting. Jadi kalau masyarakatnya sudah memahami mengenai administrasi pajak, gitu kira-kira, yang tadinya 0,5% itu menjadi beban PPh final, mereka khawatir kalau masuk lagi ke Sapa, ada marketplace-nya, kemudian kena lagi ada penambahan pajak. Nah, itu juga harus dijelaskan kepada pelaku usaha kan, apakah ini adalah double account, gitu, accounting, kena pajak lagi, atau ini cuma hanya shifting aja, menggeser yang tadinya manual kemudian masuk ke sebuah aplikasi, sebuah platform tertentu, dipungut oleh platform, maka tidak dikenakan. Tapi di sisi lain, pajaknya juga, pajak, pemberlakuan pajak kepada UKM menjadi sektor formal, tapi juga pemerintah harus menyampaikan juga kepada UMKM bahwa ada insentif-insentif. Itu yang penting, pajak juga dikenakan pada situasi tertentu, pada jenis usaha tertentu juga ada insentif.
0: Bentuknya apa misalkan insentif itu?
7: Misalkan insentif diberikan kepada mereka batas waktu tertentu, omset yang sudah misalkan pada jenis dalam periode tertentu dengan jumlah omset tertentu, usaha tertentu misalkan, itu diberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menstimulus mereka untuk tumbuh yang tadinya mereka pada sisi growth, dia tumbuh, dia bergeser, shifting menjadi fase di mana dia sudah mulai visible, bahkan sudah mulai bankable misalkan seperti itu, sehingga akses pemulaan lebih mudah kepada UKM. Ini penting, Mas, karena begini, dimanapun, ini pajak ini kan seperti apa ya, hal yang menakutkan sebetulnya bagi usaha, ya kan, karena ngurangin keuntungan, benar nggak
0: iya.
7: Para pemirsa ini kan, ini bisa ngurangin keuntungan usaha. Nah itu memang natural, tapi kesadaran ini dibangun bahwa UKM ini adalah bentuk partisipasi luas publik terhadap kegiatan ekonomi, maka dibarengi juga edukasi bahwa pajak ini penting. Tetapi yang paling penting pengelolaannya transparan gitu loh. Itu yang paling penting.
0: Dan juga apakah fasilitas itu bisa dirasakan langsung oleh UMKM sehingga mereka tidak berkeberatan untuk mengeluarkan biaya pajak karena return-nya itu mereka mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dari negara, dari pemerintah.
7: Betul. Okay. Nah, misalkan begini deh sederhananya. Sertifikasi halal. Yang tadinya ada beban administrasi, dia harus gratis misalkan. OSS misalkan.
0: OSS.
7: Iya, itu juga harus gratis sehingga mereka mau bermigrasi. Yang tadinya dia darinya sektor informal menjadi formal. Dan juga penting untuk juga yang tadi saya katakan sebelumnya itu pemetaan di UKM jenis usaha, omset gitu ya, jenis produk dan seterusnya, itu penting gitu ya Mas.
0: PR-nya itu ya, pemetaan dulu biar tahu nih UMKM Indonesia itu apa aja sih bentuknya gitu ya. Sehingga bisa mudah untuk mengeluarkan kebijakan selanjutnya gitu ya.
7: Nanti di clustering, dikelompokkan, di clustering, kemudian kebijakan yang tepat menyasar kepada mereka, pada jenis usaha, omset dan seterusnya, kita tahu mereka tumbuh mau kemana, berkembang mau kemana, perlindungannya terhadap mereka seperti apa.
0: Oh, itu yang penting tuh.
7: Ya, akses pemodalan terhadap mereka juga seperti apa. Kira-kira gitu Mas Aja.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Arya, terima kasih banyak atas waktunya. Bersama Pertiga Rari. Selamat malam Pak Arya.
7: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources, Dr. Arya Irawan Putra Palguna, sudah kami ajak berbincang dalam The Point kita malam hari ini.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
9: Bertoni. Powering through and Kempers. Hard yard for Taylor and it's gone in. Kempers.
10: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam upaya pemerintah menjaga keamanan lingkungan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta memperkuat benteng pertahanan keluarga dari segala bentuk kekerasan. Arifah Fauzi juga mengatakan, saat ini lembaga pendidikan berbasis keagamaan sedang menghadapi tantangan besar terkait banyaknya oknum yang melakukan kekerasan, bahkan kekerasan seksual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stigma terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan secara umum. Ia berharap para perempuan dapat berperan serta untuk mengembalikan lembaga pendidikan berbasis keagamaan menjadi tempat terbaik untuk mendidik anak. Dinas Perhubungan Jawa Timur mengkaji pemanfaatan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau di wilayah setempat. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan proposal teknologi ini dinilai luar biasa karena mampu mempercepat waktu perjalanan masyarakat. Teknologi ini berpotensi mendukung pengembangan program Trans Laut Jawa Timur yang menghubungkan sejumlah wilayah kepulauan lainnya.

Dari mancanegara, pemerintah Prancis memberlakukan peringatan gelombang panas merah tertinggi di 35 wilayah. Otoritas memperingatkan bahwa suhu dapat mendekati rekor tertinggi dalam beberapa hari mendatang. Suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 40 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius di daerah yang berada di zona merah. Badan Cuaca Nasional Prancis, Météo France, mengatakan gelombang panas diperkirakan akan berlanjut hingga sebagian besar daerah minggu depan dengan suhu siang dan malam yang sangat tinggi. Dari dunia olahraga, bek andalan timnas Jerman, Nico Schlotterbeck, dilaporkan mengalami cedera kala Jerman menghadapi Pantai Gading pada pertandingan kedua Piala Dunia 2020 yang berlangsung di Stadion Toronto, Amerika Serikat. Schlotterbeck mengalami benturan pada ankle kiri kemudian dipastikan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Pemain ini merupakan bagian penting di skuad Julian Nagelsmann saat ini, mencatatkan 2 penampilan dan 1 gol pada gelaran Piala Dunia 2026 ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3. Pendengar penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sekaligus juga sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah perusahaan akibat dari dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Menurutnya konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak dunia, biaya produksi hingga permintaan ekspor dari luar negeri. Menurut Iqbal, dampak perang memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi perusahaan-perusahaan. Ada 4 atau 5 perusahaan yang ditemukan dalam kunjungan yang berlangsung di perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi mengalami PHK. Nah, kita akan berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Said Iqbal.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pak Said Iqbal, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fajar dan pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia.
1: Ya, selamat malam, salam sehat juga, kabar baik ya Pak Said Iqbal ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini baru menjabat sebagai penasihat khusus Presiden, langsung bergerak nih jalan sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan. Dengar-dengar nih Pak Said Iqbal di Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Jakarta, daerah mana lagi tuh Pak Said Iqbal?
2: Jawa Barat. Ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta yang baru saya
1: datangi. Ya, lalu menemukan apa nih? Benar nih beritanya nih, ada ancaman PHK nih pas saya tiba.
2: Benar. Jadi setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana juga Pak Prabowo berpesan tentang melakukan

0: dengan buruh PT Pakrin yang memproduksi bubur kertas, perusahaan raksasa ini. Hmm. Udah lama sekali di Jawa Timur, bahkan ada satu pasar di dekat perusahaan itu di daerah Mojokerto ya, PT Pakrin ini Mojokerto, itu tutup hanya gara-gara 2.500 buruh PT Pakrin terancam PHK. Hmm. Perusahaan si apa ini pasar tradisionalnya tutup karena nggak ada yang belanja. Betapa pengaruhnya kuat sekali bagi ekonomi ke daerah ya PT Pakrin ini. Ini diakibatkan ada uang perusahaan PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun rupiah. Hmm. Itu kan disimpan di Bank Prima. Okay. Nah, Bank Primanya ada masalah. Sehingga dilikuidasi oleh OJK. Kemudian kan diambil alih kan oleh LPS. Nah, yeah. Akibatnya modal kerja PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun itu ya nggak bisa diambil. Sehingga perusahaan nggak bisa jalan. Nah, di sini kan dengan kunjungan saya mewakili pemerintah dan saya mengajak Kementerian Tenaga Kerja ya, Bu Dirjen PHI luar biasa. Beliau sangat mendukung kerja-kerja saya. Kami selalu bersama-sama mengutus apa direktur-direkturnya dan juga dinas-dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sangat luar biasa membantu. Nah, mitigasi akan kita lakukan. Saya tentu akan melapor Presiden dan juga TC-nya Kemensesnek dan Bang Dasko sebagai pimpinan DPR RI.
1: Yeah.
0: Bagaimana caranya agar uang modal kerja di PT Pakrin ini bisa dikeluarkan sehingga pabrik bisa jalan lagi. Ya kan?
1: Okay.
0: Nah, kalau tidak bisa, maka hak buruh harus dibayarkan. Jadi mereka sudah sepakat kalaulah terjadi PHK itu 1,75 kali aturan. Dan ditambah uang upah proses sama mereka tidak bekerja karena menunggu pemutusan hubungan kerja tersebut. Itu sekitar 150 miliar. Nah, uang cash liquidnya itu 400 miliar dari total 1 triliun tadi. Berarti kan cukup.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi ini kan dibutuhkan kemauan politik dari negara ya. Karena kan nggak bisa sekarang
1: kan. Baik. Ini Pak Said Iqbal.
0: Ini menunjukkan maksud saya, betapa pemerintah atas perintah Presiden, kita sungguh-sungguh untuk menjaga agar tidak terjadi PHK, kalaulah terjadi hak-hak buruh yang ditinggalkan. Ada kepedulian Presiden kepada hal tersebut. Kira-kira
1: Pak, demikian. Oke, okay. Ini kan dana ini kan vital. Saya ini mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang sudah disidak oleh Pak Said Iqbal, tapi dari PT Pakrin ini kan yang bergerak di bidang bubur kertas atau bahasa Inggrisnya itu biasanya pulp ya, pulp itu kan?
0: Iya,
1: pulp. Itu kan dana itu kan vital banget. Ada nggak yang sudah dirumahkan, Pak Said?
0: Otomatis karena semenjak Bank Primanya dilikuidasi oleh OJK, itu sudah hampir setahun lebih mereka dirumahkan.
1: Waduh.
0: Tapi belum di PHK dan upahnya nggak dibayar. Nah, akhirnya dengan mitigasi, ini kebetulan organisasinya SPMI, kami dekati SPMI dan juga dengan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, akhirnya beberapa kali jumpa dengan LPS, peran Pemprov ya, pemerintah provinsi Jawa Timur dalam hal ini Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur, dan Ibu Gubernur Hopipa juga sangat membantu ya. Sehingga akhirnya ada sebagian yang sudah dikeluarkan sekitar 89 miliar ya. Itu untuk membayar upah yang
1: dari dana yang hampir 1 triliun itu tuh. Yang
0: iya, ya. Dari dana hampir 1 triliun. Ini kan sebenarnya aneh ya, perusahaan sehat, masyarakat menikmati juga dari perusahaan.
1: Iya. Yeah.
0: Ekonomi kedaerahan hidup kok hanya karena yang likuidasi Bank Prima ya, memang ya namanya resiko bisnis ya.
1: Iya, iya.
0: OJK kan menahan melalui LPS.
1: Baik, itu di Mojokerto berarti di Jawa Timur. Sementara ya, Pak Said Iqbal sudah sidak di Jakarta dan Jawa Barat. Di Jawa Barat ya, nemu apa nih? Ada PT
0: Amos udah 4 bulan pengusahanya enggak mau tahu. Akhirnya di PHK, enggak kerja, Sun Korea, Garmen, 133 orang upahnya tidak dibayar, BPJS-nya tidak bisa lagi digunakan, BPJS kesehatan ya, BPJS kerjanya mati. Akhirnya saya dengan Bu Dirjen, lagi-lagi Bu Dirjen dan direktur-direkturnya, atas izin menterinya tentu, kami melakukan sidak, dan setelah itu kita konsolidasi internal, esoknya Wamenaker datang, kemudian ketemu langsung dengan pimpinan perusahaan Wamenaker, akhirnya selesai.

0: Dan BPJS kesehatannya Bu Dirjen dan saya yang menyelesaikan tuh. Sampai nangis itu karyawan-karyawannya. Iya.
1: Berapa banyak tuh Pak di PT Amos ini?
0: Cuma 133 orang. Tadinya ada 400-an, tapi yang sebagian udah nggak kuat. Akhirnya mereka keluar begitu saja dengan uang hanya sekedarnya. Nggak ada pesangon, nggak ada uang yang bisa dipakai untuk membiayai hidup. Ya namanya kebutuhan hidup, orang akhirnya ngambil apa adanya.
1: Oke.
0: Nah 133 ini pesangonnya hampir selesai. Tinggal nilainya tinggal sedikit lagi kompromi-komprominya. Nah itulah. Oke.
1: Kalau di Jawa Barat ada apa nih Pak Said?
0: Kalau di Jawa Barat ada namanya info yang kita terima info awal PT Feng Tai. Dia memproduksi sepatu Nike. Jadi ada dua info yang kami dapat. Ada 4.000 karyawan yang dirumahkan.
1: 4.000?
0: Iya 4.000 dari total memang besar pabriknya dari total. Ada yang bilang 14.000, ada yang bilang juga 17.000 orang. Jadi 4.000 kan bahaya ini bisa di PHK gara-gara dirumahkan kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, info yang kami dapat karena order Nike udah habis, ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang bahan baku yang masuk untuk produksi sepatu Nike itu terhambat gara-gara ada perang Iran dan Amerika Israel tadi tadi di awal disebutkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oleh karena itu besok Senin pagi jam 10 saya dengan dua direktur Kemenaker Pusat yang diutus Bu Dirjen atas izin Menteri, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Bandung, Kabupaten Bandung, kita akan ketemu dengan perusahaan, kita mau tanya bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kalau memang ada kesulitan atau permasalahan dari perusahaan. Jadi ini kan mitigasi ya, dan tentu kita berusaha yang 4.000 karyawan ini jangan di PHK.
1: Oh, jadi belum ya? Belum di PHK
0: belum.
1: Ya?
0: Belum, tapi kan kalau udah di rumah, kan arahnya kita udah tahu.
1: Pasti Pak Said Iqbal, dari 3 daerah, dari Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat, sepertinya yang di Jawa Barat ini lebih, saya coba fokuskan di Jawa Barat, karena kalau di Jawa Timur dan Jakarta itu lebih ke faktor variabel internal lah ya, bisa diselesaikan lah kalau itu ya.
0: Iya.
1: Ini kan dampaknya faktor eksternal dari dinamika geopolitik global yang kita tidak bisa melakukan apapun. Bahan bakunya naik, misalkan rupiah tertekan, apalagi kalau bahan bakunya datangkan harus impor, distribusinya terganggu, permintaannya berkurang. There's nothing we can do. Nggak ada yang bisa dilakukan kalau perusahaan itu. Setiap pengusaha tidak menginginkan adanya PHK. Mungkin menjadi last resort lah, jalan terakhir mem-PHK karyawan itu karena sama-sama membutuhkan. Iya. Tapi kalau udah sampai dengan dirumahkan, berarti kan memang kondisinya memang sedemikian parahnya.
0: Iya.
1: Ini jangan-jangan perusahaan yang ada di PT Feng Tai produksi sepatu brand ternama itu kejadiannya kondisinya sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum datangnya oleh Pak Said Iqbal dan teman-teman dari Kemenaker nih.
0: Bisa jadi ini seperti
1: fenomena gunung es.
0: Efek gunung es ya. Oleh karena itu pemerintah yang kebetulan sekarang saya masuk bagian dari pemerintah, saya mengajak
1: agak kagok dikit nih Pak Said Iqbal.
0: Ya, tapi kan saya tidak eksekutor ya. Yeah, saya lebih pada membuat analisis kebijakan kepada Bapak Presiden Prabowo.
1: Yeah, yeah.
0: Saya harus proaktif. Saya ajak pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, khususnya Bu Dirjen ya, yang luar biasa Bu Dirjen, termasuk Wamenaker juga. Kita harus proaktif, datang ke perusahaan. Itu jauh lebih bagus daripada nanti setelah semuanya serba terlambat.
1: Pak Said Iqbal gini, saya ingin saya tahu gini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pak Said Iqbal? Kan faktornya itu yang menyebabkan perusahaan itu sesak nafas ini kan dalam tanda kutip ya, karena faktor eksternal nih, harga rupiahnya terus tertekan, sementara bahan bakunya harus impor, lalu permintaan ekspornya juga berkurang, ya otomatis lah. Gimana?
0: Satu, dengan kita langsung bertemu, kita mau menggali dari perusahaan yang menyebabkan buyer, dalam hal ini PT Nike, mengurangi order atau bahan baku yang sulit dikirim ke PT Feng Tai di Bandung, Indonesia ini apa? Misal penyebabnya adalah bea cukai yang memperlambat. Nah, bea cukai yang kita perbaiki.
1: Ya.
0: Ada juga kan.
1: Oh, ada ya.
0: Masuk, tertahan, lambat-lambat-lambatin, berarti bea cukainya kita perbaiki.
1: Oh, gitu.
0: Kita lapor ke presiden, kan. Nah, kemudian misal penyebabnya adalah harga BBM bersubsidi yang meningkat tinggi sehingga ongkos produksi tinggi, ongkos produksi tinggi mengakibatkan daya saing dengan Vietnam dan Bangladesh jadi kalah.
1: Yeah.
0: Kita menghadap presiden, Pak Presiden bisa nggak BBM non subsidi industri ini jangan dinaikin dulu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang penting ada order, dengan adanya order buruh kan tetap bekerja.
1: Mm-mm.
0: Daripada order hilang, buruh di PHK, maka akan terjadi gejolak sosial.
1: Mm-hmm.
0: Itu kan yang disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa kan.
1: Tapi kita
0: harus menjawab apa kritik atau saran-saran daripada teman-teman mahasiswa ini, yaitu menghindari terjadinya PHK. Menghindari terjadi PHK sama saja menjaga dinamika sosial politik itu tidak eskalasinya meningkat tajam. Itu kan salah satu ikhtiar dari pemerintah. Kemudian di sisi internal yang bisa kita berikan dari sisi pemerintah adalah kalau penyebabnya adalah persoalan dalam negeri, misal persoalan perusahaan pengtai meminjam uang yang bunga banknya tenornya pendek 5 tahun, ya kita minta nanti pemerintah bisa memperpanjang jadi 10 tahun sehingga cicilan dia kepada bank, utang kepada bank kan makin berkurang. Misal misal katakan bisa juga yang terkait dengan sistem jam kerja. Misal jam kerjanya 3 sip, bikin jadi 2 sip. Kan itu mengurangi ongkos produksi juga.
1: Oh ya, listrik dan lain sebagainya.
0: Iya, ya. Biaya listrik. Bisa katakan kalau memang nggak ada uang, pembayarannya 2 bulan sekali. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kalau kita tahu apa yang diinginkan oleh pengusaha.
1: Oh gitu.
0: Dan bila mana ikhtiar itu masih juga belum optimal, maka kalaulah terjadi PHK, maka hak-hak buruh harus dibayar. Karena mereka ini kan udah membayar misal upah buruh sekian, itu selama 1 tahun, 12 bulan. Ongkos potong, ongkos material sekian, itu untuk 1 tahun. Ongkos produksi sekian untuk 1 tahun. Jadi kalau dia bekerjanya 10 bulan, tidak 12 bulan, tapi kan semua biaya sudah dibayar oleh buyer. Oleh karena itu, hak-hak buruh jangan dikurangi. Kan sudah dibayar oleh PT Nike untuk hitungan 1 tahun. Semua struktur biayanya itu, cost structure-nya itu. Nah, disinilah kita melindungi hak-hak buruh agar bisa dibayarkan. Karena saya mendapat informasi, misal, hanya dibayar 50%, itu nggak boleh. Karena si buyer bayar
1: full ya.
0: Tahun itu full gitu.
1: Oke, nih Pak Saidibal, ini kan baru 3 daerah nih ya. Apakah akan berlanjut ke daerah-daerah lain? Karena kabarnya kemarin itu saya sempat berbincang juga dengan pengusaha serat dan filamen ya, benang itu produk bahan bakunya ternyata kita masih harus impor. Sementara impornya itu untuk tekstil ya. Itu terganggu nih, distribusinya terganggu, lalu juga lonjakan dolarnya juga kemarin sempat menyentuh 18.000 lebih, walaupun sekarang sudah turun menjadi 17.000 sekian, saya lupa tepatnya berapa, 17.000-an. Tapi tetap saja itu masih dari angka 17.000-an itu termasuk yang masih belum kembali ke semula 16.000-an atau 15.000-an. Sehingga cost-nya itu luar biasa terpukul. Ini untuk garment, untuk tekstil dan lain sebagainya nih, Pak Said.
0: Iya, nanti saya akan coba berkunjung ke Jawa Tengah. Ada 2 perusahaan yang proses PHK-nya juga berlarut-larut. Antara lain yang saya dapat informasi adalah Duvantek dan Vanatex. Ya.
1: Itu tekstil ya?
0: Tekstil.
1: Oh.
0: Seperti filamen yang tadi abang sebutkan.
1: Oke.
0: Enaknya saya ini kan serikat buruh, jadi buruh itu cepat ngomongnya gitu ya. Jadi informasi banyak masuk. Begitu pula nanti di Banten. Kan di Banten juga ada pengurangan karyawan di beberapa pabrik sepatu seperti PWI.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Tentu saya akan datang dan bersama Kemenaker. Bagi saya penting. Tugas saya kan men-trigger agar birokrasi itu tidak lambat. Agak cepat birokrasi itu.
1: Dan itulah sebabnya Pak Said Iqbal selalu didampingi dengan direktur-direktur dari Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Betul, betul. dan dinas-dinas tenaga kerja setempat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita akan memastikan langkah-langkah apa, jadi kan mapping dulu masalahnya apa. Setiap perusahaan tentu berbeda persoalan-persoalannya. Bisa karena BBM industri yang non-subsidi makin meningkat.
1: Iya, yeah, yeah, benar.
0: Harga gas industri. Gas industri juga kan lagi
1: naik.
0: Langka nih.
1: Oh, langka.
0: Pabrik keramik.
1: Oh, langka ya. Oke.
0: Lagi mempersoalkan itu. Itu juga ancaman PHK. Dan dari mapping ini kan kita bisa mencari hipotesa. Dari hipotesa baru kita cari solusi. Itulah tugas saya. Dan saya bisa melapor ke Presiden dengan menembuskan ke pimpinan DPR dalam hal ini Bang Dasko dan juga ke Pak Mensesnek. Sehingga langkah-langkah pemerintah bisa cepat. Dan tentu saya berkoordinasi dengan Menaker kan. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita ambil dan kita harus optimis karena Presiden contoh ya. BBM bersubsidi dalam hal ini Pertalite dan solar kan dipertahankan oleh Presiden, tidak naik harganya.
1: Benar.
0: Walaupun secara kekinian harganya melambung tinggi kan harga
1: yeah, minyak. Yeah, yeah,
0: tapi kan yeah. Pertalite dan solar tidak dinaikkan.
1: Nah, itulah. Ini menarik nih. Ini dari kacamata ekonomi kan menahan daya beli masyarakat untuk yang subsidi. Nah, betul, tapi sayangnya yang non subsidi itu adalah bagian dari pengusaha nih. Itu yang terpukul.
0: Ya, makanya yang non subsidi ini terutama industri, BBM industri dan gas industri itu misal kalaulah dia tidak disubsidi, diberi kelonggaran 3 bulan jangan naik.
1: Orang
0: nggak mungkin terus-terusan kan.
1: Iya, kabar baiknya kan sudah ada tanda tangan damai nih Amerika sama Iran ya.
0: Mudah-mudahan kita tahu Donald Trump itu kan kayak supir bajaj, hanya supir bajaj dan Tuhan yang tahu belok kanan atau belok kiri.
1: Sehatnya nggak ada ya. Sehatnya nggak ada.
0: Yang penting kita dukung kebijakan Presiden Prabowo yang berusaha menjaga daya beli dengan tidak menaikkan harga BBM, dengan menaikkan upah buruh menuju kepada yang layak, dengan mencoba untuk membuat aturan, saya diperintahkan agar pekerja alih daya atau outsourcing tidak masif digunakan yang merugikan buruh. Nah, aturan-aturan itu kan adalah bagian dari upaya menciptakan ekosistem di ketenaga kerjaan yang lebih kondusif dan meningkatkan daya beli. Tapi itu tidak mudah. Makanya saya diberi tugas untuk itu, men-trigger. Tentu ada masalah, kita nggak pungkiri ya. Misal contoh nih PHK. Kalau kita biarkan bisa menjadi ancaman ledakan, gejolak sosial. Tapi kalau kita maintain sekurang-kurangnya hak buruh dibayarkan sesuai aturan, kan bisa agak meredam kan hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak sosial itu.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu.
1: Oke. Perusahaan-perusahaan padat karya ini tentu menjadi highlight ataupun digarisbawahi oleh pemerintah untuk terus dipantau seperti Pak Said Iqbal nih. Daerah-daerah mana saja nanti yang ada perusahaan-perusahaan padat karya, ya bukan padat modal, padat karya dan banyak buruh di sana ataupun pekerja. Ini harus dipantau apapun jenis produksinya. Kan tadi saya sebut sesing soal tekstil karena bahan bakunya ternyata masih harus didatangkan dari luar negeri hampir 90% kalau nggak salah, saya lupa. Lalu juga yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah otomotif. Permintaan menurun drastis di bulan Mei kemarin. Permintaan dari konsumen di Indonesia sudah mulai menurun. Sementara dari spare part dan lain sebagainya itu harus didatangkan dari luar negeri dan mahal juga, pakai dolar juga. Nah, kemudian kabarnya juga ada mau, ini benar apa enggak nih? Saya konfirmasi juga ke Pak Said Iqbal. Ada perusahaan-perusahaan dagang dari otomotif besar di dunia seperti Jepang dan sebagainya mau mindahin pabriknya ke Vietnam nih, Pak Said Iqbal.
0: Ya, temuan saya di Jawa Timur, dua pabrik komponen ya, bukan otomotifnya, tapi komponen otomotif, mereka akan diversifikasi usaha menuju pembuatan mobil listrik. Nah, kalau sekarang kan mereka di Indonesia, di daerah Jawa Timur ini, dua pabrik ini mensupport untuk pembuatan mobil berbahan bakar fosil, bensin.
1: Oke.
0: Nah, sekarang mereka diversifikasi, mau yang listrik. Nah, pabrik mobil listrik di Indonesia kan belum kompetitif. BYD aja nggak jadi-jadi dibangun, ya kan sayang tuh. Nah, maka mereka sekarang ekspansi ke Vietnam.
1: Oh.
0: Konsekuensinya.
1: Oh, ini benar berarti nih. Sudah ekspansi ke Vietnam.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Saya dapat info awal ya, tapi belum.
1: Oh, belum. Oke.
0: Okay. Sedang sedang dipertimbangkan oleh prinsipal dan
1: waduh,
0: untuk manajemennya sudah ngomong ke serikatnya, makanya serikatnya ngomong ke saya.
1: Waduh.
0: Bang, ini ada kayak begini. Nah, disinilah nanti saya akan membuat analisis kebijakan untuk presiden tentunya sebagai pembuat kebijakan di tingkat negara, state policy, untuk memastikan agar apa ya, industri otomotif dan turunannya, turunan itu berarti komponen dan suppliernya, suku cadang, itu harus mendapat perhatian. Misal, kalaulah kita belum bisa memproduksi mobil-mobil listrik, maka mobil-mobil yang berbahan bakar bensin ini dikasih relaksasi, misal relaksasi pajak.
1: Yang
0: saya sebutkan, misal relaksasi terhadap bea masuk bahan-bahan impor,
1: supaya harganya bisa bersaing, terus demand-nya juga masih tetap stabil itu demand-nya.
0: Misal PPN-nya diturunkan, ya, tapi semua ini kan perlu analisa dari Menteri Keuangan. Tugas saya menyampaikan kalau ini nggak dilakukan, ya ancaman PHK akan terjadi.
1: Oke.
0: Pilihannya di situ.
1: Pak Said Iqbal, ini kan baru 3 daerah. Apakah akan berlanjut ke daerah lain dan apakah temuan dari 3 daerah itu sudah disampaikan ke Presiden?
0: Saya sedang membuat analisis kebijakan. Kan saya baru seminggu nih dilantik.
1: Keliling-keliling dulu. Buru-buru banget ya. Saya nanyanya buru-buru banget.
0: Saya sedang menulis. Saya mau selesai dulu. Karena kalau saya menulis tapi tidak selesai, kan hanya menambah beban pikiran presiden.
1: Iya, iya,
0: kalau
1: iya,
0: bahasa presiden, buat apa gue angkat lu jadi penasehat? Lu gak selesaiin. Tugas saya memastikan penyelesaian itu dengan kementerian.
1: Iya.
0: Karena kan sudah ada kementerian.
1: Karena gini Pak, saya sepakat bahwa harus menyeluruh dulu di hipotesis, kemudian baru disimpulkan dan sarannya nanti akan diberikan ke presiden. Itu sangat sangat bagus sekali. Tapi nasib para pekerja sekarang ini tidak bisa menunggu. Nah, ini menjadi dilema juga nih Pak Said Iqbal nih. Mereka juga harap-harap cemas juga nih Pak Said Iqbal, agak secepatnya gitu.
0: Ya, itulah tugas saya dan kementerian kan, makanya turun. Kan biasanya setiap ada kasus sebelum-sebelumnya nih, ya, yang saya tahu makanya saya protes terus yaitu si pemerintah menunggu laporan pengaduan. Kalau sekarang kan enggak. Kita yang turun mendatangi, yang kita bisa bantu sebagai pemerintah,
1: yang
0: pemerintah bisa lakukan, kan saya balik. Dan birokrasi yang tadi saya bilang, yang tadinya lambat atau hati-hati, menjadi sekarang cepat kan. Misal kasus yang katakanlah di Jawa Barat, perusahaannya menolak saya datang besok, tapi saya bilang sama kementerian, sama Bu Dirjen, tetap saya mau datang. Bu Dirjen juga akhirnya, yaudah kita datang.
1: Nah, kayak gitu, ini yang kabarnya yang 4.000-an pekerja itu ya, yang sepatu itu ya.
0: Iya.
1: Wah itu.
0: Menolak bukan berarti tidak mau ya, artinya mereka belum siap. Saya bilang nggak perlu.
1: Karena
0: saya mau diskusi. Kita mau bantu, pemerintah ingin bantu, presiden ingin tidak ada PHK, presiden ingin dunia industri berkembang, yang selama ini deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi.
1: Iya.
0: Dan presiden itikadnya baik, good faith.
1: Iya.
0: Yang saya bilang sama manajemen dan juga kepada Dinas Tenaga Kerja, enggak, saya mau tetap datang. Saya ingin memeriksa, ingin mendengar. Akhirnya boleh.
1: Oke.
0: Harus begitu.
1: Nah, iya. Tadi juga menyinggung di Jawa Timur tadi ya, yang mau mengekspansi, bukan ekspansi lah, tapi memindahkan pabrikannya ke Vietnam, ke Vietnam. Ini juga mungkin perlu dicermati juga nih Pak Said Iqbal, jangan-jangan juga banyak perusahaan-perusahaan lain yang mencoba untuk memindahkan usahanya ke negara lain di Asia Tenggara, di Vietnam ataupun di Malaysia dan sebagainya. Perlu kalau dokter itu didiagnosa dulu, kenapa nih tiba-tiba pada pindah gitu ya Pak Said Iqbal?
0: Kalau untuk tingkat ASEAN, bahkan Asia Pasifik, Indonesia masih kompetitif.
1: Oke.
0: Okay. Kan ILO governing body 10 tahun, 3 periode saya keliling-keliling dunia. Tentang tekstil misalnya, Indonesia masih bisa bertekstil dan sepatu ya, misalnya garment, bisa bersaing dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan India. Otomotif kita bersaing dengan Malaysia tapi udah ketinggalan, dengan Thailand dan Vietnam. Elektronik kita bersaing dengan Vietnam. Kalau Apple, Indonesia masih kompetitif.
1: Okay.
0: Mungkin adalah mekanisme yang selalu mereka keluhkannya tentang pajak. Jadi aturan pajak mereka itu suka bingung, banyak aturan yang berubah. Yang kedua biaya cukai. Bea cukai itu bagi mereka masih ada istilah hengki tengki.
1: Tapi kan sudah mulai
0: diperbaikan.
1: Itu yang disebut tadi Pak Said Iqbal. Jangan-jangan lama keluarnya nih barangnya sudah datang di cukai bea gitu ya.
0: Ya itu kan dirjen bea cukai kena kan. Tapi kan Pak Presiden Prabowo tegas kena kan. Ditangkap. Juga logistik kita yang masih mahal. Biaya logistik kita termasuk mahal di ASEAN. Nah, mungkin hal-hal ini yang juga nanti, kan saya mau ketemu juga dengan teman-teman APindo, teman-teman Kadin, saya mau dengar dalam khusus ketenaga kerjaannya, bukan bisnisnya, dalam ketenaga kerjaan apa sih, faktor apa yang membuat pengusaha agak sulit, agak sulit untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena ada faktor overhead cost kan. Overhead cost ini apa? Kalau overhead cost-nya bisa diperbaiki, kan bisa dialihkan ke labor cost. Ke biaya buruh. Biaya-biaya siluman tadi. Nah, ini juga penting kan. Yang perlu kita berikan masukan ke Presiden.
1: Baik. Kita akan menunggu juga hasil, kalau saya anggap Pak Said Iqbal nih dokternya nih mendiagnosa dulu sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sakitnya apa gitu ya. Nanti obatnya apa nanti akan disampaikan ke Presiden. Secepatnya kami update informasinya. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal sudah meluangkan waktu bersama Murti Gariari. Selamat malam Pak Said Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Pak Said Iqbal sudah kami ajak berbincang.
2: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tadi kami berbincang dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, kali ini kami akan berbincang bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas.
0: Tentang ya dengan Fajar per 3 hari, Pak Timbul. Pak Timbul, ini tentang, tadi saya bahas tentang, bersama dengan Pak Said Iqbal yang kemarin sempat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Ada beberapa perusahaan yang ada potensi PHK, sudah dirumahkan. Bahkan yang sekarang besok akan berkunjung lagi di Jawa Barat, ada 4.000-an perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu merek ternama di dunia itu. 4.000-an pekerjanya dikabarkan sudah dirumahkan. Kabarnya memang masih simpang siur. Kalau dari Pak Said Iqbal besok akan berkunjung lagi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada angkanya 4.000, ada yang 17.000 dan lain sebagainya. Tapi ini besar. Masalahnya adalah tentang pasokan di permintaan ekspor yang menurun di tengah ketidakpastian global. Lalu juga bahan baku yang lumayan naik seperti karena dolarnya juga yang ikutan naik, lalu juga banyak hal sehingga menumpuk dan akhirnya pengusaha ini sedang sesak nafas juga nih. Kalau teman-teman dari OPSI ada nggak yang WhatsApp Pak Timbul sudah di PHK atau dirumahkan gitu, Pak Timbul?
1: Ya, jadi tentunya memang tren PHK ya menurut saya tuh memang meningkat ya, ada di perusahaan di daerah Banten sana, itu juga lagi proses PHK. Ada di Kalimantan, di sawit, itu ada juga. Yang itu memang tentunya karena ada kebijakan PKH, ya, tentang sawit tuh. Itu juga tuh, sekarang saya lagi bantuin. Bisa 2.000 orang. Demikian juga dengan, kalau tadi kita dengar, ya, sampai gara-gara listrik yang memang tidak continue untuk disuplai, itu juga ada tuh ya, yang usaha mikro kecil yang memang juga tentunya ini menjadi bagian yang mendukung terjadinya PHK atau dirumahkan. Nah, tinggal memang ini tren dunia ya, kita berharap Iran dengan Amerika damai, tapi kita lihat sekarang Strait Hormuz ditutup lagi. Ya itu benar bahwa akan menjadi kendala. Satu, suplai bahan bakar suplai minyak ya. Kalau dia tidak lancar lagi ya harga naik lagi. Kemudian
0: tidak hanya minyak, bahan baku juga tuh, bahan bakunya.
1: Bahan baku juga ya, itu satu kan bahan minyak. Terus kemudian bagaimana bahan baku? Setelah itu bagaimana permintaan dari luar? Kalau kita produksi dari tanah juga permintaannya menurun kan artinya tidak menjadi dijual kan gitu. Nah, jadi memang banyak kendala terkait dengan kondisi di luar dan tentunya di dalam negeri, kebijakan yang memang tentunya harus mendukung dunia usaha, dunia industri sehingga bisa membuka lapangan kerja ataupun pekerja yang ada sekarang di-maintain, tidak terjadi PHK. Nah, jadi kembali kalau dibilang akan terjadi, iya, sekarang ini kan sampai Mei 23 ribuan. Nah, tentunya ini akan terus meningkat sehingga diprediksi ada yang lebih dari diprediksi di akhir tahun 2026 ini bisa lebih dari 88.000, karena PHK yang terdaftar yang dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja itu kan sekitar 88.000. Nah, sekarang tahun ini bisa, kalau memang Hormuznya juga tidak jelas, juga tidak terbuka, kemudian akan berdampak pada harga minyak, harga terhadap permintaan barang, suplai bahan baku kita dan sebagainya, ditambah dengan kebijakan yang memang tadi soal listrik dan sebagainya. Ini kan juga yang nanti akan sangat mempengaruhi peningkatan jumlah PHK yang kita harapkan sebenarnya. Saya kembali melalui forum ini mengatakan, Satgas PHK ayo dong dibuat dong pemerintah untuk mengantisipasi bagaimana memetakan potensi dunia usaha kita yang akan mengalami persoalan. Misalnya persoalan suku bunga. Suku bunga kan juga menjadi masalah. Kenapa?
0: Kredit.
1: BI rate kita kan naik. Menjadi 5.75.
0: Iya.
1: Nah, karena
0: bunganya dia dari
1: 4.75 naik 50 basis point. Naik lagi 25 basis point. Kalau BI rate itu naik, kan artinya bank juga akan menaikkan suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman yang naik akan memberatkan si debitur dunia usaha.
0: Iya, cicilannya juga naik.
1: Iya, ini kan menjadi persoalan ke depan ini bagaimana nih?
0: Ya,
1: kemudian tadi kebijakan tentang listrik, bagaimana kebijakan tentang pajak UMKM PP 20 2026. Jadi kombinasi eksternal dan internal ini kan yang memang harus diantisipasi oleh kita semua, khususnya pemerintah. Sehingga kalau pemerintah mau membuka, dibilang akan ada stimulus, ya ini aja salah satunya, bagaimana menahan laju PHK mudah-mudahan di bawah 88.000 sehingga 2026 nilai jumlah orang ter-PHK lebih rendah dibandingkan tahun lalu. 2024 kan sekitar 77.000, 2025 kan sekitar 88 ribu. Ini pun masih belum terkait dengan PHK yang damai yang tidak dilaporkan kan itu. Tapi paling tidak kita melihat datanya ini, kecenderungannya akan naik bila memang tidak diantisipasi persoalan untuk bagaimana menurunkan tingkat PHK yang existing dulu nih. Yang existing dulu supaya bagaimana bisa diturunkan. Nah, itulah yang saya dorong, bagaimana Satgas PHK. Satgas PHK itu menurut saya tugasnya dua, dari hulu dan hilir. Di hulu ini bagaimana mendata dunia usaha yang punya masalah, suku bunga kah, bahan baku kah karena rupiah, kemudian penurunan import, penurunan permintaan dari luar negeri kah, atau karena BBM yang apa, harga minyak yang naik. Ini kan semua harus diidentifikasi untuk bagaimana strategi pemerintah menyelamatkan. Jangan sampai yang existing malah jatuh juga atau PHK juga.
0: Pak Timbul Siregar kan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia nih. Nah, dari dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ada nggak WhatsApp di kepada Pak Timbul, anggota-anggota dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini ada nggak yang dirumahkan atau di PHK nih sejauh ini?
1: Ada di daerah Sukabumi.
0: Itu bergerak di bidang apa perusahaannya, Pak Timbul?
1: Ya, di bidang manufaktur ya kan, yang memang juga butuh energi, butuh import bahan baku, import. Ya, artinya disitulah campur mencampur. Tapi ada juga tadi yang saya bilang, yang saya lagi nangani itu di Kalimantan gitu ya, di daerah Banten gitu ya. Dia ngomong gitu dan ya kita usahakan supaya memang misalnya kebijakan PKH ini untuk sawit gitu ya bisa ditinjau supaya mereka tetap kerja. Nah, kalau anggota kita di Sukabumi ada gitu. Nah, tentunya ini yang kita dorong supaya tidak terjadi. Ini sekarang lagi masih coba untuk membantu jangan terjadi PHK gitu.
0: Oh, amin. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Timbul atas waktunya bersama Pak Tegeri. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mas. Terima kasih.
0: Ya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda
4: yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan transformasi pendidikan melalui sejumlah program prioritas pemerintah membuat sekolah di wilayah 3T, khususnya Kabupaten Nias Utara, menjadi lebih layak, bahkan murid menjadi melek digital. Dampak program-program tersebut terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau pelaksanaan MBG, pemanfaatan interface flat panel, serta progres revitalisasi sekolah di SMP Negeri 1 Sitolu Ori dan SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Ia mengatakan berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik setiap harinya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Tito Karnavian menegaskan bahwa lokasi yang didatangi menjadi simbol dimulainya program renovasi atau bedah rumah dalam skala besar di tanah Papua. Program perumahan rakyat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, mengatakan Teheran bertekad memantau secara cermat pelaksanaan komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tentang pengakhiran perang. Bakei menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk meninjau kemajuan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam penandatanganan MOU kemarin. Ia menekankan perundingan menuju kesepakatan akhir hanya dapat dimulai setelah beberapa komitmen secara spesifik telah terpenuhi. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Brazil, Vinicius Junior, memuji strategi dari sang pelatih Carlo Ancelotti yang mampu memberikan instruksi untuk mengubah gaya bermainnya. Vinicius menjadi aktor utama berkat satu gol dan satu asis dalam kemenangan Brazil atas Haiti pada lanjutan Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemain ini juga telah meraih dua penghargaan pemain terbaik di dua pertandingan yang telah dilakoni oleh tim Samba.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Pendengar, kita akan nantikan detik-detik jelang pertandingan babak putaran kedua Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita coba untuk flashback sejenak ini untuk mengingat penampilan Jepang yang berhasil memulangkan Tunisia. Setidaknya sekarang sudah ada 3 negara yang harus packing-packing koper ya untuk pulang. Tunisia di antaranya karena Jepang menang 4-0, menang besar ya dalam grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Monterrey Meksiko hari ini atau pagi tadi. 4 gol Jepang dicetak oleh Deji Kamada menit ke-4, Aya Seweda menit ke-31 dan 83, lalu Junya Ito pada menit ke-69. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Jepang, salah satu negara perwakilan Asia. Kalau di sosial media disebutnya King Asia. Dalam persaingan menuju babak lolos ke babak 32 besar. Sementara bagi Tunisia, hasil ini mengakhiri harapan mereka setelah menelan 2 kekalahan beruntun di fase penyisihan grup. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, jaya selalu Bung
0: Fajar. Waduh. Ini udah siap belum nih nonton Piala Dunia nih? Kayaknya baru bangun tidur nih Bung Ari.
1: Oh enggak. Udah siap-siap nonton Spanyol bentar lagi ya.
0: Siap. Tapi kita bahas dulu nih soal Jepang kemarin ya, perkasa banget ya. Poinnya penuh ya. Lalu kemudian kemarin sempat seri. Tapi seri pun itu lawannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Belanda ya kalau nggak salah ya.
1: Belanda.
0: Itu menahan salah satu kandidat juara lah gitu ya. Itu luar biasa. Nah, gimana nih dari pandangan Bung Ari DP soal penampilan Belanda, salah satu perwakilan dari negara Asia, King Asia kalau netizen bilangnya.
1: Iya, kalau Jepang dikatakan King Asia, kalau Indonesia King Indo ya. Jadi King Indo enggak lolos itu.
0: Padahal Indonesia pernah ngalahin Jepang loh.
1: Iya itu. Tapi gini, secara permainan memang Jepang levelnya sudah berada di tingkatan yang top ya, saya kira ya, karena setelah pertandingan pertama Brasil menahan Belanda dengan skor 2-2, kemudian tadi juga menghadapi tim Afrika, Tunisia bisa menang dengan skor 4-0. Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan segala seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Meskipun ada beberapa pemain pengalaman yang harus tapi Jepang seperti tidak kekurangan kekuatan. Menurut saya sih catatan 2 pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non teknis. Dalam arti begini, Jepang memiliki analisis yang kuat. Tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut gitu. Kalau secara teknik dan lain-lainnya, saya kira para pemain Jepang selain levelnya sudah tingkat internasional ya, tingkat Eropa dan lainnya. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick pemain harus seperti apa, siapa mengcover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak lewat sundulan kah atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini yang Jepang sangat cermat sekali ya, karena kita tahu

0: nanti di depan. Sementara melawan raksasa seperti Belanda di imbang seri, artinya kedalaman ketebalan bertahan Jepang. Ini sepertinya tim negara yang komplit gitu ya Jepang. Menyerangnya tajam, defense-nya oke, bahkan 4-0 clean sheet walaupun lawannya Tunisia sih, tapi tetap saja clean sheet gitu, Bung Ari.
1: Iya, saya kira modal kondisi ini sangat bagus ya buat Jepang, karena setidaknya mereka membuktikan kalau pertahanan mereka juga bagus gitu. Karena kita tahu Tunisia juga berusaha bangkit setelah kekalahan besar melawan Swedia. Kemudian di tengah jalan Piala Dunia langsung pelatihnya diganti, Sabri Yamouchi diganti dengan Henry Lefort gitu ya, dan ternyata memang belum bisa bangkit. Tapi setidaknya Jepang itu memperlihatkan kalau Tunisia punya potensi untuk mengembangkan serangan dan lain-lain, tapi Jepang bisa membuktikan kalau mereka pertahanan juga rapat. Kalau dari skor ya, dari skor Jepang sudah mencetak 6 gol dan baru kebobolan 2 gol dari pertandingan melawan Belanda. Ini juga kita ya secara garis besar sudah oke gitu untuk pertandingan.
0: Dan tapi yang menjadi catatan itu bahwa di Belanda lawan yang menjadi catatan itu bahwa lawan Belanda seraksasa Belanda ketinggalan sejenak, tapi mentalitasnya juga ini menarik ini Bung Ari untuk disoroti. Mentalitas samurai biru ini luar biasa samurai, ini walaupun ketinggalan disamain lagi, ketinggalan lagi disamain lagi gitu Bung Ari.
1: Iya, ini memang ya kita seperti saya bilang tadi, kalau ini memperlihatkan Jepang punya kemampuan yang kompleks ya, dari sisi teknis, kemudian non-teknis, kemudian para pemainnya juga sudah paham bagaimana menghadapi situasi ketegangan, kemudian persaingan yang ketat di lapangan, dan segala macam hal peraturan baru di FIFA. Mereka sangat sangat paham, memahami itu semua. Jadi ya hasilnya kita lihat Jepang bisa memetik 4 poin sejauh ini, sama dengan yang dimiliki oleh Belanda gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya kita lihat aja nanti di pekan ketiga. Nanti kita akan mulai tahu nih Jepang benar-benar jadi
0: pertandingan atau enggak gitu. Pertandingan ketiga itu lawan siapa ya Jepang tuh? Ketemu siapa?
1: Swedia kan, lawan Swedia pertandingan ketiga.
0: Oh Swedia, oh iya.
1: Iya.
0: Lawan Swedia.
1: Karena di grup F kan, di grup F itu ada.
0: Ada Jepang, Tunisia, Belanda dan Tunisia. Iya betul, Tunisia. Ini apa namanya? Kenapa harus menunggu ketiga lawan Swedia ini? Menunggu karena sama-sama kuat juga ya atau gimana?
1: Iya. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana nanti konsistensi dari Jepang ini ya, baik dari sisi teknis maupun dari non teknis, ini yang kita cermati juga, karena setidaknya dari penyisian klub ini kita akan tahu tim mana yang kira-kira bisa konsisten dalam tiga pertandingan atau
0: setidaknya
1: kalau Jepang ini sudah melawan Belanda mereka bisa menang 2-2 kemudian menghadapi Tunisia bisa menang 4-0 dan nanti kita lihat lagi bagaimana melawan Swedia, ini akan bisa memberi gambar. Tapi setidaknya Jepang sudah ini ya, Piala Dunia ini nanti ada lolos 32 besar ya, jadi setidaknya peluangnya sangat besar untuk lolos ke knockout.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu saya coba terima, ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat malam Pak Hartong.
2: Selamat malam Bung Fajar.
0: Silakan Pak Hartong, ke Bung Ari.
2: Selamat malam Bung Ari.
1: Ya, selamat malam Pak.
2: Saya ya kalau Jepang itu saya yang paling terasa mirisnya kita kenapa sih satu grup sama Jepang, sama Australia, sama Arab Saudi. Jadi yang paling mirisnya itu, jadi kita disamakan, tadi saya bilang waktu pagi, ini skornya akan sama dengan Indonesia 4-0 kiranya, ya. Saya juga bilang di RRI tadi pagi, jadi saya menggarisbawahi ke dia ketemu Swedia itu 2018 juga satu grup, sama Jerman juga. Dia ketemu Swedia itu skornya 2-2. Kita tengok skor 2026 skornya berapa kan gitu. Sekarang dia ketemu sama Victor Gyökeres, Alexander Isa Yasin. Sanggup ke dia menahan manusia bertiga Swedia itu kan?
0: Oke.
2: Iya itu saja Bung Fajar.
0: Baik, terima kasih Pak Aktong. Iya. Iya, Swedia gimana nih kalau melawan Swedia Jepang ini? Bung Ari.
1: Iya, kalau kita lihat Swedia, kita lihat dulu produktivitasnya lumayan ya. Dia juga mencetak 6 gol di situ karena pertandingan pertama bisa menang 5-1 atas Indonesia. Kemudian tapi sayangnya mereka juga kalah 1-5 dari Belanda tadi pagi ya. Kemudian nanti makanya ini kita bisa lihat nanti Jepang bisa memanfaatkan

0: apa, bisa mengeksploitasi dari sisi apa dari kemampuan sesuai dia ini di antara dua hasil tadi. Saya pasti di Moriyasu pasti pelatih Jepang sudah punya taktik tersendiri untuk menghadapi Swedia ini seperti apa nanti. Saya yakin ini Jepang kalau saya mau bisa boleh optimis gitu ya.
1: Iya.
0: Jepang setidaknya bisa memotivasi imbang, bahkan bisa menang tipis mungkin.
1: Melawan Swedia ini bisa imbang atau
0: Ya.
1: menang tipis. Tapi ini tidak akan berpengaruh banyak. Jepang sudah dipastikan lolos ya, walaupun seri ya dengan Belanda.
0: Iya, saya kira Jepang dan Belanda memang sudah lolos ya, karena
1: Ya,
0: mereka
1: artinya gini,
0: bermain.
1: bisa jadi kalau memang Belanda dan Jepang sudah dipastikan lolos di putaran ini dalam babak penyisihan ini, otomatis apakah memang akan menyimpan sebagian kekuatannya Jepang untuk bisa recharge powernya lah untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ketika Jepang melawan Swedia, sehingga apa yang nanti disajikan Jepang melawan Swedia itu mungkin saja bukan the real Jepang Jepang yang kita ekspektasikan gitu, Bung Ari.
0: Saya kira Jepang tidak punya mentalitas seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Meskipun memang pelatih pasti akan memakai taktik, misalnya menyimpan pemain utama. Tapi saya kira Jepang juga tidak akan senaif itu ya. Karena memang kita
1: Okay.
0: bisa lihat di kualifikasi lalu, ketika Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran ke Amerika Serikat gitu ya, mereka masih membantai Indonesia juga 6-0 di setahun yang lalu gitu. Kemudian juga masih menang terus dari lawan Australia juga dibantai juga. Itu yang melihatnya kalau Jepang ini memang bukan tim yang ini ya, bukan tim yang ya, dia akan selalu punya mentalitas untuk memetik hasil maksimal gitu.
1: Iya,
0: Karena ya, di 32 besar kan untuk peringkat lolos antara peringkat ketiga terbaik atau runner up atau itu kan beda nanti bagaimana pairing-pairingnya untuk pertandingan di 32 besar.
1: iya. Walaupun kita tahu bahwa Jepang itu dalam Piala Dunia 2002 di Qatar pun juga mengalahkan beberapa tim-tim raksasa ya. Penampilannya juga tidak buruk-buruk banget juga. Tapi ini mungkin ekspektasi saya yang ketinggian bahwa berharap bahwa Jepang bisa melaju ke babak mungkin bisa bisa ke 16 besar atau bahkan lebih dari itu gitu dengan komposisi tim atau materi pemain yang sekarang dengan di bawah pelatih yang sekarang ini, Bung Ari.
0: Ya, kita tahu satu hal yang pasti ya, Jepang ini tidak berganti pelatih sejak 2018 atau 2017. Dan Jimmy Moriyasu ini sudah sangat lama sekali menangani timnas Jepang. Jadi saya kira bagaimana filosofinya, kemudian transformasi pemain, regenerasi pemain itu dia selalu mengawal itu. Dan dia sangat paham sekali dengan kekuatan timnya. Ini yang bagaimana dia bisa mengeksploitasi habis-habisan bagaimana kekuatan pemain A, B, C, D. Dia tahu betul detail-detailnya seperti apa, karena dia sudah lama di timnas Jepang itu. Dan ini ingin memperlihatkan bagaimana ini jadi ajang pembuktian dia yang sangat bagus ya, saya kira ya, untuk membuktikan bagaimana ketika sejak 2018 menjadi pelatih timnas Jepang. Dan ya, kita tunggu aja bagaimana nanti Jepang perjalanan di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, ini kan mumpung sesaat lagi akan bertanding antara Spanyol melawan Arab Saudi.
0: Ya.
1: Nah, ini gimana nih analisis sedikit aja sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol sama narasumber lainnya.
0: Ya, saya kira Spanyol tidak ada pilihan lain ya kecuali untuk harus mengejar kemenangan, karena dia pertandingan pertama hasilnya tidak oke gitu. Jadi saya kira hasil imbang mereka itu satu akan memberi beban ya. Pasti para pemain Lamine Yamal dan lain-lainnya pasti akan merasa terbebani ini dengan hasil yang itu. Tapi saya kira juga untuk tim sekelas Brasil, seburuk apapun di pertandingan pertama, mereka pasti akan memperlihatkan mentalitas sebagai tim yang pernah juara meskipun para pemain sudah beda. Tapi mentalitas dan tradisi kemenangan di Piala Dunia itu Spanyol punya itu. Jadi saya kira untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi nanti, saya kira Spanyol bisa memetik kemenangan ya.
1: Oh,
0: meskipun
1: okay.
0: Ada beban yang ditanggung oleh mereka gitu. Karena kita tahu Cape Verde itu main 0-0 lawan Spanyol ini seperti apa gitu. Kita tunggu aja kebangkitan Spanyol seperti apa.
1: Karena kabarnya kemarin tuh dengar-dengar Lamine Yamal nggak fit, masih belum fit 100%. Sekarang ini katanya sudah fit bintangnya, katanya sih gitu. Yeah. Tapi kita nggak tahu nih ya, kita akan lihat aja nanti. Oh ya terakhir nih, terakhir nih, ini intermezzo aja. Saya hampir seringkali menanyakan pertanyaan ini kepada beberapa pengamat sepak bola ataupun kepada teman-teman yang lainnya tentang kontroversial yang banyak banget yang bahas di sosial media, utamanya soal break water break ini. Tanggapannya gimana, Bung Ari? Ya. Karena kabarnya juga mempengaruhi tempo, menghilangkan tempo yang tadinya mungkin sudah menyerang, temponya sudah bagus, tapi kemudian harus break dan akhirnya memulai lagi dari awal gitu, Bung Ari.
0: Iya, ya kita tahu hidration break ini memang bagi para penggemar sepak bola yang dia penggemar tradisional ya akan semakin terganggu dengan hal tersebut. Kita tahu, kita kenal dengan aturan water break ya. Water break itu baru bisa diterapkan ketika cuacanya memang sangat-sangat panas sekali. Tapi sekali lagi, ini pesta Piala Dunia ini berlangsung di Amerika. Dan kita tahu segala hal, ada NBA, ada NFL, dan lain-lainnya itu, kalau ada baseball, dan lain-lainnya itu, pasti ada jeda untuk iklan.
1: Itu dia.
0: Ini yang harus kita pahami gitu.
1: Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah memang ini diperuntukkan bagi kesehatan para atlet, para pesepak bola, atau hanya sekedar mengeksploitasi event akbar seperti Piala Dunia ini untuk porsi-porsi iklan begitu? Kan menjadi pertanyaannya itu akhirnya.
0: Iya, jadi saya kira memang ya kebetulan FIFA juga punya aturan water break gitu, dan itu bisa dieksploitasi habis-habisan oleh penyelenggara lokal
1: dalam hal ini. Tapi saya pertajam lagi pertanyaan saya dari pandangan Bung Ari DP sebagai pemain sepak bola, ini mempengaruhi tempo permainan bagi kedua belah tim tidak, menurut dari pengamatan Bung Ari?
0: Ya pastinya kalau saya pribadi mengatakan ini akan mengganggu penonton ya, pertama karena sudah sedang askat yang menonton harus begitu, dan ini juga pasti akan mempengaruhi tempo permainan pasti, taktik pelatih akan pasti, kemudian semua akan terdampak oleh itu. Tapi ya sekali lagi, kita sebagai penggemar sepak bola, pemain, pelatih, dan harus terkompromi, karena memang ini Piala Dunia ini kan bisnis gitu, dan namanya bisnis ya tidak sama apa lagi.
1: Enggak, karena kemarin itu kan banyak banget nih tim-tim besar yang hasilnya imbang seri 0-0. Katanya kabarnya seperti itu, dan juga beberapa catatan dari jurnalis yang ada meliput di sana itu memang cuaca ekstrim, tapi hanya sebagian daerah seperti di Meksiko dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa stadion yang indoor yang dari segi cuaca untuk hydration break itu, break dehidrasi itu nggak perlu sebenarnya gitu.
0: Iya, itulah Piala Dunia karena bisnis ya, jaya karena nama bisnis ya, itu semuanya tentang uang atau gitu ya.
1: Oke, baik. Hai Bung Ari, makasih. Selamat pagi. Malam, aduh. Ya. Salam olahraga, Bung Ari.
0: Salam olahraga.
1: Waduh, ya ini menarik ya. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber lainnya ya tentang hal ini, karena banyak, ternyata ada juga artikel ataupun tulisan dari beberapa jurnalis olahraga ya yang menyoroti soal hal ini juga. Baik, kita harus jeda sejenak dan juga menghadirkan informasi feature menuju Baitullah. 40 hari menjadi tamu Allah menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di tanah suci. Berikut feature haji menuju Baitullah disampaikan reporter Noni Octavia RRI Manado.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di tanah suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di Arafah. Makanannya tidak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
3: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran.
5: Oke, itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, cuaca. Faktor cuaca yang di sana panas. Panasnya sampai ekstrim, itu yang memiliki kendala dan menghalangi di setiap sesi-sesi ibadah yang dilakukan oleh jemaah. Tapi apapun demikian, karena ini merupakan satu kewajiban, ada rukun, ada wajib, sehingga mau tidak mau jamaah harus melakukan itu karena bagian dari perjalanan ibadah haji dan ibadah masing-masing. Sehingga kadang flu, sakit kepala, bahkan ada yang demam, itu biasa.
3: Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah Kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
6: Alhamdulillah, puji syukur. Yang jelas bersyukur, senang, karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia, terutama Sulawesi Utara, karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari Ketua Kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari Ketua Kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD. Kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu, agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
3: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Asnawati Mustam, jemaah asal Bolaang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
7: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar? Layanan bagaimana?
8: Alhamdulillah, semuanya bagus.
7: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, semenjandang haji.
8: Senang sekali. Iya, dengan senang
7: hati. Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
8: Semua doakan yang terbaik. Kalau waktu bantuan haji memang penampilan ke dulu. Iya. Namanya ini apa? Baju adat.
9: Baju adat apa?
8: Dawara.
3: 40 hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Info Haji.
11: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
12: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
13: Memastikan ya bahwa semua layanan
14: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
15: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
16: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar beberapa saat lagi akan berlangsung kick off pertama Pesta Piala Dunia di Grup H antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan di studio Pro3 RRI sudah hadir ada Bung Tovani, pengamat sepak bola yang akan kita kuliti sedikit nih, menganalisa sedikit jalannya pertandingan pada malam hari ini hingga dini hari nanti. Bung Tovani, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Baja.
1: Kabar baik.
2: Baik.
1: Wah, ini yang gak baik ini Spanyol nih, masih satu skornya. Gimana nih prediksinya nih, lawan Arab Saudi nih, Bung Tovani?
2: Ya, hasil yang mengejutkan di awal perjalanannya Spanyol di Piala Dunia 2026. Ya, semua pihak terkejut. Sehingga di pertandingan kedua ini, saya rasa dia akan langsung tancap gas. Nggak mau menyanyiakan seperti sebelumnya lawan Tanjung Verde 90 menit nggak bisa mencetak gol.
1: Tapi percobaan tembakannya hampir 27 tepat ya kalau nggak salah, 27 tembakan tapi nggak satu gol pun bersarang ke gawang dari Kep Verde di bawah mister gawang Fosina yang luar biasa tampil, yang sangat memukau. Bahkan followernya sekarang sudah 7 jutaan lebih di Instagramnya. Dari yang cuma 50 ribuan sekarang followernya jutaan, luar biasa. Itu apresiasi dari seluruh masyarakat dunia pecinta sepak bola atas apresiasi ini. Usianya tidak muda lagi, 40 tahun. Sudah menunggu lama sekali untuk berlaga di Piala Dunia. Dan kemudian penampilan pertama langsung lawan raksasa Spanyol. Tapi kemudian kejutan demi kejutan terlihat gitu ya, Bung. Tapi ini bukan Cape Verde, ini Arab Saudi. Arab Saudi juga tampil di awal itu tidak terlalu impresif banget lah ya. Yeah. Poinnya juga satu. Hampir di Grup H ini semuanya sama. Dimulai dari nol lagi nih. Uruguay 1, Arab Saudi 1, Spanyol 1, Cape Verde 1. Jadi sengit banget ini. Pertandingan ini sebagai penentu juga mungkin, Bung.
2: Iya, dimulai dari satu.
1: Dimulai dari satu, bukan dari nol. Ini penentu banget ini berarti ya.
2: Iya, penentu. Maka itu Spanyol tentu sadar pelatih Luis de la Fuente dengan kebuntuan yang dialami di pertandingan lawan Tanjung Verde. Karena itu di pertandingan melawan Arab Saudi kali ini langsung ada 4 perubahan dilakukan. 2 di antara di lini depan. Starting 11-nya di Fabian Ruiz diganti oleh Alex Baena di tengah, terus di lini depan itu Dani Olmo dan Yamin Yamal yang sebelumnya diturunkan sebagai pemain pengganti sekarang tampil sejak awal. Sebaliknya
1: Lamine Yamal ini kabarnya sudah fit 100%, kemarin itu lawan Verde itu masih belum 100% fit. Apa itu didengar juga oleh Bung Fatoni atau memang benar memang tidak terlalu fit kemarin itu?
2: Ya, sebenarnya ada yang bilang itu cuma dalih aja. Karena enggak sedikit anggapan yang bilang Spanyol terlalu meremehkan
1: sebelumnya. Pedro lalu juga Rodri sama Pedri main. Jadi yang ganti depannya itu apa? Yamal
2: Torres sama Gavi itu diganti dengan Yamal dan Dani Olmo.
1: Oh, Dani Olmo. Oke.
2: Back sayapnya itu Lorente yang sebenarnya lebih fokus bertahan diganti Pedro Porro yang emang aktif menyerang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Ini menjadi daya gedor yang diharapkan bisa membuahkan hasil ya, skor ya begitu ya. Baik. Saya ke pendengar dulu, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat malam. Salam olahraga.
3: Jaya, Mas.
1: Jaya, silakan.
3: Catatan saya, Spanyol ini dihadapkan bertanding dengan cuaca yang terik, ya, Mas Fajar.
1: Oke.
3: Semakin kesini kok malah semakin pagi gitu loh. kemarin jam 12, sekarang jam 11 malah. Panas banget itu.
1: Ya. Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jaman ya. Jam 11 siang gitu ya, Pak Roni ya.
3: Terus.
1: Oh iya, menarik nih.
3: Ya 3-1 lah buat Spanyol. Walaupun di terik siang hari, Spanyol termasuk bertabur bintang juga. Sedangkan di sisi Belgia Iran juga begitu. Iran Belgia juga bertabur bintang juga. Ada David De Bruyne, ada Romelu Lukaku.
1: Benar ya, ya.
3: Ya mengejar poin juga akan menempel.
1: Iya. Iya, sama-sama lah ya. Ya, oke, baik, baik. Ayo, makasih. Perlu menjadi catatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta yang indoor. Jadi memang siang, kalau di sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu Amerika Serikat dengan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Begitu ya, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan. Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung Verde.
1: Tapi seenggaknya rumputnya udah kenalan nih sama pemain-pemain Spanyol. Oh iya, oh ya kemarin main ya gitu ya. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, halo.
4: Ya,
1: Bung Fajar. Iya, waduh, ini baru bangun ya, Pak Andi. Silakan Pak Andi.
4: Ya, Bung Fajar.
1: Iya, gimana kalau menurut Bung Andi nih, Spanyol Arab Saudi?
4: Ya, kita berharap salah satu perwakilan Asia bisa meruntuhkan dominasi Eropa.
1: Kan udah Jepang nih sudah mulai udah lolos nih, udah pasti. Satu lagi kurang.
4: Ya, jadi saya kira apalagi kalau cuaca panas itu ya makanannya Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Oke.
4: Okay. Ya tapi ya ini yang dihadapi masalahnya ini Spanyol gitu ya.
1: Spanyol.
4: Bintang di liga gitu sudah ini gitu ya.
1: Iya.
4: Gitu ya, main-mainnya. Ya yang pastinya ya yang dikatakan tadi sama Bung siapa ini?
1: Bung Fatoni.
4: Ya Bung Fatoni ya. Prediksinya memang gitu. Kalau Spanyol pasti ya, kali ini menurunkan tim gitu ya.
1: Yeah.
4: Jadi tiada kata lain ya pasti Spanyol ingin peroleh kemenangan laga nanti gitu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Andi. Pak Sarwi di Surabaya. Halo, Pak Sarwi.
5: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Iya. Silakan, Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
5: Iya, ini sama-sama belum aman ya, Mas. Masih sama-sama satu.
1: Iya, ya, dimulai dari satu semuanya.
5: Iya, dimulai dari satu semuanya. Gitu. Nah, kalau prediksi, kalau untuk saya sendiri, pribadi saya, mudah-mudahan Arab ini bisa naik, nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
1: Memuaskan.
5: Arab Saudi lah ya.
1: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Sarwi.
5: Iya.
1: Berapa skornya kira-kira nih prediksinya?
5: Kalau lihat bintang-bintang pemain dari Spanyol, saya nggak berharap banyak-banyak ya, cukup
1: 1-0. Oke. Baik, makasih Pak Sarwi. Iya. Dalsari main, Buraikan main ya, penyerangnya. Tapi jangan lupa pemain belakang Arab Saudi juga solid juga ada 1 2 3 4 5. Belakangnya 5 sekarang ini.
2: Ya, jadi untuk Spanyol mengubah starting line up lebih menyerang, Arab pun meresponnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2, sekarang 3-5-2.
1: Waduh.
2: Pemain sayap yang Dausari itu sayap sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi.
1: Oh, kok main pelari cepat dia ya? Ya,
2: ada indikasi mengandalkan
1: counter attack
2: cepat.
1: Counter attack nih, mengandalkan counter attack. Jadi saya lihat nih di FIFA-nya strateginya itu bertahan banget ya, tebal banget 1 2 3 4 5. 5 3 2. Betul ya?
2: Iya.
1: 5-3-2 untuk Arab Saudi ya.
2: Ali Lajami back yang sebelumnya enggak dimainkan lawan Uruguay jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol
1: malam. Ali Aljami kemarin enggak main.
2: Iya.
1: Ditambah nih.
2: Dia main di ujung-ujung pertandingan di injury time. Buang waktu lah kan. Untuk buang waktu pergantian pemain.
1: Tapi bukan memang Aljawi itu apa namanya habitatnya di center back ya dia. Memang iya. Emang center back dia.
2: Iya, center back 30 tahun. Sudah punya 23 caps
1: ya. Ya, memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljami di tengah ya, di center back ini menambah kekuatan bertahannya Arab Saudi. Sementara Awal Dawasri yang tadinya sayap kemarin ditaruh jadi pemain depan. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya. Ya,
2: memanfaatkan transisi cepat.
1: Transisi. Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari dari jauh banget ini. Dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi.
6: Fajar
1: ya. Ya. Oke, ya. Salam olahraga Pak Daniel. Jaya.
6: Jaya.
1: Silakan Pak Daniel, gimana nih?
6: Jadi narasum siapa narasumber?
1: Abang Fatani.
6: Selamat dini hari masuk malam ya.
1: Iya, kalau di Sorong Papua sudah dini hari ya.
6: Iya. Jadi itu begini, ini menurut saya lagi ya.
1: Iya.
6: Iya. Ini Spanyol tidak mungkin malu yang kedua kali. Ya. Jadi warga sudah bilang, "Wah, percuma kalau begitu Spanyol kamu tidak sampai Real Madrid yang bersuara." Jadi strikernya ini kan Yamin Lamal dan Dani Olmo kan?
1: Olmo, ya.
6: Ya, jadi itu sudah. Kayaknya nanti hujan gol itu. Itu menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Daniel. Makasih.
6: Selamat malam.
1: Waduh, ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus seganya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Oyarzabal, itu false nine atau gimana?
2: Iya, false nine. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma tentu
1: ini yang ukur lapangan juga ada tuh pemain Portugal tuh.
2: Jadi kalau saya melihatnya, pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia
1: stand
2: up kan, merusak mental.
1: Ya,
2: mungkin dia akan diberikan pertandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde, bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan, ditarik keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
1: Iya, dari permainan Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang plek ketiplek dengan Barcelona sih, tapi tiki takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya.
2: Yeah.
1: Tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya.
2: Yeah.
1: Sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu ya. Enggak mungkin 5 di belakang terus ya. Atau mungkin ada overlap juga dari pemain sayap back.
2: Iya, tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik beraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya ke dia, tentu main back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
1: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
2: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
1: cukup juga, lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
2: Iya.
1: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, juga. Negara kuat juga gitu.
2: Iya. Dia tampil disiplin, pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga nggak bisa menyampaikan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu, pemain bertahannya memang tampil solid.
1: Tampil solid ya. Iya. Jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol, nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi, backnya 5, lalu tengahnya 3 dan strikernya 2, dan mengharapkan

0: dini hari. Salam orang Gabung.
1: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0 Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
0: Sebelumnya sebenarnya saya menjagoin ini siapa namanya?
1: Arab Saudi.
0: Lawannya tepat Irak. Apa?
1: Arab Saudi. Iya, ya. Oh jagoin Arab Saudi tadinya.
0: Iya. Ya. Namun tadi melihat permainan pertama itu mas pertama dari menit pertama sampai 23 menit itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya, menurut saya itu masih kalau orang Jawa itu masih sembrono gitu ya.
1: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Pak Sarwi ya. Baik, Pak Sarwi.
0: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti ya. Itu.
1: Baik, Pak Sarwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
0: Saya.
1: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari Pak Jupri. Salam olahraga.
2: Salam olahraga pagi.
1: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini Spanyol menang?
2: Menemat memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin artinya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas anu ya, di atas anu Saudi, jadi mungkin memang artinya malam ini Emirates Arabia ini punyanya Spanyol.
1: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya ya. Baik, iya, Pak Jupri, terima kasih banyak Pak Jupri, salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sabil.
1: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya ya, termasuk yang gitu. Gini, termasuk Bang yang senang Sabil atau sedih nih?
3: Semangat Bang Sabil, Pak Sabil. Kayaknya ya, sangat jauh Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih kayaknya. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi ya, kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa Brazil ataupun yang lainnya Bang Sabil gitu.
1: Iya, iya.
3: Bisa ketemu lawan yang seimbang itu Mas Abdul.
1: Iya, sama seperti itu sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
3: Saya sudah menjagokan Spanyol Mas Abdul.
1: Oke. Okay.
3: Saya nampak tadi 2-0, tapi iya, kenyataannya 4-0 Mas Abdul.
1: Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol selamat, berarti senang harusnya nih Pak Leman.
3: Untuk Bapak yang selamat itu Mas
1: Abdul. Baik, terima kasih Pak Leman.
3: Terima kasih, selamat pagi. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Sabil.
1: Iya.
4: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
1: Iya.
4: Iya.
1: Tahan.
4: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan iya, apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
1: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Taufani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi, artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
5: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde,
1: iya,
5: yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan

0: yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
1: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
0: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun ya, hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
1: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
0: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Chris Dayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: langsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti di antaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya. Ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun yeah, ada yang mengkritisi juga. Tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bu?
1: Iya, yeah, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas, yeah, ya. Karena kan di, kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal diumur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul, dia mengkritik ya, artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya, dan water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu, ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas, baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa, tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu, nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga, bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu, karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri, sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya,
1: saat sebuah tim bermain baik, kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih kepada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya setiap babak kan 3 menit.
0: Iya.
1: 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi. Untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ. Tapi ya bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Oke, itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya. Artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang adil bagi semuanya?

0: Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu.
0: Iya, iya.
1: Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak, di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah, itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan. Seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Ya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga. Akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break, mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya. Itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan. Karena
0: momentumnya hilang.
1: Mereka main lagi enak nih, enak, kemudian disuruh istirahat. Ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi. Nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya. Artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu rencananya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim tim lawannya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih, 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa, yaitu tadi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika, tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Bung.
1: Oke Bung Ludi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya, ya memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Di Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hedison break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya Bung ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas, bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakil lah, sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga Bung, artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
0: Karena begini Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan. Dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, sempat di Turki dengan beberapa kali uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin, dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu, pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya, jadi dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu, harusnya kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya gitu. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu, ya.
1: Oke.
0: Iya, seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar? Silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana ya prediksinya?
2: Kalau prediksi saya sih kayaknya Iran kok ini ya.
0: Apa?
2: Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menurut menghadapi Belgia ini. Iya. Yeah. Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi. Iya. Terima kasih. Ya, kita lihat nanti.
2: Ya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Iya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Tongest ya. Dengan ya. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khadir.
0: Iya. Gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak. Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Ya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1.
4: Ya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Habil Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran aja, 2-0 aja itu kan. Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya, Iran itu kan salah satu negara yang sebat canggih, sebat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, canggih juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya Bung Sabil gitu.
0: Iya, kita lihat. Tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
0: Yeah.
5: Oke, gitu saja Bu Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya. Ada boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu Pak.
1: Saya pakai U Pak.
6: Oh Bung Istu ya, Bung Istu ya. Salam kenal Bung Istu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya. Kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Four untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat
6: kasih,
0: selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 ada 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh. Jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai. Itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
1: Iya.
0: Yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang
0: siapa yang melihatnya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya gitu. Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar, biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Jadi Tielemans dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku tapi ada pemain baru dimainin dan strikernya. Kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal. Iya,
1: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing striker murni yaitu Romelu Lukaku dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah tetap dengan pergerakan cukup bagus dengan kemampuannya cukup baik gitu dan ini ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu, posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama lini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya, kalau kemarin Onana sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar mungkin.

0: tim ini, grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu. Kompetisinya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan dari di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda, berarti mewakili pemain-pemain yang hal yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
1: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
0: Iya benar.
1: seperti menonton final juga ya.
0: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin tambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
1: Iya. Bung Esu, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, tadi jagoin siapa ya?
2: Tadi jagoin Iran ya.
1: Oh iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, nih?
2: Hasilnya ini sekarang tim timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim Eropa. Iya. Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
1: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga, sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol ya, Pak ya.
2: Ya tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
1: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, tendangan bebas Iran, tapi ada offset sedikit itu ya.
2: Iya, ada berbau-bau offset jadi dianulir oleh wasit. Iya. Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran terutama tim Asia. Ya.
1: Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi.
3: Alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi. Tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan. Dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
1: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri, kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya, Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran. Alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
0: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
1: Irak Jordan kalah
0: ya, itu. Irak Jordan kalah, tapi tim-tim yang tidak lolos tidak lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat Spartan.
1: Arab Saudi juga tim langganan lah ya.
0: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari ras kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia, dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan, tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan

0: dengan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia. Ketika mewakili Asia, mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini bisa menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus, dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada. Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ke 32 besar. Yeah. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
1: Oh iya, tadi disinggung di awal ya. Iya, iya, iya.
0: Isi mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti, bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
1: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
2: Selamat pagi Bung Nabil.
1: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol nih Pak Atong.
2: Iya, kalau ya, rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung dia, Bu. Dia levelnya dengan kita, dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi, saya menyangka drone-nya satu-satu, kiranya si kipernya tetap bisa clean sheet. Yeah. Jangan lupa loh, Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu loh lawan Iran itu. Jadi Iran itu emang sekarang ya makin bagus walaupun bangsanya perang.
1: Baik, itu Pak Atong. Ya, bangga dengan tim Iran ya.
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Atong komentarnya.
2: Yuk, sama. Ya.
1: Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengomentari hasil tanpa gol Iran-Belgia?
3: Iran versus Belgia.
1: Iya.
3: Ya, saya dukung Iran lah.
1: Iya, ini sudah berakhir.
3: Ini sudah berakhir. Berapa?
1: Tanpa gol 0-0.
3: 0-0 ya udah. Iya. Ya enggak apa-apa, bagus aja.
1: Iya.
3: Yang jelas meskipun perang tetap tangguh.
1: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Atas komentarnya. Iya, sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan, di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko, ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan sepanjang pertandingan, Bung Estu.
0: Ya, ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek berlelah-lelah karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik, dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya. Mereka tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand, tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih 2 gol produktif.
1: Oh, iya,
0: walaupun kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin 1, kegolan 1. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisinya akan sama semua. Pertandingan terakhir pastinya akan sangat seru.
1: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
0: yeah.
1: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
0: Ah, disiplin.
1: Opsi ya, terakhir ya.
0: Disiplin.
1: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
0: Saya memilih Ali Reza Benaifer.
1: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.
0: Ya, kiper, karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini, dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya. Fosinha, beberapa panjang lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya, dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi, kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau

0: Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia 9 atau 9 Tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
3: Wawancara Pro3.
2: Dr. Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja resiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
4: Nah, yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka resikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, heat stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit, terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa beresiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, itu karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
2: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya Dr. Yusuf ya?
4: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya, jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya, karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Nah kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
2: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
4: Nah, jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satunya melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Karena lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, nah disitulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, ISPA, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, nah panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
2: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
4: Bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Meskipun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika resiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah tadi yang Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
2: Baik, nah Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi resiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
4: Ya kalau saya selalu mengedukasi di mic di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya, tapi jangan nakut-nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Ini kita bisa kena penyakit ini nih, waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya, berarti mesti pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah Kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh ini masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi resiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti resiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali gitu.
2: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah terkait hal ini, mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini?
4: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS. Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan, ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi, pasti debu sangat tinggi, ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
2: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya. Peningkatan polutan, Dr. Yusuf. Baik, Dr. Yusuf. Semoga juga ini masyarakat mempraktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi. Menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya. Supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget, begitu jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
4: Betul, betul.
2: Baik, terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya
1: perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali lagi kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 970 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 70 knot dengan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Makassar serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau di Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Informasi mancanegara, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dan hal itu dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Informasi dari dunia olahraga, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja ditinggalkan Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Fabi Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
3: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
2: Dirut PLN menyebut penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
5: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di sekolah rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
6: Ada yang kelas 4 sama 5. Dulu sekolah di SDN 7 kan. Ya, jadi alhamdulillah ada memanfaatkan sekolah anak yang...
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu, sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
5: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan selengkapnya.
7: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
8: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan, hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
7: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri, melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras, ya, padi, ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
8: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
9: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
8: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Dari RRI Surabaya, Andik Hasana melaporkan.
10: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah Kepulauan Indonesia.
11: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat karena PLN itu juga melayani masyarakat.
10: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
12: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Karena kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
10: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
13: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
14: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
13: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
15: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan mungkin di tahun 2006 kasus tetap akan dalam pembinaan mereka yang baru akan kita lanjutkan.
13: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Kan dari temanya Mijil yaitu lahir kembali. Jadi masyarakat Perawatan itu berharap tumbuh kembali, semangat baru untuk merawat Perawatan.
17: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Perawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Perawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Perawatan Sapik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT, serta masyarakat setempat. Ragil, Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Perawatan kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.
16: Mari.

0: kegiatannya itu setelah kirap ada arah apa perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak.
1: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat, Abadi, kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga, kegiatan Merti Desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
2: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintahan desa. Kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
1: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran itu yakni masing-masing RW dengan membuat gunungan dari kegiatan Festival Kebudayaan Desa Perawatan. Yang menjadi perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Perawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman.

0: Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri, AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI, dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
1: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
0: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
2: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi, awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa berkesempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
0: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bhayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis.

0: Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
10: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbet. Saat itu, Barbet, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbet menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbet yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbet beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbet untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
11: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia menyapa pagi.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami akan hadirkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Anda pun juga dapat terus berbagi informasi di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pagi ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Mapi terus mendorong pengesahan perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah setempat. Dari RRI Merauke, Desi Baluk melaporkan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Yamlean, mengatakan masyarakat adat merupakan pihak yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan, rawa, dan berbagai kekayaan alam. Karena itu perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup sangat erat kaitannya karena semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pada akhirnya kembali kepada masyarakat adat. Ia menjelaskan setiap kegiatan pembangunan maupun investasi yang masuk ke wilayah adat harus melibatkan masyarakat setempat. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak-hak adat tetap dihormati dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
3: Dan untuk hak untuk lingkungan hidup ini sangat erat kegiatannya. Karena begini, terkait dengan lingkungan hidup, itu semua kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan hak-hak adat yang ada di sana itu pasti kembali ke masyarakat adat. Terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
2: Silvio Yamlean menilai wilayah yang masih dikelola berdasarkan nilai-nilai adat umumnya memiliki tingkat kelestarian lingkungan yang lebih baik. Kondisi tersebut juga masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah adat di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap pengesahan perda tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak ulayat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Desi Baluk melaporkan.
0: Dharma Warnuta Perwatuan atau DWP Kementerian Agama Papua Barat memperkuat toleransi dan kebersamaan dengan mendukung Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dari RRI Manokwari, Riata Tontos melaporkan.
4: Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pembinaan bagi pengurus dan anggota DWP di lingkungan Kanwil Kemenag Papua Barat di Manokwari. Kegiatan tersebut dihadiri penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Haja Helmi Halimatu Utma Nasruddin Umar, beserta rombongan serta anggota DWP dari berbagai kabupaten di Papua Barat. Pelaksana tugas Ketua DWP Kanwil Kemenag Papua Barat, Nyonya Derina Wonggor Doan Siba, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kunjungan kerja penasihat DWP Kemenag RI ke Papua Barat. Menurutnya, kehadiran rombongan menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota DWP di daerah. Ia mengatakan, pembinaan kali ini mengangkat tema peran Dharma Wanita Persatuan dalam merajut kebersamaan dan toleransi untuk suksesnya Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan momentum pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang berlangsung di Papua Barat.
5: Kendaraan Dambu, Tanah Papua khususnya Papua Barat adalah laboratorium toleransi yang nyata menjelang pergelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14. Peran kita semua tanpa memandang latar belakang, suku, maupun agama.
4: Sementara itu, penasehat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia, Haja Helmi Halimatu Utmah Nasruddin Umar mengapresiasi Kerja keras panitia dan seluruh pengurus DWP Papua Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan tersebut, menurutnya forum pembinaan merupakan wadah strategis untuk memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 bukan hanya menjadi agenda umat Kristiani, tetapi merupakan momentum nasional yang menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan demi suksesnya perhelatan tersebut.
1: Keberagaman latar belakang dan pengalaman ini merupakan modal penting untuk saling belajar, berbagi inspirasi, dan membangun kolaborasi yang produktif. Kita hadir dalam suasana yang dipenuhi rasa suka cinta, kedamaian, kesehatan yang prima, serta semangat kebersamaan yang berkorban untuk melaksanakan dan mensukseskan perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Budaya Jawi atau Pesparawi Nasional yang ke-14 2026 yang dilaksanakan di tanah yang penuh berkah tanah Papua, khususnya Papua Barat.
4: Melalui kegiatan pembinaan ini, DWP Kementerian Agama Papua Barat diharapkan semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas organisasi, serta menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian menetapkan Sulawesi Selatan sebagai satu dari 10 provinsi percepatan pertanaman. Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar melaporkan.
6: Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk menggencarkan program gerakan percepatan tanam dan luas tambah tanam atau LTT. Program tersebut guna mengantisipasi musim kemarau dan mengamankan stok beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin mengatakan dipilihnya Sulsel sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional guna mengantisipasi berkurangnya produksi akibat kekeringan. Karenanya, kesiapan TPH Bun terus berkoordinasi antara kabupaten dan kota termasuk dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung identifikasi di lapangan berbagai masalah untuk dapat diselesaikan penanganannya seperti halnya pengairan. Terkait daerah yang memiliki potensi percepatan tanam, Bustanul menyebutkan daerah seperti Pindrang dan Sidrap.
7: Kalau cepat tanam ya tentu yang kelas 1 misalnya Pindrang, Sidrap itu kan kelas-kelas 1 itu. Jadi kita berharap yang kelas 1 ini dilakukan percepatan tanam untuk menambal daerah-daerah yang terdampak kekeringan dimaksud, sehingga produksinya bisa tetap. Kalau saat ini kan musim tanam pertama ini sementara sudah ada yang berhenti, tapi masih ada juga yang banyak yang sementara panen.
6: Untuk percepatan tanam ini, lanjut Bustanul, dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi untuk mengetahui kondisi wilayahnya. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas TPH Bun Saripudin menyebutkan, saat ini kondisi pertanaman di Juni luas tanam terdapat 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilogram. Sejumlah program dilakukan dalam menjaga produksi termasuk pemberian mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Melalui program tersebut diharapkan bisa memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas dan produksi beras sejumlah daerah di Sulsel, apalagi terdapat hujan di sejumlah daerah.
8: Penting yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin sedapat mungkin menyediakan sumber-sumber pengairan bagi petani kita sehingga ketika terjadi kekeringan mereka bisa mendapatkan air dari bantuan apa berupa pompa mobile atau pompa-pompa yang ditempatkan di sungai-sungai yang besar yang sehingga sawah-sawah yang ada pertanaman padi itu bisa terselamatkan.
6: Saripudin mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sebesar 3 juta ton mampu tercapai, apalagi kondisi di Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Menteri Pekerjaan Umum PU, Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan, dan layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Menurut Todi, menurutnya perhatian pemerintah kini difokuskan pada keandalan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap hari. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, kawasan tanpa rokok diterapkan di Puskesmas Batu Likupang Selatan. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
11: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program Kawasan Bebas Rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu, menjelaskan lewat program Kawasan Bebas Rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
12: Di Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara dan program Kawasan Tanpa Rokok atau KTE. Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Adapun 7 area utama yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
11: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu, dan Desa Paslaten. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe akan menindak tegas setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong jika ditemukan saat pelaksanaan operasi dan penertiban lalu lintas. Dari RRI Tahuna, Jumel Johanis melaporkan.
13: Polres Kepulauan Sangihe melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menegaskan akan menindak tegas setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong yang ditemukan saat melaksanakan operasi dan penertiban lalu lintas. Kanit Regiden Satlantas Polres Kepulauan Sangihe, Ibda Riki Aulan, kepada RRI menjelaskan bahwa penindakan berlaku bagi seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk anggota Polri yang kedapatan menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan bodong milik anggota kepolisian, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
14: Jadi untuk ketika kita melaksanakan operasi lalu kita menemukan adanya kendaraan yang bodong, baik itu milik masyarakat maupun milik anggota, jadi kita akan melaksanakan tilang. Jadi apabila mungkin masyarakat ada yang melihat ada kendaraan yang tidak lengkap dari oknum polisi, bisa langsung datang ke Polres untuk mengadukan masalah kendaraan tersebut kepada Propam. Karena kita juga ada polisinya polisi Polres, ya salah satunya itu ya Propam tadi.
13: Ia menjelaskan laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal guna memastikan setiap anggota Polri memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggota Polri menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi hadir di Papua, Universitas Katolik Fajar Timur siap mengambil peran dalam membentuk SDM Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Dari RRI Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
15: Universitas Katolik atau UNIKA Fajar Timur Papua resmi memulai langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di tanah Papua. Perguruan tinggi yang lahir dari kerinduan umat Katolik Papua selama puluhan tahun ini diharapkan menjadi pusat pengembangan intelektual, karakter, dan pengabdian kepada masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Katolik serta konteks sosial budaya Papua. Rektor Unika Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bohang OFM mengatakan, gagasan pendirian Universitas Katolik Fajar Timur Papua sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu. Namun realisasinya baru dapat diwujudkan saat ini karena adanya kebutuhan untuk memperkuat peran kaum awam Katolik dalam kehidupan masyarakat melalui basis pendidikan tinggi yang kuat. Menurutnya, Unika Fajar Timur Papua hadir dengan kekhasan tersendiri. Konsep pendidikan yang diusung di Unika Fajar Timur Papua mengacu pada pendekatan service learning, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
16: Universitas Katolik ini ya, memang sudah merupakan kerinduan dari umat Katolik di seluruh Papua. Visi Unika itu mengembangkan intelektual yang populis, gitu. Artinya memang yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan ini memang sesuai dengan arah baru dari Universitas-Universitas Katolik berdasarkan studi terakhir di Roma, bahwa Universitas Katolik sekarang ini harus bersifat service learning, ya. Jadi mengembangkan pusat sekolah tapi yang betul-betul melayani masyarakat. Maka harus bertolak dari kebutuhan yang ada, sehingga ada unsur Papuanya, entah itu budayanya atau itu perkembangannya, konteks sosialnya itu harus muncul nanti dalam pengembangan kurikulum. Dan karena itu juga unsur yang kedua nanti yang akan dikembangkan yang secara khusus, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan sebagai sebuah komunitas, yang perguruan tinggi sebagai sebuah basis intelektual, sehingga mereka punya kualitas lah untuk terlibat di tengah masyarakat.
15: Untuk tahap awal, Unika Fajar Timur Papua membuka sejumlah program studi yang berada di bawah tiga fakultas, yaitu Fakultas Teologi yang memiliki program studi teologi dan program magister teologi pastoral yang telah berjalan sebelumnya. Sementara fakultas baru yang dibuka adalah Fakultas Sains, Fakultas Teknologi dengan program studi farmasi, teknik sipil, arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi.
16: Memang kami tidak terbatas di sini karena masih dalam proses ini hanya untuk memulai saja. Kami merasa untuk mewujudkan semua nilai-nilai Katolik di dalam masyarakat masih ada fakultas lain yang bisa menyalurkannya, tidak cukup dengan ini. Tapi ini untuk memulai begitu. Kami melihat kalau ini berjalan baik, ya berapa tahun lagi akan dikembangkan lagi prodi-prodi baru begitu.
15: Untuk kegiatan perkuliahan akan memanfaatkan kampus STFT dan fasilitas yang berada di Kompleks Taruna Dharma Waena, serta kawasan di sekitar Santo Paulus direncanakan juga menjadi lokasi pengembangan kampus utama Unika Fajar Timur Papua. Saat ini penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung pada gelombang kedua hingga 7 Juli 2026, dan pelaksanaan perkuliahan perdana tahun akademik 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sejumlah warga dan UMKM di kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk program beasiswa masuk perguruan tinggi. BMKG melalui operasi modifikasi cuaca berupaya memanfaatkan potensi awan di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050 dan hal itu dikatakan akibat kenaikan permukaan laut. Informasi luar negeri, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikan kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Dan partisipasi Indonesia pada Expo 2025 tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Informasi dari dunia olahraga, mimpi timnas Turki di Piala Dunia 2026 sudah hancur lebur dan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal Turki saat ini memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin maksimal di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki. Montella dinilai gagal meracik permainan cantik untuk generasi emas Turki di Piala Dunia 2026. Sejumlah warga dan UMKM di kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik secara bergilir. Informasi selengkapnya bersama dengan Ayu Citra berikut ini.
1: Sejumlah warga dan UMKM di kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tak hanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi menyatakan bahwa pemadaman listrik secara bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal.
2: Sudah satu minggu yang lalu. Kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan nggak bisa, rata-rata 3 jam lebih lah ya. Untuk UMKM sepakan ngeluh yang punya usaha makanan beku itu kan yuk mudah rusak.
1: Terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
3: Saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Jadi saya sedang nonton TV, menanti siaran sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama, seperti lemari es itu, kan di dalamnya ada bahan makan makanan.
1: Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal. Ayu Citra melaporkan.
0: Mulai tahun ini, pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk program beasiswa masuk perguruan tinggi. Sasarannya merupakan siswa berprestasi dan tidak mampu. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Anggaran kita, budget kita 1 miliar, makanya ini sedang, kenapa kok kemudian kita hanya membatasi di kampus yang bekerja sama, karena harapan kami kemudian karena MOU ada diskon khusus. Kemarin sodoran kami biayanya 50%-50%. Jadi misalnya sampai selesai kuliah misalnya 100 juta, ya berarti kita bayar 50 juta. Ini yang sedang lobby-lobby dari bagian pemerintahan dan bagian.
5: Kabupaten Klaten akan melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Klaten dan Yogyakarta untuk program beasiswa. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang merupakan warga Klaten. Bupati Klaten, Hamanang Wajar Ismoyo mengatakan program beasiswa tersebut akan dimulai tahun ini. Kerjasama yang akan dilakukan dengan dua perguruan tinggi, yakni Universitas Widya Dharma UNWIDA Klaten dan Universitas Bina Sarana Informatika UPSI Yogyakarta.
4: Sementara kita bekerja sama dengan dua kampus dulu, lokal kita UNWIDA, yang di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan dua kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi.
5: Dikatakan sasaran untuk program beasiswa tersebut siswa berprestasi dan tidak mampu, sehingga harapan program itu dapat diterima masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Rektor Universitas Widya Dharma Klaten, Profesor Triyono, kepada RRI mengatakan membenarkan adanya rencana kerjasama tersebut dan pihaknya juga sudah membicarakan hal itu.
6: Kemarin sudah dibicarakan dua perguruan tinggi yang ditunjuk istilahnya oleh pemerintah kabupaten, yaitu yang pertama UNWIDA, kemudian yang kedua Universitas Bina Sarana Informatika di Jogja. Sampai hari ini masih konsep itu kan masih berjalan ya.
5: Profesor Triyono mengatakan terkait dengan format dan pembiayaan dari pemberian dari program beasiswa tersebut belum ada kesepakatan. Yang jelas kata Triyono, tidak seluruhnya dari pemerintah Kabupaten Klaten, akan tetapi ada pembiayaan dari kampus. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG optimis melalui operasi modifikasi cuaca berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Curah hujan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kadar air di kawasan gambut sehingga tetap basah dan tidak mudah terbakar ketika puncak musim kemarau tiba. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengintensifkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Seiring meningkatnya suhu udara dan memasuki musim kemarau, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca panas dan curah hujan mulai menurun. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono. Ia mengatakan melalui OMC, BMKG berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Curah hujan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kadar air di kawasan gambut sehingga tetap basah dan tidak mudah terbakar saat puncak musim kemarau tiba.
7: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut sehingga puncaknya kemarau, maka awan-awan tersebut kita manfaatkan dan kita semai supaya menjadi hujan dan curahnya menjadi tinggi, nah, supaya harapannya bisa ditampung atau diendap oleh daerah-daerah yang gambut tadi. Oh. Cuman gambutnya itu memang betul-betul tingkat basahnya tinggi, tidak kering, sehingga potensi kebakarannya diharapkan sangat minim seperti itu, Mas.
8: BMKG juga menjelaskan bahwa setiap potensi awan yang muncul akan dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penyemaian. Hujan yang turun nantinya diharapkan dapat tertampung di daerah-daerah gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga dan risiko munculnya titik api dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satrio Budi mengatakan, saat ini daerahnya telah berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat disebut selalu siap untuk melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan.
9: Kota Palangkaraya memang sudah dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Pada saat itu, saat-saatnya nanti juga tentunya kalau kesiapsiagaan personil kemungkinan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat selalu siap. Nah, mungkin kendalanya ini PD terkait dengan sarpas kita, ya memang kondisi saat ini ya kita memang efisiensi ya terkait dengan anggaran. Jadi BPBD sendiri dalam hal ini di tahun 2026 tidak ada pengadaan, tidak ada untuk penambahan sarpas seperti mesin pompa, selang maupun peralatan APD lainnya.
8: Namun demikian, Hendrikus mengakui masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi efisiensi anggaran menyebabkan BPBD Palangkaraya pada tahun 2026 belum dapat melakukan pengadaan tambahan peralatan seperti mesin pompa, selang pemadam maupun alat pelindung diri atau APD. Meskipun demikian, kesiapsiagaan personel tetap terus ditingkatkan guna menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali lagi kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 970 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 70 knot dengan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Makassar serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 40 hari menjadi tamu Allah, menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara. Di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di Tanah Suci, rasa syukur dan kebersamaan justru menjadi bekal yang mereka bawa pulang. Dan berikut kami hadirkan feature haji produksi RRI Manado bersama dengan Noni Oktavia.
11: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
12: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan waktu di Arafah, makanannya enggak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
12: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran.
14: Maka itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, cuaca. Faktor cuaca yang di sana panas. Panasnya sampai ekstrim, itu yang membuat kendala dan menghalangi di setiap sesi-sesi ibadah yang dilakukan oleh jemaah. Tapi apapun demikian, karena ini merupakan suatu kewajiban, ada rukun, ada wajib, sehingga mau tidak mau jemaah harus melakukan itu karena bagian dari perjalanan ibadah haji dan ibadah masing-masing. Sehingga kadang flu, sakit kepala, bahkan ada yang demam, itu biasa.
12: Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah Kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
15: Alhamdulillah, bersyukur. Yang jelas bersyukur, senang, karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia, terutama Sulawesi Utara, karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari Ketua Kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari Ketua Kloter, memberikan arahan, informasi.

0: langsung bagus.
1: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, menjandang haji aja.
0: Senang sekali. Iya, dengan senang hati.
1: Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
0: Semua didoakan yang terbaik. Kalau waktu berhaji memang penampilan begini. Iya. Namanya ini apa? Baju adat. Dawara.
2: 40 hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi hari ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi winger.

0: back. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pada pagi hari ini. Dan seperti biasa pagi ini kami memiliki 5 topik yang akan menjadi topik pembahasan kami atau topik perbincangan kami. Anda pun juga dapat memberikan tanggapan ataupun menurut Anda atau opini Anda terkait dengan 5 topik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Topik kami yang pertama adalah anomali tekanan harga pangan di tengah kondisi surplus beras. Kemudian topik kedua, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Topik ketiga, sambut HUT ke-499 Jakarta, naik MRT, LRT, dan Transjakarta, hanya Rp1. Kemudian topik keempat, euforia Piala Dunia 2026, dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Saya sapa pagi ini Pak Cidar di Aceh Utara. Selamat pagi Pak Cidar.
5: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di tempat Bapak, Pak?
5: Ya, cuaca hari ini habis subuh ini lagi mendung. Sepertinya cuaca hari ini ada sedikit hujanlah di Aceh Utara. Sampai saat ini masih suasana dingin sekali. Habis subuh ini Om Rudi di sini, okay. Di Aceh ya.
4: Aceh Utara ini di mana nih Pak Cidar?
5: Di Aceh Utara di perbatasan Biren di wilayah barat ya.
4: Oh, perbatasan Biren ya. Tapi ya, tadi ya, malam enggak hujan Pak ya?
5: Oh, enggak. Suasana nyaman semalam, tapi hari ini subuh ini mulai gemuruh ini.
4: Oh,
5: gemuruh ini ya.
4: Baik.
5: Sudah cuaca agak sedikit dingin hari ini ya. Habis subuh.
4: Iya.
5: Gini Pak Rudi, ini ada info untuk ya, kami di Aceh Utara selama berlangsung Piala Dunia semenjak kemarin hampir satu minggu ini. Sinyal propaganda enggak bisa kita pantau di Aceh Utara Pak Rudi.
4: Hampir satu minggu ini di Aceh Utara Pak ya.
5: Iya, semenjak ini hampir satu minggu, bahkan semenjak Piala Dunia berlangsung kemarin ya, sampai hari ini susah untuk mengikuti saran propaganda. Bahkan ini tidak bisa kita ikuti. Ini saya tebak-tebak saja ini nomornya, okay. Ini.
4: Baik, Pak.
5: Ya. Oke, okay, Ordi, tolong teknisinya supaya kita bisa monitor kembali ya.
4: Iya. Nanti kami sampaikan ke bagian teknisi apa ya.
5: Oh ya, Ordi. Okay. Terima kasih Ordi. Ini penting sekali ini infonya, kita nggak bisa monitor apa di Protiga ini ya.
4: Iya, ya. Baik. Terima kasih Pak Cidar untuk informasinya Pak. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Leman di Tanggamus, Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Udi Jen.
4: Waalaikumsalam Pak Leman. Ya, gimana kalau di Tanggamus Pak cuaca?
6: Cuacanya di sini masih dikelilingi oleh awan hitam putih Bang Udi gitu.
4: Tapi nggak ada hujan juga Pak ya, hitam, dari tadi malam ya?
6: Hitam ke, apa putih kehitaman gitu Bang Udi, cuacanya gitu.
4: Iya. Baik, tertarik topik kami yang mana Pak Leman?
6: Yang saya itu satu Bang Udi.
4: Yang mana?
6: Yang satu.
4: Nomor satu, anomali tekanan harga pangan di tengah kondisi surplus beras. Ya,
6: ya betul, ini Bang Udi, di sini harga beras itu naik Bang Udi, satu per kilonya itu 15.000.
4: Beras itu Pak ya? Satu kilo atau satu kilo Pak ya, bukan satu liter
6: satu
4: ya?
6: Satu kilo.
4: Rp15.000. Iya. Oke. Biasanya berapa Pak sebelumnya?
6: Biasanya 13 atau 14.
4: 13 atau 14 ribu. Sejak kapan ini Pak harga 15.000 Pak?
6: Sejak seminggu ini Bang Udi.
4: Satu minggu ini. Betul. Baik, nanti kami tanyakan Pak ya.
6: Dan juga agak ya? Gandum, singkong itu naik juga Udi.
4: Gandum dan
6: sekali, gitu.
4: Singkong naik juga?
6: Iya, singkong sagu atau gandum itu.
4: Oke.
6: Satu kilonya masih 15.000 juga Udi gitu. Oh ya Bang Udi.
4: Iya.
6: Tiga itu kalau setiap malam itu jam 12 itu setelah bola dimulai itu selalu hilang itu.
4: Hilang di sana Pak?
6: Iya.
4: Baik.
6: Hilang dengan tiba-tiba setiap malam gitu.
4: Iya. Nanti kami sampaikan juga ya Pak ya.
6: Oke Bang, terima kasih. Ya.
4: Pak Leman, terima kasih banyak Pak Leman di Tangga Muslim.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
7: Pagi Bang.
4: Iya Pak Wibi. Makassar cerah atau gimana Pak cuaca pagi ini?
7: Makassar cerah Bang.
4: Cerah ya, baik. Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana Pak?
7: Itu tadi yang kenaikan harga apa itu? nomor satu itu.
4: Nomor satu ya, anomali tekanan harga pangan di tengah kondisi surplus beras ini.
7: Ya inilah yang jadi pertanyaan. Surplus beras tapi harga beras kok naik? Di Makassar ini sudah naik 1 liter, ada yang naik 2.000, ada yang naik 1.500.
4: Jadi berapa kalau di Makassar Pak, rata-rata harga beras per liternya ini Pak?
7: Sekarang 11.000.
4: 11.000 per liter?
7: Yang dari 10 jadi 11, ada juga yang 13.500, ada yang 14.
4: Oke, baik-baik. Ya. Rata-rata,
7: tapi saya setuju tadi dengan kenaikan itu yang MRT 1 rupiah. Coba beras naik 1 rupiah juga per liter kan lebih baik lagi tuh Bang. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kemudian ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi Bu Haryanti.
3: Ya, halo selamat pagi Bung Rudy Sein. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Cerah. Sehat semangat untuk Bung Rudy bersama tim ya.
4: Terima kasih, terima kasih. Cuaca cerah juga di Toli-Toli Bu?
3: Cuaca alhamdulillah cerah.
4: Cerah juga ya di sana ya, baik. Ya. Bu Haryanti, tertarik topik kami yang mana?
3: Iya, pertama mengucapin selamat HUT dulu untuk ke Jakarta. 499 kota Jakarta ya. Iya,
4: hari ini ya Bu ya, 22 Juni.
3: Benar, ya Jakarta sejauh ini ya makin banyaklah kemajuan perkembangannya ya. Insya Allah nanti di yang kelima abad, insya Allah nanti saya...
4: tahun depan
3: bisa stay di sana ya.
4: Amin.
3: Iya, soalnya jarang pulang. Saya kan stay-nya di Depok.
4: Di Depok,
3: tapi jarang pulang. Tapi kemarin Lebaran pulang, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Berarti kelima abad berarti kembali ke Jakarta lagi ya Bu ya?
3: Ya, insya Allah.
4: Ya, ini ngomong-ngomong tertarik topik yang mana nih Bu Haryanti?
3: Itu yang nomor satu.
4: Nomor juga, satu juga. Anomali. Kalau di Toli-Toli berapa Bu? Untuk informasi ya, mungkin yang Ibu tahu.
3: Yang medium 14-15. Yang
4: 14-15.
3: Sampai 17-an itu ya.
4: Yang premiumnya?
3: Itu jadi pertanyaan sih. Kalau beras kita memang surplus ya sampai 5 juta ton gitu ya. 5,3. Tapi kok harga berasnya masih itu ya. Ya masih anomali kalau mau dibilang. Itu aja sih. Ya mungkin ada apa ya dari pemerintah ya, biar masyarakat apalagi ekonomi ke bawah itu bisa, jangan cuma dengar angin-angin segarnya doang gitu ya kalau kita lagi surplus, tapi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Wah, harga pangan murah nih, bisa terjangkau nih untuk masyarakat. Mungkin seperti itu Bung Rudi. Terima kasih.
4: Terima kasih Bu Haryanti.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli.
8: Ya, Assalamualaikum Pro 3.
4: Waalaikumsalam. Gimana Sibolga pagi hari ini Pak cuacanya?
8: Juga cerah ini Bung Rudi.
4: Tadi malam nggak ada hujan juga Pak?
8: Ada
4: juga ya.
8: Iya.
4: Di Jakarta Pusat juga tadi malam tapi sebentar ya. Intensitas atau ringan lah, hujan sangat ringan, nggak lama juga, habis itu cerah lagi. Iya.
8: Di sini juga lokal dia nggak semua merah tadi ya Bung Rudi.
4: Baik. Iya. Ya dari 5 topik yang mana ini Pak yang menurut Anda menarik ini?
8: Selamat ulang tahun dulu ya untuk Jakarta ya.
4: Ke 499, ya.
8: Jadi teringat dulu waktu berkuliah dan berkampus di sana ya. Dan ada keluarga juga di sana ya. Saya pikir Jakarta udah banyak berubah, Bung Rudi ya. Cuman saya nggak tahu kalau Jakarta ini permasalahan sampah, macet, banjir, polusi, apakah masih langganan sampai sekarang. Karena memang kendaraan makin banyak ya.
4: Ya, volume kendaraan tinggi di Jakarta.
8: Begitu-gitu aja jalan gitu. Tapi untung lah udah ada LRT dan semua gitu ya. Kemudahan ini makin membuat Jakarta bisa semakin lebih layak lagi lah ya dari segi kualitas itu dan sebagainya. Terus mengenai beras juga ya. Saya nggak tahu masyarakat Jakarta lagi ulang tahun ini kesulitan dapatkan beras gitu. Apalagi Jakarta itu kan mengimpor beras dari daerah penyangga sekitarnya kan. Untuk kebutuhan mereka yang banyak pabrik. Dan aku pikir ekonomi pariwisata di Indonesia bisa jadi solusi Bung Rudi ya. Karena itu kan membuka ruang gerak masyarakat, perputaran ekonomi, wisatawan mancanegara, domestik juga berputar. Cuman dipastikan dong pemerintah gitu ya, jangan bisa mengendalikan dolar gitu. Kalau memang serius kita di dalam negeri mau berwisata gitu loh, jangan hanya orang luar saja. Ya memang gak apple to apple sih, orang luar kan gajinya euro, dolar, sementara kita jadi penonton di negeri sendiri.
4: Yeah.
8: Kita nggak kenal Papua, kita nggak kenal ini, yang bisa beli tiket pesawat hanya orang luar, ya kan? Maunya maunya ramah lah dengan kantongnya orang Indonesia lah, dengan pariwisata ini gitu lah, Bung Rudi.
4: Ya.
8: Oke, salam sehat tangguh. Assalamualaikum. Baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi Pak Darsono.
9: Selamat pagi Mas Rudi.
4: Iya Pak Darsono, gimana kabar cuaca di Ciputat pagi hari ini?
9: Cuacanya mendung, tapi nggak hujan-hujan, paling gerimis, tapi berhenti. Itu Mas Rudi, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, kami semua di tim Indonesia Menyapa Pagi juga sehat ini Pak.
9: Ya, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya.
9: Rudi,
4: ya, gimana Pak?
9: Memang beras naik memang, tapi gimana kalau udah naik, petani juga kasihan juga ya. Emang nomor 5 tadi apa tadi?
4: Nomor 5 itu penanganan bencana di sejumlah daerah.
9: Oh iya, tadi udah ingat, tapi kok lupa lagi saya. Ini udah gampang lupa, udah tua ini.
4: Gimana Pak?
9: Mudah-mudahan banyak ditangani di ini ya, yang bencana-bencana itu, yang sampai ada yang longsor itu, dapat bantuan ya. Yang di Sulawesi Utara itu. Makasih Mas Rudi.
4: Baik, terima. Waalaikumsalam Pak Darsono, terima kasih. Kemudian kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Pak Dasrun, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bocah Bagus.
4: Iya Pak Dasrun. Purwokerto gimana cuacanya Pak?
10: Alhamdulillah pagi hari ini sudah matahari sudah muncul secara pelan-pelan. Ya. Tapi saya ikut nomor satu, Bung Rudi.
4: Nomor satu juga ya, anomali tekanan harga pangan di tengah kondisi surplus beras. Ya, kalau di Purwokerto gimana, Pak?
10: Seolah-olah katanya beras sekarang kan katanya sudah lebih banyak ya. Tapi ternyata di mana-mana kok beras masih mahal juga, Mas Rudi.
4: Ya.
10: Di wilayah Cibarang juga ada yang 14.000, tapi rasanya tidak sesuai dengan harganya. Ada yang 14.500, ada yang 15.000. Jadi mudah-mudahan ya tolonglah ya. Wah ya, walaupun ya mungkin sih permintaan saya tidak kembali semula seperti sedia kala waktu zaman Orde Baru. Paling tidak ya sejak zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi itu dihidupkan kembali ya harga beras di sini kan di tempat saya cuma 10.000. Sekarang malah lebih mahal lagi, mungkin ya sejak kan orang punya hajat, punya gawe, Mas Rudi.
4: Ya, Pak.
10: Tidak biasa yang mendapatkan beras banyak, sekarang paling-paling satu dajin, dua dajin atau satu setengah intalah gitu.
4: Baik, nanti
10: makasih,
4: kami
10: ya. Budi.
4: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu Pak ya pembahasannya ya. Nanti kami tanyakan juga itu. Kemudian di Kutai Barat ada Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto.
11: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak di Kutai Barat Pak? Cuacanya Pak?
11: Cerah pagi ini. Om Rudi sudah bersinar matahari dengan terangnya.
4: Alhamdulillah. Gitu. Baik. Maaf, ya.
11: Pelatih bola.
4: Iya.
11: Om Rudi,
4: silakan.
11: Orang Indonesia itu makanan pokoknya nasi, Om Rudi. Tapi kalau harganya naik, ya akan membebani masyarakat atau membebani konsumen, Om Rudi. Kan ini beberapa waktu yang lalu harga minyak dunia kan naik, Om Rudi ya. Pasti kan berimbas pada biaya produksi, biaya menggiling padinya, kemudian biaya apakah lagi di situ ya kan. Ya, pokoknya adalah yang dikeluarkan oleh para petani kita itu, Om Rudi ya kan. Kita ini kan swasembada pangan, khususnya beras ya kan. Tapi aneh, tapi nyata itu Om Rudi, kenapa kok bisa naik itu ya kan. Ini kita perlu apa intervensi pemerintah nih, perlu Satgas Pangan melakukan investigasi. Kenapa itu kan distribusi kita kan ke berbagai tempat, berbagai wilayah itu kan apa menggunakan transportasi itu, Om Rudi ya. Bisa aja kan itu BBM apa, non subsidi yang digunakan dan itu harganya membumbung tinggi
12: membumbung tinggi karena tadi faktor global tadi Om Rudi ya kan, harga BBM atau minyak mentah yang naik itu. Jadi saya rasa itu mungkin dari saya kan Om Rudi berdampak terhadap para harga beras atau kebutuhan pangan kita.
4: Ya.
12: Tapi orang Indonesia belum biasa kalau konsumsi yang lain. Terima kasih Om Rudi.
4: Terima kasih. Selamat pagi Pak Arianto. Sebelum saya sapa Pak Ramli di Banda Aceh, kita ikuti dulu informasi singkat berikut ini.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Pemerintah menyebut dampak krisis iklim berupa ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada tahun 2050 akibat kenaikan permukaan air laut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Selamat pagi Pak Ramli di Banda Aceh. Ya, selamat pagi Pak Ramli.
15: Selamat pagi Bu Rudi.
4: Iya.
15: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gimana Banda Aceh Pak, cuaca pagi hari ini?
15: Oh, agak lumayan. Sudah berapa hari ini cerah.
4: Cerah Pak ya, berapa hari ini ya? Baik. Ya, tertarik topik kami yang mana Pak?
15: Saya milih Lumor Nima Bu Rudi.
4: Penanganan bencana di sejumlah daerah ya. Apa yang ingin disoroti Pak dari topik kami nanti itu?
15: Karena kami kan kena kebanjiran waktu bulan bulan 11 itu kan?
4: Ya.
15: 2005. Tapi sekarang nggak dikasih apa-apa, habis dikasih rumah penghuni sementara itu aja.
4: Oke.
15: Okay. Ini kami di Aceh, Aceh Timur saya.
4: Di Aceh Timur ya?
15: Saya sekarang di Banda Aceh.
4: Ya, ya.
15: Karena rumah sana udah habis, semua udah habis, hanyut kan?
4: Baik, ya.
15: Setiap pagi ada sorotan apa kan, banjir kan.
4: Ya.
15: Kami itulah saking banyaknya kan, kami nggak ada apa-apa sekarang.
4: Baik Pak, ya.
15: Cuma rumah aja dikasih penghuni sementara itu aja.
4: Ya. Baik Pak Ramli ya, terima kasih banyak Pak Ramli untuk partisipasinya. Saya sapa berikutnya ada Pak Arnold di Palu. Selamat pagi Pak Arnold.
16: Di Pak Rudi.
4: Iya. Gimana Pak di Palu Pak?
16: Assalamualaikum Pak Rudi.
4: Waalaikumsalam Pak Arnold. Ya di Palu gimana cuaca dan juga kondisi setelah terjadi gempa bumi Pak beberapa waktu lalu?
16: Iya. Kondisinya di sini cuacanya kadangkala panas,
4: ya.
16: Kadangkala.
4: Halo.
16: Tapi gempa selalu goyang.
4: Masih.
16: Gempanya selalu goyang.
4: Masih ada gempa susulan Pak?
16: Masih ada Pak Rudi. Kemarin 4,1.
4: Kemarin 4,1. Tapi masyarakat sendiri gimana Pak?
16: Ya Alhamdulillah Pak Rudi. Semuanya mereka kan sudah mengalami, kita kan sudah mengalami gempa dari 2018 kan.
4: Iya.
16: Jadi kan kewaspadaan itu memang kita sudah siap ya kan.
4: Artinya masyarakat sudah betul-betul penuh kesadaran dengan penting, kondisi bencana itu ya Pak ya.
16: Iya, yang penting navigasi untuk BNKG itu harus, pemerintah ini harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat ini. Karena yang kena dampaknya sekarang ini Sigi, Kabupaten Sigi.
4: Kabupaten Sigi?
16: Biromaru.
4: Iya, gimana itu dampaknya Pak di sana?
16: Di kota Pak. Itu dia di daerah Palolo, Sesar Sausu.
4: Enggak.
16: Tidak jauh dari kota kita ini, sekitar dari Kalukubula itu Pak, 31 atau 32 kilometer.
4: Kilometer, ya. Oh enggak jauh lah Pak ya, dekat ya.
16: Dangkal dia, iya.
4: Oke. Okay.
16: Nah, sama saya pilih dengan nomor 5 tadi itu sama itu Pak.
4: Iya.
16: Yang penting perhatian pemerintah pusat, jangan lepas kepada kami karena kami sering-sering mengalami gempa ini.
4: Ya.
16: Karena di sana sekarang itu lagi hancur-hancuran itu Pak, masalah jalan, sarana jalan terutama Pak.
4: Di daerah mana itu Pak? Di daerah mana itu yang infrastruktur?
16: Di daerah Palolo, Napu Pak.
4: Mm-hmm.
16: Napu, Ya, itu putus itu, Pak.
4: Oke.
16: Okay, itu pemerintah itu pusat harus, dan rumah-rumah itu, yeah, Pak, prasarana pokoknya hancur-hancuran sana, Pak. Okay. Rumah.
4: Itu yang di Palolo itu ya, menghubungkan jalan dari mana ke mana itu, Pak?
16: Dah. Ke Napu, Pak.
4: Hmm.
16: Dari Palu ke Napu. Itu wilayah Poso.
4: Wilayah Poso.
16: Poso itu, Pak. Ya, okay, masih wilayah Poso. Cuma ada dua jalur kan alternatifnya kan. Yeah, nah, ini yeah, tapi yeah, ini bagian Sigi, Pak. Sigi dari bagian Kabupaten Sigi ke sana. Itu rumah-rumahnya yang penting pemerintah pusat perhatiannya ya, ya bantulah kami masyarakat kecil yang tidak punya
4: nanti kami update ya Pak ya informasinya ya, ya Pak ya, ya. Terima kasih ya, banyak ya, ini ya, Pak Arnold ya. Dan kami ikut prihatin juga, kami apresiasi dengan ketegaran masyarakat ya, ya, di Palu ya, dan sekitarnya ya, pasca gempa bumi ya, ini, Pak Arnold. Terima kasih ya, Pak Arnold. Selamat pagi.
16: Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
17: Selamat pagi Bung Rudi Zeng.
4: Iya Bu Indra.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Nomor 2 itu Bung Rudi.
4: Nomor 2 topik kami ini tentang perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar ya, rupiah ini Bu.
17: Apa yang ingin saya tanyakan? Event pariwisata tahun ini?
4: Iya, tahun ini, Bu.
17: Oh ya, kenapa gaungnya tidak begitu kedengaran ya, Bung Rudi ya? Nah, padahal kita ini negara yang begitu indah dengan segala aspek yang ada dan pasti pariwisata itu bisa dalam tanda kutip menghasilkan, membuat kualitas hidup masyarakat itu lebih baik, dari mulai wisata alam,
4: yeah,
17: wisata sejarah,
4: yeah,
17: wisata kuliner,
4: yeah,
17: wisata religi, ada semua. Jadi mungkin ini akan bisa membuat pemerintah lebih memperhatikan pariwisataan kita.
4: Ya, artinya yang, sosialisasinya ya, Bu Indra ya, yang ada harapkan ya.
17: Iya, betul. Sehingga tadi hubungannya dengan nomor satu itu, anomali tekanan harga pangan.
4: Iya, di tengah kondisi itu, surplus beras. Ya.
17: Iya, itu juga akan berkaitan dengan para wisatawan yang datang.
4: Ya.
17: Iya, baik yang di negara sendiri ataupun dari mancanegara. Terima kasih Bung Rudi Zain.
4: Baik, terima kasih Bu Indra.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya sapa Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
18: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, salam olahraga jaya Pak Upi. Gimana Pak Upi? Di Bone cerah juga nih ya. Kalau beberapa daerah,
18: alhamdulillah cerah juga
4: dan lain sebagainya cerah. Oke, baik. Gimana tertarik topik kami yang mana nih Pak Upi?
18: Nomor anu ya, nomor 4 ya.
4: Euforia Piala Dunia, gimana Pak?
18: Ya, artinya saya sendiri artinya anu ya melihat euforia Piala Dunia utamanya di daerah-daerah terjauh ini dari kota, kayaknya euforianya sangat menurun ini dibandingkan pada Piala Dunia sebelumnya karena ini masalah jangkauan siarannya dari televisi ya, karena ada beberapa daerah menjadi blank spot.
4: Begitu.
18: Biasanya daerah-daerah terpencil di pegunungan itu misalnya susah mendapatkan sinyal dari anu ya, dari di stasiun TV harus menggunakan parabola, padahal di parabola itu tidak ada sinyalnya.
4: Sekali lagi
18: di ini menjadi tantangan sekali untuk melaksanakan menonton Piala Dunia ini.
4: Baik.
18: Ada juga artinya masyarakat yang menggunakan perangkatan
4: ya,
18: di internet. Di internet ya, jadi mereka harus menggunakan dana yang terlalu tinggi, Pak. Pak Brodi.
4: Terima kasih Pak Upi ya.
18: Iya, ya, anda fokus ini karena sudah ngantuk sekali ini. Sudah sebut nama ini.
4: Iya. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi dalam Indonesia Menyapa Pagi.